0: Kantor Elemen Jateng Guyub Joko Prianto mengatakan kehadiran aparat keamanan dalam urusan perpajakan dikhawatirkan memunculkan kesan intimidatif bagi warga. Menurutnya upaya meningkatkan kepatuhan pajak seharusnya lebih mengedepankan edukasi dan pendekatan persuasif. Tidak hanya menyoroti persoalan perpajakan, Jateng Guyub juga mengkritisi berbagai persoalan lingkungan dan agraria. Mereka menyinggung dugaan kriminalisasi masyarakat di Kendal, Pati, Rembang hingga Blora, serta berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat kecil dan memastikan hak-hak warga tetap terlindungi. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaku hingga kini belum menerima sosialisasi maupun petunjuk teknis resmi terkait rencana pelibatan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam pengawasan pajak di tingkat desa. Kepala Dispermades Dukcapil Jawa Tengah Nadi Santoso bilang pihaknya masih menunggu penjelasan dari Dirjen Pajak mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk jenis pajak yang akan menjadi sasaran, apakah pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, atau justru pajak pusat. Meski demikian, Nadi menegaskan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Hasil penerimaan pajak pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, hingga bantuan keuangan bagi desa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tuh tadi ngendikane Pak Wali Kota Salatiga tuh bilangnya ya gemah ripah loh jinawi. Terus tadi kalimat yang terakhir yang disebutkan itu adalah aku mencarat Toto Tentrem Kertoraharjo.
1: Toto Tentrem Kertoraharjo, betul. Jadi Toto Tentrem suasananya suatu daerah yang tentrem, Kertoraharjo, Raharjo itu ya tertata gitu dengan tentrem dan Raharjo tidak ada apa namanya saling sikut, saling siduk,
0: saling sikut,
1: ya tidak ada apa namanya ketegangan-ketegangan.
0: Oh iya, nggak ada konflik.
1: Pokoknya ya, suasananya aman dan damai. Soalnya membahasa Indonesia kan bahasa Jawa itu kadang-kadang suara tuh angil. Jadi intinya begitulah, ayem, tentrem, tidak ada ketegangan dan di kotanya itu santai landai gitu. Semuanya saling menghormati. Toto Tentrem Kerto Raharjo. Raharjo ner ing sambikala, jauh dari segala mara bahaya. Ini kita perlu matur sama Pak Kodri, kalau Pak Kodri ini bener nih. Atau Pak Warsito ini yang ahli basa Jawanya.
0: Ini ada Bu Munzia nih. Maksud Mas Jamal, selamat pagi dari Bu Munzia dari Bancaan Salatiga.
1: Oh, Bancaan. Tuh,
0: di Salatiga ada daerah namanya Bancaan.
1: Nah, kotanya saat ini sedang Bancaan Kenduri menyambut ulang tahunnya. Nggih sugeng Ambal Warso nggih Bu, kagem Kutha Salatiga.
0: Selalu semangat saya pagi hari. Yeah. Saya juga selalu mendengarkan Rasika Kelanang Kota. Terima kasih untuk ucapannya Kota Salatiga. Semoga Kota Salatiga menjadi kota yang semakin toleran dan nyaman untuk ditinggali. Siap. Nih, posisi di depan gerbangnya iki lho ada Pak Suwaryono nih. Nih iki gerbangnya iki koyo duwe gawe manten
1: lho. 1206 Dirgahayu Kota Salatiga. Sudah benar ya penulisannya.
0: Nih depan kantor Balai Kota Salatiganya nih.
1: Tulisannya anu, selamat ulang tahun. Semoga Salatiga menjadi kota yang toto titi tentrem kerto.
0: Sampai Balai Kotanya ini lo didekor-dekor kayak gebyok, iya.
1: Ini kayak
0: gebyok manten.
1: Kayak orang punya gawe mantu. Ah, ini pakaiannya juga pakaian Jawa.
0: Oh gitu.
1: Tradisional.
0: Pakai pada baju tradisional nih yang rawuh ke hari jadinya Kota Salatiga pagi ini.
1: Ini ada yang pakai Mataraman, ada yang pakai Surakartan, semuanya pakai tradisional Jawa.
0: Mungkin ke lapangan Pancasila deh gue.
1: Itu yang pakai baju hitam itu Mataraman.
0: Ini
1: yang pakai baju berangkat
0: coklat
1: itu Solonan.
0: Tapi enggak maksudnya enggak ada pakemnya kalau dalam satu agenda kudu apa bisa dipakai barengan itu enggak apa-apa toh?
1: Enggak apa-apa ya, tergantung kesepakatan mau pakai apa. Mungkin ini ada yang pakai ini, pakai ini.
0: Bukan, jadwal. Maksudnya aturan pakai baju ini tuh bisa gerabrik dalam satu agenda
1: bisa,
0: gitu atau?
1: Bisa, karena bisa kan semua Mataram. Karena dulu kan Mataram pecah jadi dua, ada Solo, ada Jogja. Jadi kalau sekarang pakai kedua-duanya bisa aja.
0: Oh.
1: Akar budayanya sama, yaitu Solo Mataraman.
0: Ini kalau katanya Bu Erni dari bulan Juli itu sudah berhias kok lampu warna-warni, bendera umbul-umbul di sepanjang jalan kota Salatiga. Soalnya KTP ku alamatnya Salatiga kok Mas. Kalau weekday di Semarang, tapi kalau weekend dan hari libur saya pulang ke rumah di Salatiga.
1: Hati-hati itu, harus pulang ke kota Salatiga dari Semarang kademen Bu.
0: Adem, nggak perlu pasang kademen, AC Bu, dari rooftop rumah saya. Kalau pas cerah juga rawa pening dan gunung merbabu kelihatan.
1: Ya, Semarang panas, Salatiga adem. Harus penyesuaian karena Salatiga itu selalu adem.
0: Nah ya ini gini. Makanya Bu Erni cerita nggak perlu pasang AC. Nih kalau dari rooftop rumahnya Bu Erni nih, rawa pening dan gunung merbabunya kelihatan jelas katanya Bu Erni.
1: Kelihatan gunung dan juga Anda berada di lereng gunungnya Bu.
0: Buka kafe ya Bu Erni rooftopnya Bu.
1: Kafe Sornung.
0: Buka ke kafe, hah? Apa kuih?
1: Ngisor gunung.
0: Bu Wahyu, selamat pagi. Sugeng Ambal Warso ya, Kota Salatiga. Hari ini 24 Juli 2026. Semboyannya Kota Salatiga adalah Srir Arstu Swasti Prajabiah. Artinya, semoga bahagia, selamatlah seluruh rakyat sekalian. Itu katanya Bu Wahyu.
1: Arstu Swasti Prajabiah.
0: Pak Ferry, Haryadi, Pak De Jamal, di Salatiga juga ada tradisi safaran kayak seperti lebaran gitu, berkunjung ke saudara-saudara, ngobrol-ngobrol sambil
1: banyak
0: syukuran.
1: Banyak makan di sana.
0: makan-makan.
1: Makanan banyak. Ya, semakin banyak kita datang ke masyarakat, disuguhi, kita makan, itu berkah bagi yang dikunjungi, berkah bagi yang berkunjung. Kemarin saya pernah soalnya datang ke Getasan di sana dan disuguhi dan harus makan. Oh, nggih Pak, nggih. Tak kirain kita yang malu-malu, tapi ternyata di sana gitu, kayak lebaran gitu. Dahar, dahar, dahar, dahar. Monggo, monggo, monggo, monggo. Di seputaran Salatiga dan sekitarnya itu.
0: Nah saat ini pas sekarang ini lagi bulan Safar, makanya di desa-desa di kota Salatiga sedang ada tradisi safaran. Kalau Bung Jamal, Bung Yuda ke Salatiga, mampir ke rumahnya siapa aja pasti langsung disuguhi untuk makan.
1: Iya. Kalau pagi hari ini nggak hanya safaran,
0: apa tuh?
1: Sarapan juga.
0: Aduh, aduh, ini ada Bu Rini juga nih. Selamat pagi. Saya itu Lajo dari Salatiga. Sejak 2003 sampai sekarang selalu berangkat pagi, pulang malam. Dulu masih zaman kejar-kejaran numpak bis, tapi sekarang bisa mendengarkan Rasika setiap pagi, alhamdulillah. Berangkat pagi sudah disuguhkan pemandangan bentangan sawah, melihat Gunung Merapi, Merbabu, Telomoyo. Capek di kantor dan perjalanan sampai rumah ketemu anak-anak, capeknya hilang. Saking nyamannya hidup di kota Salatiga dengan udara yang sejuk, kuliner beragam, dan hidup bermasyarakat yang adem serta banyak tempat wisata, sampai tidak punya niatan untuk cari rumah lain. Biarlah aku mau hidup di kota Salatiga, tapi rezeki di ibu kota provinsi Laju tidak apa-apa. Salam untuk semua grup-grup Lajo ya, grup Panda, grup Lajon, grup Gongsi, Facai, grup Emprit. Semangat untuk semua teman-teman Pelaju Salatiga Semarang. Nah,
1: ini sekaligus menjawab Ibu Heni Novi.
0: Ini tuh ceritanya Bu Rini ngene iki idaman banget loh ya. Kerjone di ibu kota, di pusat. Omahe ning Salatiga iki idaman banyak orang tahu.
1: Gajine gaji pusat.
0: Istilahnya gaji pusat omahe ning daerah ning Salatiga ya kan.
1: Salatiga.
0: Nih kemudian ada cerita lagi dari kawan di 0907. Hari jadi hari ini ke 1276 kota Salatiga, selamat ulang tahun. Semoga semakin maju, warganya damai sejahtera. Menanggapi Bunda Erni tadi ya, Masjid Mas Jamal. Benar sekali ya, menanggapi anak-anak sekolah era tahun 90-an, santai, enggak buru-buru, jalan kaki sama teman-teman, cewek cowok, yang laki bukunya diselempetkin ning mburi, itu aku banget dari SMA Negeri 3 Salatiga. Ya sekolahnya dulu. Dari SMA Negeri 3 Salatiga jalan kakinya 7 km PP. Jarang naik angkot. Karena itu tadi, teman jalan kakinya jadi banyak. Saat-saat seperti ini jadi cerita yang sangat indah. Tempatku saat ini di Pabelan Timur, anginnya cukup kencang ya, dingin sekali.
1: Pabelan.
0: Berarti jalan dari Pabelan ke SMA 3
1: Salatiga. Wah, bayarnya berapa waktu itu, Pak?
0: Jalan.
1: Kalau naik angkot paling 200. Tapi milih jalan karena temannya banyak.
0: Iya, iya. Oke, itu ya kawan Rasika. Hari ini Salatiga akan ramai sekali nampaknya dari pagi sampai dengan malam hari nanti. Mengenai puncak acara hari jadi ke 1276 kota Salatiga. Acaranya dari pagi guys, dari jam 7 sampai dengan nanti selesai. Siang koyone, siang sampai sore, pokoknya sampai kenduri rakyat ada 7.000 porsi makanan berhasil dibagikan ke seluruh warga kota
1: nanti buka,
0: Salatiga.
1: Nanti jam-jam berapa itu dibuka dan Anda bisa datang ke sana.
0: Betul.
1: Area acara.

0: 42 menit sudah lepas dari kota Pekalongan. Untuk Lalin masih tetap sama, ramai lancar. Untuk jumlah truk yang masuk ke area Batang Pekalongan nggak seperti biasanya ya Bun, karena sepertinya mulai ditindak untuk truk-truk tronton yang masuk ke kota Batang Pekalongan di jam larangan ya. Jadi ini mulai agak berkurang, nggak terlalu banyak, nggak terlalu padat di Pekalongannya, nggak kayak biasanya dulu-dulu.
1: Sudah Pekalongan.
0: Begitu ya Bun ya. Terima kasih.
1: Oke.
2: Untuk perjalanan sudah sampai di daerah Wiradesa ya Bun, hampir sampai di studio Rasika Pekalongan. Untuk Lalin masih sama, ramai lancar. Minim truk-truk sumbu tiga yang lewat ya. Ya ada sih 1-2 tapi nggak terlalu banyak. Cuaca sudah cerah. Ini besar tapi kan cuma sumbu satu ya Bun ya, sumbu dua kan sumbu tiga, jadi tidak masalah. Itu ya Bun ya. Ntar lagi masuk di depan studio Rasika ini. Nah, aku yang ini dikit ya Bun. Nah ini dia. Oke.
1: Nah, Pekalongan cerah ya, sekali.
2: Studio Rasika Pekalongan. Nah, ini dia. Oke, Bun. Masih tetap streaming. Terima kasih.
1: Wah, lengang katanya Pak Rizky dari Semarang sampai Pekalongan, katanya truknya minim pagi hari ini.
3: Padahal hari Jumat tuh ya.
1: Yes, menyenangkan lah kalau gitu, berarti Pekalongannya tidak ada hambatan signifikan. Pak Hendri Santosa ini melintas di Jalan Setia Budi Kota Semarang ya. Masjid Mas Jamal. Nih Gunung Ungaran juga kelihatan jelas kok, iya, dari Jalan betul, Setia Budi. Betul.
3: Kelihatan, apalagi cuaca cerah begini mesti kelihatan.
1: Ini dia nih situasi di Jalan Setia Budi Kota Semarangnya. Ya terpantau ya, rame lancar aja toh, Pak Hendri. Ramai lancar, gunungnya juga kelihatan jelas. Sama Pak Mamat Lubis nih juga nih, pasti sudah sampai Jalan Setia Budi pasti.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sudah berjalan warga-warga sekalian. Pagi ini cuacanya cerah, udara juga agak dingin, tapi tidak sedingin kemarin. Lalu lintas juga masih lancar di Kota Semarang, termasuk juga di Gombel, arah naik maupun arah turun. Sementara pukul 6.56 masih lancar. Matur suwun.
3: Matermun.
4: Beberapa pembatas jalan seperti biasa masih morat-marit. Contohnya ini tadi di bawah juga morat-maritnya sampai hampir ke jalur yang menurun. Ya begitu Mas Yuda, setiap pagi ini kayaknya Bapak Polisi belum naik atau belum turun merapikannya. Ini juga masih berantakan. Nah, ya begitu Mas Yuda.
5: Selamat ulang tahun juga Mas Yuda untuk Kota Salatiga, semoga tetap berjaya. Kota Salatiga sepertinya memang menjadi tempat prospek untuk di usia senja. Sudah dipantau-pantau juga lokasi-lokasi mana yang perlu kita pakai nanti. Memang sepertinya kotanya kecil, suasananya sejuk, warganya juga rukun, damai, dan tingkat kriminalitas juga sepertinya masih belum terlalu tinggi, tidak seperti di Kota Semarang. Kotanya sudah administratif, Kota Madya, bukan kabupaten, sehingga agak lebih mudah untuk persoalan administrasinya. Sepertinya untuk masa tua cocok di Salatiga Mas ya. Ada info-info lokasi-lokasi strategis.
1: Nah, kawan-kawan Rasika nih.
5: Jalur seismik. Ya,
1: asik deh.
3: Info-info.
5: Selamat pagi, matur suwun.
1: Asik deh. Guys, tuh Pak Mamat Lubis nih ada kawan kita tanya nih. Lokasi-lokasi untuk tinggalnya Pak Mamat Lubis nanti.
3: Di hari tua.
1: Yo, keluarkan pesonamu warga Salatiga. Nih ada kawan kita yang langsung butuh info, Ki.
3: Di perum apa, di kompleks mana.
1: Mana Ki, kawan-kawan Salatiga tunjukkan lokasimu paling strategis.
3: Ya tentu saja yang dekat dengan tempat ibadah, musola, dekat dengan rumah sakit, dekat dengan sekolahan, dekat dengan tempat belanja, dan tidak lupa dekat dengan tempat wisata.
1: Nah, wis pokoknya ben nanti Pak Mamat Lubis sing milih.
3: Di sing disenangi.
1: Baru kali ini kita siaran ke Lana Kota minta saran lokasi tempat tinggal ya.
3: Nah, inilah. Ya. Lengkap pokoknya ya, kita
1: minta
3: bisa
1: saran lokasi tempat
3: membantu
1: tinggal
3: kebutuhan Anda di hari nanti.
1: Di Salatiga.

0: 3.
1: Solo 3 ya.
0: Mantap, yes, mantap, okay. Pak Mamat Lubis berarti kok ini sudah punya
1: dana sudah dicepakkan.
0: Ayo rasa mikir dana, dana Pak Mamat Lubis kok mikir dana.
1: Dana sudah dicepakkan.
0: Maksudnya sudah punya plan.
1: Hari tua nanti akan tinggal di Solo 3 ini sudah dipikirkan ya.
0: Sudah punya rencana. Oh, Solo 3 iki jujukanku iki.
1: Nih ada lokasi mana?
0: Lokasi mana?
1: Tinggal ngasih info aja
0: lah ya.
1: Nanti kalau Anda pas marketing, paranin aja tuh, paranin.
0: Iya betul, marketing-marketing. Mau minta paranin kontaknya Pak Mamat Lubis gak?
1: Jangan nih lupa, berbondong-bondong, diskon.
0: Mumpung butuh lokasi tuh untuk tinggal di Solo 3, Ki. Yo, marketing-marketing, keluarkan pesonamu.
1: Diskon-diskon ayo, berbondong-bondong, kasih yang terbaik buat kawan kita, Mamat Lubis. Oke. Weather.
0: Nah ini Gawara Sikat tadi sudah ada tanya yang perakiraan puncak gelombang pasangnya, tak dahulukan deh. Hari ini perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang ketinggian maksimalnya 0,9 meter di jam 6 dan jam 7 pagi. Which is saat ini di laut sana pantai utara Semarangnya ketinggiannya lagi maksimalnya nih kawan 0,9 meter. Tapi untungnya dampak kepadatan atau dampak genangan air di jalan raya masih belum kelihatan ya. Masih cukup landai di lokasi pantura inisial S. Jadi kondisinya masih baik dan ketinggian maksimalnya 0,9 saat ini nih jam 6 sampai jam 7 pagi. Kemudian untuk perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini pagi sampai dengan siang nanti, cuaca perakiraannya terpantau cerah hingga cerah berawan saja. Tidak ada potensi hujan di pagi sampai siang nanti, begitu pula sore sampai awal malam. Cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan saja. Waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Cuaca, angin umumnya bertiup dari timur sampai selatan dengan kecepatan 5 sampai 35 km per jam dan suhu udara berkisar 16 sampai 35 derajat Celcius. Tidak ada perakiraan cuaca hujan ya untuk hari ini di pagi sampai siang nanti, bahkan hingga awal malam termasuk di daerah pegunungan. Itu kawan, informasi perakiraan cuaca dari BMKG Ahmad Yani Semarang dan BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang untuk perakiraan cuaca dan perakiraan pasang surut harian Semarang dan sekarang di laut sana lagi tinggi-tingginya 0,9 meter jam 6 sampai jam 7 pagi. Setelah itu ketinggiannya sudah mulai menurun dan dampak ke jalan Pantura S kondisinya masih nihil genangan air pagi hari ini di jam 7 yang dilaporkan di laut sana lagi tinggi-tingginya puncaknya maksimal dengan ketinggian 0,9. Pak Andika yang kelihatan di tol Semarang Demak seksi 2 ki merbabu Ungaran Sindoro Sumbing 4 Bung Jamal katanya Pak Andika. Pak Andre, selamat pagi Mas YP. Mas YP, aku juga on the way Solo 3 Semarang loh, ini sudah sampai tuntang.
1: Wah, titik DJ ya.
0: Lalu lintas lancar. Nih kalian berdua ngisi di Solo 3 jam berapa kalian berdua?
1: Nah, nanti tunggu aja pokoknya.
0: Pak Koirudin Fahri, sarapan dulu pun. Sarapan di mana iki Pak Koirudin? Aduh,
1: lentok
0: ya ini ya.
1: Dengan telur bacem.
0: Simpang opo ki ayo?
1: Simpang tugu. Ono tugune terus. Ono prapatane simpang tugu. Aduh,
0: Pak Joko Kawiyanto Sambiroto Kedung Mundu, Jalan Dirjen Sudiarto Majapahit. Keluar tol Krapia lancar.
1: Terima kasih.
0: Pak Ragil Priyo Jatmiko 715 Weleri sampai dengan ujung lingkar Kaliwungu dua arah rame lancar
1: ngoten mawon. Oke.
0: Pak Stefanus Agung.
2: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal.
1: Selamat pagi Mas.
2: Selamat pagi Mas Yuda. Menginfokan perjalanan dari Sendang Mulia menuju Kampus Salatiga perjalanan ramai lancar, cuaca cerah. Ini sudah memasuki kota kelahiranku, kota Salatiga. Bung Jamal, Bung Yuda, saya itu lahir, belajar, bekerja di Salatiga. Hanya 2007 saya stay di Semarang karena istri kerjanya banyak di Semarang, tapi saya kembali tetap laju ke Salatiga dan KTP-nya masih Salatiga. Nanti menua dan pensiun di Salatiga juga. Terima kasih, selamat hari jadi Salatigaku yang tercinta yang ke 1276. Dirgahayu Salatiga. Gemah Ripah Loh Jinawi.
0: Wah.
2: Terima kasih.
0: Apalagi UKSW pasti punya acara yang
1: mesti
0: menyokong hari jadinya atau UKSW sama Solo Tiga ke istilahnya sudah
1: jadi satu ya.
0: Kok
1: jadi
0: ya.
1: Ikon ngomong UKSW Solo Tiga.
0: Iya, ngomong Solo Tiga ikonnya ya UKSW kan.
1: Semuanya sudah membaur menjadi bagian satu dengan yang lainnya.
0: Solo Tiga is UKSW, UKSW is Solo Tiga ya kan.
1: Monggo-monggo.
0: Kalau kita bicara Solo Tiga sama UKSW kan udah istilahnya wis
1: saling terkait ya.
0: Rai bisa petal kan. Oke, sebentar-sebentar yang pada minta kontaknya Pak Mamat Lubis tak tekon kesek berkenan di share apa mboten nggih. Langsung banyak yang ngasih rekomendasi ki untuk Pak Mamat Lubis nih. Nanti tak share dulu ke Pak Mamat Lubis berkenan di share atau enggak kontaknya nih. Bu Erni juga langsung ngasih saran lokasi. Pak Ferry Haryadi juga ono ki Mas, aku punya ya untuk Pak Mamat Lubis. Bentar ya. Pak Dr. Arif Ridho.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa Pak Di Jamal dan Bung Yuda di hari Jumat 7.20 sampai di Jalan Majapahit apa Brigjen Sudiarto. Ya, selamat ulang tahun Kota Salatiga sebagai orang asli lahir besar di Salatiga sampai SMA, SMA lulus SMA kuliah ke Unisula Semarang, naik bis safari tiap hari bisa pulang karena satu bis. Dan orang tua juga masih ada di Salatiga. Selamat ulang tahun untuk Kota Salatiga. Tapi Salatiga itu sekarang sudah tidak sedingin sesejuk dulu waktu saya kecil karena rumah tempat tinggal saya aja sudah kebunnya habis untuk perumahan-perumahan. Ada jalan lingkar, ada jalan tol, jadi emisi kendaraan bermotor bertambah. Tapi tetap lebih dingin daripada di Semarang, Pucang Gading atau Kaliwungu. Untuk keluarga besar saya berada di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Itu juga enak untuk tinggal. Tapi kalau menurut saya ya, Pak De Jamal dan Bung Yuda, untuk pensiun tuh enaknya, walaupun saya pensiun tidak ingin pulang Salatiga, dingin. Pensiun tuh paling enak naik saya di Banyu Biru itu. Jadi melihat ke selatan Gunung
1: Telomoyo,
3: melihat ke utara Rawa Pening, deket tol, deket rumah sakit, terus pokoknya bagus, apalagi yang senang mancing itu kan banyak aliran sungai. Terima kasih.
1: Terima kasih. Oke, ya, di deket Solo Tiga itu tetapnya ya.
0: Yes, ini dia nih. Punya lokasi nggak Pak? Tuh cara nanda tadi Pak Mamat Lubis tuh tanya tuh.
1: Itu jadi tetangganya Pak
0: di Kota Solo Tiga,
1: Dokter.
0: Lah ya, ini Pak Suwaryono bilang monggo katuran pinarak Mas Yuda Mas Jamal kalau tindak Solo Tiga.
1: Dalemipun ingkang Solo Tiga wonten pundi Pak
0: menika? Ini kalau Pak Suwaryono di Kampung Randu Ares, Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Argomulyo. Besok hari Selasa tanggal 28 Juli juga ada reoknya. Di sana lapangan bola Randu Ares Kumpul Rejo tuh tempatnya Pak Suwaryono tuh.
1: Saparan day.
0: Nah. Pak Wal, aku tinggal di daerah Grogol Solo Tiga Mas Jam Mas Yud. Dulu tinggal di Pungkursari atau belakang Swalayan Ada Baru. Pindah di Grogol sejak 2026 pas gempa Jogja. Hari ini yang ada sarapan itu daerah Gamol Kulon. Oh, Saparan kok sarapan. Hari ini yang ada saparan itu daerah Gamol Kulon Grogol atau sebelah barat lingkar Solo Tiga tuh loh.
1: Yang dulu pernah ada peristiwa itu ya laka itu di Gamol ya.
0: Ada hiburan juga, reok, wayang, memang suasana itu kayak bodoh bulan ini betul, di Kota Salatiga tuh. Oh iya.
1: Iya. Banyak hiburan, makanan dan banyak yang berkunjung ke sanak famili Handetolan. Reok dan wayang.
0: Aku baru tahu kebiasaan ini sih di Salatiga kalau bulan safar gini ramenya kayak Idul Fitri.
1: Iya, pokoknya.
0: Udah lama udah dari dulu.
1: Udah dari dulu. Saya pernah berkunjung ke rumah guru apa Dwijonya Permadani itu. Mbok monggo dikersake wah karo ning nggone ruang tamu sak bruk itu jajanan. Makanan, minuman, monggo dikersake. Sing burine teko monggo dikersake, datang lagi. Ini berkah itu berkah itu. Warak pakai warak.
0: Ayo kita inventarisir orang mana yang tinggal di Solo Tigo, yuk kita kesana yuk. Bulan Safar itu sampai kapan?
1: Bulan Safar ya.
0: Agustus masih?
1: Kayaknya pertengahan Agustus dah.
0: Pertengahan habisnya. Agustus.
1: Jadi awal Agustus itu tanggal 9 sampai tanggal 15 itu sudah sabarnya habis, tapi sekarang masih.
0: Ya kita enggak pakai apa, nah kita mau rawuh ke rumahnya kawan kita di Solo Tigo.
1: Kita datang aja.
0: Enggak perlu bawa apa-apa.
1: Enggak apa-apa. Datang aja
0: ke
1: saparan. Tenan lah, aku teko rono ya ora enggak apa-apa.
0: Tenan nih, kalau kita datang ke rumahnya kawan di Solo Tigo yang bulan Safar ini enggak perlu bawa bingisan. Enggak
1: perlu, tapi kalau kamu mau bawa ya boleh. Misalnya Pak, monggo niki enten oleh-oleh saking Ungaran, tahu bakso oti kita enggak bawa juga enggak apa-apa, tetap disuguhi, diaturi dahar. Sak perlu nih pun monggo, terus pamit gue pindah ngone tonggone ngono meneh ora apa-apa.
0: Iya, enggak
1: harus kenal banget pokoknya. Pokoknya kula kula kancane Pak Parjo sebelah. Oh, nggih monggo monggo monggo. Kandhani kok wis to. Kandhani kok itu di seputar Salatiga dan pinggiran Kabupaten Semarang itu. Aduh, pokoke warek.
0: Oh, gitu to bulan saparnya di Solo Tigo. Iya.
1: Di Purworejo kan mungkin ada saparan tapi berbeda, enggak se kayak gini, tapi ini istimewa karena semuanya datang, boleh rawuh, dirahapi, di wah semoga istimewa
0: sih. Masuk katanya Pak Wawan cukup gue stiker bebas udah seneng.
1: Gue stiker yo itu.
0: Masuk stiker isin tau ya.
1: Gue tunggu. Katur Bapak Wali Kota Solo Tigo, Bapak Dr. Robi lan poro penayoko projo ing Solo Tigo, mugi-mugi tansah pinayungan ing karahayon.
0: Amin.
1: Apa jenenge negari Kabupaten Kota Madya Solo Tigo tansah winengku ing bagya mulya mboten-mboten alangan setunggal menopo kula tak dahar.
0: Nah, setelah ini Bung Jamal sudah menyiapkan lagu spesial untuk hari ulang tahun Kota Salatiga. Setelah ini ya kawan, kita ke pariwara dulu. Setelah ini lagu persembahan untuk Kota Salatiga yang hari ini punya gawe ya. Nanti Bung Jamal akan mempersembahkan lagu spesialnya setelah ini.
4: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gift Coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di

0: Membawa kabar, Pemkot Batu revitalisasi lahan demi jaga apel tetap jadi ikon daerah. Pemerintah Kota Batu terus berupaya mempertahankan apel sebagai komoditas ikonik melalui program revitalisasi lahan perkebunan. Pada 2026, revitalisasi dilakukan secara bertahap dengan menyasar 3 hektar lahan apel di Kecamatan Bumi Haji menyesuaikan ketersediaan anggaran. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Hendri Suseno, mengatakan total lahan apel di Bumi Haji mencapai sekitar 300 hektar. Program revitalisasi difokuskan pada pemulihan kesuburan tanah melalui pemberian pupuk PGPR dan NPK setelah dilakukan peremajaan tanaman sehingga produktivitas apel dapat meningkat dan keberadaannya sebagai ikon Kota Batu tetap terjaga.
1: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, perayaan Hari Anak Nasional digelar di beberapa sekolah di Kota Solo, di antaranya di SD Kusumudilagan Joyosuran. Para siswa memainkan berbagai permainan tradisional yang kini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak era modern, seperti dakon, bola bekel, lompat tali, dan lain-lain. Sebelumnya, siswa diminta membawa alat permainan tradisional dari rumah. Sekolah ingin melatih motorik anak sekaligus mengenalkan permainan tradisional dan pendekatan edukasi sehingga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk datang ke sekolah.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Hei para ibu-ibu, males kan kalau keluar rumah, apalagi kalau lagi panas gini cuacanya bikin kepalanya gerah dan gatal sampai ketombean. Tapi tenang-tenang ya, tenang semuanya ibu-ibu, karena Lifebuoy Shampoo Cool Blast kini hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah. Ada kompor gas, magicom, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Bukan cuma itu aja. Selain berbagi hadiah, akan ada senam bersama dan kegiatan seru lainnya. Ayo ibu-ibu langsung serbu Pasar Bandarjo Ungaran. Deket banget sama Rasika lo guys. Di Pasar Bandarjo Ungaran, Kabupaten Semarang hari ini, Jumat 24 Juli 2026, dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang nanti ya. Jangan lupa cara tanggal dan lokasi pasarnya, Pasar Bandarjo Ungaran, Kabupaten Semarang hari ini sampai siang hari nanti. Jangan sampai kelewatan dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Pantau dan cek informasi detailnya di Instagram @lifeboyid untuk syarat dan ketentuan. Stop ketombe, datang lagi, dingin esnya ngeblas, kuman ketombe, bablas.

0: Memang sebelum Jamal mempersembahkan lagunya untuk Kota Salatiga, kita buka informasi dari kawan-kawan Rasika dulu ya. Pak Agus Rianto ini menyapa dari Tol Dupak ke Perak penuh sekali di Surabaya.
1: Tol Dupak.
2: Dupak.
3: Oh, Jawa Timur. Apakah di depan sana?
0: Wah, Tol Dupak.
3: Tol Dupak arah Perak tersendat, ada apa di sana?
0: Waduh.
3: Agus Rianto di kawasan Tol Dupak menuju Perak Surabaya. Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak. Pak,
0: sudah ada jawaban dari suara Surabaya belum, Pak? Nek tanya kita berdua yo.
1: Enggak tahu
0: ini. Pamit undur diri nek tanya Tol Dupak.
1: Juga kawan-kawan kita kan ada di Semarang dan sekitarnya nih.
0: Coba-coba nanti aku tak buka statusnya suara Surabaya nih, ada apa kok di Tol Dupak katanya penuh sekali infonya. Kok Wendy?
4: Pukul 7:19 ya guys, untuk perjalanan saya sampai di Tol Bambu Ulung masih terpantau lancar ya. Di Lingkar Kudus yang arah ke Pati lancar. Untuk yang arah dari Pati terpantau ada kesulitan di sekitaran TL Jepang ya. Karena masih ada pengerjaan jalan, lajur yang bisa dilewati hanya lajur kanan. Yang dikerjakan lajur kiri sehingga terjadi ketersendatan. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Pukul 7:47 sampai di Lingkar Pati ya. Mau sampai kantor ini. Lancar.

0: Wah, Semarang Los. Party lancar, Los. Wes, mantap. Ko Wendy sudah Semarang Party lancar, Pak Rizky Septa Al Fajar sudah melebu Pemalang, jare.
1: Cepat banget. Pukul 7 lebih 20 menit masuk lingkar Pemalang. Lalin masih Los. Cuaca mulai terik. Terima kasih.

0: Ada 3 armada dan informasinya sudah ada tambahan armada lagi luncuran ke lokasi untuk upaya pemadaman ilalang di sekitar tepi Jalan Arteri Yosudarso sekitar Holy Stadium. Ini suara yang Anda dengarkan adalah evakuasinya damkar ya untuk pemadaman. Terkait informasi adanya kebakaran ilalang tadi di Jalan Arteri Yosudarso, Kota Semarang. Laporannya Pak Nathan. Pak Irfan juga sama, ngasih informasi ada kebakaran semak-semak. Sudah ada penanganan damkar ya. Ini ramai sekali di lokasi, ada damkar, ada polisi.
1: Motor-motor pada mendongakkan kepala untuk melihat.
0: Wih, sampai bulak-bulak ya.
1: Karena memang suasananya lagi kemarau, jadi garing-garing, pang-pangnya gampang terbakar.
0: Nah itu sudah dalam penanganan damkar, Kamar Asik ya. Hati-hati, karena kondisi jalannya benar-benar keluk. Ya, dari videonya Pak Irfan.
1: Kebul
0: kondisi jalannya di Arteri Yosudarso, tepatnya sekitar Holy Stadium itu loh, Kawara Sika. Cuma enggak yang menimbulkan antre panjang macet gitu, enggak, masih mengalir, cuma kondisi jalannya di titik sananya pelan karena ya kelue itu kandel banget di jalan raya. Tepatnya di Jalan Arteri Yosudarso, Kota Semarang ya, Kawara Sika once again. Kemudian aku bersama Pak Wahyu. Ini Pak Wahyu ngasih informasi Masjid Majama. Selamat pagi.
1: Pak Wahyu.
2: Selamat pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Tetap hidup. Selamat pagi Mas Yuda.
0: Yuk,
2: selamat
0: pagi.
2: Selamat pagi Om Jamal. Selamat pagi kawan Rasika semuanya.
1: Selamat pagi.
2: Dimanapun Anda berada, tetap sehat. Jaga kesehatan. Jaga pola makan. Dan jangan lupa. Dan jangan tinggalkan sholat bagi yang beragama Islam. Ya Mas Yuda, perjalanan dari SMA 2 Demak menuju Wolahan atau perjalanan pulang ke Wolahan. Ini cuacanya cerah pol.
1: Panas ya.
2: Mataharinya pas di kedua bola mata atau sinar matanya. Sinar mataharinya pas di kedua bola mata, sangat belereng, lalu lintasnya masih ramai lancar. Oh iya Mas Yuda, nanti jam 11 mau OTW ke Manyaran Gunung Pati ke Semesta. See you Mas Yuda.
0: Yuki, nanti info-info lagi ya.
2: Bila ada hal yang menonjol akan saya update.
1: Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Nah ini katanya setelah penantian panjang
1: sudah dicor.
2: Setara ini desa Gua Sobekerto yang menghubungkan desa Gua sama Kedeng Sidi Alit. Ini sudah dicor. Penantian panjang selama 14 tahun warga sekitar.
1: Lama banget ya.
2: Persawahan
0: Muria. Desa apa tadi Pak?
1: Gulo Kerto.
2: Enak nyok.
0: Mantap.
2: Angin cepoi. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
1: Terima kasih.
0: Ini Jeporo sisi mana nih? Jeporo sisi timur, barat, atau kota di desa ini?
1: Daerah mana
0: Pak
1: nih?
0: Pak Wahyu. Oke, matur suwun Kawah Rasika. Ini tandanya Semarang Jeporo lancar ya. Termasuk informasi kejadian kebakaran ilalang dan semak-semak di sekitar Arteri Yosudarso sudah penanganan. Tuh, ada armada 31 juga yang on the way ke lokasi. Jadi total ada berapa 4. Tuh? 3, 4, 5 atau berarti? Armada 1, 41 pos induk, 3 di lokasi, 1 lagi, 5 berarti total. Ada kebakaran ilalang ya, kawan, di Jalan Arteri Yosudarso, Kota Semarang, dan saat ini sedang dalam penanganan damkar Kota Semarang. Pak Wawan, ada truk mogok di traffic light DPRD Kabupaten Semarang arah dari exit tol Ungaran yang menuju Jalan Diponegoro.
1: Ini di utara RSU nih ya.
0: Yes, tapi situasinya masih lengang saja arus lalu lintasnya. Pak Andika, Masjid Mas Jamal, kalau nyari rumah di Salatiga plus jodohnya enggak ya? Bu Ayu suruh tanya. Halo Mbok ya, Bu Ayu golek wong Salatiga, wis dijamin setia wis. Dijamin setia, ganteng, putih.
1: Cari.
0: Kan Salatiga kan daerah pegunungan toh.
1: Yang cocok bagaimana silakan.
0: Iya, wis Bu Ayu cari orang Salatiga aja wis dijamin ganteng setia wis. Percaya deh.
1: Cari pokoknya.
0: Cari ya.
1: Salatiga gudangnya.
0: Asik.

0: Nah, ini laporan pantauan udara di Solo Tigo. Nah, ada Pak Mujib kiwingi bagi rasani ro.
1: Kemarin ditunggu-tunggu kecokot-cokot ini Pak Mujib yang jarang lewat.
2: Selamat pagi Bu. Pantauan udara saat pagi ini terlihat pancor sudah terpasang di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sampai di
1: depan rumah.
2: Jalan Sukowati. Jalan Pasaraya Salatiga juga terpantau sangat ramai. Terlihat juga beberapa anggota dari instansi sudah memadati lapangan Pancasila untuk melaksanakan upacara hari jadi Salatiga yang ke-1276. Semoga Salatiga semakin maju, semakin berkembang dan nyaman. Salam juga untuk kawan kami Pak Tejo Goblin, selamat beraktivitas. Terima kasih Bung Yuda dan Bung Jamal kembali.
1: Terima kasih.
0: Ada visualisasi dari Pak Mujib, coba sudah ciptakan lagu kamu untuk hari jadi Kota Salatiga. Dan ini dia lagu dari Jamal Boy untuk hari jadi Kota Salatiga 24 Juli 2026.
1: Dari Tuntang sampai ke Tingkir, Banyu Biru.

0: Indonesia. Itu lagunya buat salah itu.
1: Rak nyongko nak men juga nada de mi.
0: Sing penting lagune untuk Solo 3. Solo 3 dari dan bagi Indonesia.
1: Solo 3, Solo 3. Karena di kancah nasional ki nama kota Salatiga memang sudah seterkenal itu kan.
0: Iya, Salatiga bahkan lebih terkenal dari kota-kota lain yang ada di Jawa Tengah ya. Salatiga. Karena sekolahnya di mana? Di Salatiga. Oh, di Salatiga ya. Itulah jadi kota aku, Salatiga, yang batasnya itu mulai dari Tingkir sampai ke sana.
1: Mana?
0: Baratnya itu kan sampai Tuntang sana perbatasannya. Dari Tingkir sampai ke Tuntang, Landu Acir sampai ke Banyu Biru sana perbatasannya. Salatiga, Indonesia tanah airku, Salatiga itu kotaku, bangga.
1: Asik.
0: Ya, silakan diulangi kalau masih suka, diulangi lagi. Dinyanyikan di rumah masing-masing.
2: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Pak Warsito.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, nih saya laporkan di gerbang tol Banyumanik. Biasanya itu buka dua gate-nya, ini buka satu. Ndelalah, yang di depan itu ada yang e-tolnya kurang habis. Saldonya mungkin masih ini lama sekali. Kenapa sih tidak buka dua? Biasanya buka dua ya, tidak buka satu. Ini padahal hari Jumat, hari sibuk gitu Mas. Ya gitu ya Mas. Mas, untuk besok malam, itu malam minggu, kita juga pakai pakaian adat Gagrag Surakarta. Jadi beskap Gagrag Surakarta atau Gagrag Kabupaten Semarang gitu Mas. Jadi monggo besok sore malam minggu kita berbondong-bondong ke Gor Pandanaran di Wucil Bergas Ungaran. Gitu ya Mas, jangan lupa saksikan ketoprak bersama Forkopimda Kabupaten Semarang. Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Salam rahayu, sehat selalu.
3: Tadi untuk lalu lintas di Jalan Tirtoagung tersendat Mas, jadi saya setelah Gerah Estetika belok kanan Jalan Tirtowisodo Timur terus tembus Sirojudin lancar ngeten Mas. Matur nuwun. Ini saya mau mampir ke studio Mas. Tunggu ya Mas.
1: Matur nuwun.
3: Nanti kira-kira pukul 8 lewat seperempat saya sampai
0: di studio.
1: Iya, Pak enggak usah bawa apa-apa lho Pak. Aja ngono apa ah.
0: Dewe iki sing rasane apa-apa Pak ngerti ora apa-apa.
1: Aduh, matur suwun. Nah ini semakin ramai ya di kawasan Jalan Arterio Sudarso. Sudah penanganan, katanya informasinya kelihatan sampai Madukoro abu asap-asapnya.
0: Karena itu di dekatnya ini ya.
1: Apa?
0: Gor ya.
1: Holy Stadium tadi sekitar itu. Iya betul guys, ada kebakaran tapi bukan gedung kok. Bukan ini gedung atau bangunan. Sementara laporan rilisnya dari Damkar itu kebakaran ilalang yang ada di kawasan Jalan Arterio Sudarso sekitar Halle Stadium. Ini soalnya ada kawan kita yang bilang ini dari Madukoro kelihatan.
0: Semak belukar
1: terbakar. Asapnya. Kemudian dari Tanah Mas juga kelihatan asapnya membumbung tinggi. Ya betul kawan, tepatnya ada apa lahan kosong yang terbakar.
0: Di sebelah Halle Stadium.
1: Di sekitaran Holy Stadium itu dan saat ini sudah dalam penanganan oleh damkar. Berarti total ada 5 armada damkar di sana. Polisi juga sudah ada kamar rasika di sekitar Jalan Arterios Sudarso Kota Semarang. Di kawasan ya sekitar gak jauh dari Holy Stadium lah, pokoknya di sekitar itu kamar rasika. Tidak mengganggu lalu lintas, masih mengalir jalannya. Cuma ya memang ngabluk saja ketika lewat sana.
0: Berkebul.
1: Berkebul asapnya betul. Pak Rukin.
4: Selamat pagi Rasika, situasi pagi. Jalan depan PT HIT Sayung terpantau ramai lancar, jalannya sudah kering Mas, gak ada air sedikit pun.
1: Oke, matur suwun. Nah itu kawan S terbukti nggih Lancar ya.
0: Lancar.
1: Pak Wasimin. Nah, ini juga nih, kasih info di arteri Yosudarso. Saat ini penanganan sudah total, berarti ada 5 ya. 5 armada Ngawarasiga damkar untuk penanganan kebakaran ilalang di Jalan Arteri Yosudarso, Kota Semarang.
5: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal, dari kawasan Yosudarso. Ini pagi-pagi sudah ada kebakaran ilalang di depan Terang Bangsa itu, atau di depan Gur, pokoknya setelah jembatan Banjir Kanal Barat itu yang mengarah ke Kali Banteng dari pelabuhan. Sudah ada pemadam, matur suwun. Arus lalu lintas masih lancar.
1: Masih lancar ya, sip, matur suwun. Itu kawan update-nya di Jalan Arteri Yosudarso, Kota Semarang. Pak Edi Sasmito sudah sampai ini Krapyak, dan ini
0: belum
1: sudah
0: masuk KIB ini.
1: Unit sekarang sudah sih pasti. Ini seminggu yang lalu lewat sini toh kalian berdua.
0: Betul. Jadi jalan rayanya sama masuk lingkungannya malah lama masuk ke kawasannya.
1: Laya.
0: Karena harus antri ya Pak ya, dengan gede-gede gitu. Betul. Tak pikir lancar.
1: Kok rame banget Pak ini di pabrik Pak Edi Sasmito?
0: Hari Jumat ini.
1: Di area akses nih sudah di dalam KIW-nya ya guys, bukan di KIW.
0: Kok pada belum masuk nih sebagiannya motor-motor nih.
1: Rame banget ya Pak Edi Sasmito.
0: Apa masih ini, masa pengenalan anu
1: pabrik? Ora ono dong, ora ono. Ini depan rumahku, pemandangan di depan rumah Telomoyo juga nampak jelas. Aduh. Ayo rumah Salatigo.
0: Sidorjo ini, Sidorjo ya.
1: Tanya Pak Edi Sasmito. Bu Erni.
6: Mas Yuda, Bung Jamal, kalau di tempat tinggalku Salatigo tuh di Dusun Bendosari, Kelurahan Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo, itu kebetulan nggak ada tradisi saparan. Tapi kalau pas lagi bulan-bulan sapar gini, kan teman-teman kita, kenalan kita tuh banyak yang dari tempat-tempat sekitar. Itu ya kita berkunjung, berkeliling. Kalau saparan itu dari rumah ke rumah itu harus makan loh. Meskipun itu cuma satu sendok, atau kasarannya cuma nggak nelesi piring itu loh. Itu rame ngungkuli lebaran tenan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Kesel tegoyo omahe sapa gitu.
0: Iya, enggak apa-apa. Kenal enggak kenal pokoknya kula nuwun badhe.
1: Mosok enggak kenal kula nuwun.
0: Kandani kok. Ngaturaken sugeng saparan. Oke, Dar. Siap.
1: Rumahnya Bu Eni aja pertama kan, berarti rumahnya Bu Eni sama Pak Gatot.
0: Iya, yes, pokoknya mlebu dahar-dahar monggo-monggo wedang pro daharan.
1: Camilan. Berarti walaupun hari kerja kayak gini tetap cuma pak makanan.
0: Iya kan sore hari tetap cuma
1: pak. Oh iya,
0: datang sore datang malam bisa. Itu saya sering sampai disuruh-suruh ke sana kan, kita punya grup untuk keluarga besar apa namanya?
1: Salatigo.
0: Permadani itu kan dari mana-mana, itu salah satunya ya ngedarah ngonku kisah paran ayo podorene, ditawarin suruh rawuh ke sana. Waduh senenge.

0: kota.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: BPBD Kabupaten Semarang terus memperkuat budaya sadar bencana melalui inovasi SADEWA atau Strategi Deteksi, Edukasi, dan Waspada Bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Semarang, Alexander Gunaman, menjelaskan program ini mengedepankan kolaborasi pentahelix serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat pembentukan desa tangguh bencana atau destana. Melalui efisiensi anggaran, penerapan pola klaster, serta dukungan program kuliah kerja nyata atau KKN tematik, jumlah destana meningkat cukup signifikan. Dari 90 desa pada tahun 2025, kini bertambah menjadi 116 desa pada tahun ini.
3: SADEWA ini upaya untuk membangun budaya sadar bencana di kalangan masyarakat. Sehingga SADEWA ini menjadi embrio untuk membangun satu ketahanan wilayah, khususnya yang ada di wilayah desa. Dan itu kita laksanakan pembentukan destananya, setiap desa kita laksanakan selama 4 hari. Di situ nanti masyarakat akan kita arahkan untuk bisa mengenali potensi rawan bencana yang ada di wilayahnya, kemudian resikonya apa, kemudian menyusun rencana penanggulangan, dan juga menyusun rencana aksi. Nah, sampai dengan pelatihan simulasi. Sehingga tidak hanya teori yang kita sampaikan, tetapi juga praktek di lapangan, harapannya masyarakat bisa mengetahui manakala di wilayahnya terjadi bencana, harus berbuat apa.
2: Alexander berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, media, dan masyarakat melalui program SADEWA mampu mempercepat terwujudnya seluruh desa di Kabupaten Semarang sebagai desa tangguh bencana. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan aplikasi Data Terpadu Jawa Tengah atau DT Jateng telah kembali beroperasi secara normal setelah dilakukan penanganan atas dugaan kebocoran sekitar 1,2 juta data bantuan sosial. Kepala Diskomdigi Jawa Tengah, Lili Henry Ristanto, menjelaskan penanganan dilakukan sejak Februari lalu dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara serta Kementerian Komunikasi dan Digital. Langkah yang dilakukan meliputi penutupan akses yang rentan serta penerapan sistem verifikasi berlapis. Dugaan kebocoran sendiri diperkirakan telah terjadi sejak April tahun lalu. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap seluruh organisasi perangkat daerah yang mengelola data pribadi terus meningkatkan sistem keamanan siber serta kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, mengingat ancaman siber menjadi tantangan yang tidak terpisahkan dari transformasi digital. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Black or white? Kenapa kemudian masyarakat kota Salatiga dan kota Salatiga bisa disebut sebagai kota yang toleran, penuh dengan inklusivitas yang bisa berjalan dengan baik tanpa adanya konflik? Salah satunya adalah orang-orang Salatiga itu bisa berada di tengah. Dia tidak melihat itu adalah hitam, dia tidak melihat itu adalah putih. Karena kalau dari banyak keterangan orang, semakin cerdas seseorang itu adalah justru malah semakin abu-abu pandangannya. Jadi tidak hanya terpaku ke satu hal tertentu atau satu warna tertentu saja, tapi bisa berada di tengah-tengah dan tetap mempertahankan dirinya untuk tidak ikut arus menuju ke hitam atau putih. Itu adalah salah satu tanda dan tingkat kecerdasan seseorang. Nah, kenapa kemudian kota Salatiga bisa disebut sebagai kota yang toleransi? Ya, karena masyarakatnya mereka bisa melihat banyak sisi itu menjadi sebuah keindahan dan keberagaman. Tidak semuanya harus hitam, tidak semuanya harus putih. Masyarakat kota Salatiga bisa berada di tengah-tengah dan itu yang kemudian bisa membuat kotanya guyub dan toleran.
1: Rukun.
0: Santai. Betul sekali. Tidak harus hitam, tidak harus putih. Kan kalau kita dengar banyak ahli, banyak akademisi, banyak profesor mengatakan justru kalau kita semakin tinggi tingkat kecerdasannya itu justru malah kita tuh semakin abu-abu pandangannya. Jawabannya akan tergantung itu adalah sebuah jawaban yang menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang loh. Karena posisinya ada di tengah.
1: Ya, aku juga gitu, tergantung. Yang penting jangan sampai tergandeng. Itu kan sumber kesenangan.
0: Dan by the way, lalu lintas lancar, wis, percayalah kawan Rasika.
1: Segala sisi, segala sudut di hari Jumat ini terasa banget dari tadi.
0: Ter apa?
1: Konfirmasi suasananya lancar.
0: Nah, itu ya kawan Rasika. Di segala sudut ya. Kawan Rasika mau kemana, jawabannya ramai lancar. Sekali lagi.
1: Kita syukuri dengan berjalan sesuai dengan koridor yang ada, sesuai SOP, dan tetap bijak di jalan raya karena keteraturan dan juga kedisiplinan Anda itu akan mempengaruhi terhadap kelancaran lalu lintas juga.
0: Ya, betul sekali. Jadi kota Semarang, intra kota Semarang tadi ada insiden kebakaran lahan kosong di tepi jalan Arterio Sudarso sekitar Holy Stadium dan Flyover Madukoro. Sudah ada penanganan total, berarti sekarang ada tambahan satu armada lagi, 6. Ada 6 armada di kawasan Jalan Arterio Sudarso, kawan, untuk pemadaman kebakaran lahan kosong. Tapi lalu lintasnya masih lancar saja. Lalu yang kedua, Sayung lancar. Kedua arah tidak ada kendala meski ketinggian maksimal gelombang pasangnya mencapai 0,9 di jam 6 sampai jam 7. Ya kalau jam 8 kayak gini ya biasa ya, Kubro Genok sudah mulai rapet toh biasa.
1: Biasa banget.
0: Kubro sudah, wes ya Kubro mah sudah 4 tahun kayak gini ya, nanti masih ada 1 tahun lagi.
1: Penyempitan-penyempitan, betul. Ada bolak-balik kendaraan dan juga ada yang mandek jalan. Itu biasa karena memang lagi ada peningkatan mutu kualitas jalan juga di seputar Kali Gawe.
0: Genok juga sudah mulai ramai karena puter balik di Gebang Anom dan Padiraya. Jadi sudah mulai ramai saja ya. Masih belum sampai yang macet panjang hingga 1 kilo, 2 jadi, kilometer gitu belum.
1: Tenang saja, hadapi dengan santai, hadapi dengan rasa yang ikhlas.
0: Semarang Kendal Weleri bahkan hingga Pekalongan lancar. Semalang Solotigo apalagi ya.
1: Nih, Solotigo lagi ada rame-rame, jadi Anda perlu lewat Lingkar saja. Tidak usah masuk kota ya.
0: Ya, betul sekali. Mungkin kalau Anda perjalanannya mau ngelewati Solotigo ya, mungkin bisa lewat tol atau bisa lewat Lingkar Solotigo.
1: Solotigo nanti sudah Anda melewati kota aman nyaman.
0: Betul.
1: Gitu untuk pagi hari ini di hari ke 24 bulan Juli 2025, tanggal cantik
0: 26.
2: Mana kota Rasika.
0: Pak Didi, sedikit Setiawan.
1: Pagi, Pak.
3: Selamat pagi, Mas Yuda, Mas Jamal, selamat dan pagi, kawan Rasika. Pagi tadi saya juga meluncur dari Mangkang ke Pamulasih ya. Terus Pamulasih ke Beringin, ngalian Beringin ya. Saat ini turun SMA 8. Lalu lintas masih terpantau lancar dan cuacanya sudah mulai cerah walaupun hawa dinginnya masih terasa di pagi hari ini. Ya, Mas Yuda dan Mas Jamal, sebagai orang Semarang yang aslinya saya dari Semarang, saya mengucapkan selamat ulang tahun Kota Salatiga yang ke-1276 ya. Itu adalah saudara tuanya Mas Jamal, kalau Mas Jamal 1276 itu Salatiga. Bulan dan tahun kelahiran saya itu 1276. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal.
1: Okay.
3: Semoga Salatiga menjadi kota yang elegan, yang mendunia ya, dan tetap dijaga kesejukannya. Matur suwun.
0: Matur suwun Pak Didi. Ki, sing lapor lalu lintas di Kota Semarang di Pantura barang kok ya tetep punya kenangan di Salatiga ya.
1: Iya, semuanya kok kelingan.
0: Semuanya kok punya kenangan di Salatiga.
1: Si Cili aneh sama rutenya. SMA yang Salatiga tetap kelingan.
0: Lah ya, Bu Tati.
4: Pagi, Om Jamal.
0: Pagi, Bu.
4: Dan kawan Klasika ya. Info perjalanan dari Candi Panataran ke Citarum sono lancar ya. Ini walaupun Jumat, biasanya Jumat itu muntel, ini kok longgar gitu. Oh iya Mas, selamat hari jadi untuk Salatiga. Aku juga lahir dari Salatiga. SD ku di Salatiga Sidorejo Lor 1 ya. Terus SMP ku di Pangudi Luhur. Terus SMA ku ikut di Balikpapan gitu. Terus kuliahku di Semarang di ASM ya. Dulu terkenal LPK gitu. Terus aku kerja dapat jodoh juga di Semarang. Jadi aku sekarang penduduk Semarang, walaupun keluarga besarku masih di Salatiga gitu. Aku juga sering pulang Salatiga karena di sana pemakaman keluarga di Salatiga. Yang dari jauh-jauh di kepulauan pun dimakamkan di Salatiga, di kuburan keluarga gitu. Kalau aku pensiun, aku enggak pengen tuh pulang Salatiga karena Salatiga sekarang panas. Mending aku sama aja di Semarang karena berasku, turun aku di Semarang gitu Mas. Terima kasih.
0: Turun aku tuh apa?
4: Sekali lagi selamat hari jadi Salatiga. Okay. Maju terus.
0: Amin. Walah, tak kira tuh turun aku tuh apa ya, turunanku.
1: Anak-anak putu gitu. Maju terus, maju tak surung, mundur tak ganjel.
0: Pak Dimitri Susilo, saya lahir Salatiga, lulus SD, sekolah di Jogja, bertugas di luar Salatiga, pulang kampungnya di Jalan Imam Bonjol, Kota Salatiga. Menurut prasasti Plumpungan, Salatiga itu sudah ada sejak 750 Masehi seusia Candi Borobudur. Kota kuno bahkan purba. Dari Setara Institute for Democracy and Tolerance selalu menempatkan Kota Salatiga di peringkat atas sebagai kota paling toleran di Indonesia. 71% mayoritas penduduknya Muslim, 19%-nya non-Muslim, tapi guyub rukun. Banyak bangunan kuno artistik, banyak yang ludes juga dan disulap jadi bangunan gaya baru. Dan sekarang kota ini beberapa isu yang dialami Kota Salatiga. Pak Dimitri Susila menyoroti, satu, trotoarnya pada rusak, kotor, dan rumputnya tumbuh liar. Dua, jalanan masih banyak yang berlubang. 3, air PDAM sering mampet, dan 4, beberapa bangunan itu mangkrak di Kota Salatiga, seperti beberapa bangunan rencana untuk pasar mangkrak. Pasar yang ada pun juga masih semrawut. Wah, keren. Ini dari berbagai doa dan harapan yang ada, Pak Dimitri menyoroti apa yang masih kurang dari Kota Salatiga ya. Selamat hari jadi ke 1276 Kota Salatiga, Desus Tan Van Mideri Java, kota paling elok di Jawa Tengah. Matur suwun Pak Dimitri, wah kita simpen ini atensinya. Kudu sampai di Kota Salatiga ini, kudu sampai Pak Dr. Robi ya. Cakep ini atensinya Pak Dimitri, apa yang kurang dan apa yang perlu ditingkatkan untuk Kota Salatiga, betul?
1: Betul sekali, dan mudah-mudahan terus meningkat, terus meningkat, meningkat.
0: Pak Resep Afditi ya.
5: Mas Jamal, wah saya itu nek saparan selalu saja setiap tahun ada cerita yang lucu Mas, karena saya kan kalau saparan itu kan tiap tahun dapat undangan buat ke daerah sekitaran Ketasan dan sekitarnya di bawah kaki Gunung Merbabu ya Mas. Jadi kadang ngajak temen gitu kan Mas. Itu aku kalau kesana itu aku sudah ngasih clue Mas. Kalau makan diperhatikan, makannya jangan banyak-banyak. sidik-sidik saja, tipis-tipis. Eh, dia baru masuk satu rumah sudah makannya itu satu piring, Mas. Terus? Padahal dalam sehari itu aku yang tak kunjungi berapa, Mas Jamal? 15 rumah.
0: Buset.
5: 15 itu kan memang wajib harus makan semua ya, Mas. Jadi wah, delek-delek itu teman saya.
1: Belengar.
5: Ngambil yang penting menghargai jamuannya, kita cicipi makanannya gitu, Mas. Jadi tipis-tipis gitu ya.
0: Iya, aku lucu, pengen kesal tiga kesaparan nih itu.
1: Bisa saat ini mungkin ada beberapa tuh daerah tadi yang masih saparan di
0: ya sana. Ayo sama kamu, Ma, aku nek dhewe.
1: Aduh.
0: Merasakan saparane lah. Terus nanti di rumah enggak sungkem toh?
1: Enggak,
0: ngobrol lah, aja toh,
1: ngobrol-ngobrol ya, saparan yang ngobrol-ngobrol apa macam-macam. Wis langsung disuguhi mangan, suguhi ngombe, dahar, kebar dahar pamit, nanti ke tempat yang lain lagi gitu lagi.
0: Terus nanti kalau pas dahar lu kok kesesot?
1: Iya, digledakin.
0: Lu kok kesesot toh, Mas Yuda, Mas Jamal, lo niki lo Mas tasih seru le ngobrol, lo kok kesesot ajeng teng pundi?
1: Langen tangga sebelah kok. Niku tangga sebelah kan dereng. Oh, nggih pun monggo. Ngono-ngono gerak arep nyiduk. Lho kok keseso?
0: Lho kok keseso to Mas Yuda, Mas Jamal, kok ajeng pamit mawon.
1: Dereng pamit niki lagi nyiduk sego ya Allah.
0: Keseso lagi mangan maksudnya. Pak Erna Mas Yuda.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Om Jamal. Update perjalanan sudah sampai Payaman, Pasar Payaman. Untuk lalu lintasnya lancar, cenderung sepi. Tidak ada obstacle sama sekali, tadi via tol juga lancar. Untuk truknya minim ya hari ini, di akhir-akhir ini nih, beberapa minggu terakhir truknya untuk di pagi hari sedikit, untuk dari arah Semarang ke Magelang gitu. Untuk Mas Yuda dan Om Jamal,
1: okay.
6: Itu saparan kan kalau di Temanggung banyak toh, Mas Yud, kalau di tempatku aja saparan tuh rame
0: buang. Ya Temanggung kan memang bendinan nih Pak, aku udah biasa.
6: Misalkan desaku kan kebagian bikin panggung tuh jatilan ya. Nanti ada saudara-saudara yang datang mampir ke rumah ya makan-makan. Ya persis tuh kayak yang tadi di Solo Tigo itu.
1: Di Selopampang.
6: Kalau buat saya Salatiga nggak cuman tujuan untuk nanti pensiun Mas Yud, Om Jamal. Soalnya di Salatiga tuh ada dua perusahaan yang menurut saya sangat-sangat menarik banget buat dicoba join gitu ya. Ada dua tuh. Dua-duanya multinasional dan secara benefit top lah.
0: Inisialnya F atau mesti?
6: Friesland Campina, Kiavit. Yang satu lagi Formula Trix. Cuma yang Formula Trix itu dia bidangnya di engineering biomedis atau semacamnya gitu deh. Cukup spesifik untuk bidangnya. Cuma kalau yang Friesland Campina ini dia manufaktur susu gitu, dia dari Belanda. Okay. Terima kasih.
0: Nah, tersun Pak Erna Wasindu. Nih ada Pak Lang Prabawa Sistani, nah, sampai ngirim punya, atensi loh ki Pak Lang.
1: Yang punya bis-bis
0: sing duwe bis-bis iki wong Solo 3 iki paling ya.
1: Oke, bagian perbisan gimana nih Pak Lang?
7: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat
7: dan
1: pagi
7: kawan-kawan Rasika. Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Wah ini saya turut seneng dari tadi dengerin Rasika bahasnya HUT Kota Salatiga.
1: Kota Anda.
7: 1276 tahun. Dan saya sebagai warga Kota Salatiga, kelahiran Salatiga, merasa bangga dan tersanjung karena Salatiga ini nampaknya sekarang jadi idaman banyak orang untuk tinggal dan sering digadang-gadang menjadi kota slow living terbaik di Indonesia. Lihat dari sosmed-sosmed, banyak selebgram-selebgram, artis-artis dari luar kota, dari ibu kota negara kita main ke Salatiga, ya, paknya luar biasa sekali dan banyak yang pengen tinggal di Salatiga. Seperti tadi ada yang minta rekomendasi di mana, kalau menurut saya yang masih mungkin bisa dikembangkan di Salatiga itu untuk tempat tinggal dan nyaman sekali itu di seputaran Noborjo. Kalau menurut saya, di sana masih banyak tanah-tanah kosong yang luas-luas dengan backgroundnya Gunung Merbabu, tidak jauh dari Terminal Tingkir, dan akses jalannya itu sudah besar, bahkan bisa dilewati truk besar persimpangan seperti itu. Dan sepertinya memang Salatiga ini ditakdirkan untuk menjadi kota yang gemah ripah loh jinawi, di mana di prasastinya Salatiga itu tertulis kata bahasa dari Sanskerta itu Sri Astu Swasti Prajabiah, yang kalau tidak salah artinya semoga sejahtera, selamatlah rakyat semuanya. Begitu. Dan saya dulu juga pernah meninggalkan Salatiga kira-kira sekitar 4 tahunan, dan saya cuman ikut kerja di Salatiga itu hanya 1 tahun. Selebihnya saya menjadi pelaju Salatiga Semarang, dan sekarang menjadi pelaju rutin Salatiga Kabupaten Semarang, tepatnya sampai di Bergas Mujil.
0: Makanya ya Pak Elang Prabawa Sista, orang penting di sebuah karoseri terbesar di Indonesia ya, wong Salatiga ya.
1: Iya, wong kene kono wis aja dianggap pelaju, wis.
0: Dolan. Salatiga iki wis istimewa-istimewa. Ora trimo artis ra Pak, berarti bisnismen, pengusaha, orang-orang penting di berbagai sektor industri kan juga banyak wong Salatiga kan.
1: Banyak. Ayo progon.
7: Terus tradisi saparan itu setahu saya memang tradisinya warga masyarakat yang tinggalnya di seputaran lereng Gunung Merbabu. Jadi dari sebagian kota Salatiga, sebagian Kabupaten Semarang, dan juga sebagian Kabupaten Magelang, warga-warga pegunungan biasanya itu jadi mereka pasti kalau saparan itu lebih gede, lebih meriah daripada hari raya apapun gitu. Dan semua orang yang hadir mampir itu wajib makan. Jadi Bung Yuda kalau pengen ngikuti saparan, pastikan lambungnya kuat untuk diisi sebanyak-banyaknya makanan. Berapa rumah pun sampean mampir, pasti diaturi untuk makan. Cuman kalau di desa saya, di kampung saya, tepatnya di Karangalit, atasnya Grogol, itu menurut orang-orang tua, tradisi saparan ini tidak ada karena pesan danyangnya dulu tidak suka keramaian. Begitu.
0: Oke.
1: Tidak usah rame-rame, ini tetap mangan-mangan toh Pak.
0: Iya toh ya.
1: Sayu prokonco yang Salatiga kotane adem, arep mangan opo-opo ono ning Salatiga suasane penak, sing arep kerja ayo podo balik mrono.
0: Cakep di lagunya nih, ora iklan mie ah.
1: Oh. ayo. Sing Salatiga. Baleni yo angel.
0: Lagu sekali pakai. Nih, ada ketua DPRD Kota Salatiga yang akan menyampaikan ucapannya dalam hari jadi kali ini.
1: Monggo, Pak.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dan Jay Sakpalit, Ketua DPRD Kota Salatiga, dalam kesempatan yang berbahagia ini ketika masyarakat Salatiga merayakan hari ulang tahun ke-1276, saya mengharapkan agar hari ulang tahun ini tidak menjadi sesuatu kegiatan yang rutin belaka, tapi ini menjadi indikasi untuk kita mengevaluasi diri sebagai kota tercinta ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk kota ini, dan bagaimana kita melakukan ke depan. Dalam kegiatan ini juga, kita melaksanakan Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 kerjasama dengan Masyarakat Adat Nusantara atau MATRA. Ada sekian banyak raja-raja yang hadir di sini. Dan ini menjadi tanda bahwa Salatiga menjadi perhelatan di mana budaya dan adat yang menjadi akar jati diri bangsa ini akan menjadi fondasi dalam menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Salatiga ke-1276. Sejahtera dan bahagialah rakyat. Sir Astu Swasti Prajabiah.
0: Nah itu ucapannya. Tadi Pak Wali Kota sudah muncul jam 7 pagi loh. Udah banyak yang dengar tuh tadi Pak Dr. Robi Hernawan pesannya untuk warga Kota Salatiga. Kemudian juga barusan Pak Danca Ishak Palit, Ketua DPRD Kota Salatiga, juga mengabarkan silahkan berkarya kemanapun itu tetap membawa nama Salatiga.
1: Sebelumnya tadi yang nyanyi itu Pak Ketua Penyiar Salatiga.
0: Ketua penyiar
1: tentang Salatiga.
0: Salatiga pagi ini.
1: Apa memberitakan tentang Salatiga.
0: Yuk masuk Pak Wawan, yuk wis bun pun Bang Jamal berangkat ke Salatiga, jangan lupa bawa stiker dan merchandise ya, rame pasti kalian berdua di sana. Ojo angkong, ndak aku kalah sama Pak Wali Kota, ndak iya. Pekewuh nanti kalau besok, kita ngalahi rame ya.
1: Ini kan lagi ada acara besok kalau sudah selesai acara.
0: Ini harinya Pak Wali Kota dan jajarannya.
1: Lagi ulang tahun kebetulan. Kalau
0: besok kita tak gawe rame-rame dewe.
1: Momen saparan aja kan ada besok.
0: Iya, betul sekali. Kok nek kita semuanya ngalahi keramenan pekewuh toh kita rasopan. Ya. Masuk nanti malah orang-orang pada ke kita nanti, gak ke para pemangku kebijakannya Salatiga nek kita kesana.
1: Kesana merloke untuk nderek mak.
0: Pak Saryono, selamat pagi. Selamat Jumat berkah di acara Sadranan Sidomulyo Ungaran Kabupaten Semarang.
1: Mas Sidomulyo juga ada Sadranan hari ini.
0: Bu Retno Lestari, Mas Yudma Jamal, kalau saya ke Salatiga nggak pernah lupa beli bakpao terkenal dan enak di Salatiga, bakpao Luber. Betul, setuju Bu Retno, bakpao Luber. Pokoknya kalau pulang juga harus beli oleh-oleh bakpao Luber dari Salatiga dan Gedok Ketan.
1: Dan juga Gedok Yuda, iya betul.
0: Coy ya. Bu Santiwara Tri Astuti, saya lahir dan sekolah sampai SMA di Salatiga, menikah tanggal 24 Juli di Salatiga juga. Pak Dananjaya, selamat hari jadi Kota Salatiga, kota indah penuh toleransi, semoga semakin berseri dan pesat pembangunannya. Ini mengabarkan dari gerbang tol Salatiga yang juga jadi gerbang tol terindah
1: seluruh
0: di Indonesia. Woi, Asia Tenggara dong. Budiah Wulan, makasih Mas Jamal untuk lagu Salatiganya ya. Walaupun mambu-mambu mi. Mbowe Jamal gitu. Aku juga enggak expect kalau nadanya nada mi lo.
1: Ya, yang penting kata-katanya kan bagus, Bu.
0: Pak Danet, Masjid Pak De Jamal, aku ya pengen tinggal di Salatiga ya. Ayem ketoke. Saya naik pas weekend ada kesempatan pasti juga jalannya ke daerah Salatiga kok.
1: Salatiga, ya.
0: Nih Bu Nuning Widiawati ini sekarang mentasbihkan diri sebagai pelajo baru Salatiga Jeporo ya. Wis ora Banyumanik lagi.
1: Wis monggo pada tindak pundi sing penting hati-hati nggih, Bu.
0: Betul, Pak Adi Nugroha, Masjid Mas Jamal, bilangkan PDAM Kota Semarang ya, air di perumahanku kok keruh agak sekali. Ya oke, matur suwun Pak Adi, tak singgolkan kawan-kawan di PDAM Kota Semarang. Kata atau slogan Bung Jamal pagi ini menarik ya. Maju tak surung, mundur tak ganjel, ojo lali mangan, roti ganjel.
1: Itu maju tak surung, mundur tak ganjel.
0: Pak Iwan, menyusuri Bawen sampai dengan Tol Krapia lancar. Bersama Rasika menyusuri Sentral Java. Pak Eko Chandra, aku mau sarapan dulu on the way ki. Sudah sampai? Salatiga.
9: Bu Nana. Bu Ayu, belanja juga Bu?
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
9: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
2: Wingscare.
12: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Waduh, kamar asik rame banget iki atensine. Ora cukup ya untuk sampai jam 9. Mohon maaf ini ya. Rame bingit, rame bingit. Wah, guys, tapi untungnya situasi lalu lintas baik dan update lancar. Di Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang mengenai penanganan kebakaran. Ini ya, penanganan kebakaran tadi sudah proses pendinginan. Mengenai adanya kebakaran lahan kosong di sekitar Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang oleh Damkar Kota Semarang
1: sudah proses pendinginan. Itu pasti oh, ya, gimana lah pokoknya sesuai dengan SOP-nya.
0: Betul.
1: Setelah disemprot didinginkan.
0: Dan sekali lagi dampak arus lalu lintasnya masih baik di Arterio Sudarso tadi yang kita dapatkan informasi di sana ada kebakaran lahan kosong ya di Jalan Arterio Sudarso Kota
1: Semarang.
0: Ya. Betul. Semarang Purwodadi tadi untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan lancar. Semarang Meranggen Karangawen Jalan Brigjen Sudiarto tuh kalau pagi lancar guys ya walaupun masih 3 hari ya.
1: Ya kecuali jam-jam dimana pas ramai aja itu tersendat sedikit tapi kali ini tadi pagi hari ini belum ada laporan ketersendatan yang berarti masih lancar sampai dengan sekarang.
0: Soalnya tadi Pak Nurmoko tanya mau ke Blora lewat Purwodadi apa lewat Ngawi katanya.
1: Kalau lewat yang standar lewat Purwodadi pagi hari ini masih lancar Pak. Gak perlu lewat Ngawi harus muter-muter
0: nah.
1: Tol Pak.
0: Ya wes kalau gitu Semarang Purwodadi masih lancar juga ya. Tapi kalau mau melintasi Ngawi tol boleh, Semarang Solo lancar. Monggo milih yang mana.
1: Semuanya lancar. Cuman kalau untuk lewat jalur utama jalur biasa masih lancar juga.
0: Nah ini tadi ada Pak Edi. Pak Edi tanya Kubro. Kita jawabkan tadi kalau di Kubro ya pasti padat lah Pak. Cuma kalau versinya Pak Edi katanya masih lancar kok.
1: Oh, masih lancar ya syukurlah.
0: Syukurlah kalau begitu. Wong biasanya jam segini kan keluhannya wis mau macet.
1: Banyak kendaraan yang putar-putar.
0: Oh gitu serius lancar Pak Edi Kubro.
2: Lancar ya, sudah Pak. Lancar. Ternyata antriannya tidak sampai jauh. Ini sudah lancar, sudah lolos dari Kubro.
0: Okay. Iya kalau ada antrian tetap ya, cuma katanya Pak Edi barusan di Kubro tidak jauh atau tidak panjang antriannya.
1: Hanya sedikit aja,
0: mantap. Eh ada kawan kita di Pekalongan nih.
1: Selamat pagi Pekalongan.
0: Pak Abdul. Halo. Bung, tak lihatkan situasi di Jalan Raya Rembun ya.
1: Rembun di Pekalongan, oke.
0: Wah. Malah, lah kok kosong gini Pak?
1: Sepi banget ini
0: Pak. Pak, sepi bingit Pak Abdul.
1: Tak pikir tuh situasi rame ini dari atas bangunan kayaknya ini.
0: Rembun itu pantura toh?
1: Dari atas bangunan apa nih Pak? Menara atau apa nih Pak? Kok tinggi sekali nih Pak?
0: Di tempat kerjanya Pak Abdul lah paling.
1: Tampaknya gedung bertingkat ya Pak ya?
0: Kok kosong nih Pak?
1: Rembun nih.
0: Ketnya, ini di Rembun, Pekalongan.
1: Gapuro batas itu Pak ya?
0: Oh ini berarti yang pelengkung ini tuh batas.
1: Kayaknya itu.
0: Oke, ini di kawasan Jalan Pantura Rembun. Daerah Rembun Ngawarasika Pekalongan. Ini terpantau cukup lengang cuaca itu lalu lintasnya, cuacanya juga cerah sekali di sana di kawasan Pekalongan dan sekitarnya. Mantap kalau gitu. Tadi juga kita dapat info jam 7.50 juga sudah ada yang sampai Pemalang kok ya. Pak Rizky Septa Al-Fajar tadi.
1: Dan lancar juga.
0: Dan lancar.
1: Sampai sekarang belum ngasih report terakhir berarti kebablas kalah baratnya lebih lancar lagi.
0: Lebih lancar berarti, gak ada halangan.
1: Yang sampai dengan subah aja tulis ya yang ada pembangunan tuh. Selebihnya ke baratnya sudah lancar.
0: Matursuwun ya Pak Abdul di Pekalongan nih. Di Rembun. Pantura Rembun terpantau lengang lalu lintasnya.

0: dari Pekalongan kita mau kemana lagi, Bung?
1: Solo 3 lagi.
0: Yes.
1: Ini lagi ada di suasana tengah. Wah, kota Solo 3.
0: Gimana nih Pak Andra Wibowo Solo 3?
1: Tepatnya di Bundaran.
2: Bang Jamal, Mas
1: pagi, Pak
2: Yuda.
0: Pagi, Pak.
2: Ini melintas ya di Pasar Raya Salatiga. Ini banyak sekali janur memperingati hari jadi kota Salatiga. Dan di Bundaran Ramayana tadi juga dikelilingi oleh janur kuning. Cakep, cantik sekali ini. Momen yang luar biasa. Mudah-mudahan Salatiga aman, damai, dan
1: sejahtera. Amin. Oh,
0: memang image-nya kali ini pakai januran gitu, Po?
1: Iya, untuk kayak rumah menyambung. Ini namanya...
0: Soalnya tahun-tahun sebelumnya kan juga kok ini gebiarnya enggak yang
1: sejanur ini.
0: Sejanur ya. Ini makanya.
1: Ini namanya penjor ya, umbul-umbul dari janur ini.
0: Maknanya apa sih penjor itu?
1: Ya, simbol dari kegembiraan, keceriaan, dan kebahagiaan. Warnanya kuning itu simbol kemakmuran.
0: Oh, itu kalau aja. Penjor ulang tahun kayak gini sama janur kuning di nikahan itu maknanya sama? Atau?
1: Hampir sama, atau kemakmuran dan kesejahteraan. Cuman kalau untuk pernikahan itu nanti ada tandanya, pelengkungnya, terus ada namanya. Kalau ini kan nggak ada namanya, paling ditulisi HUT, Kota Salatiga.
0: Tapi kalau itu pakem bikinnya sama?
1: Nah, kalau pakem bikinnya itu aku nggak tahu secara detail ya, tapi inti bentuknya mirip. Mirip, jadi ada ke atas kemudian melengkung ke bawah.
0: Berarti janur kuning yang ke atas terus melengkung ke bawah itu satu tanda untuk kemakmuran.
1: Iya, warnanya kuning itu kemakmuran, terus? Kemudian... Ya, tanda kebahagiaan dan kegembiraan.
0: Kalau lengkungan ke bawahnya itu ada arti nggak? Kenapa harus dilengkungkan, dijatuhkan gitu di bagian atasnya gitu? Lengkungannya itu ada maknanya juga nggak?
1: Nggak, belum tahu, belum mempelajari sampai sejauh itu. Karena otomatis janur itu kan ditempelkan di atas bambu. Nanti kalau sudah tinggi, otomatis dia akan melengkung sendiri kan?
0: Okay.
1: Yang di atasnya. Untuk simbol-simbol yang lainnya nanti saya tak pelajari dulu di buku.
0: Nah ini loh, ini dari fotonya Pak Andra Wibowo kan. Nah, di ujung pelengkungannya tuh kayak ada sesuatu kayak simbol gitu, entah jaring apa, entah janur yang dibentuk-bentuk atau dibikin-bikin kan apa gitu tuh ada.
1: Apa gitu belum tahu nih aku nih, nanti tak baca-baca dulu.
0: Kalau di pernikahan juga kayak gini gak sih?
1: Iya toh, cuman, ya, kayak gini kan? Cuman tulisannya ada kalau misalnya pernikahan siapa dengan siapa. Kalau ini mungkin HUT.

0: belajar, untuk bekerja juga, untuk pensiun ya. Tadi Konrad juga sudah ada yang membahas tentang pensiun di Salatiga dan lebih baik dalam segala hal. Dan benar juga Mas Yuda Bung Jamal tadi menyampaikan selain Salatiga, nampaknya Banyubiru juga oke juga ya untuk jadikan sebagai tempat tinggal atau tempat pensiun. Tapi enaknya tempat tinggal ya, kita nggak buru-buru ngomong pensiun ya Mas Yuda Bung Jamal dan Kang Seka, jadi senantiasa stay productive. Demikian reportasenya Mas Yuda Bung Jamal dari tadi Tembalang sampai dengan Puri, alhamdulillah lancar dan cuaca juga cerah. Ini sampai di Puri di kantor tidak terdampak suasana di Holy Stadium, jadi di Holy Stadium jadi kita masih lancar dan lalu lintas juga baik-baik saja. Demikian, selamat Jumat berkah buat kita semua. Sukses dari Jumat ini yang masih jalan senantiasa. Titi DJ dan Bung Jamal Boy. Thank you.
1: Oke, thank you.
2: Karena tadi saya nyanyi Bung Jamal ya.
1: Oke, Titi DJ Jamal Boy. Ya, jadi ini saya sudah baca nih. Jadi janur kuning itu tanda kesucian, pengharapan, kemakmuran dan rasa percaya kepada cahaya Tuhan. Nah, itu sebagai wujud rasa syukur dan permohonan. Kalau di tradisional Jawa Nusantara, janur kuning itu sebagai berfungsi sebagai penanda lokasi acara. Makanya melambangkan harapan agar para yang mempunyai acara, dia menunjukkan di sini kita punya acara dengan tanda yang tulus, suci, indah dan penuh kebahagiaan.
2: Penjor itu bahasa Indonesia apa bahasa Jawa sih?
1: Penjor itu bahasa apa ya?
2: Penjor itu?
1: Kayaknya bahasa Bali ya, di Bali namanya penjor.
2: Bahasa Bali.
1: Kemudian diadaptasi ke bahasa Indonesia, penjor sebagai bentuk janur melengkung berwarna kuning sebagai simbol kemakmuran juga.
2: Oke. Pak Andy.
3: Selamat pagi, Mas Yuda.
1: Selamat pagi, Pak.
3: Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sebagai orang yang lahir, tinggal, dan besar di Salatiga dengan bangga mengucapkan selamat ulang tahun Kota Salatiga yang ke-1276.
2: 1000 usianya.
3: Kota Salatiga tetap jaya dan selalu menjadi kota kebanggaan kita semua.
1: Amin.
3: Nah, untuk Salatiga Mas, ini memang menjadi kota toleransi nomor 1 di Indonesia saat ini. Bahayanya cuma satu Mas, orang luar kota itu kalau datang ke Salatiga itu coba stay 2 atau 3 hari gitulah. Misalnya weekend Jumat Sabtu Minggu itu pasti kok ujung-ujungnya aku kok pengen tinggal di sini ya. Nah, ini bahayanya di situ Mas. Salatiga itu bikin orang jatuh cinta.
1: Ketagihan ya, Pak ya.
3: Nah,
1: aku kok pengin nang
3: ngene iki. Tradisi saparan Mas itu memang sudah sejak lama. Sebenarnya itu bukan di Salatiga saja tapi di lebih tepatnya di daerah arah ke atas ya, Kopeng, Salatiga, Getasan itu. Itu banyak tradisi seperti itu Mas. Saya waktu kecil itu pernah salah jurus, jadi datang ke salah satu dusun di area Getasan itu diajak sama teman itu masuk gang itu, kenal atau tidak kenal harus masuk ke rumah dan harus makan. Jadi saya itu waktu pertama masuk rumah yang nomor 1 itu makan teko jikuk yang banyak biar malah tiap rumah kon masuk suruh makan, rumah terakhir lenger-lenger gak kuat makan lagi. Jadi triknya itu nek misalnya saparan itu yo jikuknya sidik-sidik wae Mas, diratani omae itu. Oh iya, satu lagi Mas Yuda.
2: Monggo silakan apa? Mau cerita apa
3: saparan
2: silakan.
3: Saparan itu Mas, kenal gak kenal gak usah bawa apa-apa, yang penting kita kesana silaturahmi ngobrol gitu udah harus datang masuk makan itu lah syaratnya. Seperti itu. Dan saparan itu malah jauh lebih rame daripada lebaran.
2: Nah kuwi makane
3: karena memang itu kenal gak kenal ya pokoknya harus
1: madang,
3: makan,
1: madang,
3: harus
1: datang
3: gitu.
1: Jadi, loh saking rasika
2: langsung disubyo-subyo.
3: Ayo ini masih panjang ini saparannya ini. Kalau mau ya Salatiga ini kan masih bergelombang itu di dusun-dusun itu, dan nanti lanjut lagi sampai di atas area Getasan itu masih wah ramai sekali. Monggo datang Bang Jamal, Mas
1: Yuda. Siap, siap, siap.
3: Langsung saja, nggak usah kenal, pokoknya datang.

0: Teng silaturahmi makan gitu. Enggak usah bawa apa-apa.
1: Dadah liputan ngono wis.
0: Selamat ulang tahun Kota Salatiga.
1: Siap, okay.
0: Jaya.
2: Amin. Enggak, saya tahu pertanyaanku dari tadi kan pada cerita saparan di Salatiga. Lah pertanyaanku di rumah Anda menune opo iki untuk kalau nanti ada tamu, ada dayoh di tempat Anda? Ayo, masak apa ayo di rumah Anda jenengan semua ini ya, yang di Salatiga?
1: Pak Orianto yang di Getasan masak apa, Pak?
2: Masak apa nih kawan-kawan terutama yang di Salatiga?
1: Pak Wur nih warga Getasan.
2: Tak tekon ya, kan dari tadi menjelaskan tentang saparan tuh bagaimana begini. Lah pertanyaanku Anda yang tinggal di Salatiga ki di meja makan ada menu apa untuk untuk suguhannya para apa para dayoh-dayoh. Dayoh itu tamu ya.
1: Nasi ayam.
2: Yang pada datang. Ayo apa?
1: Dengan kentang.
2: Pak Toyib.
3: Jaring-jaring alangnya gampang terkatan.
2: Wah, ini Pak Toyib ada di portal Katrol Ngalian nih. Ada apa cerita opo ki Pak Toyib nih?
4: Selamat pagi, kawan Rasika. Selamat pagi.
1: Pagi Pak.
4: Mas Yuda, Bu Jamal, izin melaporkan gerakah ada ketersendatan efek mobil bis nggak boleh masuk atau lewat di Jerakah, disuruh petugas untuk mundur. Gitu aja Mas, terima kasih.
2: Tertip Pak, berarti para petugasnya
1: ya sudah paham nih semuanya.
2: Pak Dr. Arif Ridho.
5: Pak De Jamal, itu Salatiga mulai tingkir itu kan mulai tahun berapa ya, 90 ya. Saya itu kelas 1 SD itu kalau menghafal Salatiga, Kota Madya Salatiga nya terdiri dari satu kecamatan, Pak De Jamal. Satu kecamatan, 9 kelurahan kalau tidak salah, termasuk kelurahan saya Tegerjo. Kalau kemudian mendapatkan penambahan wilayah dari Kabupaten Semarang, yaitu menjadi luas. Dulu batasnya kan ada gapura batu hitam kayak candi itu di Blotongan sama di sekitar Damatek itu. Jadi terminal Tingkir aja dulu masuknya Kabupaten Semarang. Tapi betul bahwa Salatiga itu terkenal karena pendidikannya juga maju. Teman-teman dari Kabupaten Semarang atau Salatiga Corek yang pinter-pinter itu, Beringin, Ambarawa, Mbawen, itu kalau sekolah kan di SMP 1 Salatiga, SMA 1 Salatiga. Itu ya sekolahan saya, banyak teman-teman dari Kabupaten Semarang.
1: Siap.
5: Atau Salatiga Coret yang sekolah di Kota Madya
2: ya,
5: Salatiga.
2: Siap,
5: terima ya. Kasih,
1: terima kasih. Terlalu
5: lancar ya.
1: Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah Pak Dokter. Best pokoknya.
2: Pak Iwan, ini perjalanan dari Bawen mau ke Pringsurat, bagaimana Masjid Mbah Jamal?
1: Aduh.
2: Wah, tadi ada Pak Ernawa Sindu tuh.
1: Ke selatan tuh Pak Ernawa mengaburkan lancar.
2: Udah sampai Secang Magelang lancar kok. Lancar. Tadi juga terakhir kita munculkan jam 8, jadi kali ini masih relevan lah ya. Dari Bawen sampai dengan
1: Temanggungan. Secang lancar.
2: Yes, Bu Amalia Wulansari.
6: Pagi Bu Yuda, Mas Jamal, Mas Yuda, Bung Jamal. Ya, saya, ibu saya itu asli Salatiga, terus banyak keluarga juga masih di Salatiga gitu. Ya dulunya itu ngimpi sih pengen hidup di Salatiga karena dingin. Ingat sekali waktu itu kalau diajak ibu ke rumah kakek nenek itu dingin banget airnya juga. Tapi sekarang panas. Nah, karena viralnya
2: Salatiga,
6: slow living itu, semua pada pindah ke Salatiga. Nah, ini sekarang sudah nggak layak deh kayaknya untuk jadi slow living gitu. Nah, apalagi udah ada lapangan padel. Nah, ini yang nggak menjadikan Salatiga itu kayaknya udah nggak layak lah gitu untuk slow living di apa masa tua menurut saya loh ini ya. Ya karena semua saking viralnya kemudian semua orang kesana semua. Nah ini saya rasa itu kok agak-agak gimana gitu. Nah ini ya tetap mengangeni aja juga. Salatiga itu rame sih juga pasarnya juga di pasar raya itu kan semuanya berpusat di sana gitu. Banyak makanan kuliner itu yang enak-enak. Tapi kalau kemudian tinggal gitu juga ini tanah harga propertinya itu udah naik drastis langsung melejit gitu sejak ya, ada slow living itu.
1: Ya, mahal
6: loh. Itu sih. Nah, tapi ya tetap saya tetap suka gitu dibanding Semarang ya tetap enakan Salatiga sih.
2: Lah, tetap. Geraha Candi Golfnya kalau di Salatiga tuh mana? Kalau di kota Semarang kan istilah yang paling atas langit kan Geraha Candi Golf nih. Kalau di Salatiga ya? Tuh ada nggak sih? Kayak pusat
1: warga Salatiga yang tahu nih.
2: Pusat-pusatnya yang istilahnya ya pusat lokasi paling premium untuk tinggalnya di kota Salatiga tuh? Atau
1: perumahan terkenalnya apa?
2: Perumahan terkenalnya di kota Salatiga tuh? Kayak kalau di kota Semarang ya top tiernya adalah ya Geraha Candi Golf kan. Nah kalau di kota Semarang, di kota Salatiga tuh ada nggak sih lokasinya? Ya siapa tahu nanti Bung Jamal mau survei ke sana.
1: Iya nih, kapan-kapan.
2: Kapan-kapan ya. Kalau Geraha Candi Golf kan udah tahu tuh harganya segitu kayaknya. Wah, ya, ojo sih. Nah, mending cari Salatiga sisan kan.
1: Sekalian Saparan, nanti lihat-lihat ya. Di mana?
2: Di kota Salatiga ya, bukan Salatiga Corek ya. Bukan di Kabupaten Semarang.
1: Di pinggir-pinggir Salatiga aja.
2: Oh, pinggir-pinggir.
1: Di mana?
2: Pak Iput, selamat pagi. Ini Pak Iput lagi antre di kawasan Pantura Trimulyo Juwana Rembang. Apakah ada kemacetan ya? Mohon infonya.
1: Mau ke Semarang?
2: Ini kalau katanya Pak Iput sih ke timur ya.
1: Mau ke Juwana
2: Rembang. Juwana arah Rembang kok.
1: Tersendat tuh.
2: Juwana Rembang, waduh ada apa ya Pak Iput, ini baru dari Pak Iput ya antriannya, coba aku buka Pak Hari deh, siapa ngerti Pak Hari, ada infonya belum Pak Hari, perjalanannya sampai Pati aja ya.
7: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Mas Ika semua, untuk informasi Pati Semarang sudah di sampai pertigaan Genuk, dari Pati pukul 07 Mas Yuda, ini sudah sampai Genuk jam 8 lebih 28 lancar Pati sampai pertigaan Genuk kedua arah. Matur suwun.
2: Matur nuwun. Matur suwun Pak Christian Raharjo.
8: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi.
8: 832 meluncur dari Kota Semarang menuju Kota Jepara sementara melintas lewat Kota Lama. Aku gagal fokus sama spionnya ini Bang Yuda.
1: Ditambahin. Tuh banget ya, Pak ya. Kayak kayak wit-witan.
2: Enggak, kayak motor-motor di filmnya Dono kayak lo.
1: Tuh banget.
2: Lucu.
8: Sampai Ongkorawe hampir Lingkar Demak ramai lancar. Los.
2: Wah, los matur suwun informasinya. Sebentar ya, ini kok kita dapat informasi di kawasan Trimulyo di Pantura Juwana Rembang sana. Kalau Trimulyo sama Ngebrok tuh jauh apa deket? Trimulyo itu. Ini.
1: Trimulyo dengan Ngebrok di daerah Juwana sana.
2: Pak Yulianto Prasetyo update jalur ya dari Salatiga saya. Salatiga keluar Bandara Juanda.
1: Wow.
2: Dari Salatiga sampai Bandara Juanda Surabaya, Jalan Insinyur Soekarno sekitar daerah Tambak Sari Surabaya, tol lengang dua arah. Jalur Surabaya kotanya juga ramai lancar. Selamat ulang tahun Kota Salatiga tercinta. Saya lahir, sekolah, jodoh, dan rezeki ada di Kota Salatiga. Banyak tamu saya yang sudah ke Salatiga tuh pasti kebanyakan minta tolong dicarikan tanah loh, Bung.
1: Oh, gitu ya.
2: Untuk besok kalau sudah masuk ke usia pensiun.
1: Tadi bilangnya gitu, anggar yang Salatiga orang dina tolong dina. Kok pengen manggon yang kene ya? Adem hawa nih. Ya.
2: Pak Arif Iswara bilang, Salatiga Karangjati lancar. Selamat tahun untuk Kota Salatiga. Okay. Seperti tagline lagunya Bung Jamal tadi. Indonesia negeriku,
1: Salatiga kotaku.
2: Eleng loh Pak Arif loh sampean.
1: Yeah.
2: Bu Heni Novi.
1: Selamat pagi.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan-kawan semuanya.
1: Selamat ulang tahun.
9: Saat ini pukul 8.40 ini saya sudah sampai di KIC ya, dan sebentar lagi saya sampai di kantor. Dan untuk lalu lintas saya semuanya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia terpantau lancar semua ya. Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semuanya, saya sebagai warga kota Salatiga juga asli kelahiran Salatiga ikut terharu loh atas argumen yang disampaikan kepada kota Salatiga. Dan kalau di tempat saya itu tidak ada, kebetulan tidak ada Saparan Mas Yuda, Bung Jamal, tapi biasanya saya dan keluarga itu berkunjung ke, kalau Saparan gini, berkunjung ke daerah Sumogawe, Getasan gitu dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Dan terima kasih Mas Yuda, Bung Jamal sudah
2: lancar tak Bu Heni
9: perjalanan
2: lancar.
9: Saya lancar. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat bertugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Oke, terakhir penutup, harapan atau apa kata-kata untuk kota Salatiga, Bung Jamal?
1: Ya, tetap menjadi kota yang nyaman bagi penduduknya dan tetap menjadi kota yang toleran bagi seluruh masyarakatnya.
2: Selamat hari jadi kota Salatiga. We love you.
10: Jam 9 pagi, waktu dirasika.
11: Sudah biasa, tidak perlu kau

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Angka pengangguran di Jawa Tengah berpotensi kembali meningkat. Setelah gelombang PHK di Jepara, kini sekitar 800 pekerja sebuah pabrik garmen di kawasan industri Lami Citra, Kota Semarang, juga terancam kehilangan pekerjaan. Ketua Federasi Serikat Buruh Indonesia Mulyono menjelaskan perusahaan berencana menghentikan operasional dengan alasan mengalami kerugian sejak tahun 2021. Namun proses negosiasi masih menemui jalan buntu akibat perbedaan besaran nilai pesangon. Jika digabungkan dengan kasus di Jepara, total sekitar 1.470 buruh terancam kehilangan mata pencaharian. Akibat penutupan operasional perusahaan, hingga kini proses mediasi terkait pesangon masih berlanjut di bawah pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Merespon ancaman pemutusan hubungan kerja tersebut, Kementerian Perindustrian menyiapkan langkah mitigasi dengan memprioritaskan penyerapan kembali tenaga kerja yang terdampak. Juru bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif mengatakan para buruh terampil akan dipetakan agar dapat kembali bekerja di perusahaan garmen lain yang masih beroperasi di wilayah Jawa Tengah. Untuk mendukung langkah tersebut, Kementerian Perindustrian menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan, Asosiasi Pertekstilan Indonesia, serta Apindo. Pemerintah juga menjalin komunikasi dengan kantor pusat perusahaan di Korea Selatan dan para pemesan dari Amerika agar pesanan ekspor tetap diproduksi di Indonesia sehingga peluang kerja bagi para buruh dapat terus terjaga. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

Halo para ibu-ibu, males gak sih kalau keluar rumah? Apalagi kalau lagi panas kayak gini bikin kepala gerah, gatel sampai ketombean. Tapi tenang aja para ibu-ibu semuanya, karena sekarang sudah hadir Lifebuoy Shampoo Cool Blast yang kini hadir untuk menghilangkan ketombe dan mendinginkan kepala sedingin Gunung Alpen. Lifebuoy Shampoo juga akan berbagi hadiah, ada kompor gas, magicom, blender, setrika, dan masih banyak hadiah lainnya. Dan bukan cuma itu, selain berbagai hadiah, juga akan ada senam bersama dan kegiatan seru lainnya tentunya. Jangan lupa untuk para ibu-ibu, langsung aja serbu pasar Bandarjo Ungaran Kabupaten Semarang hari ini, Jumat 24 Juli 2026, dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang. Jangan lupa cara tanggal dan lokasi pasarnya ya. Jangan sampai kelewatan dan bawa pulang berjuta hadiahnya. Pantau dan cek Instagramnya di @lifebuoyid ya untuk informasi lebih lanjut serta syarat dan ketentuannya. Untuk Kamarasika semuanya, sekarang acara sedang berlangsung di Pasar Bandarjo Ungaran Kabupaten Semarang. Langsung serbu aja, siapa tahu Anda salah satu yang bisa dapat hadiahnya dari Lifebuoy ID. Stop ketombe, datang lagi, dingin esnya ngeblas, kuman ketombe, bablas.

0: Aku lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota siang hari ini, tapi aku cuma sampai jam 11.30 ya, Kawarasika, di siang hari ini. Dan, guys, Anda warga Salatiga atau asal Solotigo, silahkan berikan aku lagu. Ini adalah playlistnya warga Solotigo ataupun yang asal Solotigo. Sebutkan nama daerahnya ya, entah itu asal atau tinggalnya di kota Salatiga, dan sebutkan lagunya. Yuk, dang, berikan lagu band Segera Tak Susun ya, sampai nanti jam 11:30 selesai Kelana Kota siang. Bebas ya, silahkan mau Indonesia, mau mancanegara, mau tahun 90, mau tahun 2000, 2010, saya bebas untuk warga Solotigo. Yo, warga Solotigo, ini adalah waktumu, aku memberikan kesempatan untuk Anda semua mengisi playlist lagu di Kelana Kota siang hari ini. Aku tugasnya nanti untuk informasi jalan raya aja. Lagu-lagunya nanti kawan-kawan Rasika aja yang asal Solotigo atau tinggal di Solotigo siang hari ini. Mau denger lagu apa, guys? Special for you, warga Solotigo. Pak Muhammad Wasimen, tadi aku masih punya atensi di bawah jam 9 ya. Aku mau munculkan dulu, aku menyimpan dua. Yang pertama ada Pak Wasimen.
1: Dari kawasan KI, Mas Yuda. Pagi ini sudah mulai ada antrean di kawasan KIW yang mengarah ke kota Semarang, karena transformer dari kawasan Kendal jam 8 ini juga sudah mulai boleh berjalan. Untuk antrean sudah sekitar 300-400 meter sudah.
0: 300 meter ya.
1: Oh ya, juga mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk kota Solotigo. Memang kota Solotigo itu memberi kesan di hati Mas Yuda, karena penduduknya atau warganya ramah-ramah begitu. Saya juga punya pengalaman di kota Solotigo.
0: Apa tuh?
1: Waktu itu hari Jumat, jauh dari masjid, waktu sholat Jumat sudah tiba, ya karena jauh saya putuskan tidak Jumatan, tapi sama yang punya toko, cuma padahal warga etnis Mas Yuda, itu, loh kamu tidak Jumatan, terus dipinjemin sepeda motor, suruh Jumatan. Begitu pengalaman saya. Matur suwun untuk warga Solotigo yang
0: punya pengalaman. Oh, matur suwun. Oke, matur suwun Pak Wasimen. Lalu atensi yang kedua tadi yang masih aku simpan di bawah jam 9 adalah Bu Nini Herowati.
2: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
0: Pagi Bu Nini.
2: Sudah di Semarang. Mohon maaf kemarin kredit di Bandung di Cibidenya tidak sempat untuk dengerin Rasika dan report pemandangan. Ini sudah di Pamularsi lagi. Sudah arah ke KIW dari kantor, berangkat Gasik, end of month. Ini mau ke KIW sampai di Kalibanteng. Perjalanan tadi dari kantor sampai sini lengang sekali, agak amazing hari Jumat. Apakah WFH?
0: Betul.
2: Ini untuk ke KIW, saya lanjut ke, habis dari KIW saya lanjut ke Kaliwungu. Aman ya, Mas Yuda?
0: Lancar Bu Nini.
2: Untuk kawan-kawan Rasika semua, selamat hari Jumat. Selamat pagi lagi Semarang. Cuman 2 hari di Semarang, lanjut ke Kalongan lagi hari malam minggunya. Oke, reportnya Selamat semua.
0: Aku nangis, Bu.
2: Jalanan sampai tujuan. Okay. Terima kasih.
0: Sami-sami, Bu Nini.
3: Menurut saya, ini ikut-ikutan persalatigaan ya.
0: Monggo.
3: Karena anak saya yang pertama, istrinya salatiga, besan saya blotongan, anak saya dan menantu saya tinggal di perumahan Argo Mulyo. Itu kayaknya lumayan
0: banyak loh kawan-kawan di sana
3: ya, Mas Yuda, Bung Jamal. Karena dulu anak saya 2019 aja sudah 2,7 miliar. Sekarang itu bukan saya yang belikan ya. Mereka separuh-separuh lah, karena anak menantu saya anak tunggal dan dapat heritage warisan dari besan saya itu untuk beli unit di perumahan Argo Mulyo. Sekarang nilainya sekitar hampir 4 miliar.
0: Salatiga, ada perumahan harganya 4 miliar.
3: Kemarin ada sebelah rumah, selisih dua rumah dari rumah anak saya tuh mau dijual itu sudah 3,9.
0: Oh iya.
3: Saya udah lama nih gak ke Salatiga nengok cucu saya.
0: Ayo dua, Bu, ayo Bu.
3: Jadi inget Salatiga.
0: Ayo Salatiga, Bu.
3: Kalau sudah nenek-nenek dengan dua cucu nih.
0: Oke, Mbak Tursuan Budini Herawati. Wah, perumahan Argo Mulyo Salatiga, rumahnya sudah tembus 3-4 miliar, guys. Ya berarti yo 11-12, kalau tadi aku tanya di jam 9 sing setara kayak Geraha Candi Golf di Kota Semarang, ya berarti Argo Mulyo itu. Oke, baiklah kalau begitu. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa saat ini?
4: News Flash. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan akumulasi perputaran uang terkait tindak pidana judi online di Indonesia mencapai nilai fantastis sebesar 40,3 triliun rupiah sepanjang triwulan pertama tahun 2026. Guna menyamarkan alur dana, transaksi kompleks ini memanfaatkan jaringan pembayaran digital seperti dompet elektronik hingga aset kripto yang berdampak buruk pada penurunan daya beli masyarakat serta memicu lonjakan kredit macet. Demikian News Flash.
0: Yaudah, ayo warga Salatiga, sebutkan nama daerah asal atau tempat tinggal Anda, baru sebut lagunya ya. Aku mau memunculkan lagu-lagu untuk warga Salatiga hari ini. Tadi, sebelum jam 9 kita tutup Kelana Kota Pagi, itu kan ada informasi dari Bu Iput ternyata. Bu Iput Tari itu tadi ngasih info ada kepadatan kan di Jalan Pantura Trimulyo Juwana Rembang. Ternyata itu ada insiden pohon tumbang di Jalan Pantura Raci, lebih tepatnya di jalur Pantura Juwana arah menuju Rembang. Nah, ini Bu Iput Tari sudah ngasih info jam 9.20 katanya sudah mulai lancar arus lalu lintasnya. Cepat sekali Bu Iput. Tadi pertama kali dilaporkan itu jam 8.50 kan, 8.50 tuh antre kawarasika di Jalan Pantura Juwana arah Rembang di sekitaran Raci. Ternyata ada pohon tumbang kawarasika. Dan ada satu truk yang ketimpa bagian kabinnya, truk trailer nih dari fotonya Bu Iput Tari yang memberikan info di Jalan Pantura Juwana Rembang ya kawan, tepatnya di daerah Raci. Ini lalu lintasnya merambat sekali nih, dua arah pantauannya saat ini. Karena ada evakuasi pohon tumbang di Jalan Pantura Raci, Batangan, Kabupaten Pati, Kawarasika. Pak Robert, selamat pagi, minta lagu Hijau Daun, sebut asal dan daerah di kota Salatiganya dulu. Tempat tinggal atau asalnya di kota Salatiga baru aku munculkan. Pak Yanuar, pagi mas, aku minta lagunya Peter Pan ya, yang mungkin nanti. Salam, saya dari Yanuar, dari Jalan Argosari, Randu Acir. Wah, ini dia nih warga Randu Acir. Ini pertanyaanku gak pada tindak ke lapangan Pancasila po? Di lapangan Pancasila ada rame-rame loh, di sana kok malah do di rumah saja. Ayo ke lapangan Pancasila Simpang 5, Ngawarasika. Kok Simpang 5? Lapangan Pancasila Salatiga. semuanya. Bu Nur Agustin, salam dari Blotongan. Dari Blotongan, alhamdulillah saya 15 tahun ya, pindah dari Magelang. Kesannya tinggal di daerah Blotongan, Solotigo, dingin banget, sejuk sekali. Ngangenin sejuk, adem ayem, kalau keluar kota panas, selalu pengen cepet balik ke Blotongan lagi. Minta lagunya Westlife ya. Terima kasih dan selamat hari jadi ke 1276, kota Salatiga. Bu Nur minta Westlife, oke. Bu Santiwara Tri Astuti, lahir di Jalan Brigjen Sudiarto, Kali Cacing, Lapangan Pancasila, Solotigo. Raim Laode ya, bersenja gurau. Oke, matur suwun Bu Santiwara Tri Astuti. Pak Kasep.
5: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
5: Request lagu Dirimu dari Gang Pegangsaan. Gang Pegangsaan, Dirimu ya. Makasih.
0: Tinggalnya atau asalnya? Pak Heri, Pudak Payung, selamat pagi. Mas Yud, Ronde Jago, Pecel Madia, Sate Blotongan, Sate Suruh, Bakso Planet, apalagi ya soal Solotigo, memoriku kuliah di UKSW, bonus jodoh. Wong Solotigo kabeh iki berarti loro-loro iki, darah Solotigo, suami istri tertular hingga anaknya. Luber tuh Pak Heri, luber enak banget tuh. Jadi setelah tadi Kamarasika ada yang menyebut luber, kok aku jadi pengen nih. Bapak luber, bapak luber Pak Heri, rak disebut lho ki bapak luber. Enak banget lho ki bapak luber. Ya wis kalau gitu nanti aku lanjutkan lagi ya. Hari ini lagunya khusus untuk warga Solotigo, baik itu yang tinggal ataupun yang berasal dari Solotigo. Ini aku baru dapat 4 nih lagunya. Silakan kabar-kabar dan info-info. Aku menemani Anda sampai nanti setengah 12 ya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Kejaksaan Negeri Jember menetapkan 3 pegawai, salah satu bank plat merah, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan periode 2023 hingga 2025. Kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar 2,9 miliar rupiah. Dan saat ini, masih dalam proses penghitungan oleh BPKP Perwakilan Jawa Timur. Kepala Kejaksaan Negeri Jember, Yadin Palembangan, menyebut ketiga tersangka berinisial NDP yang menjabat sebagai penyelia, YASB selaku teller, dan MZL sebagai petugas keamanan. Selain menelusuri aliran dana, Kejari Jember juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berasal dari hasil korupsi, termasuk sertifikat tanah dan sejumlah uang. Penyidikan kini terus dikembangkan untuk mengungkap modus operandi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
2: Kabar selanjutnya dari Serigera FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat tegaskan larangan penggunaan sound horek menjelang peringatan HUT ke-81 RI. Penegasan ini untuk memastikan seluruh kegiatan seperti pawai budaya, karnaval, sampai bersih desa berlangsung tertib tanpa mengganggu ketertiban umum. Menurutnya, kebijakan ini bukan aturan baru karena sudah diberlakukan sejak tahun lalu, namun pemerintah masih mendapati adanya masyarakat yang menggunakan perangkat audio berdaya tinggi dalam sejumlah kegiatan. Wahyu meminta seluruh jajaran kelurahan terus mensosialisasikan larangan ini ke masyarakat dan menyadari jika masih ada perbedaan pandangan soal sound horek, tapi pemerintah tetap berpegangan pada aturan yang sudah ditetapkan.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Bulog Madiun lakukan uji tanak beras cadangan pemerintah. Agung Saryanto, pemimpin cabang Perum Bulog Madiun bilang, pengujian dengan cara tanak atau dengan memasak sampel beras secara langsung untuk menilai kualitasnya secara organoleptik. Pemeriksaan meliputi aroma, warna, tekstur, tingkat kepulenan hingga cita rasa setelah beras dimasak. Langkah tersebut menjadi bagian dari pengawasan mutu sebelum beras didistribusikan melalui program pemerintah. Pengujian ini sebagai bentuk transparansi sekaligus komitmen Bulog dalam menjaga kualitas cadangan beras pemerintah. Agung menambahkan beras yang diuji merupakan stok cadangan beras pemerintah yang disiapkan untuk mendukung program bantuan pangan beras dan program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. 70 bangunan di Kecamatan Asemrowo ditandai Satpol PP Surabaya kemarin akan terdampak normalisasi Sungai Kalianak. Mudita Dira Widaksa, Kabid Pengendalian Ketentraman Ketertiban Umum Satpol PP Surabaya bilang, totalnya ada 105 bangunan yang ditandai, 35 lainnya sudah ada sertifikat hak milik, jadi harus dilakukan proses tambahan. Setiap pemilik bangunan akan mendapat surat peringatan hingga 3 kali, serta meminta warga yang terdampak memahami dasar normalisasi Sungai Kalianak yang berdasarkan pada peta kretek dan foto udara Kota Surabaya terbaru.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Info Cuaca.
1: Ya, saatnya kita ke informasi perakiraan cuaca dulu ya kawan Rasika, yang menyampaikan akan langsung dari perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Gempita Iki Zikrullah yang akan menyampaikan infonya. Silakan Mas Iki.
2: Ya baik, terima kasih Mas Yuda. Selengkapnya kami informasikan. Selamat pagi kawan Rasika, berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk di wilayah Kota Semarang, pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah, kemudian sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam, udara berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 80%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Informasi tinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan untuk di perairan selatan kisaran 1 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oh, berarti hari ini nggak ada himbauan-himbauan apa gitu Mas Iki?
2: Untuk himbauannya untuk di hari ini masih sama sih ya, jadi untuk di musim kemarau, potensinya itu lebih cenderung ke potensi kebakaran lahan dan hutan. Jadi memang untuk masyarakat sebisa mungkin menghindari untuk melakukan pembakaran di lahan-lahan yang kering, terutama hal-hal yang tidak disengaja juga ya, seperti yang simpel mungkin membuang puntung rokok sembarangan. Nah itu juga bisa memicu terjadinya kebakaran, walaupun dimulai dengan hal yang kecil, tapi ketika vegetasinya itu sudah cukup kering, maka bisa menjalar menjadi kebakaran yang lebih besar. Begitu. Okay.
1: Mas Iki, tolong disampaikan ke masyarakat kalau mau dapat informasi cuaca dari BMKG bisa menuju kemana ini?
2: Untuk akses informasi untuk di wilayah Jawa Tengah bisa mengikuti akun sosial media kami yang ada di BMKG Ahmad Yani di X, kemudian Facebook dan juga di Instagram. Kemudian juga bisa mengakses website kami yang ada di stamet.bmkg.go.id. Kemudian untuk dalam skala nasional juga bisa mengunduh aplikasi info BMKG. Demikian.
1: Oke, Mas Iki, thank you so much infonya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
6: rupanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting.

0: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Pesan untuk warga kota Salatiga ya. Ngomong-ngomong beringin, ngomong tekaran, ngomong getasan ki merasa dirinya orang Salatiga po. Waduh, aduh ini ono sing aku tinggal di Beringin, aku tinggal di Getasan. Hei, aku buka di websitenya pemerintah kota Salatiga, Beringin ini melebune Kabupaten Semarang lo ya. Ora ono kota Salatiga jenengan Beringin. Ada orang Beringin, ada orang Getasan. Pada ikut request lagu. Sek, aku tak ke kawan-kawan di kota Salatiga dulu ah. Memang kok ya, wong Beringin, wong Getasan iki rasane nek ditekoni omahe ngendi, omahe Salatiga, ya kan? Ayo ngaku. Ini nyatanya banyak nih. Yang tinggal aku daerah Beringin, minta lagunya Dewa. Kok sek, ya tak kawan-kawan yang di Salatiga sek. Mungkin juga ada kawan yang bilang apa aku tinggal di Tengaran. Kok sek warga Beringin dan warga Tengaran iki sesok nek ulang tahun Kabupaten Semarang ya. Aduh, Pak Nur, LSS, selamat pagi. Selamat ulang tahun kota Salatiga. Setiap ke Salatiga tuh ngangeni ya. Biasanya kalau main ke Salatiga sama anak istri ke warung Prasmanan, Dolan Sawah, warung Burini, omah Latare Ombo, sama Ronde Jago. Ya, Opak Gendari Ojo Lali, katanya Pak Nur LSS. Matur suwun. Kemudian aku, Pak A, bersama Pak Christian Marcel Denata. Mas, kalau ke Salatiga mampir tempatku mas, Kali Cacing, akeh jajanan murah-murah deket Pancasila. Wow ya, oke, Pak Christian nggak pengen minta lagu po? Warga Kali Cacing toh, silakan ya. Pak Gilang, aku salam untuk ibuku yang lagi bersih-bersih di rumah di Plumbon, Salatiga. Minta lagunya Sesi Potret ya. Oke, matur suwun Pak Gilang dari anakmu yang saat ini sedang mencari rezeki di Semarang. Katanya Pak Gilang di Plumbon. Nah, iki baru kota Salatiga, Plumbon to. Ora Beringin ya, Beringin iki ora Salatiga. Pak Rifai absen saja, saya on the way dari Ungaran ke Tengaran ya. Ini perjalanan sudah sampai Tuntang, lalu lintasnya lancar katanya Pak Rifai. Nah, ini Pak Arif MMS juga perjalanan dari Demak mau ke Salatiga ya. Kebetulan tujuan saya Gunung Pati. Piye maksudnya Pak Arif? Lagi turah-turah apa bensinnya? Ya kok sampai muter-muter ke Salatiga dulu padahal mau ke Gunung Pati. Untung dalane lancar kali ya kok ini Pak Arif MMS ki, kalau aku buka atensi di atas-atasnya selalu nyantui kok ya perjalanannya. Ora pernah sing kayak kesusu gitu toh, ya kan? Ora pernah sing kayak dikejar waktu gitu loh. Kalau aku buka dari atensi di atas-atasnya. Riwayat laporan ini kok kayaknya perjalanan ini Pak Arif MSK santui terus kayak lo. Kita buka headline dulu di News Flash. Ada informasi apa siang hari ini?
1: News Flash. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi memberlakukan tarif bea masuk impor baru berlandaskan Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 sebesar 10-12,5% terhadap sekitar 60 negara mitra dagang termasuk Indonesia. Kebijakan

0: Gerakan proteksionis ini dilandaskan pada penegakan isu larangan produk yang diduga melibatkan penggunaan tenaga kerja paksa dalam rantai pasok impor global menyusul berakhirnya masa berlaku tarif sementara. Demikian Newsflash.
1: Bulia Febriani, ya kan, kota kelahiran dan tempat tinggalku kota Salatiga. Betul, wah mantap Bulia Febriani, hari jadi tempat tinggalnya nih. Bumiarti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bumiarti. Salatiga kota sejuk, orangnya ramah. Aku aja tinggal di Jakarta puluhan tahun, tetap balik ke Salatiga sampai dengan sekarang. Selamat hari jadi kota Salatiga. Tahun ini 2026 memasuki tahun ke 1276. Bumiarti pun juga punya usaha kan di Salatiga, ya kan, di Jalan Lingkar Salatiga. Ah, masuk nih, pokoknya yang tinggal atau yang ada kaitannya sama Salatiga lah hari ini yang boleh minta lagu pokok men. Bumiarti punya usaha di Jalan Lingkar Salatiga, minta lagunya You Are The Reason. Oke, wah masih belum penuh loh ini by the way lagunya. Biasanya info sitik nek lagu kan langsung penuh toh. Ini masih kebak ini Pak Wafinus.
2: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semua. Update pagi Mas, biasa ya berjalan dan dari KIC menuju Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Tadi lewat konvensional saja via Gunung Waria dan saat ini sudah sampai Tingkir Mas, menuju ke Pasar Cengek dulu. Untuk lalinya lancir Mas, cuaca di Tingkir cerah ya Mas. Untuk kota Salatiga selamat ulang tahun, semoga tetap jadi nomor satu kota yang paling toleran ya se-Indonesia, dan tetap menjaga kebersihan dan kenyamanannya. Emang Salatiga itu sadu Mas, kalau saya muter-muter ke pelosok, sampai pelosok-pelosok, jalan-jalan tikus, jalan yang kecil-kecil itu emang sadu, adem, dan perasaan itu kayak damai gitu Mas. Untuk kota sekarang cuaca juga cerah ya di kota Salatiga. Gitu saja info sementara Mas, matur nuwun. Dan entah kenapa waktu saya lulus SMA dulu, waktu kerja pertama ditempatkan di Salatiga, terus sempat merantau ke Jawa Barat. Setelah pulang kerja di Semarang juga ditempatkan di area Salatiga. Lainnya lain Salatiga.
1: Wah, lain Salatiga kerjanya kan.
2: Emang kebetulan ya kali Mas.
1: Yo Pak, minta lagu Pak. Kasih aku lagu Pak, karena Pak Wafinus penempatan kerjanya di Salatiga toh. Yo, berikan aku lagu Pak, pengen denger apa siang hari ini.
2: Dan saya asli orang Kendal tapi mengagumi kota Salatiga dan memberi apresiasi ke kota Salatiga, emang sip.
1: Sip ya. Oke, matur suwun Pak Wafinus. By the way, Pak Wafinus barusan perjalanannya dari KIC ya, dari kawasan industri Candi menuju arah ke Bawen, Runtang, Salatiga, lalu lintasnya lancar saja. Bu Alifa, selamat siang. Aku tinggal di Blotongan ya, Mas Yud. Minta lagunya Raja. Oke, kemudian aku bersama Pak Selamat Hartono.
3: Selamat pagi menjelang siang Mas Yuda. Ini mau perjalanan ke kota-kota saja. Gak banyak kiriman. Cuma mau ucapkan aja selamat ulang tahun ke kota Salatiga. Semoga makin makmur, tetap toleransi, tetap akan selalu maju. Karena banyak teman-teman saya yang domisili dan asli Salatiga. Salah satunya Bapak Lang Prabawasista yang dari Laksana, yang juga biasa monitor Rasika, terus teman-teman
1: tadi pagi cerita loh.
3: Semuanya juga ya, juga banyak di Salatiga. Terus teman-teman dari komunitas rock dan metal Salatiga, ya walaupun beda keyakinan, tapi mereka selalu mengingatkan kita, saya kalau waktu Jumatan juga. Begitu Mas Yuda, sekali lagi selamat ulang tahun buat Salatiga. Lagunya Jamrut Mas Yuda ya, yang Salatiga. Terima kasih.
4: Yang Salatiga. Banyak kenangan di Salatiga Mas Yuda. Sampai teman dan saudara, teman-teman juga yang di Saleh Putih. Alang itu di dekat kampus juga. Itu Mas Yuda.
1: Oke, matur suwun. Pak Slamet Hartono, atensinya Pak Muhammad Wasimin. Sudah sampai mana iki Pak Wasimin?
5: Untuk jalur Pantura Barat, Barat Pen. Ya. Selepas kawasan KIW sampai di kawasan Banyu Putih. Perjalanan siang ini masih
1: Banyu Putih.
5: Aman lancar Mas Yuda.
1: Wow.
5: Cuaca juga cerah. Kemarin tadi catatan yang mengarah ke kota itu di lingkar Kaliwungu, DLKIW yang agak padat situ. Selebihnya ramai lancar. Matur suwun. Transit dulu di kawasan Lipong satu tempat, nanti baru lanjut ke kota Pekalongan Mas Yuda.
1: Oke, matur suwun. Terus tahu Pak Geber, terjawab ya pertanyaanmu. Semarang Weleri enaknya lewat mana? Ya jawabanku jelas, enak lewat tol. Wong ono tol, Semarang dari Weleri, bus to ngacir, ra ono hambatan, ra ono halangan. Tapi barusan informasinya dari Pak Wasimin juga udah sampai Banyu Putih tuh, menyusuri Pantura juga enak-enak saja. Monggo silahkan, keduanya enak, tapi kalau enaknya lewat mana ya aku menjawabnya tol. Pak Geber, dari Semarang menuju arah ke Welerinya. Kemudian aku bersama Pak M. Hidayat, selamat pagi. Oke, ini Pak M. Hidayat orang Salatiga gak nih? Aku hari ini mau sama warga Salatiga dulu yang boleh minta lagu. Kemudian aku bersama Bu Juli, selamat pagi Mas Yud. Saya kelahiran Salatiga, wah mantap. Tepatnya di daerah Jalan Benoyo deket Taman Sari, kuliahnya juga di UKSW dan sekarang masih sering kesana. Ke Salatiga gak lupa ya beli gulo kacang dan mari gosong. Itu yang legend, lagunya Kangen dari Dewa 19 ya. Oke Bu Juli, dari Dewa 19 Kangen, Salatiga jadi kota yang ngangen nih bagi saya. Pak Ali Wijaya, selamat siang, selamat siaran, selamat jauh untuk semua teman-teman Rasika yang ada di jalan, hati-hati kalau berkendara ya, utamakan selamat. Warga Salatiga atau pernah tinggal di Salatiga atau pernah punya apa kenangan di Salatiga, aku hari ini mau memutarkan lagu dari kawan-kawan Salatigo Gang dulu ya, kawan Rasika. Kita ke kabar Jawa Tengah untuk jam 10 pagi.

0: Kota.
1: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Fenomena yang dikenal dengan sebutan angkringan Tobrut, dengan penjual berpakaian minim ditambah temuan botol minuman keras dan alat kontrasepsi di kawasan alun-alun Kajen, memicu keprihatinan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Kondisi tersebut dinilai mencoreng citra Kabupaten Pekalongan sebagai kota santri. Terlebih lokasi ini berada di kawasan pusat pemerintahan sekaligus ruang publik yang dekat dengan aktivitas keagamaan. Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ruben Prabu Fasa, menegaskan pihaknya mendukung keberadaan pelaku UMKM. Namun, aktivitas usaha tetap harus memperhatikan etika, norma, dan kesesuaian lokasi, khususnya di sekitar kawasan pemerintahan maupun tempat ibadah. DPRD juga akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk meningkatkan patroli rutin serta dengan Dinas Perhubungan guna memperbaiki penerangan di sejumlah titik yang dinilai rawan. Puluhan nasabah Koperasi Bahana Lintas Nusantara atau BLN Salatiga kembali mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah di Banyumanik, Semarang. Salah satu korban, Moko, mengatakan para nasabah mulai kehilangan kesabaran karena janji pengembalian dana dari pimpinan baru koperasi hingga kini belum juga terrealisasi. Bersama korban lainnya, mereka berencana melaporkan sejumlah pihak yang diduga ikut bertanggung jawab dalam perkara tersebut. Seperti diketahui, kasus investasi bodong dengan skema Ponzi ini sebelumnya telah menetapkan seorang tersangka utama. Total kerugian yang dialami para korban diperkirakan mencapai sekitar 4,6 triliun, menjadikannya salah satu kasus investasi ilegal dengan nilai kerugian terbesar di Jawa Tengah. Saat ini para korban berharap proses hukum dapat berjalan tuntas, sekaligus memberikan kepastian atas pengembalian dana mereka. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, sikap kikir tidak akan sunyi dari 7 hal. 1. Mungkin dia meninggal dunia dan hartanya diwarisi oleh orang yang akan menghamburkan harta tersebut di jalan yang dimurkai Allah. 2. Atau dia ditangkap oleh penguasa zalim, dirampas hartanya setelah dia dianiaya. 3. Atau dia suka berzina yang menghabiskan hartanya. 4. Atau timbul pikiran membangun bangunan di tanah yang rapuh, lalu bangunannya runtuh. 5. Atau hartanya habis terkena bencana. 6. Atau dia ditimpa penyakit kronis, lalu hartanya dihabiskan untuk berobat. Dan 7. Atau hartanya ditanam di suatu tempat, lalu dia lupa tempatnya dan tidak diperolehnya lagi. Ternyata perbuatan kikir di samping tidak terpuji, pada akhirnya tidak memberi manfaat kepada pemiliknya dan juga keturunannya.

0: Kawan, polemik mengenai sisa kuota internet operator yang masuk ke sidang Mahkamah Konstitusi menghasilkan keputusan nih kawan. Operator layanan seluler atau penyelenggara jasa telekomunikasi kini tidak dapat lagi menghanguskan sisa kuota layanan baik data ataupun internet atau paket lainnya yang telah dibayar pelanggan dan belum terpakai tetapi masa berlakunya habis. Pihak operator harus memberikan jaminan karena kuota tersebut sudah dibayar oleh pelanggan dan nilai ekonomisnya masih ada. Kebijakan tersebut merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK atas uji materi atau gugatan warga yang merasa dirugikan karena kuota data atau internet yang masa berlakunya sudah habis hangus begitu saja. Gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor 23/2025 yang diajukan oleh seorang pengemudi ojek online Didi Supandi bersama dengan pedagang kuliner daring Wahyu Triana dan advokat Rega Felix, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian permohonan pengujian material pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Penetapan MK tersebut menegaskan, dinyatakan secara eksplisit pengaturan baik berupa penetapan formula oleh pemerintah pusat maupun penyelenggara telekomunikasi seharusnya tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi, melainkan juga perlindungan hukum yang adil bagi pengguna jasa yang telah membayar layanan. Salah satunya, Mahkamah Konstitusi memberikan opsi bagi operator sebagai bentuk kompensasi bagi para pelanggan sebagai bentuk perlindungan atas sisa kuota layanan baik data atau internet maupun paket lainnya yang belum digunakan. Opsi yang disampaikan oleh MK untuk mengantisipasi sisa kuota internet pelanggan kepada asosiasi dan juga perusahaan telekomunikasi adalah 1. Akumulasi atau rollover kuota. Sisa kuota yang belum terpakai dapat diakumulasikan dan dapat digunakan pada periode berikutnya. Opsi kedua, yaitu perpanjangan masa aktif. Masa berlaku kuota diperpanjang sehingga pelanggan memiliki tambahan waktu untuk menggunakan. 3. Pengalihan manfaat. Sisa kuota dapat dialihkan menjadi manfaat lain sesuai ketentuan penyedia layanan seperti paket atau layanan lainnya. 4. Kompensasi, di mana pelanggan yang masih memiliki sisa kuota data atau internet dapat memperoleh penggantian yang layak atas sisa kuota yang tidak dapat digunakan. Lalu ada opsi refund. Pelanggan berhak menerima pengembalian nilai atau dana yang sebanding dengan sisa kuota yang belum terpakai sesuai kebutuhan dan disiapkan putusan MK untuk bentuk perlindungan lainnya. Penyedia layanan dapat memberikan bentuk perlindungan lain yang adil dan tidak merugikan pelanggan. Hakim Konstitusi Lilik Prisbadowono Adi mengatakan, aspek yang perlu dilindungi bukanlah terkait kuota, melainkan nilai ekonomi dan manfaat jasa yang telah dibayar tetapi belum dinikmati habis oleh pelanggan. Opsi tersebut disampaikan secara proporsional serta tidak merugikan pengguna atau konsumen. Menurut Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Lilik Priswabono Adi mengatakan, konsumen memiliki hak atas manfaat ekonomi dari layanan yang telah dibayar. Dengan demikian, sisa kuota tidak boleh dihanguskan dan harus dilindungi.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Kawan, ini ada yang menarik nih dari atensinya Bu Nur Agustin. Bu Nur Agustin WA ke Rasika seperti ini. Mas Yuda, Rasika, Kelana Kota, selamat siang. Saya itu sedang mencari teman dulu dari Salatiga. Dulu pernah siaran di Jogja, namanya Mbak Indriani dari Solotigo. Kawan-kawan Rasika atau masyarakat Solotigo, ada yang tahu mungkin namanya Mbak Indriani tinggal di Solotigo. Cluenya cuma itu aja. Soalnya saya sudah tinggal di Solotigo selama 15 tahun kok belum pernah ketemu Mbak Indriani. Saya berharap sekali bisa jumpa teman saya lagi di Salatiga. Terima kasih, katanya Bu Nur Agustin gitu. Ada yang punya teman, rekan, kerabat yang namanya Mbak Indriani, Ibu Indriani yang tinggal di Solotigo. Yo. Siapa tahu itu adalah rekannya Bu Nur Agustin yang selama ini dicari-cari, ya kan, karena dulu pernah bersahabat di Jogja, ya kan, kemudian sekarang Bu Nur Agustin sudah kembali ke Solotigo dan 15 tahun tinggal di Solotigo belum pernah bertemu Mbak Indriani setelah dulu bersahabat di Jogja, katanya Bu Nur. Bu, izin tak kirimkan ke beberapa grup-grup juga ya Bu Nur Agustin. Biar semakin rame ini nanti, siapa tahu ya ketemu bisa Bu Nur Agustin sama sahabatnya yang dicari-cari Mbak Indriani yang tinggal di Solotigo. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa siang hari ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika.
2: News Flash. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa merilis instrumen utang berdenominasi mata uang renminbi Tiongkok atau Panda Bond dengan nilai mencapai sekitar 17,8 triliun rupiah untuk membiayai defisit APBN. Langkah penetralisasi ini ke pasar modal Tiongkok diambil sebagai bagian dari strategi diversifikasi pembiayaan utang guna mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika sekaligus mendapat biaya dana yang lebih murah. Demikian News Flash.
0: Kawan, ada yang saling lempar nih. Menteri Keuangan, Kepala Agrinas, dan juga Menteri Koperasi. Terkait ramainya sorotan terkait pengadaan kipas angin Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP senilai 1,8 triliun rupiah, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pengadaan 1,8 juta kipas angin senilai 1,8 triliun rupiah untuk Koperasi Desa Merah Putih adalah tanggung jawab PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai BUMN Pangan. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Angelo De Sousa Mota, membantah ada pengadaan kipas angin Koperasi Desa Merah Putih. Kepala Agrinas meminta pihak yang menyampaikan informasi untuk menunjukkan dasar data yang digunakan. Dan ketika dikonfirmasi lagi ke Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, Menkeu Purbaya mengatakan dirinya belum pernah memperoleh penjelasan secara langsung. Menanggapi saling tuding antara Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dan Kepala Agrinas Angelo De Sousa Mota terkait kisruh pengadaan kipas angin di Koperasi Desa Merah Putih yang mencapai 1,8 triliun rupiah, Menteri Koperasi juga mengatakan bahwa belum ada penghitungan yang signifikan terkait rencana pembuatan dan pengadaan kipas angin untuk KDMP. Sejumlah 1,8 juta kipas angin yang nantinya akan diturunkan ke seluruh Koperasi Desa Merah Putih yang ada di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan pengadaan kipas angin tidak dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Tiga lembaga yang berada di bawah wewenang pengadaan dan juga yang ada di bawah Koperasi Desa Merah Putih, tiga-tiganya membantah terkait anggaran 1,8 triliun rupiah untuk pengadaan kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih. Isu pengadaan 1,8 juta unit kipas angin untuk Koperasi Desa Merah Putih senilai 1,8 triliun rupiah menjadi sorotan publik setelah mencuat dalam rapat Komisi 6 DPR RI ketika anggota Komisi 6 DPR Mufti Anam mempertanyakan dasar pengadaan tersebut. DPR RI menilai besaran anggaran 1,8 triliun rupiah untuk 1,8 juta unit kipas angin tersebut tidak sesuai di pasaran. DPR RI meminta penjelasan mengenai dasar perhitungannya. Namun ketiga petinggi instansi yang ada semuanya saling tuding. Menteri Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, mengatakan itu bukan tanggung jawabku, itu tanggung jawabnya BUMN. Nah, kemudian Direktur Utama BUMN-nya PT Agrinas Pangan Nusantara bilang, loh, saya tidak pernah hitung-hitung tentang itu. Nah, lalu diumbar lagi ke Menteri Koperasi Ferry Juliantono. Menteri Koperasi bilang, loh, saya tidak pernah mengadakan untuk pengadaan kipas angin dari Menteri Koperasi Republik Indonesia. Pak Devi, selamat pagi. Wah, itu Pak Devi menyapa saja dari Tlogosari, Kota Semarang. Oke, matur suwun Pak Devi. Pak Dwi, selamat siang Rasika. Mengabarkan perjalananku dari Semarang ya. Dari Semarang menyusuri tol, tol Semarang ABC sampai dengan tol Semarang Solo sampai dengan saat ini sampai kilometer 486 lalu lintas sangat lancar, cuaca cerah. Rencana keluar exit ngemplak katanya. Wah, pilihan yang tepat kalau keluar di tol memang kok ya. Kok keluar di tol, memilih jalur tol kok memang ya. Menyusuri jalan, saling menyapa. Ih, elek banget suaraku. Kan jinglenya Rasika kan gitu toh, salah satunya menyusuri jalan, jalannya lancar. Ini Pak Dwi, by the way perjalanan Semarang Solonya lewat tol ya. Lancar situasinya. Lengang juga dan cerah banget guys. Karena informasi dari BMKG kalau kemarin Kamaraska menyimak itu puncak musim kemaraunya akan terjadi bulan Agustus ya Kamaraska. Jadi bulan Juli Agustus ini akan masih terang benderang teruslah sepanjang hari, terutama dari pagi siang sampai dengan menjelang malam. Kemudian tenang sabar Kamaraska. Tinggal satu sih yang belum ditanya. Yang belum ditanya adalah anggota DPR RI-nya, ya kan? Yang belum ditanya adalah anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam, yang mungkin perlu dikonfirmasi dia dapat data itu dari mana ya. Karena Menteri Uangan membantah, Direktur Agrinas Pangan Nusantara membantah, Menteri Koperasinya ya membantah terkait pengadaan kipas angin. 1,8 juta kipas angin, anggarannya 1,8 triliun itu berarti sak unitnya piro Kamaraska? Wah, nek triliunan ngene iki nek aku ngawang-awang ya enggak bisa. 1,8 triliun itu berarti satu kipas 1,8 juta ya? Betul enggak? Nek 1,8 triliun untuk 1.800 kipas itu berarti satu kipasnya berapa? 1,8 10 juta satu kipas. 11 juta. Kipas apa harganya 11 juta? Bumiarti, selamat siang. Mas, aku tuh lihat iklan ini beneran atau hoax ya? Nah, hoax ya, Bumiarti. Untuk di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri sudah dikonfirmasi oleh Bapenda Provinsi Jawa Tengah terkait beredarnya kabar dan juga beredarnya informasi di media sosial adanya pemutihan pajak kendaraan 15 Juli sampai 27 Agustus 2026. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah merilis bahwa beredarnya informasi tentang pemutihan pajak kendaraan gratis mulai 15 Juli hingga 27 Agustus 2026 di media sosial adalah tidak benar atau hoax. Hingga saat ini tidak ada kebijakan dari Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Polda Jawa Tengah, maupun pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pemutihan pajak kendaraan sebagaimana informasi yang beredar. Program di Jawa Tengah yang saat ini masih berjalan, yaitu diskon PKB Gas Jateng 5% hingga 31 Desember 2026. Hoax ya, Bumiarti. Rilisnya dari Bapenda sudah disampaikan sejak awal Juli 2026 kemarin karena memang sudah beredar lama ya di media sosial. Kemudian aku bersama Pak Yogi.
3: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan-kawan Rasika. Menginformasikan ya Mas, perjalanan dari Ungaran menuju ke Salatiga pagi hari ini terpantau landai ya Mas, sangat lancar di kedua arah, tidak ada catatan, juga tidak ada ketersendatan. Selamat hari jadi kota Salatiga. Semoga Salatiga semakin maju, semakin aman, semakin nyaman, tidak menjadi salah 4 atau salah 5. Salatiga beda, bergerak, energik, dinamis dan adaptif. Demikian Mas Yuda, okay, yang bisa disampaikan ya. Lancar lalin dari Ungaran.
0: Pulang iki Pak Yogi.
3: Lagunya Hari Bersamanya ya Mas.
0: Oke.
3: Okay. Terima. Selamat Hari Kebaya Nasional juga ya Mas. Biasanya di kantor-kantor yang ciwi-ciwi pada pakai kebaya hari ini. Matur nuwun.
0: Oke, matur suwun Pak Yogi. Wah, menyenangkan sekali. Dan by the way, saat ini di lapangan Pancasila Kota Salatiga itu sedang berlangsung pembukaan ya untuk sidang paripurna DPRD Kota Salatiga dalam rangka hari jadi ke-1276. For the first time and ever, rapat paripurna DPRD digelar tidak di gedung DPRD kawan, tapi di lapangan Pancasila atau di kawasan alun-alun nih dari Kota Salatiga. Saat ini sedang berlangsung pembukaan ngawarasika rapat paripurna DPRD Kota Salatiga dalam rangka peringatan hari jadi ke-1276 Kota Salatiga hari ini 24 Juli 2026. Arus lalu lintas di kawasan lapangan Pancasila Kota Salatiga terpantau ramai ngawarasika dan masih dilakukan penutupan ya oleh jajaran Polres Salatiga dalam rangka acara rapat paripurna DPRD Kota Salatiga siang hari ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus-terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.

0: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Rasika USA.

Kak Waraska masih ingat mengenai foto anak-anak SD Negeri Tanggirejo yang ada di Kabupaten Grobogan yang makan-makan bergizi gratis di depan sekolahnya yang rusak sudah 4 bulan. Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan dalam hal ini mewakili pemerintah Kabupaten Grobogan telah mengungkap bahwa alasan SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sempat tidak masuk daftar prioritas perbaikan meski sejumlah ruang di sekolah tersebut mengalami kerusakan berat hingga sebagian bangunannya roboh. Pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mengatakan kerusakan di SD Negeri Tanggirejo Kecamatan Tegowanu terus bertambah membuat kondisi sekolah berubah menjadi darurat. Akibat kerusakan darurat tersebut, proses belajar mengajar di SD Negeri Tanggirejo Tegowanu tidak berlangsung normal. Siswa harus berbagi ruang, belajar bergantian hingga memanfaatkan musola sebagai ruang kelas. Program makan bergizi gratis di SD Negeri Tanggirejo Grobogan tetap berjalan, namun para siswa terpaksa menikmati makanan di halaman sekolah karena sejumlah ruang belajar sudah tidak dapat digunakan. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Muhammad Irfan mengatakan, saat ini pemerintah Kabupaten Grobogan sudah menerima laporan atap ruang kelas 6 ambrol sejak Januari 2026. Sudah dilakukan pemeriksaan dan inspeksi langsung dan hasilnya membuat Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan mempertimbangkan untuk rehabilitasi melalui program revitalisasi sebagai solusi penanganan. Sekolah tersebut sebelumnya belum menjadi prioritas karena data kerusakan yang tercatat dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK belum mencapai batas yang ditetapkan. Seiring dengan perkembangan kondisi bangunan yang semakin mengkhawatirkan, pemerintah Kabupaten Grobogan sudah melakukan penanganan khusus kepada tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD Kabupaten Grobogan untuk rehabilitasi segera 4 ruang kelas di SD Negeri Tanggirejo melalui perubahan anggaran 2026 atau DTT Kabupaten Grobogan. Selain mengusulkan anggaran daerah, Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan juga telah menjalin komunikasi dengan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Jawa Tengah selaku kepanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Tengah untuk mencari solusi melalui program revitalisasi. Bangunan sekolah yang roboh akan direhabilitasi pada tahun ini. Rehabilitasi diharapkan bukan hanya memperbaiki ruang yang roboh, tapi juga seluruh bangunan sekolah yang berpotensi terdampak. Saat ini dari pemerintah Kabupaten Grobogan mengatakan, kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Tanggirejo Tegowanu masih diakui terganggu setelah beberapa ruang kelas mengalami kerusakan berat hingga atapnya ambrol. Murid kelas 1 dan 2 bergantian pakai ruang kelas 1, sedangkan murid kelas 3 dan kelas 4 belajar bersama di ruang kelas 3 yang dipisahkan oleh sekat triplek saat ini. SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan memiliki 131 siswa yang terdiri dari 24 murid kelas 1, 21 murid kelas 2, dan 21 murid kelas 3. Kepala SD Negeri Tanggirejo Kecamatan Tegowanu Grobogan Juwariah juga mengatakan bangunan rusak tersebut dibangun pada tahun 2012 dan pertama kali muncul kerusakan pada tahun 2026 bulan Januari. Selain pemerintah Kabupaten Grobogan yang telah menanggapi terkait foto yang diambil oleh jurnalisme Kompas Kamarasika di mana siswa-siswi makan program makan bergizi gratis namun sekolahnya hampir roboh, juga sudah sampai ke telinga pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan SD Negeri Tanggirejo di Kecamatan Tegoanu, Kabupaten Grobogan akan memperoleh bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Sadimin mengatakan, saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga membantu pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau BBPMP Provinsi Jawa Tengah. Hasilnya kemarin dari arahan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera membuat gedung yang baru yang rusak akibat usia bangunan dan juga serangan rayap. Perjanjian kerjasama untuk rehabilitasi 5 ruang kelas di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegoanu, Kabupaten Grobogan ditargetkan akan cair anggaran pada bulan Agustus 2026, sehingga rehabilitasi 5 ruang kelas di SD Negeri Tanggirejo, Kecamatan Tegoanu, Kabupaten Grobogan yang fotonya sampai dengan saat ini masih ramai di media sosial dengan ironi yang sangat luar biasa kita dapatkan terkait foto tersebut, sudah mendapatkan respons dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah tingkat 1, pemerintah provinsi, bahkan hingga pemerintah pusat melalui Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah. Sebelumnya, ramai di media sosial sejak kemarin hari Selasa, 21 Juli 2026. Foto dan dokumentasi yang diambil oleh tim jurnalisme Kompas dan juga Antara mengambil gambar adanya anak-anak yang memakan-makan bergizi gratis di halaman sekolah dengan background sekolah yang roboh, bahkan sudah tidak layak untuk digunakan. Atapnya sudah tidak ada, jendela pintunya sudah tidak ada, bahkan ruang kelasnya sudah rusak hampir 100%. Kita simak headline dulu di News Flash untuk menjelang jam 11 siang hari ini.
1: News Flash. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono bersama 7 Menteri Luar Negeri anggota Organisasi Kerjasama Islam dan Liga Arab mengutuk keras aksi provokasi serta pelanggaran berulang Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa. Para menteri tegas menolak pengubahan status quo tempat suci tersebut serta mendesak Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan nyata demi mencegah eskalasi konflik di Timur Tengah. Demikian News Flash.
0: Pak Bambang Budianto, selamat siang. Yang saya alami tentang pajak kendaraan kemarin, BBNKB-nya 0 rupiah, yang lain bayar. Oke, karena Pak Bambang kemarin balik nama kan. Matur suwun. Pak Nathan, selamat siang. Update perjalanan dari Semarang ke Purwodadi. Saya lewat Demak, Dempet, Godong. Sampai Purwodadi lancar ya. Sekarang sedang on the way dari Purwodadi ke Kudus via Brati, Klambu, Undaan. Wah, jalurnya iki ya. Wah, kangen banget aku sama jalur ini pun. Kangen pol sama jalur ini ya. Pernah ada masa kurang lebih setengah tahun nih jalur ini benar-benar disebut setiap menit ngalai sayung. Tapi sekarang sudah bukan jalur biasa kategorinya ya. Jalur Purwodadi, Kudus lewat Brati, Klambu, Undaan. Lancar, cuaca cerah katanya Pak Nathan siang hari ini perjalanan. Pak Ciki, Rifki.
2: Selamat pagi Mas. Mau mengucapkan
0: siang,
2: selamat ulang tahun untuk Kota Salatiga, kota tertoleransi se-Indonesia ya. Mau sedikit cerita Mas, kemarin tuh saya di Sabtu tuh ngirim ke Kopeng Mas, terus rem saya tuh kayak nyeplos gitu Mas, terus kan saya berhenti di pinggir jalan
0: dekat
2: kebun-kebun itu Mas, terus tuh ada petani ya, itu nyamperin saya Mas, tanya ada apa Mas gitu. Saya jawab, niku remnya panas, nyeplos. Terus orang itu masuk ke dalam Mas, ngasih saya tuh air buat nyiram ban saya itu Mas. Wah, saya tuh terus langsung bilang, terima kasih banyak Pak. Bener banget, orang Salatiga Kopeng tuh emang baik, the best lah pokoknya.
0: Asik.
2: Terima kasih
0: asik.
2: Mas. sedikit cerita dari saya.
0: Okay.
2: Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk semua rekan-rekan kawan Rasika.
0: Matur suwun. Lagi pertanyaan ke Pak Cik Rifki ki muter-muter ning ndi iki? Aku lihat videonya kok musar-musar ngiwo tengen. Tapi sesuai jalur ya, maksudnya rutenya, maksudnya menggok-menggok rutenya. Ini tapi di mana iki Pak Cik Rifki iki siang hari ini? Iki?

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Selama hampir 20 tahun, keluarga Muhroji di Dusun Rejowinangun, Desa Pledoan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, harus bertahan hidup tanpa aliran listrik. Untuk penerangan di malam hari, keluarga sederhana tersebut hanya mengandalkan sentir menggunakan minyak goreng maupun jelantah. Sang istri, Munarti, menjelaskan permohonan listrik sebenarnya pernah diajukan, namun ditolak petugas karena dibutuhkan tiang baru untuk satu rumah. Selain itu, keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas ini juga mengaku sudah lama tidak menerima bantuan sosial dari pemerintah.
3: 20 tahun tanpa listrik, tanpa air dulunya, masih gendong-gendong itu. Lumayan, cuma listrik nggak ada, pakai sentir. Satu malam 1/4 kilo, jadi itu botol itu 2 malam cuma, iya.
4: Minyak goreng, Bu, ya?
3: Iya, minyak goreng. Pas ini nggak ada minyak tanah, dipakai minyak makan.
5: Bu, pernah upaya untuk menyambung listrik atau gimana gitu, Bu?
3: Listrik katanya gitu, ada orang lihat sini ya, katanya nggak bisa. Itu kabelnya di jalan, palnya di jalan, tapi nggak bisa dalamnya, katanya itu cuma satu kabelnya, gitulah.
2: Keluarga Muhroji berharap adanya perhatian pemerintah daerah agar rumah mereka bisa segera tersalurkan listrik dan mendapatkan bantuan sosial yang layak. 5 desa di Jawa Tengah tercatat masih berstatus desa tertinggal akibat kendala geografis dan dampak perubahan iklim. Kepala Dispermades Dukcapil Jawa Tengah, Nadi Santoso, bilang 3 desa di Sayung Demak tertinggal akibat dampak bencana rob, sementara 2 desa di Tegal terkendala akses perbukitan. Meskipun angkanya menurun signifikan dari sebelumnya 15 desa, Pemprov Jawa Tengah terus melakukan verifikasi data ketat agar tidak ada desa yang sengaja mempertahankan status tertinggal demi bantuan. Dengan pendampingan berkala dan penguatan ekonomi masyarakat, Pemprov targetkan seluruh desa dapat naik status menjadi desa mandiri sepenuhnya pada tahun depan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

menerangkan aktivitas hidup binatang. Ternyata banyak binatang yang sangat kecil bentuknya, tetapi kadang dapat membawa malapetaka yang besar. Seekor gajah yang besar mati digigit semut. Ular mati disengat kalajengking. Yang membuka rahasia singgasana Ratu Bulqis kepada Raja Sulaiman ialah seekor burung pelatuk. Yang menyebabkan runtuhnya waduk besar Sat Ma'rib di negeri Yaman ialah tikus-tikus kecil. Demikian pula orang yang mati dibunuh nyamuk dan kuman-kuman kecil lebih banyak berlipat ganda daripada orang yang mati diterkam singa. Karena itu, dalam surat Al-Baqarah ayat 26, dijelaskan bahwa Allah tidak merasa malu membuat gambaran tentang nyamuk dan bahkan binatang yang lebih kecil lagi. Salah satu hikmahnya, agar manusia tidak meremehkan bahaya sekecil apapun, sebab adanya bahaya besar karena asalnya dari yang kecil.

0: Kawan, kita update dulu dari proyek Tol Semarang Demak Seksi 1A ya, kawan Rasika, untuk informasi terbaru dari rekan-rekan di PT Hutama Karya Semarang Demak Seksi 1A untuk kegiatan pengecoran jalan yang sedang berlangsung di kilometer 0270 atau di Jalan Arterio Sudarso area Kubro di antara on-rem Tol Semarang ABC dan arteri kanan arah Tanjung Mas atau arah dari Tanjung Mas ke Demak. Saat ini memang ada penyempitan jalan. Untuk para pengguna jalan, mohon maaf ya mengganggu kenyamanannya karena pekerjaan proyek Tol Semarang Demak Seksi 1A terus berprogres. Dan untuk kemarin, titik pengecoran antara Jalan Arteri Yosudarso sekitar Kubro dan antara on-rem masuk Tol Semarang ABC atau masuk Tol Mukti Harjo di kanan, itu informasinya pekerjaan sudah selesai. Ini pantauannya dari rekan-rekan di Tol Semarang Demak Seksi 1A ya, kawan Rasika, mengenai rencana dan juga perkembangan kegiatan pengecoran jalan di area proyek Tol Semarang Demak Seksi 1A di kawasan Jalan Arterio Sudarso sisi Kubroni. Kalau Anda sedang menonton di www.rasikafm.com atau di aplikasi Rasika, ini pantauan aerial dan juga kiriman dokumentasi kawan-kawan di Tol Semarang Demak Seksi 1A ya, dari PT BUCG HK siang hari ini, mengenai perkembangan kegiatan pengecoran jalan di kawasan Jalan Arterio Sudarso sisi Kubro, terutama yang arah menuju ke Tol Semarang ABC ya, kawan Rasika. Untuk pengecoran jalannya saat ini sudah selesai, namun informasi untuk kondisi jalannya nanti akan disampaikan lebih lanjut ya, mengenai kapan boleh dilintasi dan bagaimana rute dan ritme kendaraannya nanti akan dilakukan pengaturan jalan oleh petugas di sana. Tapi untuk saat ini, progres untuk pekerjaan di area proyek Tol Semarang Demak Seksi 1A masih terus berjalan ya, kawan Rasika. Matur suwun informasinya, teman-teman di Tol Semarang Demak Seksi 1A mengabarkan mengenai perkembangan pengecoran jalan di area proyek Tol Semarang Demak Seksi 1A. Nah, lalu lintasnya berarti intinya masih padat dong? Ya betul, kalau itu masih ya. Kalau tetap masih padat, pasti kawan Rasika. Pokoknya sampai proyek selesai lah. Ya, nanti lepas atau informasi akan bebas kemacetannya nanti proyeknya selesai, which is rencananya April 2027. Pak Ciki, Rifki, ini tadi nih yang aku dijak cerita sembari muter-muter tapi tidak disebutkan nih, Pak Ciki Rifki lagi neng di
1: itu videonya di banjir kanal barat dulu mas.
0: Oh, ala.
1: Dari Bus Bonjolo mau ke Siliwangi puter di jembatan dulu mas.
0: Okay. Baik, matur suwun. Ya wes, kota-kota Semarang aja toh, ini berarti siang hari ini lancar, cuacanya juga cerah siang hari ini di kota Semarang. Pak Pepeng.
2: Pagi, jelang siang mas Yuda.
0: Pagi.
2: Seperti yang ada di pemberitaan bahwasanya PT Sambun Busana Indonesia Jepara akhirnya tutup mas Yuda. Ini tempatku kerja ya mas Yuda.
0: Oh gitu.
2: Per 31 Juli terakhir kerja mas Yuda. Doanya mas Yuda semoga dapat kerjaan yang lebih baik lagi.
0: Amin. Amin, matur suwun. Lah Pak Pepeng, lah terus hak-haknya bagaimana? Sudah sampai di titik temu sesuai yang diharapkan oleh pekerja atau masih ada negosiasi-negosiasi? Wah kawan, ternyata PT Sambun Busana Indonesia yang jadi pemberitaan, ada kawan Raska yang bekerja di situ. Terus pripun Pak Pepeng, hak-haknya para karyawan yang diberhentikan sudah mencapai titik temu atau masih perundingan-perundingan Pak Pepeng untuk karyawan yang di PHK dari PT Sambun Busana Indonesia Jepara? Oke, matur suwun Pak Pepeng ya. Semoga lekas dapat pekerjaan yang lebih baik. Pak Nathan, selamat siang Mas Yud. Saya akhir-akhir ini sering muter ke daerah kan, lewat jalan-jalan kabupaten gitu. Sering ketemu koperasi desa Merah Putih yang saya perhatikan kok jek tutup kabeh. Bukannya kapan ya sebenarnya itu sudah ada info atau belum? Aku meh nyoba jajan. Jajan snack lah, jajan minuman ringan lah, sekaligus istirahat kalau capek nyetir. Kayaknya masih ada batch yang pelatihan deh Pak Nathan untuk manajer koperasinya. kalau yang batch manager koperasinya sudah selesai pelatihan militer itu loh, itu sih sudah buka. Tapi kalau mungkin koperasi Desa Merah Putih yang belum buka itu berarti masih menunggu level manajernya yang rekrutmennya kan kemarin sudah selesai dan saat ini sedang pelatihan militer apa-apa kalau istilahnya bahasa nih. Kayaknya kalau ada KDMP yang belum buka tuh berarti belum ada manajernya gitu istilahnya kalau aku buka dari kawan-kawanku soalnya ada yang di situ ya. Bekerja sebagai manajer manajer koperasi Desa Merah Putih. Gitu katanya. Kalau mereka sudah selesai pelatihan dan pembinaan itu langsung buka kok, itu langsung diterjunkan ke lokasi. Bu Yayu, selamat siang. Mas Yud, depan kampung Semarang sudah 10 menit tidak bergerak ini. Wah, ini dia nih ya, putar baliknya di kawasan Kaligawe dan sekitarnya ini. Wah, 10 menit tidak bergerak ya. Oke, matur suwun Bu Yayu. Kemudian aku bersama Bu Nini Herowati.
3: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Bu Nini.
3: Perjalanan tadi ke KIW lancar. Pekerjaan sebentar, tidak jadi ke Kaliwungu. Balik ke rumah BSB, nurunin koper baju kotor, ganti koper baju bersih. Nah, saya terus. Lewat Pasmod, ganti barang penuh truk-truk, ada molen juga lewat di situ, luar biasa. Ini udah sampai ke Absa Abdurrahman Saleh. Tadi lewat Candi Tembaga ya. Terus Indomaret itu. Terus ini udah sampai ke Absa menuju ke kantor di Pamularsi. Perjalanan padat banget, jalan banyak truk pasir, banyak molen, truk besar-besar yang merusak jalan kali pancur ya. Kredit sih tadi waktu mau nyebrang aja. Sekarang sih ya ramlan lah ini, rame lancar. Ah, gara-gara dari tadi ngebahas Salatiga terus, saya kangen cucu nih. Jadi nanti malam
0: putuskan
3: untuk ke Salatiga.
0: Salatiga yo.
3: Cucu mau saya angkut cucu-cucu saya bawa ke Pekalongan. Ben.
0: Malah seneng itu anak-anaknya, Bu.
3: Karena mamahnya, papahnya kalau hari Minggu pagi mereka buka lapak. Hobinya mereka masak, bikin cake, terus mereka buka lapak. Jadi cucu saya mau saya culik, saya bawa ke Pekalongan menikmati weekend saya dengan anak dan cucu nanti di Pekalongan sambil bekerja menyelesaikan tahap akhir seragam untuk segera dikirim ke Pekanbaru. Begitu Mas Yuda.
0: Oke Bu Nini.
3: Jelasinnya.
0: Jalan Abdurrahman Saleh.
3: Abdurrahman Saleh ya,
0: yes.
3: Turunan SMP 19.
0: Bu Nini itu kan direktur toh Bu, mbok yo ben bawahannya saja sing keliling-keliling. Kok direkture keliling-keliling, wae direktur kan yo di belakang meja duduk. Piye laporanmu? Piye laporanmu? Piye laporanmu? Gitu toh Bu Nini. Kok Bu Nini ki lo jan pimpinan tapi kok muser wae ya Bu Nini ki. Anak-anaknya toh Bu sing muser Bu Nini. Pak Rizka Alta Fauzi, waduh Mas, banku kok sudah alus begini, sudah gundul, ada satu tambalan lagi ya. Tapi cuma penggunaan dalam kota saja. Pak Belek, selamat siang. Jangan lupa ya, Kabupaten Wonosobo, negeri di atas awan juga hari ini, hari jadinya. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini.
4: News Flash. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mencatat keikutsertaan komoditas kopi Nusantara dalam pameran World of Coffee 2026 di Belgia berhasil meraup potensi transaksi fantastis mencapai Rp194 miliar. Pencapaian ini diraih seiring pemanfaatan Belgia sebagai hub perdagangan utama untuk mendistribusikan biji kopi. varietas Arabica dan Robusta di Indonesia ke seluruh pasar Uni Eropa. Demikian News Flash.
0: Wah, ini ada Pak Pepeng nih. Tadi Pak Pepeng yang juga ternyata Kawaraska merupakan karyawan PT Sambon Busana Indonesia di Jepara ya. Ini gimana nih Pak Pepeng?
2: Ya, menindaklanjuti yang tadi Mas Yuda itu, nah, kita diberikan sepenuhnya Mas Yuda, tapi 0,5 Mas Yuda di pesangon, ya wes kita terima. Alhamdulillah masih dapat hak kita Mas Yuda, walaupun hanya separuh, tapi tetap disyukuri Mas Yuda.
0: Oh gitu, oke lah kalau begitu, matur suwun ya Pak Pepeng ya. Semoga lekas dapat tempat kerja yang lebih mantap lagi ya. Itu kawan, cerita dari kawan kita, biasanya Anda dengar di berita saja kan? Nah, ternyata ada Kawaraska tuh, yang ternyata juga merupakan mantan karyawan PT Sambon Busana Indonesia di Jeporo yang dirumahkan per 1 Agustus 2026. Itu berarti semua, tekon meneh ya. Itu berarti semua sudah menerima mengaten Pak Pepeng, sudah menerima pesangon yang 50% itu sudah oke, sudah menerima gitu, tidak ada tuntutan-tuntutan lain lagi berarti Pak Pepeng. Pak Iwan, absen dari Alam Indah, lintas tengah Sentral Java, Temanggung, Wonosobo, Kledung, cuaca cerah sekali, Gunung Sindoro gagah di siang hari ini, ditambah cuaca cerah. Ih, cantik ya. Pokoknya daerah-daerah Solotigo, Boyolali, Temanggung, Wonosobo, nek musim kemarau kayak gini tuh, aduh, cantiknya Pol. Pol, cantik sekali ya, Pak Wahyu.
5: Selamat siang Mas Yuda, I am come back.
0: Apa ini?
5: OTW ke Semarang ya, ini baru sampai, masih di Welahan ini Mas, tadi dari gudang agak sedikit telat ya. Semoga aja nanti jalannya lancar. OTW ke Semarang ini Mas, mohon update info baru menyimak Rasika FM.
0: Nih. Lancar Pak Wahyu.
5: Lalu lintasnya ini di Welahan ramai, lancar. Ini melintas di toko cabang Welahan. Mas Yuda.
0: Apa
5: kemarin itu pas waktu pulang kerja kan sekitar jam 3 sore ya. Jam 3-an lah. Pas waktu lewat jalan yang sudah dibetonisasi itu Mas, helmku ketinggalan di gudang Mas, ya ampun.
0: Kok iso?
5: Begitu sampai rumah, ingat deh helmnya ketinggalan deh, akhirnya berangkat kerja nggak helman deh, pulang kerja juga tidak helman deh. Ya begitulah kalau pulang kerja buru-buru ingin segera sampai rumah istirahat. Sekian Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, mantap sekali Pak Wahyu, lancar-lancar Pak Wahyu dia. Laporannya dari jalur Semarang menuju arah ke Jeporo ke dua arahnya. Ya mungkin genok aja ya, genok kali gawe Pak Wahyu. Tadi ada Bu Yayu tuh. Bu Yayu kan tadi antre cukup panjang tuh di jalan kali gawe rayanya. Simpulnya di rel kereta api. Lama banget infonya, pada puter balik toh di sekitaran kampung Semarang dan sekitarnya, dan antreannya biasa toh kalau siang hari ini mengular. Pak Wahyu kan mau ke Gunung Pati toh, masuk tol aja langsung ya, rasa lurus ke kota. Kemudian ada Pak Yusuf, ini setelah banjir Kanal Timur merambat, katanya Pak Yusuf. Sama puter balik ya Pak Yusuf, nanti simpulnya puter balik di sebelum rel kereta api kali gawe. Pak Yohan Wahyudi.
6: Siang Rasika, pukul 11.29 mengabarkan dari jalanan arah Pati ke Kudus, di Bang Jonjekulo, sebelum Bang Jonjekulo itu kan ada perempatan kecil. Nah, setelah perempatan kecil yang dari arah Pati itu ada truk berhenti di kiri, entah itu mogok atau ada kendala teknis di kendaraannya, tapi untuk sementara waktu belum menimbulkan kemacetan.
0: Oke.
6: Sekian, terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Yohan Wahyudi, Pak Pepeng.
2: Mas Yuda, ya semua karyawan harus bisa menerima lah Mas Yuda, karena kan ngerti deh Mas Yuda, manajemen kita juga di posisi yang sulit, jadi ya alhamdulillah masih diberikan pesangon gitu loh Mas Yuda. Begitu okay. Mas Yuda, kalau semua karyawan menerima Mas Yuda, begitu Mas.
0: Oke, baiklah, berarti kan kemarin soalnya sudah sampai mediasi ke Pemprov, sudah sampai berita nasional lah gitu istilahnya ya. Nggih pun kalau gitu, salam untuk rekan-rekannya juga ya Pak Pepeng. Semoga tetap semangat lah intinya dan bisa mendapatkan pendapatan yang diharapkan lagi ke depannya. Aku menutup sekarang ya, karena ini hari Jumat, jadi terima kasih sekali untuk Anda semua yang sudah bersama aku dari Kelana Kota Siang jam 9 tadi sampai dengan saat ini 11.30. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati selama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu favoritku.

0: Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Upaya penguatan ekonomi dari tingkat desa di Kabupaten Pamekasan terus menunjukkan hasil signifikan. Dari total target 180 koperasi desa atau kelurahan merah putih KDKMP, sebanyak 140 unit 78% telah selesai dibangun. Bupati Pamekasan Khalilur Rahman optimistis sisa 40 unit yang progresnya rata-rata sudah di atas 60% dapat tuntas pada akhir bulan ini. Keberhasilan ini membawa 65 unit KDKMP di Pamekasan masuk dalam daftar 10.000 koperasi yang akan diresmikan secara serentak di tingkat nasional pada Agustus 2026 mendatang.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Selama hampir 20 tahun, keluarga Muhroji di Dusun Rejowinangun, Desa Pledoan, Kecamatan Sumowono, Kabupaten Semarang, harus bertahan hidup tanpa aliran listrik. Untuk penerangan di malam hari, keluarga sederhana tersebut hanya mengandalkan sentir menggunakan minyak goreng maupun jelantah. Sang istri, Munarti, menjelaskan permohonan listrik sebenarnya pernah diajukan, namun ditolak petugas karena dibutuhkan tiang baru untuk satu rumah. Keluarga Muhroji berharap adanya perhatian pemerintah daerah agar rumah mereka bisa segera tersalurkan listrik dan mendapatkan bantuan sosial yang layak.
3: Kabar selanjutnya dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Hingga kini, belum semua anak sekolah di daerah pinggiran Bojonegoro dapat menikmati fasilitas gizi dari pemerintah secara berimbang akibat terkendala izin operasional dari pemerintah pusat. Dua kecamatan yang belum memiliki satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sama sekali adalah Kecamatan Kedewan dan Kecamatan Margomulyo. Nini Susmiati, Sekretaris Satgas MPG Bojonegoro yang juga menjabat sebagai Kadin Kesbilang, Pemkab telah bertindak aktif dengan bersurat resmi ke Badan Gizi Nasional Pusat untuk melaporkan kondisi di lapangan, khususnya terkait kurangnya minat mitra swasta mendirikan SPPG di wilayah pinggiran karena kewenangan membangun SPPG adalah PGN.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, jamaah Al-Hikmah serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis selamatan Rasika. Majelis zikir, majelis membaca selawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru, serta sesepuh bini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika, episode 1313, disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa, serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika dan Nanda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari kedua Bapak Susanto, adik ipar Dr. Ayu Kendal, Jamaah Al-Hikmah Kendal. Ibu Duyana Fitriastuti binti Harun, alumni SMA Negeri 1 Ungaran Angkatan 1996. Tahlil hari ketiga, Ibu Sri Lestari binti Muhammad Mashuri, adik Mbak Sus Emi Semarang. Peringatan 40 hari wafatnya Kiai Haji Mas Duki Hariri Al-Hafidz, sesepuh Jamaah Al-Hikmah Tuntang dan pengasuh Ponpes RUK Tuntang Kabupaten Semarang. Peringatan 1 tahun wafatnya Kiai Haji Romdon bin Kuspini, mertua dari Ibu Haja Endang Susukan. Peringatan 2 tahun wafatnya Bapak Haji Mukri Hadi bin Slamet, Dusun Kretek, Desa Larep, Kecamatan Ungaran Barat, mantan Komandan Banser Kabupaten Semarang. Peringatan 1000 hari wafatnya Bapak Haji Muhdofir, mertua dari Bapak Sugeng Mukhlisin, Kepala MI Ma'arif Beji, Ayahanda Ibu Nur Wahyu, Guru RA Sunia Beji, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Kita juga mendoakan ahli kubur Ibu Erna, Toko Pinter Ungaran. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika live dari Studio 2 Rasika USA. Dan telah hadir bersama kita Ibu Fitri Damayanti, Ibu Ayu Putri Kurniawati, dan Mbak Afifah. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in.

آمين. وخصوصا إلى روح من اجتمعناها هنا بسببه، وكانت القراءة باسمه وتلونا ذلك من أجله، وإلى أرواح شيخ مولانا جعفر صادق سنان كدوس، شيخ مولانا راتين سعيد سنان كليجوكو، شيخ مولانا راتين عمر سعيد سنان موريا، شيخ مولانا راتين فتح سنان دمك، سيمبه عبد الرحمن كنجر غروتو، شيخ سراج الدين غروتو، شيخ مبه خليل بنكالان، شيخ مبه هاشم أشعري تبو إيرانج، شيخ مبه محمد رول منيتا ميمي راجوسو جومبانج، Syekh Muhammad Usman Al-Ishaqi, Nyai Haja Siti Komariah binti Kiai Haji Munaji, Syekh Ahmad Asrori Al-Ishaqi, Kiai Ageng Pandanaran, Pangeran Terboyo, Syekh Jumandil Kubro, Simbah Kiai Soleh Darat, Simbah Hasan Munadi, Simbah Hasan Dipuro, Syekh Basaruddin, Mbah Mutamakin, Mbah Ronggo Kusumo, Mbah Guru, Mbah Musyafak, Mbah Sunan Katon, Pangeran Abinowo, Kiai Ageng Gringsing, Kiai Ageng Pekalongan, Kiai Ageng Wonobodro, Syekh Maulana Maghribi, Habib Ahmad Sapuro, Mbah Kiai Maksum Lasem, Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbah Kiai Maimun Zubair, Kiai Haji Ahmad Dalan, Kiai Haji Zainuri Abdul Qohar, Kiai Muhammad Syamsuddin Prengapos, Kiai Haji Masturi Taman Huring Roto, Bang Nur Hidayat, Al-Habib Tohir bin Abdullah Al-Kaf, Kiai Haji Hasanuddin bin Kiai Haji Nur Hosin bin Kiai Haji Nur Siti, Haji Insinyur Soekarno, Haji Muhammad Soeharto, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Profesor Haji Baharudin Yusuf Habibie, Kiai Haji Asyafuddin bin Kiai Haji Isuddin Asyari, Kiai Haji Kabul bin Sargimin, Kiai Haji Masuti bin Selamat, Wa ila ruahi Bapak Uliadi bin Mantono Giman, Bapak Rohimin bin Ahmad Badan, Bapak Suhardi bin Suradimejo, Ibu Nyai Haji Mufidatus Soliah binti Kiai Haji Nur Khazin, Bapak Haji Ridho Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Muhtarul Fadi bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Priyanto bin Gusti, Bapak Zainal Fanani bin Awan Solikin, Dwi Hermawan bin Suyono, Bapak Heri Wilopo bin Supono, Bapak Haji Noto Subroto, Deni Hermawan bin Calvin Gundong, Bapak Ahmad Syafruddin bin Kamal Musin, Ibu Sri Hartati binti Mursid Sugondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Alias Ade Jordan Aryan bin Yulius Aryan Gundong, Bapak Samijan bin Santono, Bapak Haji Kunduri bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Tarwan bin Madarsan, Wa ila arwahi Bapak Susanto, Adi Ipat Dr. Ayu Kendal Jamaah Khidmah Kendal, Ibu Dwiana Fitriasuti binti Harun, alumni SMA Negeri 1 Ungaran Angkatan 1996, Ibu Sri Lestari binti Muhammad Masuri, adik Mbak Sus Emi Semarang, peringatan 40 hari wafatnya Kiai Haji Masduk Hariri Al-Hafidh, sesepuh Jamaah Al-Khidmah Tuntang dan pengasuh Ponpes RUKI Tuntang Kabupaten Semarang, peringatan 1 tahun wafatnya Kiai Haji Romdon bin Kusbini, mertua dari Ibu Hajah Endang Susuan, peringatan 2 tahun wafatnya Bapak Haji Mukri Hadi bin Selamat, Dusun Kretek Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat, mantan Komandan Banser Kabupaten Semarang, peringatan 1000 hari wafatnya Bapak Haji Mundhafir, mertua dari Bapak Sugeng Mulisin, Kepala MI Ma'rif PJ dan ayah dari Ibu Nur Wahyu, Guru RA Suniyah PJ Ungaran Timur Kabupaten Semarang, mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pintar, Bapak Haji Kunduri bin Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar bin Haji Soleh, Bapak Haji Mardikin bin Haji Muhammad Anwar, Ibu Haji Siti Amini binti Haji Ahmad Ilyas, Bapak Haji Marzuki bin Haji Hasan Anwar, Ibu Haji Jamilatun binti Haji Nur Sotik, Bapak Haji Maftu Syakir bin Haji Marzuki, Bapak Haji Heri Kusmanto bin Haji Supeno, Wa usulihim wa furu'ihim annallah yataqabbalu minhum wa yashahu min rahmati wal maghfirah wa ya'umuhum biridwani wal karamah wa yu'ali darajatihim fil jannatin na'imah inda hadratihil aliyatih عند حضرته العلية ويلحقهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وإلى حضرة صاحب هذه الحاجة. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar Rasikah Jamaah Al-Khidmah, muslimin wal muslimat semuanya dikabulkan oleh Allah, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun dosa-dosa yang samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa-dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja terlebih dosa-dosa yang disengaja, dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah, dan ridho atas segala keputusannya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan diberi, dicukupi, dan disempurnakan rizkinya dengan rizki yang halal, mudah, lapang, baik, manfaat, dan barokah,
Ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan dan masyarakat kita, serta pemimpin-pemimpin kita selalu bertakwa dan melakukan sifat-sifat dan perilaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan perilaku yang buruk dan tercela. Dibuka, dilapangkan, dan dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh, dan selalu bernaung memenuhi tuntutan bimbingan para sanalfunas soleh. Wali baitihi wa wani wa usulihim wa furu'ihim ajma'in ala niyati sidqi wal qabul wa usulil amali wal ma'mul bijahi wa syafa'ati rasul sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'ul ilahi lana walahumul fatiha.

Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian telah kita ikuti bersama rangkaian acara Majelis Selamatan Rasika. Majelis zikir, majelis selawat, majelis kirim doa kepada orang tua, guru-guru, para sesepuh hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan zahir dan batin. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ibu Haja Sofia Al-Hitma Nawangsari Weleri Kendal, Bapak Afan Kelipang Semarang, Ibu Marianti Binti Mardi Banget Ayu Semarang, Bapak Sukendar Bin Kasdari, Bapak dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Sulistio Jati Binti Didi Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi Bin Kasan Sukarta, Keluihan Satu Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan, pengasuh Panti Asuhan Sahal Suhail, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gersik, Ibu Kurniati binti Muhammad Soleh, Jamaah Al-Hitma Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, ibu dari Pak Lili Agus Jamaah Sambiroto Semarang, Ibu Heni Nuryati binti Rohmat Abdul Mukti Semarang, Ibu Suparti, ibu dari Ibu Cici Al-Hitma Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi binti Swito Al-Hitma Batur Sari Meranggen, Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gresik, Ibu Dimna Hendrayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo, suami dari Ibu Yuni Astuti Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suharjo bin Siro Dimejo, adik Ibu Narni, restu Ibu Catering, Ibu Sri Winarsih binti Juahir, ibu dari Ibu Retno Ari, Ibu Mardia binti Abdul Aziz Pekalongan, Ibu Safa'ah Gombak Kuala Lumpur Malaysia, binti Parto Surono, Ibu Isfar Yaningsih binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Sam.

ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Diberikan rizki yang luas dan berkah. Mendoakan keluarga besar Toko Pintar Ungaran dan keluarga besar Rumah Makan Maju Jaya Pak Yadi Wonogiri di Ungaran. Semoga selalu sehat, sukses, laris, bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Erna dan keluarga Ibu Umi Ngaliatun yang telah ikut berkhidmat untuk majelis selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Fa insya Allah ala ridha wa husnil khotimah. Ma'a naili syafa'atil utma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan Rasika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format, nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda juga dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Untuk mendengarkan dan melihat Majelis Selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store. Kawan Rasika, Jamaah Hikmah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan Anda mengikuti Majelis Selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bondan Maruto Hening, mendesak pemerintah Kabupaten Semarang bertindak tegas terhadap aktivitas pembangunan yang belum mengantongi perizinan. Bondan menegaskan setiap proyek pembangunan seperti perumahan wajib memenuhi seluruh izin sebelum konstruksi dimulai, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pihaknya juga menilai pengawasan di lapangan masih lemah dan meminta Satpol PP serta OPD terkait perketat pengawasan.
2: Pemkab harus tegas untuk melakukan penertiban-penertiban itu, sehingga apabila ada aktivitas pembangunan tetapi kok izin belum ada, mestinya dihentikan, sehingga tidak terlanjur misalnya perumahan itu jadi akhirnya di belakang ada masalah. Sebelum itu dibangun mesti harus dihentikan dulu, selesaikan dulu perizinan, sehingga masalah-masalah yang lain ke belakang itu bisa diminimalisir. Sebetulnya kan tidak hanya kita membebankan pada salah satu OPD, bahwa pemerintah kabupaten itu OPD itu kan bagian dari organisasi, tapi kalau keseluruhan kan pemerintah Kabupaten Semarang.
1: Menanggapi desakan tersebut, Bupati Semarang Ngesti Nugraha memastikan akan segera menindaklanjuti masukan dewan serta menelusuri dugaan perumahan tanpa izin. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendapat tambahan bantuan 5.000 unit pompa air dari Menteri Pertanian Andi Imran Sulaiman untuk menjaga produktivitas petani menghadapi ancaman kemarau panjang. Dengan tambahan ini, total bantuan pompa untuk Jawa Tengah kini mencapai 7.000 unit, ditambah bantuan bibit padi, jagung, serta traktor. Mentan turut mengapresiasi kinerja Gubernur Jawa Tengah dalam menjaga Jawa Tengah sebagai penopang pangan nasional, sebagai penghasil beras nomor 2 di Indonesia. Gubernur Jawa Tengah optimis bantuan pompa air ini dapat menjaga ketersediaan air guna mencapai target produksi padi Jawa Tengah sebesar 10,5 juta ton pada tahun ini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang Poro Bamidang Ata di Corong Larasari Maknyo Strain. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampun dinten Jumat saget pepanggian mulih kalian di Ejang Andin nggih. Sesarengan direk midang atakin lelago dan campur sari hingga adalah setawi gagra kenggal. Suwongga di Ejang Andin sampun bikawi animon radio Rasika hingga menika wonten nomor 081325858500 utawi ingkang badhe sarengan direk midhangetaken wonten streaming kita ijo menika wonten www.rasikafm.com. Ugi saget sanget wonten jami penter sanget mekaten nggih ingkang badhe nunut ngiyup wonten di carang laras sarimanya sekalian dia jandin tumugi tabuh tiga wangge. Semoga sekar pepeling dia janin pilihkan kagam sekar pambika wontane di carang laras sering manyes ingang badetan sasetio tu kalian dia janin semoga.

peleng sampun mental kagem segara pambika wonten di jarang leres dari maknya Senin. Semoga dia jadian sampun pika WNI pun Radio Rasika. Ingat menikah wonten nomor 081325858500. Kata ingkang sampun binara nge dia jadian terakhir meter semah nuan sangat wonten buni dia jadian badai ngersangat sengenipun perahu layar kemauan diajak Andin mekatan di Pontenggo lajeng wonten-wonten nginggil nipun puni Banin badi ngaturakin pawartos bobileh sak meniko jeporo bunter sangat segaripun ngersaakan banyu langit supados asrep geh diajak Andin sakin telata jeporo wonten Mbak Yuni matur semain won Mbak Yuni pawartosipun sami geh kalian telata jalan semangat nomor 7 Ungaran sak meniko ugi benter sangat lajang ingkang sampun ngaturakan pawartos Mbak Andin wonten Bobo Edi Mbak Andin perjalanan saking telatah Semarang badi tumuju ke arah Demak mekaten sak menika dumugi seputaran Sayung terpantau aman lancar kemawon mekaten nggih mugi yo mangke dumugi seputaran Demak ugi mekaten amin semoga tetap lancar ya Pak Edi ya untuk sak menika Sayung robipun ugi nihil dua arah aman lancar kemawon catatan kagem kawarasi kangge badhe mios jalur mangkang tumuju ke arah Semarang terutami bakdo KIW kawasan industri Wijaya Kusuma wonten ketersendatan imbas perbaikan jalan mekaten nggih dados ingkang badhe tumuju ke arah Semarang sak menika wonten ketersendatan begitu nggih matur sembah nuwun kagem kawarasi ingkang sampun derek midhangetaken Bobo Zainuddin Wilujeng Siang sugeng derek midhangetaken diajani badhe ngersakaken sentir lengap patra boleh saking Abah Kiron nggih diajeng Andin kalian Kang Mas Gilga Syahid di Pontenggo perahu layar rumian yang badai medal khususan katur ribu ni wantana pasar Bandar Jawa Ungaran laris manis dagangan tahun ini pun kepuni salam kagum di carincang wantan pas ban ugi segaripun kagum aja dengan semongko.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA. Panjang atas yang direk midang atakin ID corang laras. Sarimanya setenan kalian dia jangan din. Mother Suwai Nuwana sangat sampun kata. Ingam binarak wonton WA Nipun Radio Rasika. Hingga menikah wonton nomor 081325858500. Ingkang sampun binara wonten WNI Pura Radio Rasika wonten nomor 081325858500. Dia janji netrakin meter semanuan sangat. Mbak Andin, Bu Pur meniko Mbak Andin, Mbak denger saya segaripun kangen nih Keri. Kintan salam kagem PKK RW 8 Krobokan Semarang suka dere midang lataken weter sebadun Popo Dimitri milih jalan siang lajo wonten Mbak Ana Bandin Lintang Asmoro tolong diputarkan boleh wonten Pak Botak Mbak Andin seganipun tamu undangan nggih saking Mbak Yuni Gensang Lindri kinten salam katur para pamidangat ingkang sampun tansah setya tuwuh wawon mekaten ince popo wonten popo gewer
1: lampu merah Kak Iwi yang dari barat lumayan panjang nggih Mbak
0: betul
1: antriane
0: ingkang saking telatang mangkang tumuju ke arah Semarang seputaran TLKW antrianipun cukup panjang pawarto saking popo gewer leres sanget nggih popo lajeng wonten ugi ingkang sambung aturaken pawartos sekedap wonten ingkang aturaken pawarto seputaran dalam kota Semarang Mbak Andin melintas di jalan Dr. Sutomo sameniko wonten antrian nggih sekedhe wonten antrian wonten traffic light Tugu Muda tumuju ke arah belakang hanya mengular ke belakang hanya kepadatan volume kendaraan saja secara keseluruhan aman lancar kemauan diajeng Andin. Oke, wonten sampeyan nuwun kali gawe dua arah terutami melintas di rel kereta api kali gawe nggih kawarasika entah itu yang dari arah dalam kota Semarang atau menuju ke dalam kota Semarang. Sameniko dua arahipun wonten ketersendatan megatan. Bapak Bambang diajak Andin badhe tangklet kalau wau ingkang nembe kaputer seganipun menapa irah-irahanipun ing jam niko kasemaran sange Ibu Ajah Nurhana Bapak Bambang. Sebelum lanjut, Adi Carang Laras serimanya setenen, ya janin badi mengajak kawarasika untuk update pawartos terkini. Kalian rencang-rencang redaksi wonten Newsflash.
2: Newsflash. Pemprov Jateng jajaki kerjasama dengan Iran untuk transfer teknologi dan investasi. Gubernur Ahmad Lufi menerima Dubes Iran di Semarang hari ini dan menyampaikan bela sukawa atas wafatnya Ali Khamenei. Demikian Newsflash.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1276 tahun bukan sekedar hitungan waktu. Di dalamnya ada jejak perjuangan, ada doa, ada kerja keras, dan kebersamaan lintas generasi yang telah menjaga Kota Salatiga hingga hari ini. Warisan terbesar Kota Salatiga bukan hanya pada pembangunan atau sejarahnya, melainkan nilai-nilai yang terus hidup di tengah masyarakat. Saling menghargai, saling menguatkan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Itulah makna dari tema hari jadi tahun ini, yakni Salatiga Beda, Beragam Nyaman, Salatiga Toleran. Atas nama pemerintah Kota Salatiga, saya berikan apresiasi yang tulus kepada seluruh elemen masyarakat. Terima kasih telah menjadi penjaga kerukunan, penggerak kemajuan, dan bagian penting dari setiap langkah pembangunan kota ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, menjaga apa yang telah diwariskan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi Kota Salatiga Beda yang semakin maju, nyaman, dan mendunia. Selamat hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Sri Astu Swasti Prajabya. Semoga berbahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 105,6 FM Rasika USA Sumatos Aserep manah nipun Banyu Langit sambun medal kagem para pamidangan tadi jarang leres terima nyos tenen nge ingat pada minara kalian dia janin semonggo dia janin sambun bigawi anipun Radio Rasika meniko ingat meniko wonten nomor 081325858500 Ibu Erwin, Mbak Andin pada ngersangkan sengkani pun sengkani bobo mantos irarani pun ijum meniko Bengawan Sore Angsal Bobo Bambang Bandin-bandin melaporkan lalu lintas dari Telogosari tumuju ke arah Puri Anjasmoro lalu lintas terpantau lancar tapi cuaca bentar sangat ya Jang Andin Saminge kalian telah tahu Ungaran Jalan Semangat nomor 7 Ungaran Ugi bentar sangat Pak Rizky Sep tapi Jang siang
1: Welo Jang siang Diajeng Andin.
0: Inge.
1: Welujeng siang ugi kawan-kawan Rasika sedanten.
0: Inge, Bapa.
1: Siang punika tabu 13 langkung 17 menit. Niki sambun medal saking kutha Tegal Diajeng.
0: Tegal. Bagi
1: wangsul arah Semarang.
0: Inge, Bapa.
1: Bile mlampahipun wau saking Brebes ngantos Tegal. Lancar mawon deh Diajeng mboten wonten kesenjatan, mboten wonten halangan. Cuaca nengge bentar sangat diajeng. Badi nyuwun tembang kersane radi adem ya diajeng.
0: Menapa meninggal?
1: Banyu Langit kersane menawa medal Banyu Langit nengge diajeng.
0: Inge.
1: Kalian kagem Pak Dino sengteng Bluro kersane rodo adem diajeng.
0: Inge siap. Sanjane
1: kepanasan nih kau wau. Makaten diajeng, matur suwun.
0: Sami-sami, segeri boy, Banyu Langit sambun medal nggih, apa-apa Rizky Septa, matur sembah nuwun pawarta semerkini pun jalur Banture Barat. Pak Budi.
2: Sugeng siang, Mbak Andin.
0: Wilujeng siang, Pak Budi.
2: Nyuwun pirsa.
0: Monggo.
2: Arah mlebet Semarang saking Demak, Gus Budi nggih. Matur nuwun.
0: Sami-sami, sang menika sangit latah Demak tumuju ke arah Semarang Kawiwit Kaligawe ngandap jembatan menika wonten antrian nggih popo simbolipun ijin menika seputaran SPBU Kaligawe mekatan. Dados ingga badhe mlebet kutha Semarang Kawiwit ngandap jembatan Kaligawe sampun wonten ketersendatan. Untuk Demak tumuju ke arah Semarang tumugi Kaligawe nipun aman lancar kemawon. Monggo miyos. Ibu Yuni, Mbak Andin absen kemauan siap. Wonten Pak Minho, Mbak Andin kula badhe ngersangge sekenipun angin wengi Mbak Yosafitri. Kinten salam katur para anggota pangarsa pendengar Radio Rasika Salatiga dan sekitarnya wonten pundi kemauan ince. Popo Christian Raharjo wilujeng siang.
3: Sugeng siang kawan Rasika sugeng siang Diajeng Andin.
0: Inggih.
3: 13.42 meluncur saking kota Jepara menuju kota Semarang. Perjalanan ramai lancar. Lajeng medet barang teng Bukit Sari.
0: Semangat.
3: Langsung meluncur ke kota Solo.
0: Oke. Okay.
3: Mohon impun-impun perjalanan saking Semarang menuju kota Solo. Matur suwun.
0: Inggih, Bapak Christian sameniko. Jalur konvensional ataupun ruas tol terpantau aman lancar mboten-mboten catatan tumuju ke arah jalur Solo monggo mios Bapak Rizky Septamali
1: matur suwun Diajeng
0: Inge.
1: Berarti sehati nggih Diajeng kula badhe nyuwun kok sampun diputer rumiyin
0: alhamdulillah
1: makaten Diajeng
0: nggih
1: tak lanjut wangsul Semarang rumiyin nggih mengke kula
0: siap
1: paringi pawartos malih matur suwun
0: sami-sami matur sembahin nuwun Bapak Rizky Septa segaripun kalau sampun medal Banyu Langit nipun samriko ingkang ngersangga sekian dipun saki Bobo Mantos ira-iranipun ijo menika Bengawan Sore kagem para pamidangan tadi jarang laras sering manyos tenan segani pun semangka.

Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: serentak di 5 ruangan kompleks Setda Salatiga yang terbagi khusus bagi umat Islam, Kristen dan Katolik, Hindu, Buddha, serta Konghucu. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menyatakan kemajuan Salatiga tidak hanya diukur dari fisik dan ekonomi, melainkan dari kuatnya kerukunan dan gotong royong masyarakat. Kegiatan ini juga dirangkai penyerahan bantuan Basnas total Rp123 juta rupiah lebih untuk beasiswa, modal usaha, UMKM hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasika USA sampun tabuh kalih langkung kalih nggih kawan Rasika panjenengan sampun sarengan diri midhangetaken wonten di corong laras sarimanya setenen matur sampun ingkang sampun sesarengan diri midhangetaken ingkang dereng sumangga di jandian sampun pikak WA nipun radio Rasika ingkang menika wonten nomor 081325858585 wonten Bobo Fikrul Banin ngantaraken pawartos.
1: Kemungkinan ada kebakaran hutan dan berpotensi mengganggu lalu lintas arah ke Semarang KM 366. Terima kasih.
0: Sami-sami Bapak Mantar Semah Nuan Pawartosipun Bapak Fikrul Bapak Bileh Wonten Ingkang Bakar-bakar lahan seputaran jalur wastol ditunda rumin nggih amargi cuaca tasih kemarau berpotensi mengganggu pengendara ruastol. Dados jarak pandang juga pasti sangat-sangat terbatas begitu nggih. Ingkang sampun ngaturaken pawartos Bapak Christian.
2: Siap, matur suwun ya Jeng Andin.
0: Nggih.
2: Titip salam untuk Pak Rizky Septa. Hati-hati di jalan Pak Rizky Septa. Ya Jeng Andin, kalau ada napa tembang sing rada jedak-jeduk ning mulai teklak-tekluk.
0: Oh iya sih ya. Inggih Bapak diwonten go. Ibu Lestari di Ejeng Andin. Pengangguran tolong diputarkan ya, begitu. Oh nggih diwonten go. Pak Teguh sugeng direk midhangetaken wonten Bapak Agus Rianto saking Telatah Suramadu tepatipun kawasan Tangkel Bangkalan tumuju ke arah Suramadu. Panas Mbak Andin untuk situasi lalu lintas aman lancar mekatan. Bapak Torik ugi ngaturaken pawartos ingkang sami kalian Bapak Fikrul menginformasikan terjadi kebakaran lahan di ruas tol KM 366 200 ruas Batang menuju ke arah Semarang mekatan. Matur sembah nuwun Bapak Torik, Bapak Soul Saputra sugeng direk midhangetaken. Bapak Tejo Tegawanu badhe ngersangaken sanggenipun nggih janji kemawon nggih diajeng Andin mekatan. Wonten Pak Son, Mbak Anin Banyulangit sampun medal kalau wau Bapak Dwi Arianto.
3: Siang Mbak Andin.
0: Nggih.
3: Badhe nyuwun lagu mawon Mbak Andin. Dari Niken Salindri judulipun wetone ora gathuk nggih Mbak Anin. Matur suwun.
0: Nggih, kalah weton mbok bilih nggih. Sekarangipun Mbak Yus Niken Salindri Bapa Dwi Arianto boleh nanti ditambahkan malih nggih. Catatan kagem kawarasing ingkang melintas di ruas tol Batang tumuju ke arah Semarang tepatipun inje meniko KM 366 200 mengkaitan nge sal meniko wonten kebakaran lahan terutami ingkang melintas jarak pandang pasti terbatas karena banyak asap di sana mengkaitan nge untuk kawarasika tetap berhati-hati kemauan. Popo Christian badi ngersaga sekianipun mbok sing jedak-jeduk toh diajeng Andin. Rombang medal rumien kagak rencang-rencang ingkang badai tansah setia untuk kalian diajak andin tasik kata waktu libon semoga.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

0: Tresno sama Wanda Luantana di Corong Laras Sari Wanyo Setelah ini kalian diajeng Andin Wanda sama Wanda ini sempurna Dan sasetio tuhu Samun sarangan dari Minang Atakan Ikan dereng semongga Diajeng Andin sama Bikawi Anipur Radio Rasika Hingga menikah Wanda nomor 081325858500 Wanda Bobo Sul Saputra Mbak Andin Wilejau siang Sebelum pulang tuh muncul arah ungaran Kawulo rehat sejenak untuk Maxi tempat yang cocok untuk rehat seputaran Kesongo Megaten ge dan untuk Kawarasika yang melintas di seputaran jalur Kesongo bisa begitu ya mampir sejenak untuk beristirahat siap Mbak Semahinun pawartosipun Bobo Ahmad Hasan Mbak Andin padengar saya segenipun nganggur kemawan Megaten siap di Bontenggo segaripun lajeng ingkang sampun kala wengaturaken pawartos inggih menika wonten Bopo Fikrul nggih melintas di ruas tol Batang tumuju ke arah Semarang Kawarasiga wonten kebakaran lahan mekaten mengakibatkan jalur terpantau kathah asap dan jarak pandang pasti sangat terbatas untuk Kawarasiga ingkang melintas jalur Batang tumuju ke arah Semarang ataupun sebaliknya diharapkan untuk berhati-hati Bobo Hari Trans, Wilujang siang.
1: Siang, Mbak Andin dan Pak Asga semua menginfokan ini, Mbak. Saya ini dari kota, Mbak. Mau ke Pati.
0: Inge.
1: Saya lewat Walter Mount City, Soekarno Hatta, sampai Genuk. Terpantau lancar, Mas, Mbak.
0: Siang.
1: Saya lihat yang kemarin itu di mana ya? Kali Gaya macet. Saya takut ada kemacetan situ, saya lewat Soekarno Hatta ke Terminal City ke Pati. Maten Mbak,
0: ini Bobo Hari.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami matur sembah nuwun sangat. Laju wonten ugi ingkang sampun derek midhangetaken Bobo Eko di wonten gawangke nggih. Bobo Wavinus.
2: Sugeng siang diajeng Andin sugeng siang sedaya kawan asika. Diajeng Andin kula badhe Ngerusak ke tembang mawon menawi hotel cekap hotel cekap gih tembangnya sewu siji mbak Andin untuk cuaca dan kata salah tiga panas gih mbak Andin matur suhu dia cuman di
0: ingin matur suhu ini wanda sangit pawartosi pun Bobo Wavinus Bobo Gilang Melintas di jalur putih menika Bobo Gilang boleh nanti ditambahkan ini dia pawarta Sibon.
3: Sugeng siang Mbak Andin
0: ingin mengaturakan
3: pawartos wonten tumpahan solan jih
0: okay. Mbak Andin
3: ku tenggini ngajeng SPBU Katon Sari Demak arah Demak. Dari Semarang ke Demak
0: ingin Bapak
3: dipun atos-atos ingkang melampah tumuju Demak.
0: Oke. Okay.
3: Matur suwun.
0: Sami-sami. Nggih, sami-sami nggih, Bobo. Matur sembah nuwun Bobo Gilang pawartosipun. Bobo Bambang rebutan bantal dipun antrikan Bobo Aziz Noverdi.
4: Sugeng siang diajeng Andin kalian iya. Kawaras sedaya nggih. Badhe pareng pawartos niki kula meluncur saking industri tambah haji sakmenika wonten ing mergi Pantura Wali Songo badhe tumuju wonten ing bandara Kota Semarang nggih diajeng Andin kinten-kinten nek kula badhe tanglet arah kula ke depan pripun nggih wonten ketersendatan atau antrian apa mboten nggih wonten ing Jalan Yosudarso mekaten diajeng Andin aktivitas sak menika tasih terpantau rame lancar nggih.
0: Kula
4: tenggo infonipun matur sampun.
0: Inggih, sami-sami Bapak Aziz leres seputaran Yosudarso antriannya cukup panjang. Kawiwit kali Banteng sampun wonten antrian menika Bapak Aziz Noverdi nanti akan kita update malih nggih wonten nglarasari. Diajeng Andin badhe mengajak awaras untuk update pawartos ingang dirangkum kalian rencang-rencang redaksi Wanda Newsflash. Newsflash.
5: Amerika Serikat akan memotong pajak hadiah Piala Dunia untuk timnas Spanyol. Juara Piala Dunia tahun ini terancam kehilangan sekitar 268 miliar dari total hadiah FIFA. Demikian News Flash.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya dan Jay Sapalit, Ketua DPRD Kota Salatiga, dalam kesempatan yang berbahagia ini ketika masyarakat Salatiga merayakan hari ulang tahun ke-1276, saya mengharapkan agar hari ulang tahun ini tidak menjadi sesuatu kegiatan yang rutin belaka, tapi ini menjadi indikasi untuk kita mengevaluasi diri sebagai kota tercinta ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk kota ini dan bagaimana kita melakukan ke depan. Dalam kegiatan ini juga kita melaksanakan Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 kerjasama dengan Masyarakat Adat Nusantara atau MATRA. Ada sekian banyak raja-raja yang hadir di sini. Dan ini menjadi tanda bahwa Salatiga menjadi perhelatan di mana budaya dan adat yang menjadi akar jati diri bangsa ini akan menjadi fondasi dalam menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Salatiga ke-1276. Sejahtera dan bahagialah rakyat. Sir Astu Swasti, Raja Biasa.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Berbagai usulan mengalir dari puluhan anak-anak Banyuwangi saat mengikuti rembuk anak yang digelar Pemkab Banyuwangi di kawasan wisata Pantai Pulau Santen, Kamis 23 Juli. Forum ini menjadi ruang untuk menyampaikan ide, kritik hingga harapan mereka yang akan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan daerah yang lebih ramah anak. Sebanyak 50 pelajar SMP dan SMA dari berbagai wilayah di Banyuwangi termasuk siswa sekolah luar biasa atau SLB mengikuti forum tersebut. Mengusung tema Anak Beraksi, Lingkungan Lestari, Hak Anak Terpenuhi.
2: Baik kawan, selanjutnya dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan, Radio Basa FM. Polres Situbondo kembali menorehkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan negara dengan meraih 2 penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bondowoso. Penghargaan itu kawan, yakni dalam kegiatan Focus Group Discussion, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun Anggaran 2026 dan Stakeholder Day 2026 yang berlangsung di Aula KPPN Bondowoso. Dalam kesempatan itu juga, Polres Situbondo berhasil meraih peringkat 2 kinerja IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik kategori Satuan Kerja dengan Pagu Anggaran Besar, serta peringkat 1 Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Terbaik untuk Pelaksanaan Anggaran Semester 1 Tahun Anggaran 2026.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, pemerintah Kota Batu akan menggelar Batu International Sport Tourism Festival pada Gliding Accuracy League 2026 sebagai upaya memperkuat promosi pariwisata melalui ajang olahraga bertaraf internasional. Event ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kota Batu, Farida Anifah, mengatakan BISTF merupakan kejuaraan dunia para layang nomor ketepatan mendarat yang akan diikuti atlet dari berbagai negara. Ajang ini menjadi bagian dari strategi pengembangan sport tourism dengan memadukan olahraga dan potensi wisata alam Kota Batu. Selain menjadi tontonan olahraga internasional, BISTF juga diharapkan memperkuat citra Kota Batu sebagai destinasi sport tourism, menarik ribuan pengunjung, serta memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata, perhotelan, UMKM, dan ekonomi masyarakat.
4: Masih dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli 2026 menjadi momentum bagi Pemkot Solo untuk memperkuat upaya mewujudkan kota layak anak. Sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama penguatan kolaborasi lintas sektor dan pemenuhan hak anak di lingkungan sehari-hari. Pemkot Solo membuka ruang kolaborasi untuk mendukung pemenuhan hak anak. Keterlibatan sekolah, dunia usaha, perusahaan, hingga organisasi masyarakat dinilai penting dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,9 FM Rasika USA. Sewu siji saking awas di kabar sampun medal wonten di Cerong Lereserima News. Gambar di pinara kalian diajani semoga diajani sampun BKW anipun Radio Rasika. Gambar di kawantan nomor 081325858500. Kagum kawan Rasika hingga melintas di ruas tol Batang tumuju ke arah Semarang tepatipun KM 366A. Nggih, sameniko untuk diharapkan untuk berhati-hati amargi wonten kebakaran lahan mengakibatkan asap yang cukup tebal. Dados hingga melintas di ruas tol KM 366A Batang Semarang sameniko cukup terganggu nggih untuk kawarasika yang melintas begitu. Diharapkan untuk berhati-hati kalau rencang samun ngaturaken pawartos wonten popo torik dan juga popo sinten kalau ingkang ngaturaken pawartos terkait kebakaran lahar di luas tol KM 366-200 ruas Batang Semarang mekaten nggih. Ingkang sampun ngaturaken pawartos sugi Bapa Aziz Noverdi Wilujeng Siang.
1: Matur sembah nuwun infonipun Dhiyeng Andin.
0: Niki
1: mangke kula tak miyos mergi Puri Anjasmara kemawon mugi-mugi dugi bandara mboten wonten catatan ataupun mboten wonten antrian nggih.
0: Okay.
1: Sameneika sampun dugi TL Anoman. Enten antrian cukup lumayan nggih sekitar 500 meter nggih. Mekaten ingkang saketipun pawartosaken. Matur sembah nuwun.
0: Saya sami kula ing ngandharaken matur sembah nuwun sanget sebetaran traffic light Anoman tumuju ke arah Kalibanting Gawarasika sakmenika wonten antrian. Bapak Ahmad Hasan Bandin sekenipun matur sembah nuwun. Sami-sami kagem Gawarasika ingkang melintas tumuju ke arah dalam kota Semarang saking kali gawe diharapkan untuk berhati-hati nggih amargi dua arahipun mboten namung ingkang tumuju ke arah dalam kota Semarang tapi yang dari arah dalam kota Semarang tumuju ke arah kali gawe ugi wonten ketersendatan simbolipun inggih menika seputaran rel kereta api kali gawe dua arah ya kawarasika saat menika wonten ketersendatan dewek Semarang untuk dua arahnya terpantau aman lancar. Bapak Aziz Noverdi dumugi pun menika
1: ya jeng Andin perjalanan sampun kok kula sampun dugi TL Puri Anjasmara nggih lan iki kepanggih kalir kawan Rasika H1631 mbok menawi tasih wonten ing ruang dengar Rasika salam kenal kemawon Pak niki kula badhe tumuju wonten ing bandara Airport Semarang untuk aktivitas lalin niki wau wonten ing TL Kalibanteng terpantau wonten antrian nggih saking TL-ipun mulane niki kula miyos wonten Puri Anjasmara terpantau tasih rame lancar kemawon. Mekaten Dhiyeng Andin ingkang saketipun pawartosaken. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami kula ugi ngaturaken matur sembah nuwun sampun update wonten edi cara ngeleres terima nyes tenen Bapak Aziz Nover ready. Assalamualaikum diajani Radeka Sekar. Segaripun dia jangan dinwilikan saking Mbak Yosindi Cynthia. Lewat segaripun Deno wantana di jarang laras sering manyos tenen. Gak badai tansah setia untuk kalian dia jangan dina semangka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang menunjukkan tren penurunan pada semester pertama tahun ini, yaitu sebanyak 35 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 142 kasus. Kepala DP3 AKB Kabupaten Semarang, Dewanto Leksono, menjelaskan, meskipun turun, penanganan serius masih dilakukan termasuk pendampingan hukum pada kasus kekerasan seksual anak disabilitas.
3: Peran dari kami di DP3 AKB Kabupaten Semarang, secara umum kan memang arahnya menyeluruh gitu, terkait dengan kekerasan kepada anak, kekerasan kepada perempuan. Tapi ketika ini arahnya pada inklusi, bagaimana anak-anak inklusi juga agar

0: terbebas dari sisi bullying atau kekerasan. Ini juga menjadi peran dari kita semuanya. Kemarin ada sempat ada laporan khususnya terkait dengan disabilitas. Jauh ada terjadi tindak kekerasan seksual. Mungkin ada pelaku ini melihat bahwa disabilitas ini mungkin tidak bisa melapor, tapi ternyata ya sepandai-pandainya tupai melompat, ternyata ketika pelaku melakukan hal tersebut kepada tadi disabilitas, ternyata ada bahasa jalan itu konangan ya, artinya ada ya ketahuan oleh pihak lain dan ini sedang diproses.
1: Dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan dukungan untuk anak inklusi. Pemkab menyiapkan rencana beasiswa sebesar Rp500.000 bagi 1.600-an anak inklusi pada tahun 2027 mendatang, sekaligus peningkatan fasilitas sekolah ramah difabel. Aksi emosional mewarnai unjuk rasa Jateng Guyub di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Petani asal Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, membawa hasil panen langsung dari lahan sengketa. Aksi simbolik ini dilakukan demi mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman eksekusi. Berbagai komoditas seperti cabai, tomat, labu siam, hingga kacang panjang dibawa sebagai simbol bahwa tanah yang mereka perjuangkan masih menjadi sumber penghidupan. Ketua Kelompok Tani Kawula Alit Mandiri Trismina menegaskan konflik agraria yang terjadi sangat meresahkan petani, terutama warga lansia yang tidak lagi memiliki pilihan mata pencaharian lain. Petani mendesak pemerintah provinsi hadir memberikan solusi adil agar hak-hak agraria masyarakat kecil tetap terlindungi dari konflik berkepanjangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: bikin senang orang itu menyenangkan. Sudah disenangi sama Tuhan, orang-orang senang. Jadi apa ruginya? Banyak untungnya. Di jalan raya itu mari kita saling menyenangkan dengan cara nggak repot kok, cukup tertib di jalan, saling menghormati pemakai jalan, dan selalu bersama Rasika USA. Selamat siang kawan, hari yang panas. Saya Doni Asher yang sekarang bersama Anda di Kelana Kota. Langsung aja saya undang Anda bergabung yang masih di jalan. Yang pertama, sebelum saya undang Anda untuk bergabung membagi informasi, membagi cerita, tetap ya, hati-hati di jalan dan mari kita saling menyenangkan sesama pemakai jalan. Cerita berita dari jalan 081-32-58-58-500. Panas banget dan ini masih akan terus begini sampai nanti masuk musim hujan di mana agak-agak ya mulai berkurang lah ya panasnya. Tapi inilah istimewanya Indonesia, musim panas, tapi kalau malam ya, bedinding ya. Hari-hari ini anginnya cukup kencang gitu. Ada beberapa kabar yang saya dengar, ada persoalan yang muncul gitu ya. Mulai dari beberapa pohon yang tumbang, kemudian ranting-ranting pohon yang kemudian mengenai kabel listrik. Lalu juga kebakaran lahan gitu yang sangat besar potensinya untuk membesar itu kebakarannya karena adanya angin yang cukup kencang. Yang sudah di jalan, yang sudah kasih kabar, tadi ada Pak Gilang ya. Pak Gilang itu ngingetin kalau ada yang mau lewat di Demak ya, persisnya di pom bensin, istilahnya apa tadi ya, sama Andin tadi kasih kabar, jadi coba saya lihat lagi videonya. Ada tumpahan solar di depan pom bensin Sidokaton, benar ya, coba ini.
1: Wonten tumpahan solar nggih, Bandin niku tenggene ngajeng SPBU Katon Sari.
0: Katon Sari, itu Katon. Kesitu Katon ya. Katon Sari. Arah Kedemak. Ada tumpahan solar. Tadi waktu jamnya Andin, Pak Gilang kasih kabar. Lalu ada Pak Sul Saputra. Ini yang sedang perjalanan dari Kesongo ke arah Ungaran. Lancar sejauh ini. Ya. Tapi ada catatannya yaitu di depan Giri Sonta ada perbaikan pipa PDAM yang bocor pas di bahu jalan. Di sekitar Dewujil ada perbaikan listrik. Dan di depan Pepsi Gardu Induk Listrik Jawa Bali ada perbaikan jalan penambalan arah yang ke Ungaran, tapi arus lalu lintas masih terpantau aman. Oke. Tiga catatan dari Pak Sul Saputra, perjalanan dari Kesongo ke Ungaran secara umum lancar, cuman ada catatan satu, di depan Giri Sonta ada perbaikan pipa PDAM yang bocor di lajur 1 ya. Itu kalau saya bilang bukan di bahu jalan Pak, lajur 1 ya. Saya tadi lewat situ juga, lajur kiri ya. Kemudian di sekitar Dewujil sedang ada perbaikan listrik. Tadi saya lewat belum? Nah, lewatnya jam 9. Dan di depan Pepsi atau di depan Gardu Induk Listrik Jawa Bali ada perbaikan jalan, yaitu penambalan jalan begitu ya, arah ke Ungaran. Ini arah ke UNW atau ke Ungaran. Lalinya lancar, oke. Makasih Pak Sul Saputra. Pak Angga, sore sobat. Ya, ini anak padi nih. Ya, Pak Angga, makasih ya. Minta informasi dong. Kawan, Lalin Demak ke Semarang, apakah ada ketersendatan? Pak Angga, terima kasih bergabung. Demak ke Semarang, Demak ke Semarang, Demak ke Semarang. Ini kalau saya lihat ada kepadatan di daerah Pasar Sayung, Pak. Menuju ke arah kota ya. Mulai Pasar Sayung sampai di batas kota ya. Iya, itu ya cukup padat ya. Situ aja sih, yang lainnya nggak ada masalah. Ini karena volume ya, padat melambat sedikit. Dari Pak Sulung EDWS ini melintasi di depan Sango Mangkang ya. Waduh, langsung ya kita ada apa nih ya. Biasanya sih di situ apa namanya aktivitas kendaraan di KIW ya. Ini dua arah sekarang. Oke, saya lihat di sini tapi ke Pak Sulung EDWS dulu. Pak Sulung EDWS videonya saya putar.
2: Mangkang depan PT Sangu, Mangkang ada apa ya? Mohon infonya. Simpulnya kalau dilihat dari map itu depan Pasar Mangkang.
0: Depan Pasar Mangkang. Oke. Ya, saya belum dapat kabar baru juga. Kalau Anda sudah ada yang lewat situ bisa dibagikan. Pak Sulung EDWS itu mengabarkan depan Sango itu ada antrean panjang, simpulnya Pasar Mangkang gitu. Oke, saya cek. Belum ada kabar ya. Oke. Jadi mulai dari BPKP. Oh, kan maju lagi sih. Di seputaran BPKP maju sedikit ya. Duta Hino. Duta Hino. Itu ke arah Mangkang sampai UT ya. Itu ada antrean juga. Kemudian kalau arah sebaliknya itu mulai dari kawasan Pengadilan Agama sebelum si KIW ini ya ke arah Semarang itu ada antrean padat juga. Kalau yang ke Semarang, arah Semarang biasa volume kepadatan karena aktivitas di seputaran KIW ya. Kemudian kalau yang ke arah Mangkang nih, apakah ada sesuatu nanti bisa berbagi kabar. Pak Dekwan Ungaran, Mas, jalur Semarang Demak di mana aja yang macet ya? Semarang Demak itu secara umum aman. Ya, yang padat yang Sayung menuju arah batas kota. Pak Eko Tanama, selamat siang Pak Eko.
3: Selamat sore Mas Doni. Melintas di daerah Jalan Walter Mongin Sidi mau ke arah Demak. Ini sudah sampai di atas jembatan Alas Tua kok tersendat? Ada info apa ya Mas Doni? Terima kasih.
0: Oke. Alas Tua, ada yang sudah lewat Alas Tua, ada apa ya tersendat? Nanti boleh kabar-kabari, mencerahkan Pak Eko, Pak Edi Arjono. Sore Pak.
4: Siang Mas Doni. Aku absen ya Mas.
0: Monggo.
4: Mas Doni tak rungokke dari daratan saja. Ini aku ke kota-kota terus ini Mas.
0: Oke.
4: Aku disayang aplikator ini.
0: Alhamdulillah.
4: Itu ya Mas Doni. Matur suwun.
0: Untuk
4: udaranya panas kicat-kicat Mas Don.
0: Waduh.
4: Tapi nanti paling sebentar lagi angin itu gede banget kalau sudah jam 7 malam.
0: Oh iya benar.
4: Matur suwun Mas Doni.
0: Siap, makasih. Wah, kicat-kicat panas ya. Ada yang bilang ngentang-ngentang. Ini kicat-kicat, tapi bentar lagi agak sorean malaman anginnya kencang gitu ya. Makasih Pak Edi Arjono, Pak Imron mengabarkan kemacetan di daerah Mangkang, arah ke Mangkang ada truk trailer mogok yang menghalangi jalur. Oke, ini penyebabnya ya. Untuk Pak Sulung EDWS yang tadi, wah kok aku gerak nih, stuck nih depan Sango gitu. Ternyata kata Pak Imron Ketersendatan di arah Mangkang ada truk trailer mogok yang menghalangi lajur.
5: News flash.
6: Perundingan PHK 800 buruh Garmen Semarang masih berlangsung alot. Perusahaan mengaku kesulitan memenuhi tuntutan pekerja. Demikian news flash.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

0: Lekas.
1: Tahu kan air minumnya Kabupaten Semarang? Pasti suka Bella. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia suka Bella kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: yang sedang melintas di jalan tol mungkin kerasa lebih panas ya. Mungkin karena agak jauh sama rimbunan pohon gitu. Beda kan kalau misalnya lewat di Kampung Kali di Semarang misalnya, itu kerasa adem ya kan. Lewat di jalur-jalur Gunung Pati ke arah Boja ya kan, lewat jalur lewat Kedung Jati itu kan adem. Tapi sejauh ini jalan tol masih aman ya, kalau saya cek di tol dalam kota Semarang ABC itu masih aman, baik Anda masuk dari arah Krapia menuju Jatingaleh, bablas naik ke arah Tembalang, Serondol atau arah sebaliknya, kemudian Gayam Sari keluar masuk di situ, kemudian Jatingaleh udah ya, di Manyaran Krapia keluar sana, keluar Krapia agak padat tapi padat-padat biasa aja. Mukti Harjo alhamdulillah aman deh yang mau keluar di Mukti Harjo. Cuman di Raya Kaligawe kawan, di bawah tol jembatan tol Kaligawe, Raya Kaligawe itu padat banget ya, mulai dari Teboyo menuju ke arah lintasan kereta api ya, termasuk yang mau keluar tol yang menuju ke arah Raya Kaligawe itu juga agak-agak antri sedikit, tapi ke arah pelabuhan itu aman. Keluar Gayam Sari, keluar masuk di sana juga gak ada masalah. Sejauh ini cukup kondusif. Tanjakan Tembalang juga biasa suka agak-agak lambat karena ada misalnya truk yang gak kuat nanjak gitu ya. Ini alhamdulillah gak ada gangguan. Tapi ada beberapa titik perbaikan jalan ya di jalan tol. Misalnya yang mau lewat jalur Krapia ke arah Jatingaleh, itu lagi ada proyek di situ juga. Arus lalu lintas agak padat sedikit, melambat dikit aja, mohon lebih hati-hati. Informasi dari jalan tol bisa Anda bagikan ya lewat Kelana Kota, Rasika USA 081-32-58-58-500. Saya langsung ke Pak Samedi. Pak Doni, minta lagu dong yang bisa bikin adem suasana. Oke, baik. Sebelum kita dengar lagu yang bisa mengademkan suasana, ke Pak Heri Pudak Payung dulu. PSB, masih adem Bung Doni, alhamdulillah. Nih videonya lewat di, oh iya adem, ih adem sekali di PSB. Ya, ini yang dari sisi arah Gunung Pati ya, atau mau deket-deket ke Mijen ya kan. Coba yang dari arah Ngalian ya, menuju ke PSB. Ipanis, Nian.
1: Yes, yes.
0: Yes, yes, yes. Apaan yes, yes, yes? Oh.

0: Kita mau nikmatin komposisi dari Glenn Fredly, Malaikat Juga Tahu. Tapi sebelumnya kita bagi tahu apa yang sedang terjadi di perjalanannya Pak Edi G. Oke, Pak Edi G. Saya nggak harus baca ala-ala orang bule Idai G. Ya. E dibaca I. Idai G. Kayak ini G nggak ya? Pak Edi G. Monggo, Pak Edi G.
1: Selamat siang, Mas Joni.
0: G.
1: Ini yang di Jalan Mangkang itu.
0: Oke.
1: Okay. Apa? Truk mogok ini.
0: Panjang
1: kecepatannya.
0: Iya, iya. Oh iya.
1: Panjang sekali.
0: Kendaraan berat semua yang melintas. Oke, okay, panjang. Ya.
1: Akibat motor box.
0: Oh.
1: Mogok di
0: motor
1: jalan.
0: Motor box. Mogok kiri jalan arah ke Mangkang ya kawan.
1: Sebelah timurnya Pasar Mangkang.
0: Sebelah timurnya Pasar Mangkang. Simpel. Panjang antreannya.
1: Ini ada sampai. Lagi nih. Ini mogok lagi nih.
0: Oh, iya. Iya. Oke. Ini video 1 menit 15 detik sampai Sangu.
1: Sampai jauh. Mungkin gitu aja Mas Siap. Yang bisa saya laporkan. Masanya
0: yep.
1: Panjang ini, parah.
0: Ya. Ya, videonya Pak Edi itu 1 menit 15 detik merekam antrean di Mangkang. Jadi yang mau masuk jalur Mangkang dari arah kota ya ke arah Kendal gitu. Jadi timurnya Pasar Mangkang ya, itu ada truk box yang mogok memakan lajur, jadi antrean terjadi ke belakang sampai di BPKP itu ya. Yang mau masuk jalur ini mohon bersabar. Kemudian Pak Ardan, selamat sore. Ini minta informasi Mas Doni. Ya, ini Kudus ke Semarang mau ke stasiun Tawang bagaimana? Kudus ke Tawang. Kudus Demak aman, Demak Semarang itu padat. Tambah panjang. Pasar Sayung itu sampai batas kota ya, agak padat melambat di situ. Kemudian jalur masuk Raya Kaligawe cukup padat nanti ya kalau lewat Raya Kaligawe mulai dari SMP Islam Sultan Agung 4 Semarang. Masuk ke arah lintasan kereta api padat, ini biasanya sih kayak ada kereta yang lewat gitu ya. Tapi padat di situ, lepas itu aman menuju ke arah Tawang. Oke, okay. Makasih ya Pak Ardan. Tetap hati-hati di jalan, gak usah kemerungsung walaupun mau ngejar kereta. Ya, tapi ya iya sih, kalau makanya ini mengingatkan buat semuanya kalau lagi ada rencana perjalanan luar kota, luar daerah, luar provinsi, menggunakan moda transportasi kereta api atau pesawat ya, pokoknya jangan sampai kita pada posisi mengejar kereta atau mengejar pesawat. Gak enak tau ngejar-ngejar ya, apalagi kecuali kita ngejar layangan putus waktu kecil seru, tapi kalau ini ngejar kereta, ngejar pesawat gak seru tau, bahaya pula ya kan, ngebut pastinya ya. Pak Aziz Noverdi dulu, monggo Pak Aziz.
2: Selamat sore Bung Haris.
0: Sama Doni.
2: Saya melaporkan update lari ini. Posisi saya sudah berada di jembatan Cakrawala Kalibanteng.
0: Cakrawala Kalibanteng.
2: Menuju ke Tambah Haji, aktivitas lari masih terpantau ramai lancar. Sementara yang dari
0: arah Kalibanteng.
2: Mana ini? Kendal mau ke arah Pelabuhan Tanjung Mas.
0: Iya, iya.
2: Terpantau ada antrian cukup lumayan.
0: Iya, ada perbaikan dan jalan ya.
2: Kita bisa ambil jalur alternatif lewat Puri Anjasmoro kalau mau yang ke bandara.
0: Oke. Okay.
2: Begitu ya.
0: Siap.
2: Baris yang bisa diinformasikan sementara untuk cuaca kelihatan cerah sekali.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Makasih. Sama Doni Pak ya. Ya, di Jembatan Cakrawala ada perbaikan jalan kawan, sehingga agak-agak ada antrean di situ. Oh ya lumayan sih ya, kalau mau ke arah bandara, mau ngejar pesawat ke arah bandara dari Kalibanteng, kalau Pak Aziz bilang mending lewat alternatif, lewat ini apa Puri Anjas Moro gitu katanya. Thank you yang terus berbagi informasi dari jalan raya ketika sedang dalam perjalanan. Tetap hati-hati di jalan, semoga perjalanan menyenangkan di tengah suasana yang panas. Hati tetap adem. Ini lagu yang semoga bisa bikin adem karena judul lagunya nyebut-nyebut malaikat. Kalau malaikat ada dalam hati kita adem insya Allah.

0: 105,6 FM Rasika USA, Ungaran, Salatiga, Ambarawa. Glenn Fredly, Malaikat juga tahu. Anda udah tahu belum? Kawan, ada kabar baru tentang keputusan MK, Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa sisa kuota internet yang belum terpakai nggak boleh lagi hangus begitu masa aktif paket berakhir. Kamela udah dengar belum? Belum, baru dengar. Ini keputusan baru hari ini emang kan? Sisa kuota internet yang belum terpakai nggak boleh lagi hangus begitu masa aktif paket berakhir. Gimana komentar kamu dengan berita ini? Seneng dong? Ya kan? Berarti kan nggak ada yang hilang kan? Ya, biasanya kita sebel aja. Gegara masa aktif paket berakhir terus sisa kuota hilang ya kan? Sekarang nggak boleh lagi. Gimana komentarmu?
1: Seneng
0: aja tuh, seneng banget. Seneng banget dong. Ya. Ini menurut MK kawan, kuota yang sudah dibayar pelanggan punya nilai ekonomi, sehingga manfaatnya harus tetap dilindungi. MK juga meminta operator telekomunikasi menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan sisa kuota tetap aktif hingga habis digunakan tanpa membebankan biaya tambahan. Selain itu, operator didorong untuk menghadirkan paket yang lebih fleksibel seperti fitur rollover atau akumulasi kuota agar konsumen bisa memilih sesuai kebutuhan. Putusan ini merupakan hasil gugatan dua warga yang mempersoalkan sistem kuota hangus. Dengan putusan itu, pemerintah dan operator kini wajib menyesuaikan aturan agar hak konsumen atas kuota internet yang sudah dibayar tetap terlindungi. Ya, Anda mungkin sama dengan Kamelia, seneng banget gitu. Karena selama ini, itu kayak sebetulnya kalau bisa menjerit ya, hati menjerit. Karena kalau, Mas Dodi itu kalau saya total, sisa kuota internet saya yang hilang tuh banyak loh. Ya kan? Aduh, ya. Oke. Saya Doni Azhar masih bersama Anda. Sekarang saatnya kita memantau kawasan ini. Berkat.

0: di Kedung Sepur.
1: Mulai dari Kendal. Kendal ini kalau saya lihat masih cukup kondusif lah di apa tuh? Brangsong ya, Patebon, Cepiring itu aman semuanya. Lingkar Kaliwungu juga secara umum aman. Cuman ini yang mau ke Kendal dari arah Semarang, Mangkang ya masih ada antrian panjang. Tapi ini juga agak mulai berkurang ya. Terpotong-potong gitulah. Sango sampai UT itu ada padat sebelumnya seputaran BPKP. Agak mendingan lah tadi antre panjang ya, sekarang udah enggak begitu, udah berkurang maksud saya ya. Lalu seputaran KIW juga ada kepadatan. Terus kalau di Demak itu, kalau Semarang Demak aman, Demak ke Semarang padat di Pasar Sayung sampai di batas kota. Kemudian kalau ke Ungaran kawan, dari arah Semarang ke Ungaran secara umum aman, arah sebaliknya juga ada masalah. Nah, catatannya ini Ungaran naik dikit ya di Pasar Karangjati. Itu ada antrean mulai pasar sampai di Giri Sonta, arah sebaliknya itu mulai dari Bapak Jenggot tuh menuju ke arah Giri Sonta. Ini karena tadi ada kabar, sekarang kan titik putar balik nggak di pertigaan sampingnya Polsek ya. Ditutup tuh persimpangan pertigaan tuh kalau putar baliknya di depan Giri Sonta. Sementara di depan Giri Sonta yang arah ke Ungaran itu ada perbaikan pipa PDM bocor. Jadi agak sabar, ini antrean lumayan panjang ya. Sementara ke kawasan, kalau di tengah kota sih beberapa titik yang tadi disampaikan di jembatan Cakrawala ya ada perbaikan jalan, jadi agak-agak antre lumayan lah gitu. Jadi siap-siap. Sementara di Raya Kaligawe ini masih cukup padat ya, mulai bawah tol sampai lintasan kereta api, bahkan maju arah sebaliknya. Wih, panjang dari posisi sampai di lintasan kereta api. Ada apa nih ya? Kalau ada yang lewat Raya Kaligawe seputaran lintasan kereta api, apakah ada sesuatu? Bisa bagi-bagi kabar, kawan. Let's

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: Sudah makan buah dan sayur hari ini?
1: Buah dan sayur mengandung vitamin, mineral, serat, dan antioksidan yang membantu menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menjaga berat badan, serta menurunkan resiko berbagai penyakit.
0: Biasakan mengonsumsi minimal 5 porsi setiap hari, yaitu 3 porsi sayur dan 2 porsi buah.
1: Isi setengah piring makanmu dengan buah dan sayur. Semakin beragam warnanya, semakin lengkap gizinya.
0: Makan buah dan sayur setiap hari. Hidup lebih sehat hari ini dan nanti.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Hai Laskar Kelana Kota, terima kasih ya. Terus bersama saya Doni Azhar untuk kita mantau jalan bareng-bareng untuk saling berbagi informasi. Pak Agus APJ dulu ini melaporkan ya dari Pak Mularse Semarang ke arah Demak. Oh, minta informasi gimana? Ingin mendengarkan lagu Jangan Tunggu Lama-Lama. Oke. Ini Pak Agus APJ. Semarang ke arah Demak, jalur Pantura Timur ke arah Demak aman. Pak Mularse juga kalau saya lihat sih masih aman juga, Pak, ya. Pak Yuida. Giri Sonta arah Semarang, antre sudah sampai depan pabrik jamu. Iya, ini videonya. Enggak bisa diputar. Kenapa? Coba. Oh, enggak bisa diputar lagi. Mohon maaf ya, Pak Yuda, videonya kok enggak bisa diputar ya? Oh, sebentar. Pak Yuda. Oh, nih, Giri Sonta ya, arahnya dari Bawen menuju ke arah Ungaran. Ini dia Giri Sonta. Ada perlambatan karena ada perbaikan pipa PDAM. Tadi sudah ada yang melaporkan sebelumnya. Pak Yuda, terima kasih berbagi kabar. Pak Aziz Noverdi.
1: Sorry toh Bung Doni Azhar, salah ngomong aku tadi.
0: It's okay, ora apa-apa.
1: Ini saya sudah sampai di TL Krapyak untuk aktivitasnya terpantau ramai lancar. Sementara ada antrian yang mengarah ke TL Kalibanteng.
0: Uh-huh.
1: Itu mungkin imbas karena di jalur Yos Sudarsonya ada sedikit antrian tadi karena pengecoran jalan ya, yang mengarah ke Tanjung Emas.
0: Yep.
1: Begitu yang bisa diinformasikan Bung Doni Azhar.
0: Yep.
1: Matur, thank you.
0: You welcome, sir. Makasih ya, Pak Aziz Noverdi. Pak Ahmad Habib Holik. Sugeng siang Mas Doni, nyuwun info jalur Semarang ke Kendal bagaimana? Aman Pak, insya Allah aman, alhamdulillah. Pak Reski, monggo.
2: Selamat sore, Rasikat. Dik Doni, selamat sore. Itu masalah kuota, masalah paket internet. Oke, keputusan MK mengatur hal tersebut. Tapi siapa nanti yang akan memberi sanksi ketika yang akan melanggar? Sementara kita lihat tiap hari ini di depan kita, ini ada pelanggaran tanpa helm, ada lawan arus yang membahayakan, bahkan trailer-trailer yang lawan arus demikian besar dan cetol welo-welo aja tidak pernah ada yang menindak. Itu pertanyaan saya, Mas Doni. Selamat sore.
0: Sore. Matur nuwun Pak Rizky tanpa Fabian. Ya, yang ngawasi siapa gitu? Memastikan ini aturan berjalan gitu. Jangan salahkan rakyat Indonesia ya kalau nggak percayaan, karena di depan mata banyak pelanggaran dan seolah-olah nggak ada yang nindak gitu kan, Pak Rizky. Oke, di satu sisi itu kita I feel you gitu kan, ya kan. Tapi nanti kita ikuti juga, mestinya nanti harus ada jelas aturannya. Saya yakin jelas aturannya siapa yang harus nindak ya, cuman lagi-lagi di lapangannya bagaimana. Oke. Nanti bersuara lagi rakyat tuh kalau misalnya ada aturannya udah jelas, kok ternyata sisa kuota ya kan, Anda loh, sisa kuota internetku kok hilang gitu, hangus. Ya, padahal kata MK nggak boleh gitu. Nanti kita bersuara lagi. Pokoknya rakyat harus bersuara. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, ya kan? Pak Heri Beda Payung. Saya jadi demo inget zaman dulu. Bung Doni di Tol Krapya arah Jatinggaleh Mandali aman terkendali. Oke. Ini dia videonya. Ada perbaikan jalan, memang ada perbaikan jalan, ada proyek lah ya, tapi aman terkendali. Siap. Ya, tapi agak melambat gitu Pak ya. Begitu titik begitu lepas titik perbaikan langsung los. Padahal saya tajam, guys. Pak Anton Bona, hey Pak Anton Bona. Ini lagi di gerbang tol Banyumanik arah ke Ungaran. Ini melihat siapakah dia ini ya, mobil di depannya. 1173 ya. H1173 ZW. Siapakah Anda? Disapa sama Pak Antobona. Pak Joko Muljono, Mas Doni, butuh waktu 1 menitan untuk lolos dari ketersendatan di depan 1 menitan 8 kok 1 ya? Sorry. Si Kamel ketawa lihat ini. Bapak satu itu kata dia. Maaf, Nak. Butuh waktu 8 menitan, kawan, untuk lolos dari ketersendatan di depan Giri Sonta arah ke Semarang, kata Pak Joko Muljono. Makasih, Pak. Pak Jack, monggo Pak Jack. Ini fotonya. Keterangannya adalah imbas dari ketersendatan Cakrawala perempatan Puri imbas ketersendatan Cakrawala perempatan Puri Anjasmoro, maka jalan Anjasmoro Raya juga ikut padat. Oh iyo, yang mau lewat Anjasmoro Raya padat juga di situ ya. Oke. Pak Jack, makasih informasinya, ini ada langsung laporan.
3: Cakrawala depan rumah sakit Pengecoran. Mm-mm. Maju lagi di perempatan Purinya ada pengaspalan.
0: Oh,
3: itu Pak Doni.
0: Oke. Okay.
3: Terima kasih.
0: Siap-siap. Tuh ya. Jadi mohon sabar yang menghindari Cakrawala masuk Puri Anjasmoro Raya, cukup padat juga di sana. Lanjut sama Pak Wawan Arianto. Sorry, Keterboyo lewat mana yang aman ya? Keterboyo lewat mana yang aman? Keterboyo kalau dari arah Poses itu padat. Wih, antrean panjang. Kayaknya mending lewat ini deh Pak, Walter aja ya. Walter Genu belok kiri ngarah Keterboyo, itu lebih aman. Pak Fahrul, monggo Pak Fahrul.
4: Tapi bagus sih Mas, jadi apa? Setidaknya tidak semena-mena itu
0: apa-apa. Iya, tuh.
4: Kayak mbah-mbah itu yang pakai kota gede itu kan sebulan nggak habis itu, tiba-tiba bagus kan emang-emang.
0: Iya, iya.
4: Larinya kemana itu. Tuh, baik juga itu.
0: Iya.
4: Tapi Nek, mungkin ada opsi itu kayaknya lebih baik perpanjang masa kartu itu lebih
0: baik juga Mas. Iya sih, setuju. Berapa saya.
4: Berapa kali saya tuh.
0: Iya, iya.
4: Kartu saya sampai diperingati hangus, hangus. Padahal ya isi kuota. Ternyata isi kuota itu tidak memperpanjang masa hidup kartu Mas. Harus iya. Isi pulsa.
0: Iya, iya. Oke, makasih ya. Ini tanggapannya. Oke. Oh, iya. Pak Fahrul, makasih. Pak Parjo, monggo Pak Parjo.
5: Selamat sore Mas.
0: Ji.
5: Sebelum perjalanan dari Kudus ke Semarang, alhamdulillah lancar.
0: Alhamdulillah.
5: Untuk yang di Sayung itu ada antrian.
0: Maaf.
5: Antrian itu karena jumlah kendaraan yang padat saja,
0: Okay.
5: Ada insiden apa-apa. Dan untuk yang di ini apa Kaligawi ya, depan Unisula itu juga cuma ada antrian kendaraan saja.
0: Oke. Okay.
5: Jadi tidak ada insiden apa-apa.
0: Siap.
5: Demikian Mas, info perjalanan kami.
0: Matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Parjo. News Flash.
6: Presiden Prabowo Subianto membuka Kongres Umat Islam Indonesia. Acara dimulai pukul 4 sore di Jakarta, dihadiri 87 organisasi Islam dari berbagai daerah. Agenda utama membahas isu strategis nasional dan persatuan umat. Demikian News Flash.
0: Kawan, kita lanjut lagi ya dengan informasi dari Pak... Wah, nggak ada nama. Akun 0626. Sorry Mas Don, izin nanya. Kalau kondisi jalan dari Kuncen Ungaran mau perjalanan pulang ke Pati, apakah ada kendala? Wah, ini Jumat sore yang weekend liburan pada balik kampung. Ya, aduh senengnya. Baik, dari Kuncen Ungaran menuju ke Pati. Lewat tol, Pak. Tol konvensional, non-tol. Kalau tol aman sih, nggak ada masalah. Tapi nanti keluarnya agak repot ya di di Mukti Arjo, keluar GM Sari aja. Habis itu nanti jalur Semarang, Demak, Kudus, Pati, lewat Pantura, aman ya. Dari jalur Kaligawe ya, Genu, Bablas, Demak, Kudus, Pati gak ada masalah. Cuman dari Ungaran turun, ini juga masih aman. Kalau lewat tol, keluarnya GM Sari aja. Kalau lewat jalur non-tol, itu lewatnya Walter Monginsidi aja ya. Nanti di simpang Gedung Banget, tapi belok kanan. Gitu ya Pak ya. Itu panduan sementara yang bisa saya sampaikan. Sebentar, ini kok ada notifikasi kecelakaan di ini kawan, siap-siap ya yang mau lewat arah ke Kalibanteng ya, dari arah Krap ya menuju ke arah Kalibanteng, habis simpang Hanoman tuh maju ke arah Kalibanteng agak ada perlambatan, ada kecelakaan di sana. Ya, menjadi pengingat yang masih di jalan, tetap hati-hati di jalan. Lalu ini dari Pak Gusmanto. Pak Gusmanto minta info kalau perlu dedik ke Semarang gimana. Oh iya, tadi waktu saya naik helikopter menggunakan helikopter views, belum mantau Middle East.

0: Jadi dari dulu ya, kalau mau ke Terboyo lewatnya berarti Walter Mongin Sidi aja. Ini Pak Faizal Ramadhani. Monggo Pak Faizal.
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Jee, sore Pak.
1: Mohon info ya Mas, mau OTW pulang dari Demak Kota ke Semarang. Di sekitar Variausaha Beton dan Sayung ada rob dan antrian atau tidak? Mohon info ya Mas.
0: Matur nuwun. Oke. VUB. Kalau ada yang kalau saya lihat sebentar di Sayung. Sayung nggak ada rob ya. Ketersendatan nggak ada yang ke maksud saya robnya nggak ada, cuman agak padat memang yang dari Demak menuju ke arah Semarang. Cuman aku pikirin volume aja sih ya di batas kotaan itu. Gitu ya Pak Faizal Ramadhani. Kawan, kita jelang kabar Jawa Tengah. Sambil kita mengademkan diri kita, jadi di dalam hati kita diinginkan dengan selalu mensyukuri, ya kan, nikmat yang diberi, ya kan. Terus kalau biar sensasi seger gitu ya di secara badan, minum teh hijau asik kali ya. Bareng Tulus.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Memberi kesempatan masyarakat memiliki aset legal Kejati Jawa Tengah bersama Kejari Salatiga serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang akan menggelar gebyar lelang serentak pada 11 hingga 14 Agustus 2026. Berbagai barang rampasan berkekuatan hukum tetap akan dilelang, termasuk aset tanah di Getasan, Kabupaten Semarang, rumah di Tingkir Salatiga, 5 unit mobil hingga barang elektronik. Kasih PA PBB Kejari Salatiga Awan Prastio Luhur menegaskan pendaftaran hanya dilakukan melalui portal resmi lelang.go.id. Pihaknya meminta masyarakat waspada penipuan dan memastikan seluruh hasil lelang barang rampasan akan dilaporkan langsung ke kas negara. Peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah kini mulai menggunakan modus baru, yaitu penjualan melalui toko daring serta jalur pengantaran pada malam hari. Kepala Satpol PP Jawa Tengah Triharsono Widirahmanto bilang, sepanjang Januari hingga Juni, pihaknya bersama kabupaten kota telah menindak sekitar 3.000 batang rokok ilegal. Wilayah Pekalongan Raya di jalur Pantura serta Solo Raya menjadi daerah dengan pengungkapan tertinggi karena menjadi lintasan utama peredaran. Guna mengatasi modus baru tersebut, Satpol PP terus memperketat patroli serta memantau pergerakan distribusi di lapangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Taylor Swift. I knew it. I knew you. Yeah. Anda tahu kan bahwa baru saja MK itu memutuskan. Ini baru sih, Anda mungkin baru tahu atau belum tahu dan baru tahu ketika saya ngomong ini. Sok tahu sekali saya. Ya, jadi sudah ada keputusan dari MK. Kuota internet gak hangus. Sisa kuota internet gak boleh hangus gitu. MK mewajibkan jaminan kuota internet yang sudah dibeli konsumen bisa dipakai sampai habis alias gak boleh hangus. Dan ini adalah keputusan MK ya, hari ini dikeluarkan, mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh pengemudi ojol namanya Didi Supandi, pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari dan juga dosen advokat Rega Felix. Putusan dibacakan dalam sidang hari Kamis kemarin ya, dan ini artinya adalah perkembangan baru ya. Kalau kemarin-kemarin kan kejadian gitu kan, sisa kuota internet tuh angus begitu masa aktifnya habis gitu ya. Nah, ini karena konsumen udah bayar gitu, jadi ini adalah hak bagi konsumen untuk menggunakan kuota yang udah dibeli gitu. Konsumen punya hak atas manfaat jasa yang bernilai ekonomi. MK juga menegaskan nilai ekonomi yang sudah dibayar pengguna jasa telekomunikasi harus mendapat perlindungan agar manfaat layanannya tidak dapat ditiadakan secara sewenang-wenang. Nah, MK lalu kasih 6 opsi agar kuota internet yang sudah dibeli konsumen tidak hangus. Ini bunyi pertimbangan MK ya. Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet baik sebelum atau sesudah penggunaan, artinya prabayar dan pasca bayar, namun kuota itu belum dimanfaatkan seluruhnya padahal masih punya sisa kuota, harus dilindungi antara lain dengan cara 1. Akumulasi atau rollover kuota, 2. Perpanjangan masa aktif, 3. Pengalian manfaat, 4. Kompensasi, 5. Refund, atau 6. Bentuk perlindungan lain. Jadi MK menegaskan tidak boleh ada biaya tambahan ya yang dikenakan. Ini dia. Tadi ada yang komentar, masalahnya siapa nanti yang mengawasi tuh? Sekarang aja di depan mata banyak pelanggaran tuh, gak pakai helm, aturan-aturan berlalu lintas, seolah-olah ada pelanggaran tapi gak diapa-apakan. Kira-kira begitu. Ini yang ini bagaimana gitu? Ya, awas ya kalau gak ada yang ngawasi ya, kita bilang gitu dong ya kan. Oke. Makasih ya terus bersama Rasika USA. Saya Doni Asar masih bersama Anda nemenin berkelana atau berkelana kota sore hari ini. Sore yang masih panas kalau saya lihat di luaran. Ih, cemlorot sekali. Ya, tetap semangat tapi ya pokoknya. Yang masih di jalan silakan kabar-kabari ke sini. Saluran komunikasi kita 081-32-58-58-500. Saya ke Pak Muhammad Wasimin dulu ya. Pak Muhammad Wasimin, monggo Pak.
1: Sore Mas Doni. Nji? Dari kawasan Pantura Barat, Weleri. Ini di sekitaran Pucang Rejo, Telahap Gemuk. Dan mengarah ke Semarang. Sebelum rumah makan Haji Ismun 5, tapi yang ke arah Semarang Mas Doni, jadi seberangnya.
0: Oke.
1: Ada truk yang pecah ban, jadi muatannya tuh over, agak miring, sudah ditahan bambu. Hati-hati yang melintas karena jalanan pas agak menikung, jadi pas berdunduk gitu. Kalau dari arah Weleri. Namun harus lalu lintas dalam kondisi ramai lancar.
0: Oke.
1: Sebelum Ismun 5.
0: Sebelum Ismun 5 arah ke Semarang. Oke. Siap.
1: Truknya jalur sebelah kiri, ambil lajur kanan saja.
0: Truknya lajur kiri, ambil lajur kanan karena dia pas tikungan ya, Mak, berduduk bisa bahaya gitu. Pak Muhammad Wasimin, Mas Torun informasinya mengingatkan teman-teman yang lain. Mas Muhammad Lubis, monggo.
2: Mas, aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah masih ada ya.
0: Oke.
2: Sementara lalu lintas tetap lancar.
0: Siap, ada aksi penyampaian aspirasi di depan Gubernuran ya, Pahlawan ya, tapi arus lalu lintas masih kondusif. Makasih Mas Mamat Lubis. Pak Fil Riandika, monggo Pak Fil Riandika.
3: Selamat sore Mas Dori. Selamat sore kawan-kawan Rasika. Perjalanan dari Jepara Mas Doni mengarah ke Semarang, apakah ada ketersendatan untuk lalin dari Jepara ini sampai di Tahunan? Rame lancar. Matur suun.
0: Pantura Timur masih aman ya, yang ke arah Semarang ya, dari Kudus, Demak sampai Semarang secara umum aman. Cuman memang agak mulai ada padat-padat di Pasar Sayung ya, menuju ke batas kota ya. Arah sebaliknya juga padat ya di batas kota arah ke Demaknya. Pak Agus Jaya, monggo Pak.
4: Selamat sore Mas Doni, minta info lalin Mas Doni dari Kendal menuju ke Krapyak.
0: Kendal
4: Krapyak. Terima kasih.
0: Kendal Krapyak, wah ini perkembangan baru ya di lingkar Kaliwungu udah mulai ada padat ya. Ya siap-siap di lingkar Kaliwungu. Mulai padat di persimpangan itu ya, menuju ke arah pelabuhan. Ya, Park by the Bay, ada antrean di situ Pak. Lumayan sih ya, padat gitu, tapi nggak panjang banget, tapi melambat juga. Lepas itu los sampai menuju ke arah Semarang, terus nanti padat lagi di KIW itu aja, terus sampai di Krapyak. Ya padat biasa kalau Krapyak mah kali Banteng juga ya kan, gitu Pak. Pak, bentar. Pak Danet Winsanjaya. Bagus tuh keputusan MK tuh. Pak Dedoni, ya bagus. Kasian yang tiang-tiang sepuh tuh ya kan. Kehilangan kuota internet. Ya. Mosok wis regane larang ra entek dijaluk. Yo kuwi lho. Jano. Pak Lavinus monggo, Pak.
5: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan Rasika semua. Update sore ya Mas, perjalanan tadi dari Ampel Boyolali menuju KIC, Kota Semarang. Tadi lewat Tengaran, terus sempat mampir di Kota Salatiga, terus lanjut ke arah Semarang, tadi lewat Tuntang, terus masuk Tol Bawen, keluar Ungaran, terus lewat Gunung Padi, dan saat ini sudah sampai Kali Getas Mas.
0: Oke.
5: Rencananya mau lewat jalur belakang deh, belakang kawasan industri Candi, lewat jalan Jati Barang untuk Suropati. Terpantau lalinya ramai lancar Mas.
0: Siap.
5: Dan cuaca sepanjang perjalanan juga cerah ya, dan panas banget Mas.
0: Iya sih.
5: Cetar.
0: Mbahano.
5: Begitu saja ya yang bisa diinfokan Mas. Terima kasih Mas Doni.
0: Matur nuwun.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1276 tahun bukan sekedar hitungan waktu. Di dalamnya ada jejak perjuangan, ada doa, ada kerja keras, dan kebersamaan lintas generasi yang telah menjaga Kota Salatiga hingga hari ini. Warisan terbesar Kota Salatiga bukan hanya pada pembangunan atau sejarahnya, melainkan nilai-nilai yang terus hidup di tengah masyarakat. Saling menghargai, saling menguatkan, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman. Itulah makna dari tema hari jadi tahun ini, yakni Salatiga Beda, Beragam Nyaman, Salatiga Toleran. Atas nama pemerintah Kota Salatiga, saya berikan apresiasi yang tulus kepada seluruh elemen masyarakat. Terima kasih telah menjadi penjaga kerukunan, penggerak kemajuan, dan bagian penting dari setiap langkah pembangunan kota ini. Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama, menjaga apa yang telah diwariskan, sekaligus menghadirkan harapan baru bagi Kota Salatiga Beda yang semakin maju, nyaman, dan mendunia. Selamat hari jadi ke 1276 Kota Salatiga. Sri Astu Swasti Prajabyah. Semoga berbahagia dan selamatlah rakyat sekalian. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kawan yang mau lewat jalur Pantura Timur, Pak Pujianto baru aja kasih tambahan informasi ya, ada kontainer yang ganti ban sebelum jembatan Sayung. Jadi tolong hati-hati dan pasti bikin ketersendatan tuh. Kontainer yang ganti ban ada di lajur sebelah kiri, arah Demak ke Semarang. Sekali lagi, yang mau lewat jalur Pantura Timur, Demak ke arah Semarang, ada catatan baru yang disampaikan Pak Pujianto barusan lewat sana. Ada truk kontainer yang ganti ban posisinya sebelum jembatan Sayung. Hati-hati, ini pasti bikin ketersendatan. Kontainer ini di lajur kiri Demak ke arah Semarang. Pak Pujianto, terima kasih informasinya. News Flash.
1: Pemkat Purworejo siaga penuh hadapi kemarau. Bupati Purworejo menyatakan ancaman kebakaran hutan dan krisis air bersih mulai terlihat. Personel dan peralatan diterjunkan ke titik rawan. Warga diminta hemat air dan waspada api terbuka. Demikian News Flash.
0: Lanjut lagi sama Pak Bibi. Monggo Pak Bibi informasinya.
2: Selamat sore Mas Dedit, selamat sore pemirsa Rasika. Perjalanan dari Semarang menuju ke arah Jepara ada ketersendatan.
0: Semarang Jepara tersendat di
2: Pasar Pengapon.
0: Pasar Pengapon.
2: Pasar Pengapon menuju ke bawah tol.
0: Oh,
2: terima kasih.
0: Siap-siap. Ada apa, Pak?
2: Mohon informasi untuk jalur Semarang menuju ke Jepara. Bagaimana, Mas?
0: Ya.
2: Ini kok dari Pengapon sudah merayap-rayap. Terima kasih.
0: Iya, itu emang Raya Kaligawe ya. Mulai dari Pengapon, Poses itu panjang loh, Pak. Sampai mau sampai di apa ya? Simpang Masjid. Jalan masih terboyo tuh, itu padat emang, ya nanti kena lagi nanti menjelang bawah tol. Tapi lepas itu bawah tol ya, itu aman sih, bablas terus los ya, kecuali di Pasar Genuk, Polsek Genuk padat-padat dikit aja, terus mulai padat lagi di batas kota juga, ya di Polsek Genuk batas kota. Abis itu los mantap lah sampai Kudus sampai Jepara, gitu Pak ya. Pak Ahmad Habibi. Pak Ahmad Habibi Holik, truk lajur kanan dia yang bermasalah nih, di mana ini videonya kita simak. Oh ini. Truk lajur kanan lagi ganti ban sehingga tersendat. Oke, ini yang bentar. Itu yang tadi ya, truk kontainer yang ganti ban tadi ya. Oke. Ini dari Pak Habibie ada tambahan video.
3: Posisi masih di jembatan Banger.
0: Kali Banger.
3: Kondisinya seperti ini.
0: Oke, siap-siap, wih, iya kan. Siap, makasih ya kabarnya. Pak Udin, monggo Pak.
4: Selamat sore Mas Ahad, Mas Azhar, Mas Doni.
0: Doni Azhar.
4: Ini aku mau lewat Lingkar Tanjung yang arah ke Pati, macet atau enggak Mas?
0: Lingkar
4: cuaca
0: Tanjung.
4: Cerah sekali.
0: Iya, Lingkar Tanjung arah ke Pati aman, yang arah ke Kudus yang tersendat di simpang di traffic light Jepang ya. Pak Faizal Ramadhani, monggo.
5: Mas Doni.
0: Nji.
5: Pukul 16:20 ya melintas di Sayung. Yang terganti ban itu yang ke arah Demak apa ke arah Semarang, Mas? Kok ini yang ke arah Semarang ya? Lajur kiri arah Semarang setelah jembatan Sayung kalau dari Demak.
0: Iya.
5: Nah, ada dua truk kontainer, satunya temennya ikut bantu ganti ban. Tapi tidak terlalu ini ya.
0: Panjang antreannya.
5: tersendatnya masih normal menurut saya,
0: siap.
5: Masih lancar.
0: Siap, siap. Bukan
5: yang kemudian sangat ngeremet sekali.
0: Mm-mm.
5: Dan tidak menimbulkan antrian juga. Saya lihat tadi ekornya hanya di sekitar atas jembatan Sayung saja.
0: Siap.
5: Demikian Mas Doni, ini menuju ke batas kota.
0: Ya.
5: Sedikit tersendat sepertinya kalau ini aktivitas putar
0: balik. Putar balik aja.
5: Maturnuun.
0: Maturnuun. Ya. Demak ke arah Semarang ya tadi yang Pak Pujianto ya, Demak ke arah Semarang ada truk yang ganti ban di jembatan Sayung, lajur kanan ya. Oke, kemudian Pak Idiar Jono, halo Pak, sampai mana Pak?
6: Di Kaligawi ya Mas.
0: Oh, Kaligawi.
6: Saya banjir kanal timur Kaligawi. Cekrik ini mandeknya.
0: Iya.
6: Udah enggak bisa gerak, ngunci Mas.
0: Oke.
6: Okay. Sabar saja.
0: Iya.
6: Untung ada kawan Trasika dan Mas Doni yang menghibur kita.
0: Asik.
6: Ini. Matur suwun.
0: Baik, matur suwun. Kawan, ini Pak Edi udah bilang udah hindari dulu raya Kaligawi gitu ya. Posis ngarah ke Kaligawi. Keterbo ya maksudnya. Itu panjang. Sekarang nambah lagi sampai Pengapon tuh tadi. Ya, Pak Supri, monggo Pak Supri.
7: Selamat sore Bang Doni Kamar Rasika. Arah ke Demak dari Semarang. Dari jembatan Wonokerto ada kontainer ganti ban di lajur kanan. Dari Semarang menuju ke Demak di jembatan Wonokerto.
0: Terima kasih. Semarang Demak di Wonokerto.
7: Keterlambatan tapi pendek aja ya.
0: Oke. Jadi jembatan Sayung arah ke Semarang ya, itu ada truk kontainer ganti ban juga. Jembatan Wonokerto arah ke Demak ini ada juga. Tapi sejauh ini enggak yang parah-parah banget antriannya gitu kan. Matur nuwun Pak Supri untuk berbagi informasi. Oke, nanti kita lanjut dengan terus update informasi jalan raya sore hari ini. Sore hari itu jalur padat-padatnya jalan kan, jadi perlu pantau bareng-bareng gitu. Ngumpul terus ya di Kelana Kota sore. Sampaikan informasi Anda, berita Anda, cerita Anda ke 081-3258-58500. Nanti kita juga akan bagi waktu menyimak berita baru dalam jaring radio. Sekarang kita ketemu dulu sama Mas Joshua Suherman.
8: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
9: Hai.
8: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
10: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
9: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
10: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
9: Oh iya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
10: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
9: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
10: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
9: Gampang
10: Baby Happy
9: ya?
10: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
9: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
10: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
11: Wings Care.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemkab Jember segera meluncurkan program Home Care yang menghadirkan layanan dokter keluarga bagi 50 hingga 100 ribu kepala keluarga kurang mampu. Program prioritas Bupati Jember Muhammad Fawaid ini menghadirkan pelayanan kesehatan langsung ke rumah warga sehingga masyarakat rentan tidak perlu datang ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan medis. Pada tahap awal, layanan diprioritaskan bagi lansia sakit berkepanjangan, ibu hamil berisiko tinggi, anak penyandang stunting dan disabilitas, serta warga kurang mampu dengan penyakit kronis. Tim Home Care akan melakukan pemeriksaan di rumah pasien, didukung layanan telemedicine hingga proses rujukan jika diperlukan. Bupati optimis program yang didukung 50 puskesmas dan sekitar 1.200 tenaga kesehatan ini segera diluncurkan sehingga layanan dokter keluarga dapat menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan di Kabupaten Jember.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arif Nurahmadi menyayangkan baru belasan perumahan yang menyerahkan PSU ke pemerintah Kota Malang. Menurutnya, dari total 600 perumahan yang ada di Kota Malang, baru ada sekitar 17 perumahan yang sudah menyerahkan PSU secara fisik ke pemerintah Kota Malang. Dito menekankan kondisi inilah yang membuat pemerintah daerah tidak punya dasar hukum, termasuk untuk membangun maupun juga memelihara fasilitas umum menggunakan APBD.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan PT KAI Daop 7 Madiun mendukung layanan ramah disabilitas. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari bilang, dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai kemudahan bagi penyandang disabilitas, termasuk pemberian tarif reduksi serta pelayanan yang melibatkan petugas terlatih untuk membantu pelanggan selama berada di stasiun. Dijelaskannya, KAI berkomitmen menghadirkan sarana transportasi yang aman, nyaman, dan ramah disabilitas. Selain itu, KAI memberikan tarif reduksi sebesar 20% untuk perjalanan kereta api jarak jauh bagi penumpang penyandang disabilitas yang telah melakukan registrasi dengan melampirkan surat keterangan dokter. Tohari menambahkan dalam layanan inklusif juga didukung kemampuan petugas frontliner dalam berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat untuk membantu pelanggan penyandang disabilitas tunarungu.
4: Saya Ananda Maharani dari Radio Suara Surabaya bawakan kabar. 15 sekolah rakyat permanen di Jawa Timur siap memulai masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS 31 Juli mendatang. Kata Restu Novi Widiani Kadinsos Jatim, semua siswa baru akan menjalani MPLS sebelum memasuki proses pembelajaran reguler. Pemprov Jatim bersama pemerintah pusat memastikan berbagai fasilitas penunjang seperti ruang kelas, asrama, ruang makan, sampai sarana olahraga sudah disiapkan. Kata Restu, sekolah permanen ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemandirian para siswa.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji. Kepedulian ditunjukkan dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Kawan lanjutkan lagi berkelana. Kalau tadi sore hari ini sekarang udah jam 16:39. Masih mencelorot itu sinar mataharinya. Kalau Anda jalan ke arah barat ya, pasti silau. Jadi gimana dong? Ya, diantisipasi lah. Terserah gimana cara antisipasinya. Kabar-kabari terus informasi Anda ya, cerita Anda ke 081-3258-58-500. Kita ke kawasan Raya Kaligawe. Ini ada Pak Hoirun yang kasih tambahan informasi untuk kemacetan yang antre sampai Poses itu. Menurut saya, simpulnya selain Palang Sepur Kaligawe, yang bikin parah adalah putar balik yang ada di depan Gang Masjid Terboyo sebelum SPBU Kaligawe. Bikin parah itu, sebaiknya untuk kendaraan besar putarnya di Poses aja. Mohon untuk yang berwenang segera ngatur. Oke, ini pasti Pak Hoirun udah biasa lewat kawasan ini ya kan. Jadi sekarang ini kawan, masih berlangsung antrean mulai dari Depot Pertamina Pengapon, Poses, ya maju dikit menjelang jembatan ya. Lepas itu nanti, itu ada antrean lagi tuh, sampai menuju ke arah Kampung Semarang, bahkan maju lagi. Sampai sekarang nih, jadi dari dulu kawasan ini ya, arah sebaliknya, Terboyo itu sampai ke lintasan kereta api itu all the way sepanjang itu antre, padat merambat. Waduh, ya, kayaknya udah ngeruntel ya di Raya Kaligawe, Terboyo menuju ke arah kota. Sementara Poses bahkan mulai dari depo Pertamina Pengapon sampai di Kampung Semarang itu juga antre. Red flag. Pak Afil Riyandi kah? Monggo update-nya Pak.
1: Update informasi Mas Doni sampai di depan pasar Pecangaan, sampai di terminal Pecangaan ya, terjadi crowded. Agak semrawut ya untuk lalu lintasnya ke dua arah, mau ke luar kota dan masuk kota Jepara sama-sama tersendatnya. Begitu Mas Doni.
0: Oke, siap-siap.
1: Tersendatan disebabkan karena jalan lingkar Pecangaan masih ditutup Mas untuk lalu lintasnya karena ada pengecoran jalan. Okay. Jadi semua akses baik masuk ke kota Jepara maupun ke luar kota Jepara melalui depan pasar Pecangaan. Jadi di titik itu memang agak tersendat karena banyak kendaraan yang parkir. Begitu Mas Doni.
0: Siap-siap.
1: Posisi sudah sampai TL Kali Pucang Mas Doni. Ini untuk antrian hanya 500 meteran ya. Okay. Tidak begitu panjang.
0: Siap.
1: Dan masih kondusif, tidak perlu masuk ke lapangan Kenari itu. Begitu matur suwun.
0: Matur suwun. Pak Bil. Pak Bagus Aditya, Pak Bagus monggo.
2: Sore Mas Doni. Informasikan perjalanan ke daerah Ampenjol ya. Sedikit catatan di daerah TL Peterongan ya.
0: TL Peterongan.
2: Itu ada aksi penggalangan dana dari mahasiswa Papua ya, tapi cara penggalangan dananya bikin ruwet jalan Mas, bikin macet malah. Juga di tengah jalan enggak tahu enggak karuan itu. Itu ada izinnya atau enggak? TL di daerah arah dari Sriwijaya, arah dari Peterongan, dipenuhi mahasiswa Papua Mas Doni ya. Itu ada izinnya apa enggak itu ya? Mengganggu ketertiban di tengah jalan kayak. Itu Mas Doni, matur suwun.
0: Siap, makasih Pak Bagus Aditya yang mau lewat di traffic light Peterongan ya. Pak Andi SS monggo. Oh, ini ada kabar ada kecelakaan barusan di desa Ngereco, di dusun Ngereco, desa Kesongo, kecamatan Tuntang. Barusan nih, lajur dari Tuntang, ada satu korban, ibu-ibu. Okay. Ini kecelakaan kawan, barusan terjadi 16:30 ya, laporan Pak Andi SS. Di dusun Ngereco, desa Kesongo, kecamatan Tuntang, lajur dari Tuntang. Ke Bawen itu Pak ya. Ini ada motornya di tengah jalan. Oke, baik. siap-siap yang lewat sana, tapi sudah sekitar 15 menit yang lalu ya perkembangannya, kalau ada lewat di Kesongo ya, Kesongo Tuntang, dari Tuntang arah ke Bawen. Pak Sukarjo, Pak Camat Guntur, kasih kabar juga, lagi perjalanan ya. Monggo Pak Camat.
3: Selamat sore.
0: Sore.
3: Mas Sika, selamat sore Mas Doni.
0: Ji Pak Sukarjo.
3: Kami informasikan. Ji. Kondisi lalu lintas dari Demak menuju Semarang ada dua titik ketersendatan. Yang pertama adalah dekat jembatan Sayo, itu ada truk yang mengganti bannya. Kemudian karena dia harus mengganti ban, maka ada temennya depannya, di depannya itu berhenti ikut. Itu terjadi ketersendatan sampai di depan Kecamatan Sayung. Kemudian di batas kota,
0: batas ini kota.
3: Sampai PT HIT juga terjadi kemacetan, ketersendatan. Itu maka ya mudah-mudahan tidak terlalu lama ini. Begitu Mas Doni, kami laporkan dari Jalan Pantura Sayung pukul 16 lewat 38 menit. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Sukarjo.
4: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: terus mantau jalan bareng-bareng ya, sambil ngobrol ngarol ngicul. Kawan, udah denger gak kejadian yang di Bundaran HI Jakarta sempat viral katanya? Kamu denger gak? Belum ya? Oke. Jadi di situ tuh ada kejadian, ada ribut lah antara satpam di kawasan Bundaran HI sama seorang pengendara pengendara pakai Alphard kebetulan. Sempat geger, cekcok, viral. Nah, ini apa kata DKI 1? Pak Gub, DKI Jakarta, Pak Pramono Anung ikut nyorotin nih kasus viral ini antara satpam dan pengendara Alphard itu. Setelah melihat rekaman CCTV, Pak Pramono menilai tindakan satpam yang memukul kaca mobil udah sesuai karena pengemudi Alphard itu lebih dulu melanggar aturan lalu lintas. Pak Gub juga minta agar, Pak Gub, saya so akrab banget, Gubernur Pramono ini juga minta agar satpam itu tidak dipecat. Why? Karena dia sedang menjalankan tugas. Dia bahkan menyebut pihak yang seharusnya mendapat sanksi adalah si pengemudi Alphard itu. Apalagi ada dugaan plat nomor kendaraan yang digunakan nggak sesuai. Nah, kasus ini sebelumnya terjadi saat mobil Alphard diduga menerobos Pelican Crossing hingga memicu cekcok. Polisi masih melakukan klarifikasi terhadap semua pihak untuk menyelesaikan persoalan. Oke, satu lagi. Ada mobil di Bandara Lampung. Dia jadi sorotan. Kenapa? Dia parkir di situ hampir 4 tahun. Nggak pernah diambil pemiliknya. Bejibun. Kenapa bisa? Ya, dia 4 tahun mobil nih parkir di Bandara Raden Inten 2 Lampung. Dan Anda tahu biaya parkir berapa? Diperkirakan udah mencapai sekitar 100 juta rupiah. Aduh, ya ya. Itu menurutmu kenapa gak diambil selama 4 tahun?
1: Kelupaan.
0: Kelupaan, mobilnya banyak. Ya, baiklah. Pak Bo Artanto, monggo Pak Bo.
2: Selamat sore, kawan Rasika. Selamat sore, Mas Doni. Yih. Pukul 16.40 menit perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang sampai di TL Tanjung Lingkar Kudus ya. Mohon info lalu lintas sampai Semarang Sambiroto, Mas Doni. Betul Mas, ini mataharinya, cuacanya di Kudus masih cerah, mataharinya masih cemlorot. Untuk antisipasi supaya tidak blereng, saya berarti merem saja ya Mas Doni.
0: Jangan dong.
2: Jangan turun.
0: Dong. Gini dong Pak, lagunya Rano Karno. Pakailah kacamatamu. Itu bukalah ya. Pakai kacamata dong Pak. Ray-Ban. Ya, lanjut Pak. Monggo Pak lanjut Pak.
2: Ikut nimbrung soal Alphard yang melanggar rambu lalu lintas di Bundaran HI ya Mas. Kalau menurut saya, kalau misalnya dianggap satpamnya tidak sopan karena ngedor kaca, tapi paling enggak dia bisa diproses karena pemalsuan plat nomor. Harusnya Grand Max, tapi rasa Alphard macet.
0: Siap. Makasih Pak Bowo. Pak, siapa lagi nih? Pak Eko ya, Pak Eko dulu, Pak Eko Tanamas. Waduh, panjang nih ya. Oke, simpang traffic light Sampangan. Iya kan? Mana sih? Ya, ini. Sepeda motor berboncengan, mau belok ke kanan, malah di kiri lajur. Oh, enaknya langsung banting kanan pas di TL. Untung nggak saya cium itu bagian belakang dia. Saklakson malah saya yang diomelin. Mengenai ini ya. Jadi ada motor boncengan mau belok kanan, malah di lajur kiri. Langsung enaknya langsung banting ke kanan pas di TL. Untung enaknya jadi langsung banting jalan ke kanan gitu pas di traffic light. Untung enggak saya cium bagian belakang dia. Bapak nyosor jangan, Pak. Saya klakson malah saya diomelin gitu. Soal mobil yang diparkir bandara yang sampai 4 tahun itu murah biayanya, Mas. Sejam 3.000 sekian. Di Semarang aja sekali masuk bandara itu 8.000. Tapi 4 tahun 100 juta. piye nebusnya ya. Ya, Pak Imam Kudus monggo Pak.
1: Minta infonya Mas Doni.
0: Nggih.
1: Apa pintu keluar Gayam Sari ada ketersendatan?
0: Gayam Sari. Gayam Sari pintu keluar aman. Biasa sih Pak, keluarnya agak padat gitu, di keluarnya aja ya, itu. Pak Prosper Ferdia. Monggo Pak.
3: Selamat sore Mas Doni.
0: Nggih.
3: Dan kawan Rasika semua. Mas Don, ini di daerah Tuntang.
0: Tuntang, oh ada laka tadi.
3: Tepatnya di
0: Kesongo.
3: Yang jual apa mas?
0: Wajan
3: dan kawan-kawan terus serong, sutil, lah itu ada kecelakaan mas.
0: Iya. Yeah.
3: Melibatkan truk dan motor di lajur sebelah kanan.
0: Okay.
3: Berarti dari Tuntang ke arah Salatiga.
0: Tuntang ke arah
3: Salatiga. Itu macet parah mas.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Berikut videonya yang sudah saya kirimkan.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Siap, makasih Pak. Videonya saya buka dulu. Oke, ketersendatan terjadi. Silau Pak ya. Ini di Kesongo namanya Pak, yang jual wajan, ada intip goreng juga. Oh, ini truk sama sepeda motor. Ini kejadian barusan karena masih banyak warga yang ngumpul di situ membantu ya. Ini truknya ini motornya di belakang. Oke, siap. Itu ya di Kesongo Tuntang arah Salatiga. Makasih ya Pak Prosper Ferdia untuk berbagi informasi. Oke, ke ini dulu Pak Wendy Yono. Monggo Pak Wendy. Pak Wendy mana nih? Ini ya.
4: Guys, lingkar Pati ya, guys.
0: Lingkar Pati.
4: Tersendat.
0: Lingkar Pati tersendat.
4: Tak puter balik wis, masuk lingkar Pati enggak bisa ini saya.
0: Oh.
4: Saya mau putar balik aja kalau begitu. Banyak yang putar balik ini.
0: Oke.
4: Okay. Arah ke Juana nih sampai.
0: Arah ke Juana.
4: Gitu. Terima kasih.
0: Oke, okay, Pantura Timur jauh ya di jalur Pati Juana. Oh iya, ini ada antrian panjang juga di Batangan ya Pak ya. Oke, okay, ini dua arah nih dari arah Juana ke Pati juga Pati ke Juana. Ada antrean gitu. Oke. Okay. Makasih ya Pak Wendy. Kemudian Pak Muhammad Wasimin. Monggo Pak.
5: Yang dari arah kota ke arah Kaliwungu setelah TL-nya TLKIB.
0: Iya. Yeah.
5: Jalur sebelah kiri ini juga ada trailer.
0: Oh.
5: Yang baru ganti ban.
0: Oke.
5: Okay. Ada sedikit kepadatan yang mengarah ke barat.
0: Oke. Okay. Traffic light lingkar Kaliwungu kawan yang mau lewat sana siap-siap. Ini videonya ya Pak ya.
6: Matur nuwun Pak Sukarjo.
5: Dari kawasan KIW Mas Doni. Ya, sebelum SPBU yang dari arah Kaliwungu ke arah Kota Semarang ada trailer yang trouble jalur sebelah kanan. Agak nyerong. Namun arus lalu lintas walaupun padat masih lancar sore ini tumben di kawasan KIC. Apa itu baru saja problemnya begitu matur suwun.
0: Siap, makasih ya.
7: News flash.
8: Kebakaran terjadi di Kaliori, Rembang, Jawa Tengah. Satu rumah dan kandang kambing milik warga ludes terbakar. Kepala BPBD Rembang Agus Setiawan menyatakan

0: jual yang menonjol dan lain-lain nihil. Untuk mobile reader kita menyediakan total 4 unit mobile reader digunakan apabila antrian melebihi dari 10 kendaraan. Dan diimbau kepada pengguna jalan agar selalu menaati rambu-rambu lalu lintas yang ada dan memastikan saldo mencukupi saat memasuki gerbang tol. Demikian informasi dari saya. Selamat sore.
1: Itu ya. Saya sign out dulu. Tongkat estafet saya berikan sama Julius Ardian dan Greta Putri. Saya Doni Asyar. Bye bye now.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Dampak musim kemarau mulai mengancam sektor pertanian di Kabupaten Pekalongan. Debit air di sejumlah bendung utama menyusut drastis. Bahkan bendung Padureksa turun hingga lebih dari 93%. Akibat kondisi ini, 700-an hektar sawah di tiga daerah irigasi, yaitu Seragi, Sodikampir, dan Padureksa, kini terdampak kekurangan air. Sekretaris DPU Taru Kabupaten Pekalongan, Budi Antoyo, menjelaskan pihaknya bersama petani kini

0: menerapkan sistem gilir air guna memastikan pasokan tetap merata. Petani juga dihimbau mematuhi pola tata tanam dengan beralih ke palawija pada musim tanam ketiga guna menghindari resiko gagal panen. Dorong transformasi ekonomi hijau, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan stimulus berupa insentif pajak bagi kawasan industri dan perusahaan yang menerapkan energi baru terbarukan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, langkah ini sejalan dengan peraturan gubernur tentang penyelenggaraan fasilitas industri hijau. Dalam acara Jateng Green Industrial Summit 2026 di Semarang, gubernur menyatakan masyarakat global dan pasar ekspor kini menuntut produk dengan standar rendah emisi karbon. Dengan adanya insentif ini, Pemprov Jawa Tengah berharap industri lokal mampu bersaing dalam rantai pasok global, sekaligus menarik investasi berkualitas yang ramah lingkungan. Optimisme masyarakat Jawa Tengah terhadap kondisi ekonomi masih tetap kuat pada bulan Juni 2026. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang mencapai 113,55 atau masih berada di atas angka 100 yang menandakan masyarakat tetap optimis. Hasil survei konsumen Bank Indonesia juga menunjukkan optimisme yang sama di sejumlah kota seperti Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal. Sementara itu, indeks kondisi ekonomi tercatat 106,31. Masyarakat menilai pendapatan masih relatif terjaga dan daya beli untuk barang tahan lama masih cukup baik, meskipun persepsi terhadap ketersediaan lapangan kerja belum sekuat komponen lainnya. Kedepan optimisme diperkirakan terus berlanjut. Indeks ekspektasi konsumen mencapai 120,79, mencerminkan keyakinan bahwa kondisi ekonomi 6 bulan mendatang akan semakin membaik. Kondisi ini menjadi sinyal positif karena konsumen rumah tangga masih menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Halo, selamat sore Kak Rasika. Melanjutkan Kelana Kota ya di sore hari ini. Sudah ada Grita Putri.

0: ada Greta Putri di sini ya untuk melanjutkan perjalanan Kamarasika. Dan hari ini adalah hari jadi Kota Salatiga. Hari jadi Kota Salatiga yang ke-1276. Nah, saat ini pastinya di Kota Salatiga ramai ya. Pastinya Kota Salatiga ramai, dan untuk kawan Rasika bisa terus memberikan infonya ya di 081-3258-5850. Tapi kita lihat dulu untuk suasana di lapangan Pancasila di Kota Salatiga seperti apa, karena tim redaksi ada di lokasi. Nah,
1: biasa jogging di lapangan Pancasila Salatiga sore ini mungkin tidak bisa leluasa karena digunakan untuk pedagang kaki lima yang meramaikan hari ulang tahun Kota Salatiga di sebundaran lapangan Sisimal 5, sehingga cukup ramai dan suasana semakin ramai ditambah dengan adanya panggung hiburan yang mungkin nanti malam akan gelar ya, yaitu Festival Adat Budaya Nusantara. Sementara arus lalu lintas lancar dan sepanjang bundaran ini digunakan untuk parkir satu lajur, sehingga tersisa satu lajur, arus lalu lintas melambat tetapi masih lancar. Mungkin nanti malam barangkali ya, seiring dengan ramainya pengunjung yang datang ke lapangan Pancasila dalam rangka HUT ke-1276 Kota Salatiga.
0: Nah, itu tadi sudah diupdatekan oleh rekan Haris ya, yang saat ini sedang berada di Kota Salatiga untuk suasana di lapangan Pancasila menyambut hari jadi Kota Salatiga yang ke-1276. Untuk sore ini belum ramai sih ya, tapi sudah banyak yang olahraga gitu. Mungkin sebentar lagi setelah waktunya pulang kerja pastinya akan ramai kawan Rasika. Nanti kita lanjut lagi ya kawan Rasika untuk berbagi informasi, dan kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850.

0: Penerimaan mahasiswa baru Institut Alfitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Alfitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi-studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Alfitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Alfitrah Surabaya menuju Indonesian Civism.
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula tipe antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care,

0: dari Wings Food.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Dance Isa Khalid, Ketua DPRD Kota Salatiga. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, ketika masyarakat Salatiga merayakan hari ulang tahun ke-1276, saya mengharapkan agar hari ulang tahun ini tidak menjadi sesuatu kegiatan yang rutin belaka, tapi ini menjadi indikasi untuk kita mengevaluasi diri sebagai kota tercinta ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk kota ini dan bagaimana kita melakukan ke depan. Dalam kegiatan ini juga kita melaksanakan Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 kerjasama dengan Masyarakat Adat Nusantara atau MATRA. Ada sekian banyak raja-raja yang hadir di sini. Dan ini menjadi tanda bahwa Salatiga menjadi perhelatan di mana budaya dan adat yang menjadi akar jati diri bangsa ini akan menjadi fondasi dalam menuju Indonesia Emas 2045. Dirgahayu Salatiga ke-1276. Sejahtera dan bahagialah rakyat. Sir Astu Swasti, Raja Biar.
0: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk sore hari ini ya, Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850. Tadi ada yang menanyakan dari Pudak Payung menuju ke arah Ambarawa untuk sore ini bagaimana? Dari Pudak Payung menuju ke arah Ambarawa untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Andi, ini tadi ada Lakaya, oke. Ini korban sudah dibawa mobil layanan umat tadi, tapi sampai sekarang masih tersendat. Oke, di sekitar mana ini? Oke, terima kasih Pak Andi. Pak Michael, mohon info nomor derek tol Gayam. Silahkan hubungi 133 saja. Sebentar. Oke, terus yang sudah gabung ada Pak Eko. Pak Eko mau tanya, Sayung ini dua arahnya bagaimana? Lancar, tidak ada rob, jalurnya kering ya Pak Eko. Kawan di 7643 mau ngasih info, barusan melintas di daerah Bergas menuju ke arah Semarang, ada perbaikan pipa PDAM di depan Giri Sonta itu ya, sebelum TL yang ke arah Pringapus. Lalinya tersendat dan ekornya ini sudah sampai di mana tadi? Di Sido muncul, tapi tadi ya, saat sekarang sudah lancar. Terima kasih infonya. Pak Prosper Ferdia.
1: Mas Don, mohon maaf ya, itu silau memang karena mataharinya mencelorot ke mata, Mas. Itu dari arah Tuntang ke Salatiga itu macet, Mas, agak panjang. Ya, kurang lebih hampir 1 kilo, Mas. Banyak truk-truknya itu. Semoga tidak ada korban ya, Mas ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Prosper Ferdia. Lanjut lagi dengan Pak Rizky.
2: Selamat sore, Mas Doni. Selamat sore juga kawan Rasika. 1656 Mas Doni, ini sampai di tol daerah Weleri ya, pulang dari kota Brebes Tegal. Tadi dari Pemalang sampai dengan Weleri ini full tol. Mau tanya infonya Mas Doni, di seputaran Yuten Kubro exit Mutiarjo, gimana informasinya? Terima kasih.
0: Sekitaran Kubro ini masih ada antrian dan exit Kaligawenya ini juga ada antrian. Antriannya lumayan panjang. Pak Ardan ini menanyakan Kaligawe arah kota Semarang antre di depan SPBU Kaligawe tadi. Dan saat ini depan SPBU Kaligawe aman, cuman melambatnya itu mulai dari SPBU Banjardowo sampai di TL Terboyo. Pak Bawo Artanto.
3: Pukul 16.58 melintas di jembatan Sri Mulyani. Warungnya buka Mbak Greta. Okay. Untuk tadi di setelah pasar Gajah, tepatnya di depan SDN Gajah 1 arah dari Kudus ke Demak, ada truk yang trouble di lajur kiri ya, muatannya pipa atau paku bumi gudi-gudi itu tadi. Sementara belum menimbulkan ketersendatan sih, masih lancar. Turun.
0: Oke.
3: 17.30 sampai di U-turn Polsek Sayung masih los, Mbak Krita.
0: Masih lancar ya.
3: Pas di U-turn Polsek Sayung dari arah Demak ke Kudus itu ada dua truk kontainer yang berhenti di lajur kiri, Mbak, tapi belum menimbulkan ketersendatan. Turun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya.
3: Arah Demak ke Semarang.
0: Demak ke arah Semarang ya, Demak ke arah Semarang. Terima kasih infonya Pak Bowo Artanto. Dokter Rido, selamat sore.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Doni Azhar. Jam 5 sampai Perumnas Bucang Geding. Tadi jam 4 keluar dari Rumah Sakit Darussikomah Jalan Skopek Kalimu Kendal. Masuk tol Kaliwungu sepanjang tol keluar Gayam Sari ya, padat tapi tidak terlalu macet. Mungkin belum ya tadi, mungkin di atas jam 5 sampai maghrib biasanya itu yang sangat padat karena ada pengecoran sebelum Bang Jo Supriyadi. Ya, terima kasih nih sampai Perumnas Bucang Geding rame lancar. Kalau sekitar 1 jam itu berarti normal dari Bucang Geding ke Skopek Kaliwungu Kendal. Terima kasih Pak Doni Azhar.
0: Terima kasih Dokter Ido untuk infonya. Lanjut lagi, ini ada Pak Asep.
5: Sore, kawan Rasika. Mengabarkan dari Rembang menuju Pati sampai di daerah Lampu Merah Sampang ya. Mau sampai daerah yang di Bangun Sering. Ini saya ada ke persendatan. Mungkin dari teman-teman Rasika harap bersabar untuk menuju ke Pati, Kudus dan Semarang. Begitu infonya dari Pati mengabarkan untuk semua kawan Rasika. Terima kasih. Ini mengabarkan dari Juana ke Pati KM 9 Mas Doni, kondisi lalu lintas tersendat.
0: Oke, terima kasih Pak Asep untuk update-nya, karena ada pekerjaan jalan ya.
5: Baru ada pembangunan sering Mas Doni, ini dua arah tersendut-sendut. Harap maklum, harap sabar untuk kawan kita Pak Wendy. Ini saya menuju ke Pati juga tersendut-sendut. Begitu Mas Doni.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asep.
5: Antrian di Lingkar Pati sampai kurang lebih 1 kilo lebih Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Oke.
5: Harap bersabar ini kawan Rasika yang dari Semarang ke Surabaya ya. Ini antriannya hampir 1 kilo yang masuk yang di Lingkarnya. Selebihnya itu tadi karena pembangunan jalan di jalur Pati ke Juwana. Oke, begitu infonya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asep untuk update-nya. Ini perjalanan tadi di jalur Pati Juwana ya. Pak Edi Harjono.
6: Mas Doni, Doni izin melaporkan. Selamat sore Mbak Greta dan Mas Yuli, izin melaporkan dari Kubro, kawasan Kubro yang mau menuju kota itu kemacetannya sedikit ya Mas dan Mbak Gre, tapi yang menuju dari Tenggang menuju ke arah Masjid Kubro atau ke rumah sakit apa itu yang mau menuju ke rumah sakit Sultan Agung itu macetnya parah itu Mas Yuli dan Mbak Greta. Gitu saja ya Mas Yuli dan Mbak Greta. Mbak Greta, Mas Yuli dari Yosudarso menuju ke Masjid Kubro itu ekornya sampai di PLT apa itu? PLTU ya, PLTU apa PLTA itu? PLTA kalau tidak salah, PLTA yang dekat yang dekat pelabuhan itu loh, ekornya di situ. Ngeri ini, matur suwun Mas dan Mas Yuli dan Mbak Greta. Ya Sudarsa yang menuju ke arah apa itu? Ke arah kawasan Cipta itu sebelum Kali Asin ya Mas, yang dekat pelabuhan itu sisi sebelah kanannya ada perbaikan jalan ya Mas. Gitu saja, matur suwun.
0: Terima kasih infonya Pak Edi Harjono. Lanjut lagi dengan Ibu Heni Novi. Ibu Heni Novi menanyakan jalur seperti biasa ya untuk perjalanan sore ini dari KIC lewat pintu belakang menuju ke arah Salatiga. Untuk saat ini KIC lewat pintu belakang masuk tol Manyaran, terus nanti keluar Bawen, Bawen ke arah Salatiga lancar, tidak ada ketersendatan. Ibu Heni Novi. Pak Purwanto, depan Saloka arah Salatiga kok tersendat? Ini ada apa ya? Ternyata ada tangki Pertamina macet gitu di sekitaran depan Saloka. Ini antriannya cukup panjang dan tersendat di kedua arah. karena ada truk tangki macet di daerah Balibul, ditambah juga ada laka di daerah Kesongo. Terima kasih infonya Pak Purwanto. Pak Koderi, kemacetan Kesongo imbas kemacetan karena ada laka motor dengan truk ya di daerah Kesongo ini kawan Rasika. Antriannya cukup panjang untuk sore ini, yang dari arah Semarang ini antriannya mulai dari sekitaran Saloka, kalau yang dari arah Salatiga ini antriannya mulai dari sekitaran pertigaan Jalan Pangeran Mertokusumo itu ya. Jadi cukup panjang, imbas ada laka. Yang arah kota Salatiga ini arah Bawen aman lancar ya, setelah Kesongo itu untuk arah Bawennya lancar. Terima kasih Pak Koderi untuk infonya. Pak Wendy,
7: sudah ada kereta putri tapi hilang Mbak Greta,
0: iya.
7: Pukul pirogi 17.13 ya melintas di TL mana ini, aku lali dari ini, oh Wispira lewat kini lali, oh apa tadi jenengi apa Mbak?
0: Apa?
7: TL apa tuh, ya ampun apa tadi? Silo. Oh, TL Jekulo Mbak, TL Jekulo.
0: Oh, TL terpantau. Oke.
7: Okay. Greta, Mbak Greta kan tadi nyebut daerah Kesongo ya. Itu apanya? Udane mong, udane mong so ketiga. Terima kasih.
0: Oke.
7: Okay. Pukul 17.40 Mbak Greta. Sampai di dealer di mana Wendy bekerja di
0: sudah sampai di Kudus
7: ya.
0: Oke.
7: Okay. Ganti mobil dulu terus lanjut ke Semarang.
0: Ya Pak Wendy, dan kita break dulu ya Kawarasika, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Ungaran Semarang dan sekitarnya.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: Kita lanjut lagi ke orasi Kak untuk Berkelana Kota. Dan tadi yang sudah gabung ada Pak Wendy.
1: Mbak Greta, tadi kok kayaknya habis saya kepedut ya Mbak. Mbak tadi di Linggarpati ya. Tadi saya mau masuk Linggarpati dari arah dealer, mau masuk Linggarpati. Itu nggak bisa Mbak. Karena kehalang sama yang mau keluar Linggarpati ke arah Juanda. Saya putar balik Mbak. Terus di sekitaran mana itu? Lingkar Kudus. Saya masuk di Tenggeles, Mbak. Terus keluar di TL Jepang ya. Masih terpantau lancar. Ini sudah sampai di dealer.
2: Turn left, then turn right.
1: Nah, habis itu tak isah-isah sih, baru balik ke Semarang. Terima kasih. Mbak Greta, ini pukul berapa, Mbak? Pukul piro, Mbak? 17.51 ya. Lintas di Tanggulangin Kudus, OTW balik Semarang, Mbak. Minta tolong info jalurnya dong, Mbak. Terima kasih.
0: Sudah sampai Tanggulangin menuju ke arah Semarang, jalurnya lancar. Di Sayung juga aman, tidak ada ketersendatan. Pak Wendy, begitu Pak Wendy. Pak Didi, selamat sore.
3: Selamat sore, Rasika. Selamat sore, Mas Doni. Melaporkan, Mas, saya perjalanan dari Ungaran ke Salatiga, tadi lewat tol, perjalanan lancar. Namun ini saya sampai Saloka, ada ketersendatan yang ke arah Salatiga. Nah, ini saya baru dengar dari radio Rasika ada kecelakaan, Ge. Lumayan, Mas Joni, untuk ketersendatannya kurang lebih ya 15 menit lebih nih. Setelah kecelakaan itu ya lancar. Cuman kok sampai dengan saya melewati belum ada petugas yang mengatur. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih infonya, Pak Danang.
4: Selamat sore, Kak Rasika. Selamat sore, Mbak Greta.
0: Iya, sore, Pak
4: Danang. Laporkan perjalanan pulang ke Kudus dari Blora nih. Jam 17.15 sudah keluar Kota Rembang.
0: Sudah keluar Kota Rembang.
4: Blora ke Rembang lancar jaya. Lalu lintas saya di depan gimana, Mbak Greta? Matur nuwun.
0: Oke, menuju ke arah Kudus ya, lewat Rembang. Ini nanti ada sedikit pekerjaan jalan, ada pekerjaan jalan di sekitar Sampang. Di sekitaran Sampang itu jembatan Sampang ini melambat, tapi lepas jembatan Sampang lancar, menuju ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Danang. Begitu Pak Danang infonya. Pak Mamat Lubis.
5: 50 detik kita di sini tanpa suara. Mana suaranya, Mas?
0: Mbak. Oke, ada. Ini ada suara, Pak Mamat Lubis. Pak Faisal. Pak Gita,
6: pukul 17 lebih 13 ya, sudah sampai kawasan Unes.
0: Sudah sampai kawasan Unes.
6: Masjid Ulil Albab. Perjalanan tadi melanjutkan laporan dari Mas Doni Azhar. Lepas dari Sayung, antrian di Kaligawe tadi saya ya sekitar 20 menit ya Mbak. Mulai dari Terboyo sampai dengan arah masuk tol Muktiharjo. Kemudian masuk Muktiharjo, keluar Jatingaleh lancar ya tolnya. Di dalam tolnya lancar, hanya terhambat di Kaligawenya saja tadi. Nggak tahu kalau sekarang mungkin entah tambah ramai atau sudah terurai, kurang paham juga ya. Cuma yang jelas tadi saya 20 menit tuh yang antre di mulai dari Terboyo sampai dengan tol Muktiharjo. Kemudian masuk Pawiyatan Luhur, Kretek Wesi Dewi Sartika sekarang juga lancar saja, tidak ada hambatan apapun. Demikian Mbak Greta yang bisa disampaikan. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani, sudah sampai di UNES ini ya Pak Faisal Ramadhani. Pak Slamet ini menginfokan di Jalan Pengapon ada apa ya kok mandegrek. Biasa karena volume kendaraan Pak Slamet di daerah Pengapon itu. Pak Adi Nugroho, request lagu. Nanti ya coba ya. Ini Pak Adi Nugroho menginfokan proyek jalan di Brigjen Sudiarto ya, atau Jalan Majapahit di sekitaran Gayam Sari, seputar Gayam Sari. Ini pekerjaan di lajur kanan ya. Dan untuk saat ini lalinya terpantau masih aman. Terima kasih Pak Adi Nugroho untuk update-nya. Pak Fitri.
7: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya sore Mbak Fitri.
7: Tolong bantu pantauan arus lalu lintas, saya dari Merangjen mau ke Mijen. Enak membelah kota apa kanan masuk tol ya Mbak?
0: Masuk
7: ya?
0: Masuk tol saja.
7: Tol Gayam keluar Krapi ya. Matur nuwun.
0: Kalau menurut saya, kalau saran saya mending masuk tol saja. Masuk tol pastinya bus ya. Ini tol lancar kok. Dari Gayam Sari menuju ke arah Krapyak lancar. Terus nanti ke arah Mijen juga lancar. Tidak ada ketersendatan untuk sekitar Ngalian aman. Ngalian, BSB, ke arah Mijen lancar. Tidak ada ketersendatan Pak Fitri. Begitu Pak Fitri infonya. Kawan di 8788.
8: Pak Kris, selamat sore. Ini perjalanan dari Juwana menuju ke Temanggung. Ini baru keluar dari lingkar Pati sampai lampu merah yang arah menuju ke Juwana macet total ini karena ada pengaspalan.
0: Oke.
8: Okay. Di kiri jalan dari arah Semarang. Ini saya dari Juwana ke arah Semarang ini mau menuju ke Temanggung. Terima kasih, selamat sore.
0: Oke, terima kasih infonya Pak kawan di 8788. Ini dari Juwana menuju ke arah Temanggung ya. Untuk saat ini nanti lepas dari Pati, lepas dari Pati, Pati ke arah Kudus lancar, Kudus ke arah Demak, Demak masuk Semarang, terus nanti masuk tol Mukti Harjo, mau keluar Bawen lewat Secang ke arah Temanggung juga lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi, Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perhubungan Kota Semarang mencatat sebanyak 13 titik perlintasan sebidang kereta api masih belum memiliki pos palang dan penjaga. Guna mencegah kecelakaan, Dinas Perhubungan Kota Semarang akan membangun pos palang di dua lokasi tahun ini, yaitu di Randu Garut dan Jerakah. Selain itu, Dishub juga memasang sistem peringatan dini atau EWS di tiga titik, yaitu Jembawan, Logosari, dan Bugen. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, Ambar Prastio, menjelaskan, EWS dilengkapi sensor jarak 3 km yang akan menyalakan sirine dan lampu saat kereta api mendekati perlintasan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memacu masuknya investasi dengan membuka peluang pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus atau KEK baru. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menawarkan langsung peluang kerjasama ini dengan pengelola KEK Kendal, yaitu Semcorp Industrial asal Singapura. Kepala DPM PTSP Jawa Tengah Sakina Roselasari menjelaskan, saat ini Pemprov telah memetakan 6 lokasi potensial dengan syarat ketersediaan lahan minimal 50 hektar. Lokasi-lokasi itu siap ditawarkan kepada calon investor guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi kalau Rasika untuk Berkelana Kota. Sudah jam 6 petang ya. Dan untuk saat ini lalu lintas yang di sekitar Sayung ini lancar. Tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Kaligawe juga sudah aman. Hanya melambat itu nanti dari bawah jembatan tol Kaligawe sampai di SPBU Kaligawe. Yang sudah gabung lagi ada Pak Bo Artanto.
1: 17.38 saya sudah belok kiri masuk ke jalan Walter Mongin City ya Mbak Greta. Okay. Overall dari Kudus sampai dengan masuk Walter Mongin City lost, tidak ada catatan ya Mbak Greta ya.
0: Okay.
1: Untuk kawan-kawan jalur Pantura Timur yang masih di belakang Pak Afil Riandika dan juga kawan saya yang sudah lama tidak ke arah timur, kawan Wendy Juwana, semangat. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto.
1: 18.09 sudah hampir finish sampai di rumah. Okay. Mbak Greta. Matur nuwun sudah menemani perjalanan. Selamat melanjutkan tugas siaran sampai jam 21 ya Mbak Greta.
0: Iya,
1: ya.
0: Siap.
1: Untuk kawan Rasika Mas jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Brewok.
2: Sore Mbak Gre, melaporkan sore. Ini ada kemacetan panjang ini arah ke Salatiga.
0: Ada laka itu
2: tadi
0: Pak.
2: Tadi ada truk juga lagi bongkar ban, tambah ada kecelakaan. Itu laporannya Mbak Gre, terima kasih.
0: Iya, di sekitar Kesongo tadi ya ada laka, tapi sekarang untuk jalurnya sudah lancar kembali. Terima kasih Pak Brewok, kawan di 186. Ini ketersendatan jalur konven Semarang ke arah Bawen dari sebelum Kensaras ya. Untuk saat ini ketersendatan di sekitaran Samban tadi karena waktunya pulang kerja. Tapi untuk saat sekarang di Samban antriannya juga sudah memendek. Terima kasih infonya Pak Tomsur.
3: Halo, selamat sore Rasika. Mohon info untuk jalur Lopait Tuntang ke Songo itu kok macet yang arah ke Bawen, ada apa ya?
0: Oke, terima Pak Tomsur. Kasih tadi infonya. Karena ada laka ya Pak Tomsur ya, tapi sekarang untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan di sekitaran ke Songo, sudah aman terkendali untuk jalurnya. Pak Afil Riandika.
4: Selamat sore Mbak Kri.
0: Iya, sore Pak Afil.
4: Posisi saya sudah sampai Walter Mongin City dari Jepara sampai Semarang lost.
0: Oke.
4: Okay. Hanya tersendat tipis-tipis saja di Pasar Pecangan tadi. Untuk Mas Juli, ke openingnya katanya tadi ada Mas Juli dan Mbak Kri, kata Mas Doni. Openingnya ini kok Mbak Greta saja ini, Mas Juli kemana ini?
0: Biasa.
4: Apakah bikin kopi dulu, serutup kopi nanti? Begitu okay. Mbak Gre, matur suwun.
0: Sami-sami Pak Afil.
4: Kemben ini hari Jumat, lalu lintas di Pantura Timur agak lengang ya, lancar ini. Dari Lingkar Demak juga terpantau tidak ada antrian di traffic light. Sampai di TL Genuk juga antrian los saja. Begitu, matur suwun.
0: Oke.
4: 17.49 sudah sampai di Alas Tuwo dan lalu lintasnya juga masih ramai lancar.
0: Terima kasih Pak Afil Riandika untuk infonya. Lanjut lagi kawan di 608 dari Kubro yang dari Yosudarso ini macet ya betul. Dari antrian itu mulai dari sekitaran Tabak Lorok ya. Karena masih ada pekerjaan apa namanya tol itu ya. Jadi antriannya cukup panjang mulai dari sekitaran sebelum Masjid Kubro sampai Masjid apa namanya Tabak Lorok sampai di Kubro. Begitu infonya. Pak Unggul Suroso.
5: Selamat sore Mbak Greta. Mbak Greta dari Gunung Pati, kemudian Cangkiran, Mijen, Lancar Jaya, seperti biasanya kepadatan normal. Dua arahnya Mbak Greta, hanya catatan sedikit, di Palir maju dikit, kan ada hutan mangkang. Hutan mangkang itu Mbak Greta ada mobil gede Mbak Greta, jadi sepertinya ngangkat alat untuk tiang pancang yang gede itu loh Mbak Greta, lebar, sehingga kalau papasan dengan mobil harus super hati-hati karena kalau nggak hati-hati bisa nyemplung. Demikian Mbak Greta, sehingga terjadi antrean tadi Mbak Greta sampai agak lama, agak panjang gitu ya, apalagi pemotor-pemotor tuh juga pemberani semua, jadi mereka was-was kanan kiri,
0: okay.
5: Tapi bagi mobil jangan lawan, itu bawa besi gede gitu. Itu Mbak Geta, saya mati itu sejak ada portal di Prof. Hamka yang turun tuh kan, setelah BSP ada portal tuh. Nah itu seringkali dapat mobil aneh-aneh tuh yang gede-gede masuk-masuk ke jalur yang tidak biasa, sehingga kawan Rasika kalau melewati harus hati-hati. Terima kasih, selamat sore Mbak Geta.
0: Terima kasih juga Pak Unggul Suroso untuk update-nya. Dan kawan Rasika, ini ada kejadian pemadaman, ada kebakaran lahan kosong ya di daerah Kabatandang. Kabatandang itu mana ya? Kabatandang ini sudah berhasil dipadamkan oleh warga ya. Tadi ada infonya. Oke, ini ada laporan dari Damkar. Lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Wendy.
6: Selamat.
7: Mbak Greta, pukul berapa lagi, Mbak? Pukul 17.55 ya. Perjalanan saya sampai di sekitaran Cingkrang. Masih terpantau lancar ya, Mbak? Cuaca sudah mulai rabun-rabun ayam gitu.
0: Oke.
7: Okay. Untuk mata saya ini, wah, berat. Terima kasih. Mbak Greta, untuk pukul 18.08 ya, melintas di Tegalan Guli masih terpantau lancar.
0: Oke. Okay.
7: Cuaca juga belum hujan ya Mbak Greta, masih gini-gini aja. Request lagu Mbak Greta dari Papin K ya, yang judulnya Dimana Hatimu. Terima kasih.
0: Oke.
7: Okay. Mbak Greta, 18.14 sudah sampai di TL Motorejo, masih terpantau lancar ya. Berarti aku langsung lebu tol Semarang atau Mbak?
0: Gak usah. Bebas
7: ya.
0: Bablas aja.
7: Terima
0: ini
7: kasih.
0: Lancar sampai kali gawe juga lancar. Tidak ada ketersendatan, Pak Wendy. Pak Diki Harmanto.
8: Halo, selamat sore, Mbak Gri.
0: Iya,
8: baru buka Rasika nih. Mohon info dong. Jalur saya dari Gayam Sari menuju Kota Kudus, apakah aman lancar? Monitor juga Pak Bu Artanto, monitor juga buat Ko Wendy. Gimana jalurnya? Terima kasih.
0: Oke. Kalau untuk jalur Pak Diki Harmanto untuk saat ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Diki Harmanto. Pak Adi Nugroho, sami-sami. Pak Maskon, selamat sore.
9: Selamat sore menjelang malam Mbak Gri.
0: Iya,
9: sekedar
0: selamat
9: update.
0: Sore Pak Maskon.
9: Perjalanan saya dari Tawang ke Salatiga tadi ada pantauan merayapnya lalu lintas. Di daerah Tuntang, simpulnya itu di Pasar Kesongo.
0: Tapi sekarang
9: ekornya
0: sudah lancar,
9: Pak. Di SPBU Lopahit, kalau yang dari arah Semarang. Yang sebaliknya, yang arah ke Semarangnya, ekornya yang sampai selamat datang Salatiga itu loh, Mbak Gri. Begitu infonya, Mbak Gri. Terima kasih.
0: Oke, sami-sami, Pak Maskon. Tapi sekarang untuk sekitaran Kesongo, ini sudah lancar ya, sudah tidak ada ketersendatan. Terima kasih, Pak Maskon. Pak Prof. Rindra.
10: Halo, selamat malam, Mbak Greta.
0: Iya,
10: kawan Rasika izin melaporkan. Ini perjalanan saya dari Bangetayu ini, mau arah ke BSP Village. Tadi lewat Ngablak ya, Palang Kaligawe. Itu tadi ada truk macet Mbak Greta di sabrang dari pom bensin Kaligawe itu di sabrangnya. Jadi sebelum Kampung Semarang, kanan jalan ya, tronton macet dan itu trouble. Itu bikin macet itu kayaknya sudah sampai ke U-turn depan SD Sultan Agung ya. Lumayan padat itu tadi. Oke, terima kasih.
0: Terima kasih Prof. Rindra untuk infonya. Pak Asis Noverdi.
11: Selamat petang Mbak Greta dan kawan Rasika semua
0: juga.
11: Menginfokan update lain Mbak Gri, ini posisi saya sudah berada di Jalan Lamper Tengah ya Mbak Greta, mau mengarah pulang masuk Tol Gayam Sari. Aktivitas lalin tadi saat saya berangkat dari Tambak Ajiraya masuk Tol Krapyak Mbak Gri, ada catatan di KM422 ada pengerjaan itu ya, perbaikan mutu jalan Mbak Greta. Untuk antrian tadi ya kisaran 5 menit ya Mbak Gri, sekitar 200 sampai 300 meter saja, so far masih bisa jalan dan aman untuk dilalui. Lalu exit tol Jatingaleh sampai di Taman Bundaran Diponegoro itu juga sedikit agak merambat Mbak Greta. Lalu saya sampai di Tegalsari sampai di Jalan Lampir ini untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar saja. Sementara untuk cuaca Mbak Gri kelihatan temaram ini, tapi ya memang anginnya angin apa itu sembribit gitu ya Mbak Greta. Begitu Mbak Gri yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Ferry, ini bilang Kabat Tandangan itu daerah Merican. Oh, daerah Merican ya, tapi apinya sudah padam kok Pak Ferry. Pak Wendy?
12: Mbak Greta, itu iya. Pak Diki Hermanto baru buka Rasika itu bukannya pakai linggis atau pakai apa itu Mbak Greta?
0: Buka coba radio. Coba
12: di luar Pak. Coba tahu dia lagi bawa linggis gitu, bahaya loh. Ini sudah sampai di jembatan Gadilangu, masih terpantau lancar, Mbak. Terima kasih.
0: Oke.
12: Okay. Kau kabar Tandangan daerah Pak Asis Nafati yang ngetur ke juragan, Mbak. Terima kasih.
0: Iya, ini tadi daerah Merican gitu. Oke, okay, Pak Ibu Heni Novi.
13: Mbak Gre, pukul 18.16 ini saya sudah sampai di Kesongo ya. Dan untuk lalin yang saya lewati kedua arahnya
0: lancar ya.
13: Dari Semarang sampai Kesongo ini terpantau ramai lancar ya Mbak. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi untuk infonya. Pak Iwan Kendal, di exit Krapyak sampai dengan Cepiring amankah? Aman. Exit tol Krapyak sampai dengan Cepiring ini lancar. Tidak ada ketersendatan. Aman, Pak Iwan. Pak Maskon.
14: Oh iya Mbak, ini sudah lancar Mbak ke sana Mbak.
0: Nah, sudah lancar ya?
14: Lagi.
0: Oke.
14: Okay. Ini saya lewat ke sini lagi sudah lancar lagi Mbak. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
14: Lah ini ngomong-ngomong sampai jam berapa Mbak kereta?
0: Jam 9 Pak.
14: Sampai jam berapa ini?
0: Oke.
14: Okay. Terima kasih.
0: Iya, sampai jam 9.
14: Aku tuh kalau dengar suaranya kau Wendy kalau bilang terima kasih tuh mau ketawa terus ya Mbak.
0: Gitu ya. Oke okay, oke. Okay. Terima kasih Pak Maskon ya. Kesongo sudah lancar ya. Pak Wendy.
12: Pukul 18.20 sudah sampai di Telamanis Mbak Greta.
0: Oke. Okay.
12: Wendy Novi nanti ke itu acaranya ulang tahun Salatiga enggak? Nanti ketemu di sana ya kalau ke sana ya. Terima kasih.
0: Oke, ngarep Pak Wendy. Oke, terima kasih Pak Wendy. Dan untuk saat ini jalurnya sudah mulai lancar ya. Untuk Kesongo sudah mulai lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Untuk sekitaran Kaligawe ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Terus yang padat itu di Yosudarso, di Jalan Majapahit Brigjen Sudiarto ini meskipun ada pekerjaan jalan juga jalurnya lancar. Tanjakan Gombel masih ada antrian ya, kawan Rasika di Tanjakan Gombel. Antriannya itu mulai dari jembatan sampai di sekitaran Bukit Permai, pas nanjak itu. Pak Wendy?
12: Kok ngarepin apa? Budi Dewi ini. Oh, Budi Dewi. Dia tekan exit Lingkar Demau.
0: Oke. Okay.
12: Ngarepmu gede. Saya ngarep Dewi ini. Pak, kawan Bawar Tantoy loh. Terus Pak Afil Riyandika.
0: Udah pada sampai Semarang.
12: Budi Dewi ini.
0: Oke. Okay.
12: Ngarepmu gede. Terima kasih. Okay.
0: Terima kasih Pak Wendy. Untuk Gombel, Tanjakan Gombel ini masih melambat ya kawan Rasika. Melambatnya itu mulai dari sekitaran jembatan itu sampai di pas tanjakan. Nanti kita lanjut lagi, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Ferry.
2: Selamat malam.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Ferry?
2: Alhamdulillah baik.
1: Selalu sehat ya Mbak Ferry ya?
2: Alhamdulillah.
1: Iya Mbak Ferry, hari ini sudah beberapa hari ini dingin terus ya Mbak Ferry ya. Kemarin sempat ada gerimis di beberapa tempat tapi sebentar saja. Nah, bagaimana untuk perakiraan cuaca hari ini? Apakah juga akan ada potensi hujan untuk wilayah Jawa Tengah, wilayah Semarang, wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya? Silakan Mbak Ferry untuk perakiraan cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok dini hari. Untuk kota Semarang, umumnya cerah berawan, angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah, umumnya cerah berawan hingga berawan. Tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Dan kami himbau untuk tidak membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
1: Oke, terima kasih Mbak Ferry untuk perakiraan cuaca hari ini. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi Kaora Sika perakiraan cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matiani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Kadimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat malam kawan, dari Kalimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Sebanyak 43 warga Kabupaten Pamekasan tercatat positif HIV/AIDS berdasarkan laporan dari seluruh puskesmas selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut sebanyak 31 orang telah menjalani terapi antiretroviral ARV, sedangkan 12 orang lainnya belum mengikuti pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, mengatakan 12 penderita yang belum menjalani terapi ARV merupakan pasien yang memilih tidak mengikuti pengobatan karena terapi tersebut tidak bersifat wajib.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Peredaran rokok ilegal di Jawa Tengah kini menggunakan modus baru lewat toko daring dan pengantaran malam hari. Kepala Satpol PP Jawa Tengah, Triharso, bilang sepanjang Januari hingga Juni pihaknya menindak 3.000 batang rokok ilegal. Wilayah Pekalongan Raya dan Solo Raya menjadi daerah dengan pengungkapan tertinggi. Petugas pun kini memperketat patroli serta memantau jalur distribusi.
3: Kabar selanjutnya dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional kemarin, menjadi pengingat bagi PMK Bojonegoro yang masih punya PR menuntaskan 4.745 anak tidak sekolah. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapeda Bojonegoro Wiwi Retnoningsih menyampaikan pencegahan dan penanganan ATS menjadi atensi PMK selaras dengan program prioritas daerah, khususnya pembangunan kualitas pendidikan. Sementara itu, Kabid Bina Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Bojonegoro Abdul Aziz menyampaikan secara formal desa bisa menganggarkan untuk pencegahan ATS dengan catatan menyesuaikan kondisi keuangan desa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Clássica.
1: Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik

0: Hati-hati saat membeli makanan atau minuman kemasan, jangan langsung percaya tulisan rendah lemak, tanpa gula, atau tinggi serat.
1: Klaim di bagian depan kemasan belum tentu menggambarkan kandungan gizinya secara utuh.
0: Biasakan membaca informasi nilai gizi di bagian belakang kemasan. Perhatikan ukuran porsi, jumlah kalori, kadar gula, garam, lemak, serta kandungan serat dan protein.
1: Dengan membaca label gizi, kita bisa memilih makanan yang lebih sehat untuk diri sendiri dan keluarga.
0: Jangan hanya lihat kemasannya, baca label gizinya. Pilih makanan dengan bijak, hidup lebih sehat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi berkelana kota Kawarasika. Untuk Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850. Yang sudah gabung lagi ada Pak Asis Noverdi.
1: Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di KM433C ya, mengarah ke Krapyak untuk aktivitas lalin. Saat saya melintas ini masih terpantau ramai lancar saja di kedua arah lho Mbak Greta. Koh Wendy ge yo ngerti-ngerti nanae aktivitas gue kok. Oke, tetap semangat Koh Wendy, hati-hati di jalan ya. Titi Dici. Ojo lali, tetap dicekel sendiri lho, ojo diculki. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Pak Maskot.
2: Aku cuma mau ngomong terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Maskon. Ibu Heni Novi.
3: Mbak Grace, saat ini pukul 18.25 ini saya sudah sampai di Jalan Veteran Salatiga ya Mbak. Dan sebentar lagi saya sampai di rumah. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mbak Gre, semangat bertugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati tetap fokus dan selamat petang. Terima kasih.
0: Siap, terima kasih Ibu Heni Novi sudah sampai di Salatiga ini ya. Pak Rizky.
4: Untuk perjalanan sudah sampai di exit Mukti Harjo ya Mbak Greta. Untuk di exit Mukti Harjo ini arah ke Kaligawe, arah ke kotanya sepi, lengang. Dan tidak ada kereta lewat ya Mbak Greta. Nggak terlihat. Untuk yang ke arah Kubro juga tidak sepanjang biasanya ya. Mulai dari pertemuan arus dari arah Kaligawe sama yang dari arah tol itu tok. Gitu aja. Kita langsung masuk gerbang Barat link ya Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Rizky. Lanjut lagi Pak Christian Raharjo.
5: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. 18.27 ya, meluncur dari kota Solo menuju Solo. Kota Semarang. Sementara via tol ini kayaknya sudah menjelang arah ke Salatiga. Sementara masih aman, lancar.
0: Siap, terima kasih Pak Christian Raharjo. Ternyata Pak Christian Raharjo dari arah Solo ya. Ini masuk tol, jalurnya masih lancar. Pak Diki Harmanto.
6: Kak Wendy, saya buka arasikannya nggak pakai linggis kok. Ya, pakainya gunting.
0: Oh iya, peresmian gitu ya.
6: Update Mbak Gre, pukul 18.38 sudah sampai alun-alun Demak.
0: Okay.
6: Jalurnya yang tadi saya lewati los.
0: Okay.
6: Terima kasih.
0: Terima kasih, ini sudah sampai alun-alun Demak. Masih lancar, paling sebentar lagi juga sampai Kudus ini. Oke, terima kasih Pak Diki Harmanto. Pak Wendy.
7: Mbak Gre, pukul 18.45 ya, melintas di Tel Gendung ya. Masih terpantau lancar ya. Dari tadi mana Lingkar Demak sampai dengan Tel Gendung via jalur Pempen ya. Di Sayung terpantau garing dan lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Untuk sekitaran Sayung, ini jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, tidak ada rob ya. Semakin malam jalurnya juga semakin lancar, apalagi nih hari Jumat. Nah, banyak yang jelang weekend gitu. Oke, terima kasih Pak Wendy update-nya. Pak Asis Noverdi.
8: Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di KM422 ya.
0: Okay.
8: Setelah rehat sebentar tadi di KM424. Sementara itu untuk aktivitas yang dari Krapyak menuju ke Jatingaleh ini terpantau masih ada sedikit antrian Mbak Greta. Di pengerjaan pengecoran jalan ya Mbak Greta di KM422. Begitu, sementara itu untuk yang mengarah ke Krapyak, aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar saja. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Pak Soleh.
9: Selamat malam Mbak Gri. Saya dari Jatelen Karang Paragon Mbak. Ini Sayung lancar, sudah sampai Genuk yang Kaligawi bagaimana ya Mbak? Terima kasih Mbak. Kirim pantun boleh?
0: Boleh.
9: Pantun.
0: Boleh. Monggo mau kirim pantun. Untuk Kaligawe ini lancar, sudah tidak ada antrean, hanya melambat nanti di sekitaran rel kereta saja sampai di SPBU Kaligawe, Pak Soleh. Pak Wendy?
7: Mbak, aku baru ngelak itu tau mbak. Baru aku maca update ku ngelak itu sih ngono wih. Ya ampun. Eh ngelak lah bakali kan
0: mbak. Iya lah.
7: Mau ke Esparman mbak.
0: Oke.
7: Okay. Baiknya lewat mana ya?
2: Terima kasih.
0: Mau ke Esparman. Mau ke Esparman ya. Kalau misalnya masuk tol keluar Gayam Sari aman kok, keluar Gayam Sari menuju Esparman lancar. Kalau menuju Esparman ya keluar Gayam Sari boleh. Kalau mau keluar Kaligawe juga boleh. Di situ kan ada intip ketan ya, Pak Wendy ya. Intip ketannya enak. Terus berarti masuk jalan jalur dalam kota ke Esparman juga lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Wendy.
7: Mbak, dukun kok lagi ganti profesi dari pandun ya, Mbak? Oh, yo entuk to, Mbak. Sing tau ngarang kowe berpandun di Rasika sapa? Ngomong Mbak aku tak senengne.
2: Terima kasih.
0: Ini sekarang hari Jumat.
7: Intip ketan weh, intip ketan weh.
2: Terima kasih.
0: Iya kan memang enak intip ketan di Kaligawe itu kan. Ya kan Pak Wendy, enak itu intip ketan. Ya kan lewat jalurnya juga ini kebetulan lancar gitu. Pak Putra, ini ketemu dengan kawan Rasika ya di daerah Salatiga. Oke, terima kasih. Pak Soleh.
9: Mbak Krita itu ke Wendy, nanti jalurnya kalau Esparman tuh lewati Ungaran mbak itu loh ke Pena. Nah,
0: iya
9: itu.
0: Saya bilang iya.
9: Ungaran keluar turun itu bisa Esparman.
0: Kan saya bilang masuk apa namanya masuk Kaligawe nggak apa-apa, di situ kan ada intip ketan, terus nanti putar balik masuk tol kan, keluar Ungaran terus nanti ke Jalan Semangka dulu, terus nanti turun bablas turun ke arah Esparman, lancar jalurnya gitu Pak Soleh. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: malam Sabtu di Taman Diponegoro juga normal, masih wajar. Terus di Gombel juga wajar normalnya Gombel ya di sore hari, okay, petang hari ini, mulai dari PDAM jadi ngalah itu antriannya. Ini yang penting masih tetap jalan pelan-pelan, mudah-mudahan nggak ada yang trouble di atas sana. Setelah Gombel, jalur saya bagaimana Mbak Greta? Mohon infonya, matunun.
1: Oke Pak Lutfi, setelah Gombel untuk jalurnya lancar, sampai Ungaran lancar, tidak ada ketersendatan, aman Pak Lutfi untuk jalurnya. Pak Asis Noverdi.
2: Boleh.
3: Kalau Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai Taman Lele Mbak Gre, untuk aktivitas lalin exit tol Krapya, lalu menyusuri jalan Pantura Wali Songo menuju ke Mangkang ini, tapi saya menuju ke Tambaji Raya masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Begitu ya Mbak Gre yang bisa diinformasikan. Ini Mbak Greta sampai jam 21.00, nanti setelah ini sampai kantor tetap cus pulang ke Pucang Gading pasti dengerin Mbak Greta gitu ya. Seneng pokoknya nono artis IJ apa aktif artis IJ melanglang buana komedi. Oke. Begitu ya Mbak Greta yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Dan kawan Rasika, kita break dulu ya. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah tepat jam 7 malam. Dan kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081-32-58-58-500.
4: Jam 7 malam, waktu dirasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
6: Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Semarang menunjukkan tren penurunan pada semester pertama tahun ini, yaitu sebanyak 35 kasus dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 142 kasus. Kepala DP3 AKB Kabupaten Semarang, Dewanto Leksono, menjelaskan, meskipun turun, penanganan serius masih dilakukan termasuk pendampingan hukum pada kasus kekerasan seksual anak disabilitas.
7: Peran dari kami di DP3 AKB Kabupaten Semarang, secara umum kan memang arahnya menyeluruh gitu, terkait dengan kekerasan kepada anak, kekerasan kepada perempuan. Tapi ketika ini arahnya pada inklusi, bagaimana anak-anak inklusi juga agar terbebas dari sisi bullying atau kekerasan. Ini juga menjadi peran dari kita semuanya. Kemarin ada sempat ada laporan khususnya terkait dengan disabilitas. Jauh ada terjadi tindak kekerasan seksual. Mungkin ada pelaku ini melihat bahwa disabilitas ini mungkin tidak bisa melapor. Tapi ternyata ya sepandai-pandainya tupai melompat. Ternyata ketika pelaku melakukan hal tersebut kepada tadi disabilitas, ternyata ada bahasa Jawa itu konangan ya, artinya ada ketahuan oleh pihak lain dan ini sedang diproses.
6: Dalam peringatan Hari Anak Nasional ke-42, Bupati Semarang Ngesti Nugraha menegaskan dukungan untuk anak inklusi. Pemkab menyiapkan rencana beasiswa sebesar Rp500.000 bagi 1.600-an anak inklusi pada tahun 2027 mendatang, sekaligus peningkatan fasilitas sekolah ramah difabel. Aksi emosional mewarnai unjuk rasa Jateng Guyub di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Petani asal Desa Pesaren, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal, membawa hasil panen langsung dari lahan sengketa. Aksi simbolik ini dilakukan demi mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman eksekusi. Berbagai komoditas seperti cabai, tomat, labu siam, hingga kacang panjang dibawa sebagai simbol bahwa tanah yang mereka perjuangkan masih menjadi sumber penghidupan. Ketua Kelompok Tani Kawula Alit Mandiri Trismina menegaskan konflik agraria yang terjadi sangat meresahkan petani, terutama warga lansia yang tidak lagi memiliki pilihan mata pencaharian lain. Petani mendesak pemerintah provinsi hadir memberikan solusi adil agar hak-hak agraria masyarakat kecil tetap terlindungi dari konflik berkepanjangan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.

0: Sudah jam 7 malam, kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi ya. Dan Gerita Putri masih di sini menemani Kawarasika sampai jam 9 malam nanti. Bisa terus memberikan update-nya di 081-32-58-58-500. Yang sudah gabung bareng saya ada Pak Christian Marcel. Selamat malam juga, ini kalau besok ke Salatiga. Kalau ke Salatiga besok mampir ya Mbak, rumah saya dekat Pancasila. Oke, siap, dekat lapangan Pancasila ya. Oke, Pak Christian, terima kasih. Lagunya ditunggu ya Pak Christian ya. Oke, lanjut lagi yang sudah gabung. Ini ada Pak Puji Harsono, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Gerita. Info perjalanan saya dari Blora ke arah Semarang lewat jalur Porodadi. Saat ini pukul 19.00, sudah sampai di sekitar Pasar Ngawen.
0: Oke.
1: Alhamdulillah lalu lintas
0: lancar ya.
1: Cukup lancar. Cuma tadi di sekitar SPBU Ngawen ada antrian cukup panjang buat truk-truk yang mau isi biosolar. Antriannya sudah sampai di jalan raya itu, Kak. Mohon infonya untuk perjalanan saya selanjutnya bagaimana, Mbak? Apakah ada ketersediaan? Dan kalau boleh request, saya minta mau request lagu dari Anya Selebos, Badai Emosi ya Mbak. Matur nuwun.
0: Badai Emosi, coba nanti saya carikan dulu ya Pak Puji Harsono. Ini Pak Puji Harsono perjalanan dari Badai Emosi. Ini sudah sampai di Pasar Ngawen ya. Untuk lalu lintasnya cukup lancar, tidak ada ketersendatan, hanya di sekitaran SPBU Ngawen untuk jalur yang ke arah Blora itu ya, di sekitaran Ngawen, karena antrian ini apa, kendaraan yang antre solar gitu di daerah Ngawen. Terima kasih Pak Puji Harsono untuk update-nya. Untuk saat ini perjalanan tadi selanjutnya aman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Andre, apa ini ya? PT Samwon. Oke, terima kasih Pak Andre. Pak Wendy.
2: Selamat malam Mbak Gerita.
3: Use the left two lanes to turn slightly left.
2: 19.09 ya, saya sampai di patung penari kesukaannya Mbak Gerita ini.
0: Tidak,
2: masih
0: saya tidak
2: terpantau
0: suka.
2: Lancar ya, nanti masuk tol Mukirjo, keluar ke tol Jatinggaleh.
3: Continue for 2 kilometers.
0: Oke, sudah sampai di Kaliwiru ya. Terima kasih Pak Wendy, Pak Christian Raharjo.
4: Baik, 19.11 sudah hampir keluar di exit tol Gayamsari. Sementara aman, ramai, lancar. Cuman di perjalanan dari Solo menuju Semarang ketemu dengan landhogger banyak.
0: Oke.
4: Ya, mohon maaf ya, kebetulan mobil-mobil yang pada jalan pelan di kanan dikasih lampu nggak mau, dikelakson pun diem aja, kebetulan plat G. Sorry ya, tadi ada mobil putih, ada mobil merah, menang weneng kanan alonderok
0: besto. Oke.
4: Ya mungkin kurang informasi atau pengetahuan. Mohon maaf.
0: Oke. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Tapi ini aman ya jalurnya ya Pak Christian Raharjo ya. Pak Handika Nova.
5: Selamat malam Mbak Gri.
0: Iya malam.
5: Mohon infonya Mbak, perjalanan dari Karangjati menuju ke Pati ya Mbak. Apakah jalur exit tol Muktiarjonya lancar, Sayung lancar, dan jalur seterusnya? Begitu, terima kasih.
0: Oke, dari Karangjati menuju ke arah Pati ya. Untuk saat ini jalurnya Karangjati masuk tol Ungaran boleh, nanti keluar keluar Muktiharjo nggak apa-apa. Kaligawe, Genuk, Sayung lancar, tidak ada ketersendatan. Demak, Kudus sampai Pati ini juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya Pak Handika Nova. Begitu Pak Handika Nova. Dan Kawarasika bisa terus memberikan infonya di 081-32-58-58-500. Kita ke lagu dulu ya untuk menemani perjalanan kawan Rasika.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
1: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Masih ada Greta Putri ya, malam hari ini Kawan Rasika menemani Kawan Rasika. Nah, kalau ngomongin istilah-istilah nih, sekarang istilah-istilah mungkin Kawan Rasika ada yang apa namanya paham gitu, ada yang tahu istilah-istilah anak sekarang ya, atau para boomer nih, ya para boomer yang menyambung ke Gen Z gitu. Istilahnya banyak deh istilahnya sekarang. Kalau dulu kita bilang apa, tempat minum itu ya botol minum dengan mungkin dengan termos, terus mungkin ya botol minum. Kalau sekarang Gen Z menyebutnya apa? Tumbler kan. Nah, terus juga kalau dulu apa namanya istilah kita mendapatkan bingkisan gitu kan, kita dapat bingkisan, entah itu bingkisan lebaran, entah itu mungkin bingkisan ulang tahun, sekarang istilahnya hampers. Tuh beda ya Kawan Rasika ya. Terus kalau barang loakan atau barang setengah pakai gitu ya, barang second ya, kalau dulu ya kita ngomongnya loakan gitu. Sekarang lebih keren lagi namanya pre-love. Wah, pre-love namanya. Gitu Kawan Rasika. Jadi banyak ya istilah-istilah yang sekarang lebih halus, lebih bagus gitu diucapkan gitu. Barang loakan atau barang bekas, kalau bilang barang bekas itu ya barang bekas gitu. Tapi ini sekarang ngomongnya pre-love. Terus kalau lagi ngamuk gitu ya, anak-anak biasa kalau nangis, nangis sampai guling-guling gitu, ngomongnya apa namanya, ngamuk gitu ya. Sekarang juga istilahnya tantrum, tuh kan? Sekarang isinya tantrum gitu Kawan Rasika. Banyak sih istilah dari Gen Z ini ya. Terus kalau apa namanya bercerita, kalau bercerita ini istilah bercerita, biasanya kita menyebutnya wes, coba diceritakan dah, digambarkan apa aja. Sekarang ngomongnya bahasanya dispil dong, dispil dong gitu. Banyak sih istilah-istilah. Kalau Rasika mungkin lebih tahu istilah-istilah anak-anak sekarang. Apa aja istilahnya, bisa deh ngobrol bareng saya ya. Kita ke jalan raya dulu, ada Pak Christian Raharjo.
1: Baik, 19.14, puji Tuhan sudah sampai di exit tol Gayam Sari. Ramai lancar Mbak Greta, sementara aman, ini meluncur ke arah Majapahit.
0: Oke,
1: sebentar lagi kayaknya nih sudah mesti mendarat karena mau jemput saudara. Dari Jakarta, yang dicari kok mesti mie Jawa. Buat mereka mungkin spesial ya, jadi kita ajak mereka makan mie Jawa, dulu.
0: Mie Jawa,
1: Baik, ini terima kasih buat Mbak Greta yang sudah mengawal. Sebentar lagi mau mendarat dulu. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Selamat malam. Happy weekend.
0: Happy weekend juga, happy weekend juga ya Pak Bowo Artanto, karena ini Pak Bowo Artanto seperti biasa sudah happy weekend gitu. Lanjut lagi Pak Asis Noverdi.
2: Mbak Greta, untuk perjalanan sudah sampai di TL UIN Mbak Gri, sampai kantor langsung capcus pulang, mau mengarah ke Pucang Gading. Untuk lagunya aku ngikut aja Mbak Greta. Pokoknya buat teman di perjalanan. Terima kasih Mbak Gri. Mbak Gri, perjalanan sudah sampai di TL Kalibandeng. Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar di Jalan Seniwangi dari kedua arahnya, baik yang mengarah ke Kota Semarang maupun yang mengarah ke Kendal. Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Mbak Greta, untuk perjalanan sudah sampai di TL Taman Maduporo. Untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Ini sudah sampai di Taman Madukoro ya, dan untuk lalinya juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Kalau Rasika bisa terus berbagi informasi ya di 081-3258-58500. Greta Putri masih di sini untuk menemani Kawan Rasika.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: Masih di Kelana Kota ya, Kawarasika ya. Dan Kawarasika, kita ngobrolin soal istilah-istilah dari para boomers ini ya. Tadi istilah kalau ngamuk itu istilah atau marah gitu. Anak-anak sekarang istilahnya tantrum. Terus kalau apa mendeskripsikan atau menerangkan gitu, istilahnya dispil dong, dispil gitu. Terus apalagi ya istilahnya, banyak sih ya Kawarasika istilahnya. Kalau soal apa namanya ini barang bekas, biasa disebut bape atau second dah, barang second gitu. Tapi sekarang orang bilangnya pre-love gitu ya Kawarasika ya. Oke, okay, ini sebelum kita ngobrol lagi soal istilah-istilah anak sekarang ya, ada Pak Asis Noverdi, sudah sampai di mana ya?
1: Mbak Greta, untuk kata-kata Gen Z, saya pernah dengar itu sly.
0: Sly.
1: Hebat, keren.
0: Oh, hebat ya, betul.
1: Malah kebalikannya, FOMO. Yang punya rasa takut atau apa itu. Emang bahasa Gen Z itu sekarang keren-keren Mbak Greta. Wis, pokoknya kalau kita enggak mengikuti ya kayak orang plonga-plungu itu Mbak Greta.
0: Iya, betul.
1: Mbak Greta, untuk perjalanan ini sudah sampai di TL itu lho. MH Tamrin sama RA Kartini. Untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar, aman. Tidak ada notut ataupun antrian yang berarti. Begitu Mbak Greta, yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ya, kalau FOMO. FOMO itu bukannya istilah ikut-ikutan gitu ya. Maksudnya ikut-ikutan kalau misalnya ini lagi ada apa namanya yang lagi ngetren begini, ikut-ikutan gitu, FOMO begitu ya. Terus ada lagi soal kalau pamer. Nah, kalau pamer ini orang bilang pamer kalau dulu ya us, senengannya pamer gitu kan. Tapi sekarang bahasanya keren, jadi sekarang flexing gitu. Oke, lanjut lagi, ada Pak Wendy.
2: Selamat malam Mbak Gri. Mbak Gri, saya boleh request lagu lagi enggak?
0: Boleh.
2: Boleh ya?
0: Boleh.
2: Dari Goliath Mbak, yang judulnya Tinggal Seribu Mbak.
0: Ah, Tinggal
2: Terima
0: Seribu?
2: Kasih.
0: Kok kasihan banget.
2: Ini OTW dari Esparman ke Water Blaster Mbak.
0: Okay.
2: Sudah sampai di sekitaran mana ini? Sultan Agung, hampir belokan ke mana itu? Sisingamaraja. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
2: Kenzi. Itu Mbak, Walawi. Walawi. Satu ngomong no Mbak. Wah, hatinya apa rameteng. Terus
0: Walawi.
2: Ah, pernah
0: sih
2: juga ngomong-ngomong. Uh-huh. Jir
0: ngoki.
2: Ya. Jir ngoki. Wah, rameteng aku, Mbak. Terima kasih.
0: Ya.
2: Padahal flexing tuh handphone jadul ya, Mbak. Mereknya flexing itu toh. Apa nomor flexi ya?
0: Flexi. Terima kasih. Itu nomor flexi, iya. Iya, kalau istilahnya kalau pamer gitu flexing gitu. Terus kalau pengen tahu gitu kan, misalnya Pak Wendy arahnya mau kemana nih gitu. Nanya nih, kita nanya, pengen tahu. Dibilang, ih kepo gitu kan. Terus kalau lagi galau misalnya, aku kok galau ya, begini-begini. Aduh, jangan overthinking deh, gitu ngomongnya gitu. Jadi ngomongnya enak. Nah, kalau ngobrol soal, udahlah nanti aku dibungkusin aja gitu kan. Kita beli makanan dibungkusin. Nah, sekarang nggak ada anak-anak zaman sekarang yang ngomong dibungkus aja Pak gitu, atau udah dibungkus Mbak pulang. Nggak, ngomongnya apa? Take away. Nah, keren kan? Take away gitu. Pak Iwan. Nah, ini bayangke Ariel Tantrum, itu Ariel Tatum Mbak, Ariel Tatum bukan Ariel Tantrum. Iya, dia mah cantik Ariel Tatum. Pak Joni.
3: Malam Mbak Greta. Wah, iya? Sekarang gaul pakai Gen Z. Beda ya kalau dulu mungkin
0: iya,
3: bahasa
0: dulu
3: kita prokem ya.
0: Iya,
3: waktu
0: betul.
3: Era-era awal 80-an ya, bahasa prokem. Ya, akhirnya bahasa-bahasa itu hilang juga dengan bahasa-bahasa yang
0: bahasa-bahasa
3: sekarang.
0: Betul.
3: Oke, Mbak Greta, perjalanan pulang ke Magelang.
0: Okay.
3: Di depannya bukan Saloka, apa namanya itu? Setelah Tegal Panas turun itu ada truk mogok, cuman
0: setelah Tegal Panas
3: di
0: okay
3: tengah di pinggir jalan, cuman belum apa namanya? Belum adanya kemacetan.
0: Okay,
3: thank you Mbak Greta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Joni. Ya, istilahnya sekarang keren Pak Joni. Contohnya kalau misalnya kita mau piknik nih, yuk kita piknik yuk. Orang dulu ngomongnya piknik, tapi sekarang istilah sekarangnya, kita healing dong, healing gitu. Iya, kita harus tahu, kita harus ngikutin gitu ya Pak Joni ya. Istilah sekarang, apalagi kalau anak-anak sekarang, anak-anak kita ngomong, ayo ayah atau papi, ayo kita healing yuk gitu. Nah, kita gak tahu nih istilahnya, healing apa sih gitu. Langsung deh nanti si anak ngomong, aduh gimana sih, masa istilah gitu aja gak tahu. Nah, pasti akan digituin. Makanya kita harus belajar ya, maksudnya harus belajar apa istilah-istilah dari Gen Z ini ya. Misalnya kayak tadi, kayak apa namanya, healing. Terus kalau apa namanya, lagi sensitif gitu ya, apa dikatain apa gitu, langsung merengut ngambek, baperan deh gitu. Padahal tadinya kalau dulu gak gitu, wes toh gak usah tersinggung, biasanya gitu kan, udah gak usah sensitif. Sekarang ngomongnya baperan gitu. Nah, pokoknya istilahnya banyak deh. Mungkin kalau Rasika ada yang tahu sekarang istilah-istilah seperti itu ya, kayak bahasa FOMO, kayak apa namanya, flexing, terus apalagi ya, ini kayak pre-love gitu. Kita harus tahu ya kalau Rasika ya. Lanjut lagi ada Pak Eko, ini Ko Wendy itu bayar pakai uang berapa kok tinggal 1000? Nah, itu dia. Tiba-tiba Mbak kok tinggal 1000 gitu. Pak Asis Noverdi sudah sampai di mana kah?
4: Mbak Greta, untuk perjalanan ya, saya sudah sampai di Brigjen Sudiarto, Mbak Gre. Tepatnya di tempat perbaikan mutu jalan di bawah jembatan flyover Dayam Sari ya, Mbak Greta. Untuk aktivitas lain, saat saya melintas ini masih terpantau ramai lancar saja, merambat tapi masih bisa jalan. Begitu ya Mbak Greta, yang mengarah ke Peranggan Sementara, yang mengarah ke Kota Semarang masih terpantau ramai lancar aja. Gitu ya Mbak Greta. Terus pokoknya nek kata-kata gengsi ini semakeh akeh pokoknya kata-katanya Mbak Greta.
0: Iya, jadi
4: turuti wang ya, kata-katanya banyak pokoknya, banyak-banyak. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta, terima kasih.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Asis Noverdi. Ya memang kita harus tahu sebagai ya istilahnya generasi milenial kita ya, kita harus tahu gitu.
1: Ada lagi Mbak Greta. Apa? Kalau dulu orang tua ya udah kita sebut orang tua gitu aja. Sekarang sebutannya apa? New parent. Wah, super keren tau. Itu Mbak Gre.
0: Oke, terima kasih. Nah, kalau apa namanya, kalau kita ngomong serius gitu ya, yang serius contohnya gak bohong misalnya, aduh film ini kok luar biasa gitu. Misalnya ngomong, wih film ini kok bagus banget, serius deh gitu. Jawabnya, that movie was amazing, no cap gitu. Ada aja ya istilah. Kalau tadi yang Pak Asis Noverdi bilang slay ya, slay itu artinya wih keren banget gitu. You slay that outfit gitu. Hey, baju kamu keren banget gitu. Oke, okay, gitu ya. Kasih kayak banyak istilah-istilah. Kita harus belajar nih. Pak Aji, apa ini? Dapat cowok nganggur atau pelit, Gen Z menyebutnya mokondo. Iya, iya memang itu. Sekarang Gen Z istilahnya seperti itu ya. Ini Pak Haji melaporkan dari Semarang ke Weleri lancar, tidak ada notis yang berarti. Oke, terima kasih Pak Handika Nova. Apanya? Kalau dulu, zaman dulu istilah dulu kita nginep ya. Yuk kita nginep yuk, nginep di rumah nenek misalnya ya, atau nginep di tempat eyang gitu. Sekarang ngomongnya apa? Staycation. Iya benar, staycation. Oke, terima kasih Pak Andika Nova. Lanjut lagi Pak Adi Nugroho, ini mau request lagu saja. Oke, ditunggu ya Pak Adi Nugroho. Ini saya apa namanya, mau mutar lagu-lagu yang romantis-romantis tadi deh, yang kalem-kalem gitu ya Pak Adi Nugroho ya. Oke, ditunggu lagunya. Pak Wendy,
5: apa? Kalau kita ngomong sebutannya apa mau? Orang tua, Mbak. Orang tua kan enak ya, Mbak. Heeh. Jadi TKI apa?
0: Ya itu.
5: Tube bengi-bengi, adem ngono kuwi enak, Mbak, ya. Terima kasih.
0: Malah orang tua itu.
5: Kalau dulu kan nginep di rumah nenek. Sekarang juga bukan nginep tuh, Mbak. Short time di rumah nenek. Terima kasih.
0: Staycation. Ah, malah. Ya, staycation gitu. Terus ada istilahnya apa ya? Istilah lagi nih, apa suasana gitu. Suasana hati atau suasana kita lagi makan gitu kan. Ih, kayaknya suasananya kok syahdu banget, enak banget. Ngomongnya apa coba? Vibe. Wah. suasana atau perasaan. Contohnya, this place has good vibes gitu. Aduh, suasananya enak banget. Aduh, istilahnya itu nah, keren-keren gitu ya. Kalau Pak Said ya, kalau dulu sahabat atau apa namanya teman akrab gitu. Teman dekat, ini ngomongnya bestie sekarang. Iya, bestie. Oke, terima kasih Pak Said. Pak Wisnu.
6: Kalau dulu itu istilahnya keren banget, jago banget. Kalau sekarang anak Gen Z itu istilahnya OP banget. OP itu kepanjangan dari overpower.
0: Kepanjangan
6: dari overpower.
0: Oke.
6: Kalau dulu istilahnya wadulan, Mbak. Sekarang namanya cepu.
0: Oh, cepu.
6: Cepu banget sih sekarang.
0: Cepu.
6: Tukang adu.
0: Oh, tukang adu. Oh iya iya iya. Ini baru ini saya baru dengar ini, tukang adu jadi cepu gitu. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Pak Wendy.
5: Oh iya, Mbak, vibe juga enak loh, Mbak. Apalagi yang black tea itu. Wah. Tube atem-atem no.
0: Iya.
5: Marah hangat. Terima kasih.
0: Marah hangat itu kan kesukaannya Pak Wendy gitu. Oke, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi ya, Kawan Rasika, soal apa istilah-istilah dari Gen Z ini. Soalnya kita juga perlu tahu istilah-istilah dari Gen Z ini karena apa? Kalau contohnya saya punya anak gitu ya. Ini saya punya anak bahasanya seperti itu. Anak saya kan termasuk Gen Z juga kan? Anak Gen Z. Jadi kadang suka ngomong, "Ah, Mami nih, ini ada orang yang flexing nih Mami," gitu. Jadi saya juga perlu tahu, kadang saya nanya, flexing apa sih? Dulu-dulu sih saya ngomong, flexing apa sih flexing gitu. Terus dijelaskan, oh flexing itu artinya pamer gitu. Terus apalagi ya, FOMO gitu. Pokoknya kita orang tua harus tahu istilah anak-anak gitu. Pak Wendy?
5: Kalau yeping itu apa, Pak? Yeping, wah ramah dong yang ngomong yeping. Yeping apa, Pak?
0: Yeping.
5: Terima kasih.
0: Saya baru tahu ini yeping. Apa yeping? Oke, Pak Wisnu.
6: Dulu istilahnya gelisah, Mbak Greta. Resah, gelisah. Sekarang disingkat jadi insecure.
0: Ah, insecure.
6: Memang
0: ya.
6: Gen Z luar biasa.
0: Iya, Gen Z ini memang luar biasa istilahnya ya.
6: Malum Mbak Greta punya anak dua Gen Z semua, bukan Gen Z lagi, Gen Alpha malah.
0: Gen Alpha, iya. Kalau anak saya ya masih Gen Z ya. Soalnya lahir tahun 2000 kan, masih Gen Z nih. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Kalau Gen Alpha, waduh, sudah deh kita harus tetap harus cari tahu terus ya. Kalau apa istilahnya Gen Z kan kepo gitu ya. Kita harus tahu ya Pak Wisnu ya. Pak Wendy, apa ini? Yeping. Oh, yeping itu berarti bicara terus-terusan atau ngoceh panjang lebar gitu ya. Lah, saya berarti termasuk yeping dong. Kan ini saya ngoceh terus. Benar ya Pak Wendy ya? Kan saya ngoceh ini. Apa ini Pak Wendy?
5: Kalau anak saya bukan Gen Z, Mbak, tapi Gen Z. Terima kasih.
0: Iya, yeah, itu nama anak Pak Wendy, Kenzi. Si kembar Kenzi. Oke. Okay. Ya, berarti kalau saya lagi siaran gini kan istilahnya ngomong terus, berarti disebut yeping dong, Pak Wendy. Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ya ke Orasika, soalnya banyak ini istilah-istilah Gen Z yang kita juga perlu tahu, apalagi kita punya anak yang termasuk anak Gen Z. Ada juga ya tadi yang Gen Alpha gitu. Apalagi Gen Alpha yang lahir tahun dari 2004 ini. Aduh, usia udah 2 tahun aja istilahnya sudah macam-macam. Ikut-ikutan gitu istilahnya, jadi ikut-ikutan. Apa ada orang ngomong diikutin, ada orang ngomong diikutin gitu. Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika. Apa ini, Pak Wendy? Gen Folk Min, apa ini? Ini berita apa ini Pak Wendy? Oke, okay. Terima kasih Pak Wendy. Nanti kita lanjut lagi. Kita ke lagu dulu ya untuk menemani Kawan Rasika. Dan Greta Putri masih menemani Kawan Rasika sampai jam 9 malam nanti.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rencana pelibatan Babinsa dan Babin Kamtibmas untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak pada tingkat desa menuai beragam tanggapan. Sejumlah kalangan menilai kebijakan itu berpotensi menimbulkan keresahan dan rasa takut di tengah masyarakat. Koordinator Elemen Jatengguyub Joko Prianto mengatakan kehadiran aparat keamanan dalam urusan perpajakan dikhawatirkan memunculkan kesan intimidatif bagi warga. Menurutnya upaya meningkatkan kepatuhan pajak seharusnya lebih mengedepankan edukasi dan pendekatan persuasif. Tidak hanya menyoroti persoalan perpajakan, Jatengguyub juga mengkritisi berbagai persoalan lingkungan dan agraria. Mereka menyinggung dugaan kriminalisasi masyarakat di Kendal, Pati, Rembang hingga Blora, serta berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan yang dinilai merugikan masyarakat kecil.

0: dan memastikan hak-hak warga tetap terlindungi. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengaku hingga kini belum menerima sosialisasi maupun petunjuk teknis resmi terkait rencana pelibatan Babinsa dan Babinkamtibmas dalam pengawasan pajak di tingkat desa. Kepala Dispermades Dukcapil Jawa Tengah Nadi Santoso bilang pihaknya masih menunggu penjelasan dari Dirjen Pajak mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut, termasuk jenis pajak yang akan menjadi sasaran, apakah pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, atau justru pajak pusat. Meski demikian, Nadi menegaskan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban setiap warga negara. Hasil penerimaan pajak pada akhirnya akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pelayanan publik, hingga bantuan keuangan bagi desa. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ya, tinggal 1000. Apanya yang tinggal 1000 ini, Pak Wendy? Ya, kalau ngomongin soal istilah-istilah gengsi, kita memang perlu tahu ini ya, Kak Rasika. Kita sambil ngobrol, sambil update lalu lintas. Untuk saat ini sih lalu lintas terpantau sudah mulai lancar semuanya ya, kecuali di Kaligawe. Kaligawe ini di rel kereta terutama itu memang ada antrian. Terus yang di Tambak Lorok ini juga sudah memendek antriannya. Tapi yang di TLKIW ya, ini antriannya masih terlihat agak panjang, mulai dari pintu utama KIW itu sampai di TLKIW. Kalau ngomong masalah istilah-istilah, ini juga apa ya, banyak istilah-istilah yang apa namanya, yang kita tadinya gak ngerti gitu, akhirnya jadi oh iya, kita oh jadi artinya ini ya gitu. Pokoknya gitulah kawan Rasika, banyak sih contohnya. Kalau misalnya kita lagi bingung, gak ngapa-ngapain, lagi bosen gitu, apa ya, kalau dulu ngomongnya boring juga udah tahu ya. Terus ada sih yang dibilangnya gabut karena nggak ada kerjaan apa-apa, terus gabut nih, gabut gitu, istilah gabut gitu. Nah, istilah gabut apa ya? Oh, ini Pak Wendy, tadi ngomong temannya yang kebanyakan yeping gitu ya, yeping. Nah, kalau saya berarti kebanyakan yeping dong, berarti saya yeping dong, kan ngomong terus Pak Wendy. Oke. Ini seorang wanita di Jepang, ini jahit mulutnya karena kebanyakan yeping karena ngomong terus gitu. Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Adi Nugroho, ya sudah saya play ya tadi lagunya ya, Pak Adi Nugroho. Pak Asis Noverdi.
1: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di rumah ya. Mbak Greta tetap selai, jangan tantrum, karena Mbak Greta besti-bestinya kawan Rasika semuanya. Gitu ya Mbak Greta, untuk perjalanan sampai di rumah ini aktivitas masih terpantau ramai lancar, tidak ada notit Mbak Greta. Ini sudah sampai rumah, kalau Mbak Greta masih live di TikTok nanti tak tengok ya Mbak Greta. Buat kawan Rasika yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat. Sementara yang masih di jalan, ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Begitu Mbak Kri, terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih juga gitu. Nah, kalau zaman dulu istilah apa namanya, ini biasa apa, orang apa, seorang wanita yang pacaran dengan orang yang lebih tua, tapi si laki-laki ini selalu memanjakan gitu. Istilahnya sugar daddy gitu. Sugar daddy. Kalau untuk pacarnya yang masih kecil, sugar baby gitu ya istilahnya ya. Apa sih, cukong ya, kalau dibilang cukong gitu ya. Oke, lanjut lagi Pak Handika Nova.
2: Mbak Kri, sudah lewat exit Muktiarjo ya Mbak, ini sampai U-turn Kubro. Ini yang mengarah ke Demaknya ternyata macet Mbak.
0: Oh, yang mengarah ke Demak
2: tersendat ini.
0: Sedikit tapi
2: agak panjang kayak yang ke arah ke belakangnya sana. Ini dari U-turn ke arah ke Kubronya ini padat. Tersendat juga. Jalan pelan-pelan saja.
0: Siap.
2: Itu, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Handika Nova. Nah, ini kawan di 6476 ini ya, bilang gabut Mbak, itu kayak aku kalau lagi gabut gak ada kerjaan, umbah-umbah sambil dengerin ketawanya Mbak Gre yang renyah. Kerupuk dong Ibu, Ibu atau Bapak ini ya, mosok ketawanya renyah, ya berarti kerupuk gitu. Oke, terima kasih Pak Isan.
3: Assalamualaikum, selamat malam Mbak Greta Putri, salam sehat.
0: Iya,
3: salam minta sehat. Petunjuk. Ini saya dari Kudus menuju Solo. Apakah ada ketersendatan di Sayung atau Ngenuk? Mohon petunjuknya, monitor. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Pak Ihsan menanyakan jalur ya, perjalanan dari Kudus ya. Perjalanan dari Kudus menuju ke arah Solo, untuk saat ini Kudus menuju ke arah Demak lancar. Demak menuju ke arah Semarang ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ke Solonya nanti masuk tol Muktiharjo, masuk tol Muktiharjo langsung bablas ke arah Solo, lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, Pak Ihsan. Begitu, Pak Ihsan. Pak Wendy?
4: Tugu Muda ya, nih OTW ke Udinus ya.
0: Oke. Okay. Pak Wendy OTW ke Udinus. Oke, terima kasih Pak Wendy.
4: Iya, Mbak Gri, aku nang rano kerjaan yo.
0: Gabut ya?
4: Gabut terus. Gabutin suket toh. Terima kasih. Gabutin,
0: cabutin suket, cabutin rumput, malah gabut. Pak Daniel. Nah, ini beda masa, beda istilah, betul ini. Nah, kalau dulu rokok. Nah, kalau kita merokok itu yang ngerokok aja gitu. Tapi sekarang bilangnya vape gitu ya, vape. Ya, begitulah istilahnya. Terus es teh. Wah, ini yang pasti nih es teh. Es teh ini kalau zaman dulu ya udah es teh aja gitu. Sekarang ngomongnya iced tea, keren ya iced tea gitu. Terus apalagi banyak ini istilah dari Pak Daniel. Nah, saya juga ini istilah kalau camping, kemah ya, kemah itu zaman dulu ya istilahnya camping, kemah. Sekarang glamping, tuh kan keren glamping. Somai, ini makanan nih. Somai kalau zaman dulu ngomongnya ah beli somai, sekarang istilahnya jadi berganti jadi dimsum. Wah, dimsum. Oke. Apa ya? Ya, kalau dulu ngomong kita kenalan ya, kenalan istilah biasa kenalan gitu. Bahasanya kenalan, sekarang juga bahasanya ganti jadi networking. Networking. Iya. Kalau dulu istilah surat menyurat, sekarang udah tak DM. Udah tak DM gitu. Apa direct message ya? Itu oke. Okay. Terima kasih Pak Daniel, ini banyak istilahnya ya. Kawan Rasika, pokoknya istilahnya banyak ini dari Gen Z nih ya. Dan kita juga perlu tahu, kalau dulu kita harus bawa uang gitu ya. Sekarang anak saya kemana-mana gak mau bawa uang, yang penting HP gitu. Terus kalau udah jajan gitu, mami kalau jajan di sana boleh bayar pakai kris gak? Gitu istilahnya. Nah, kenapa gak bawa duit gitu? Saya bilang, padahal cuman beli es teh ya. Beli es teh 3.000 gitu kan. Kan pakai kris ada gitu. Pakai kris bisa gitu. Jadi kalau tiap jajan, anak saya pasti nanya dulu, bisa pakai kris gak yang jajan di situ? Bisa pakai kris gak gitu? Aduh, anak sekarang gak mau pegang duit gitu. Gak marah sih, Kak. Oke, Pak Wendy.
4: Lu, dulu rokok, sekarang vape yo. Mati tuh, Mbak. Masa vape?
0: Iya kan
4: obat nyamuk weh.
0: Obat nyamuk.
4: Terima kasih.
0: Itu merah.
4: Iya, kalau dulu pakainya pasti bukan kris ya Mbak. Pakainya bisa gobang gitu. Terima kasih.
0: Malah gobang, Pak Wendy, malah gobang. Jangan bilang golok gitu. Pak Deddy.
5: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam
5: Mbak Greta. Mau minta infonya nih Mbak. Saya dari kawasan industri Terboyo Ngilir.
0: Daerah Ngilir.
5: Mau ke Tuntang.
0: Mau ke arah Tuntang. Oke.
5: Ini jalur saya gimana ya Mbak? Mau lewat konvensional saja karena mau cari makanan yang buat selera makan jadi enak gitu Mbak. Matur suwun infonya Mbak Greta.
0: Mau jajan karena lagi gak selera makan ya. Oke, mau jajan karena gak selera makan, berarti lewat konven. Lewat konven menuju ke arah Tuntang ya. Aman lancar, tidak ada ketersendatan jalur konven. Ini tadi Pak Deddy perjalanan dari Terboyo kan ya, dari Ngilir ya. Ini lewat Raden Patah, terus ke arah Dokter Cipto, ke arah Dokter Wahidin, terus ke arah Gombel, dan seterusnya sampai di Tuntang. Ini lancar Pak Deddy, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu. Pak Aji. Pak Haji, ini Mbak kalau kurang gizi kata Pak Wapres, ini jenenge disebutnya stunting. Iya betul, stunting sekarang ya. Stunting gitu. Ini kalau zaman dulu ya kurang gizi, sekarang stunting istilah kerennya. Oke, terima kasih juga Pak Haji sudah menemani saya, ini sudah menemani Pak Haji juga saya, dan ini Pak Haji sudah merapat di kawasan industri terpadu Batang. Sudah sampai di kawasan Kawasan Industri Terpadu Batang. Oke, terima kasih Pak Aji, salam sehat juga. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, sambil mengenal istilah-istilah anak sekarang nih ya, istilahnya apa aja gitu. Ada galau, ada gabut, ada apa namanya tadi, stunting, ada flexing, banyak istilahnya. Mungkin Kawan Rasika ada yang sudah apal dengan istilah-istilah anak-anak sekarang Gen Z ini, boleh deh nanti ngobrol bareng saya ya. Greta Putri masih di sini menemani Kawan Rasika sampai jam 9 malam nanti.

0: Kita lanjut lagi ya ke Orasika. Tuh kan saya memutar lagu yang apa namanya, yang syahdu-syahdu gitu, yang ya pokoknya enak didengerin menemani malam ini gitu ya. Lanjut lagi, yang sudah gabung bareng saya ada Pak Handika Nova.
1: Bahasa Gensi juga, Mbak.
0: Apa, Pak?
1: Untuk yang mungkin baru kenal, baru ketemu, terus cerita-cerita, tapi ceritanya sudah banyak, ceritanya sudah mengajuk ke ranah pribadi, itu biasanya disebutnya oversharing, Mbak.
0: Oh, oversharing. Oke. Oh, oversharing artinya. Terus kalau bayar patungan atau urunan sekarang sebutnya split bill. Iya. Kalau dulu istilah dulu apa? Tumpuan gitu ya, Pak Handika Nova ya. Sekarang juga di Rasika juga suka ngomong tumpuan gitu. Ayo tumpuan-tumpuan buat beli gorengan gitu. Iya, tapi kalau sekarang ya itu apa namanya? Split bill gitu, bayar patungan. Oke. Terima kasih Pak Handika Nova. Lanjut lagi. Kawan di 1979, waalaikumsalam. Ini dengan Pak Muhlisin ya. Ini mau, kalau mau pergi sekarang OTW gitu ya, betul. Kalau mau pergi sekarang OTW. Terus kalau misalnya apa namanya, di apa sih, kalau istilahnya diejek gitu ya, diejek itu namanya dibully sekarang, pembulian gitu, begitu, pembulian gitu ya. Pokoknya kalau diejek terus pokoknya istilahnya kayak mengejek seseorang gitu, lagi dibully gitu ya, panggil seorang laki-laki ya, hi bro gitu. Kalau yang cewek ya, hi sis. Kalau enggak, hi bro sis gitu. Pak Purwanto, selamat malam juga. Ini mau request lagu saja. Oke, ditunggu ya Pak Purwanto. Pak Handika Nova, saya Gen Z juga soalnya, Mbak gitu. Eh, ternyata masih Gen Z. Oke, berarti ini lahir tahun berapa ini? Saya tebak tahun 2000, tahun 2000-an pasti. 2000 berapa ya? Tahun 2000 atau mungkin tahun, iya paling tahun 2000 ini, apa 2005? Oke, okay. Terima kasih Pak Handika Nova. Oh, 97 perbatasan. 97 perbatasan. Oke, okay, tahun 97 ya. Oke, okay, siap-siap, berarti selisih 3 tahun dong dengan anak saya. Anak saya tahun 2000 gitu. Oke, okay, terima kasih Pak Handika Nova. Ternyata termasuk Gen Z juga ya. Istilahnya banyak sih kalau Gen Z itu. Apa namanya, kita sebagai orang tua ya. Saya nih sebagai orang tua nih. Oh, istri tahun 2000 ya, seumur anak saya. Ya, sebagai orang tua itu memang harus apa ya? Harus bisa memahami istilah-istilah untuk anak-anak sekarang gitu ya Kak Warasika ya. Ini soalnya istrinya Pak Andika juga tahun 2000 ya, seumuran anak saya. Oke, terima kasih Pak Handika Nova. Pokoknya apa namanya, istilah-istilah sekarang dicampur ya, campuran ada bahasa Inggrisnya juga gitu. Contohnya tadi apa namanya, kayak dispil gitu, itu kan dari istilah bahasa Inggris juga kayaknya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya Kak Warasika. Budi, anak kok seumuran anak saya yang pertama 2001 gitu. Saya anak saya umur 2000 tahun, umur anak saya kelahiran 2000 akhir tahun. Jadi Desember 2000 Budi anak saya gitu. Berarti ya sepantaran lah kita. Saya sudah setengah abad deh, untuk mengungkap bahwa saya sudah setengah abad gitu Budi. Ya, anak saya kelahiran Desember tahun 2000, berarti ya seumuran lah gitu ya Budi ya. Oke, terima kasih Budi. Apa ini? Ya, memang anak-anak sekarang itu istilahnya banyak-banyak. Dan yang saya heran, anak sekarang kalau suruh bawa duit itu gak mau. Itu yang saya heran. Oh, Budi anaknya bulan Mei tahun 2001. Oh, iya. Kelahiran tahun 80. Ya selisih lah. Selisih banyak. Selisih banyak Budi. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika. Kita ngobrol istilah-istilah Gen Z nih yang kita juga harus tahu istilah-istilah dari Gen Z ini supaya kita juga tidak kudet gitu kalau dibilang wah kurang update gitu ya.

0: Anak sehat adalah investasi masa depan bangsa.
1: Mari rayakan Hari Anak Nasional 2026 dengan memberikan yang terbaik untuk buah hati kita. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap, makan makanan bergizi, tidur yang cukup, aktif bergerak, dan rutin mencuci tangan dengan sabun.
0: Ajarkan juga kebiasaan hidup sehat seperti menutup mulut saat bersin, tidak berbagi alat makan, dan selalu sarapan sebelum beraktivitas.
1: Karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, kuat, dan berprestasi.
0: Selamat Hari Anak Nasional 2026. Anak hebat, Indonesia kuat.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Warasi KW. Ternyata banyak ya yang gabung di TikTok ya. Ini ada Pak Mulisin tadi malam juga. Pak Mulisin, aduh makasih banget tuh ya, putar lagu barat tahun 70-an campur, Pak. Ini enggak hanya tahun 70-an aja. Ini saya play tahun 90 ada, tahun 2000 ada gitu Pak Mulisin. Yang penting yang syahdu-syahdu gitu ya. Ada Pak Freddy ya, Pak Fred ya. Ini minta info Semarang Bogor full tol. Tuh band full tol. Iya, harus full tol ya. Dari Semarang ke arah Bogor aman lancar, tidak ada ketersendatan ke arah Bogor. Lagi berangkatnya kok malam sih gitu. Oke. Lah dengan Muena ya. Ini minta stiker Rasika di mana ya? Tak tempel nih ning mobil gitu stiker Rasika ya, minta langsung ke Rasika di Jalan Semangka nomor 7 gitu. Oke, terima kasih. Lanjut ini dengan Bill Davso absen dari Pudak Payung. Oke, siap. Terima kasih. Terus ada siapa lagi nih? Aziz Pet Care. Aziz Pet Care. Ini mengirimkan jari hati gitu ke saya. Terus juga sayangi aku gitu. Iya, Slay ya Mbak. Slay itu apa tadi ya? Semangat ya. Oke, Cayo gitu. Iya, semangat. Terus mengirim mawar juga. Terima kasih mengirim mawar. Terus ada Pak Asis Noverdi. Iya. Siapa aku Mbak Gre? Pak Asis Noverdi, karena saya lihat profilnya itu. Aku siapa Mbak Gre? Pak Asis Noverdi gitu. Pak Lizin, tak kira pindah alamat kantor. Enggak lah. Terima kasih loh Pak Asis Noverdi sudah mengirimkan mawar buat saya. Apa Pak Wendy? Apa? Kalau enggak lah, apa itu istilah apa itu? Ada teke-teke. Oh, ini binatang yang teke gitu kan? Teke gitu. Iya, itu bahasa Semarang itu yang teke langsung dihitung. Teke datang, teke pulang, teke datang gitu kan Pak Wendy? Oke, Ibu Dewi Jova ini, Dewi Jova selamat malam juga. Ada Kakak Sheila ini, Bagri titip salam ya, hati-hati yang buat sayangku yang sedang berangkat kerja ke Salatiga. Wai, masuk malam. Berangkat ke Salatiga ini masuk malam. Oke, ada salam ya dari Kakak Sheila buat yang tersayang. Gitu. Oke, Pak ini Mbak, kue kok neng kene? Lah, saya ya di sini. Emang saya masih di mana? Ya enggak update di sini juga. Ada dua itu di WA juga boleh gitu. Teke datang, teke pulang gitu. Oke. Ini ada Pak Handika Nova. Pak Handika Nova sudah sampai mana ini?
1: Sudah keluar lingkar Demak Mbak Kri. Sudah hampir sampai Trengguli.
0: Oke.
1: Ini jalannya kok sangat
0: lancar kan?
1: Ramai.
0: Oh, ramai.
1: Untuk kontainer-kontainernya yang mendominasi. Mobil pribadinya juga lumayan, tapi yang mendominasi kanan kiri itu truk dan kontainer, Mbak. Begitu.
0: Oke. Terima kasih Pak Handika Nova. Ini banyak kendaraan-kendaraan besar ya. Oke, lanjut lagi Budi, mau request lagu dari Lionel Richie boleh? Boleh. Ditunggu ya Budi ya. Pak Wendy?
2: Mbak, wis Handoso. Semarang Bogor full tol iki meh napa, Mbak? Handoso. Padahal santane ning Kopi Street lho malah. Minggat lu ngobokor, ya wis lah, tak balik wis ngono. Terima kasih.
0: Ya berarti jemput saya aja Pak Wendy, ya kan? Saya diajak ngopi di Kopi Street situ. Nah, jemput saya aja Pak Wendy, saya mau. Pak Wisnu, apa ini? Tambahan Mbak Gre, kalau masih belum pintar, anak-anak Gen Alpha, kalau ngejeknya sekarang istilahnya bot, dari kata robot di game ya. Oh iya, sekarang ada game baru itu ya. Apa sih namanya? Roboblik apa ya? Soalnya saya pernah dapat email Terus nggak tahu email dari siapa, saya dapat email terus dia minta kayak minta apa, Roblox. Nah, iya Roblox ya. Ada game Roblox itu, Budi. Saya pernah dapat email dia minta apa gitu, tapi saya nggak terlalu perhatian, langsung saya skip aja. Gitu dia minta apa sih ya kemarin ya, tapi sudah saya skip, Budi. Saya wah, ini apa ini, mainan Roblox gitu, dia minta apa gitu, saya nggak ini deh, nggak buka emailnya, langsung saya skip gitu aja. Pak Wendy,
2: aku buka mentok kue prei, Mbak. Yes, Mbak, tamu lewe
0: belum prei ya.
2: berat mentok kue yang ini balik kue ini rumah Jabiro
0: jam 12
2: di Senen Imbe saat mama apartemenmu enak disidak mau. Terima kasih.
0: Iya. Nanti dibarin Bu Dewi juga gitu ya. Bu Dewi diajak sekalian dong gitu. Oke. Okay. Pak Aziz Petcare ini ya, kalau di rumahku bunyinya kencang, Mbak. Oh, itu tekek gitu. Tekek. Oke. Apa ini Pak Mulis ini? Pak Lisin, daerah saya Kaligawe ketinggian apa sudah selesai apa belum ya? Ketinggian apa nih, Pak? Oke. Okay. Kok Kaligawe ketinggian apa sudah selesai apa belum? Ketinggian apa ya? Pak Lisin ya? Iya. Ini Pak Asis bilang Seneni Bu Dewi kok. Iyalah, dimarin enggak Bu Dewi diajak aja gitu. Ini Budi apa ini? Anak saya malah dapat kenalan sesama gamer Roblox. Nah, ini dia. Game Roblox ya. Ini game yang lagi apa ya, lagi viral ya game Roblox ini ya. Terus juga game Roblox ini banyak anak-anak, saya pernah melihat di salah satu media sosial. Apa namanya? Ada seorang anak, dia dimarahi oleh ibunya karena dia main game Roblox ini menghabiskan uang sampai jutaan rupiah gitu. Dia mainnya main online gitu kan, game Roblox. Nah, terus juga ibunya marah gitu. Ini pokoknya ini game sudah coba habis berapa puluh juta gitu. Dimarahin sama anaknya, Budi. Nah, itu saya juga enggak tahu game Roblox ini game apa, saya enggak ngerti. Ya mudah-mudahan anak saya enggak ikut-ikutan deh. Enggak ikut-ikutan. Kalau dulu anak saya sukanya Mobile Legend gitu, tapi sekarang kayaknya sudah enggak gitu ya. Pak Widyo, ini dari Pati nyimak via TikTok. Okay. Ku ingin kembali anak saya anak lahir tahun 79. Tapi teman kantor Gen Z. Kalau ada kata-kata yang enggak mudeng, saya tanya mereka dan mereka pasti tahu, apalagi kalau ada kafe baru gitu. Pasti mereka update. Kadang saya juga ikut mereka nongkrong di kafe. Nah, kalau biasanya istilah ngopi gitu ya, Pak Widyo ya. Yuk kita ngopi. Sekarang enggak. Sekarang yuk kita ngafe gitu. Terus ada lagi istilahnya apa ya? Selain kopi, hangout gitu, hangout kalau pengen jalan-jalan gitu kan ya. Pengen jalan-jalan ini yuk kita jalan-jalan, sekarang istilahnya yuk hangout gitu. Oke. Pak Lisin, oh pemanggunan Jalan Kaligawe Raya kayaknya sih masih, tapi belum ada info lagi selesai kapan gitu ya, Pak Lisin ya. Oke, terima kasih Pak Lisin. Terima kasih juga untuk kawan Rasika yang sudah gabung di TikTok ya. Ini saya juga baru buka TikTok ini, baru buka TikTok. Ini banyak yang mengirimkan ke saya ya. Ada yang kirim sayangi aku, ada yang kirim mawar. Saya pengen dikirimi paus deh. Tapi paus itu kayak apa sih? Soalnya saya juga enggak paham dengan gift-giftnya di TikTok ini ya. Kalau paus itu apa gitu artinya gitu. Oke. Okay. Kayaknya Gerita Putri mesti pamit nih, kawan Rasika sudah hampir jam 9 malam ya. Ini besok kita ketemu lagi. Besok kita ngobrol apa lagi? Masih ngobrol soal Gen Z. Iya, soalnya kalau Gen Z istilahnya enggak cuman ngopi gitu. Kalau misalnya kita ngajak ngobrol, yuk kita ngopi yuk, kita minum kopi atau kita ke angkringan gitu. Sekarang ngomongnya bukan kopi, tapi yuk kita ngafe gitu. Terus ada lagi istilahnya, yuk kita jalan-jalan yuk. Jalan-jalan kemana? Istilahnya hangout. Nah, ya kan? Oke. Nah, yang masih di jalan raya ya, tetap hati-hati. patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya harus pamit karena sudah jam 9 malam. Ibu Listiani juga terima kasih sudah bergabung. Besok kita ketemu lagi. Greta Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أكم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Nerasakan datang pengaosan ingkang sampun kelampah inggih menika ngingingi dateng hakikatipun kewontenanipun agama Islam ingkang kawula panjenengan ugemi sedaya. Mugi-mugi punapa ingkang sampun ingkang kawula aturaken utawi punapa-punapa ingkang badhe kawula aturaken menika mugi-mugi pinaringan manfaat, pinaringan kebikaipun manah kula lan panjenengan, pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, ma'ar ridha wa husnil khatimah, ma'ar ridha wa husnil khatimah, ma'ar ridha wa husnil khatimah, wa nail syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah dawuhipun Gusti Allah niku ngeten. Nggih. Wa ja'alnakum ummatan wasata. Nggih. Kon tak dadekno kabeh iku umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minangka umat pertengahan. Nggih. Tengah niku nggih mek cara ahlul lughat niku dimaksud niku kula kali panjenengan niku minangka ummatan khiyara wa udula. Minangka umat sing bagus sing adil Mek timbangan niku pas tengah. Nggih napa mboten? Pas nimbang dadi teng niku berarti adil, berarti jek. Ayo diomong. Sing diomong niku napa? Sing diomong niku umat sak durunge Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam karo umat sing ana napa? Akhir dhewe. Pun niku pun jelas. Cuma kula badhe ngomong umat sak derengipun umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kula dilok nggih. Wonten ing At-Tafasirul Mu'tabarah niku dipun dawuhaken kanal ummatu qablal Islam ala kismaini. Umat niku nggih saderenge tekoe agama Islam niku dibagi kalih nggih. Setunggal niku wonten umat niku madiyun la hammalahu illal hududus jasmaniyah. Enten umat niku gawane niku mboten enten malih namung bersifat jasmani, bersifat materi. Gitu. Pokoke pokok keturutan apa sing dadi karpe hawa nafsu. Enten kadang-kadang uang niku napa mboten eling benjing, mboten eling mben. Nggih napa mboten? Pokoke pokok wis saiki. Nggih ta? Lah, umat sing kaya ngeten niku napa? Kal Yahudi wal musyrikin. Uang-uang Yahudi, uang-uang sing syirik menyangersanipun Gusti Allah. Engkang nomer kali wonten umat niku niku napa? Sing dadi kekuatane kekokohane niku napa? Cuma bangsa rohani tok. Nggih ta? Mboten purun dunya. Nggih. Sampai ninggal nono pemawon sing ono hubungan karo lazatul jasmaniyah. Gitu. Bagiane awak ini ku mboten dituruti. Koyok wong nopo, koyok wong nasoro. Gitu. Enten gesak niki mawon. Gitu apa mboten? Mek sing pendeta-pendeta ini ku mboten enten. Sing rabi ini ku biyen niku. Gitu apa mboten? Niku lho pokoke aku langsung menyang Gusti Allah. Nggih padha mbek uang-uang napa? Pendeta-pendeta Hindu. Nggih napa mboten? Padha mbek uang-uang sing ahli kanuragan secara zahir. Nggih napa mboten? Sing iso mlebokno roh terus niku, sing sakjane roh jin setan sing mlebu. Nggih napa mboten? Wis padha mbek ula niku lho. Nggih ta? Wis kadung klebet jin mbek setan. Nggih tak pirang-pirang taun nggih mboten mangan, nggih mboten ngombe meneng mawon. Nggih napa mboten? Niku. Lah, niku biyen. Lah sak niki niku napa? Agama Islam niku ndugi jami'an bainal haqqaini. Oleh ndugi niku untuk mengumpulkan memenuhi dua hak, hakul ruh wa hakul jasad. Nggih, hak rohani dan hak jasmani. Mergo niku mek uang niku beriman Islam dateng ngersanipun Gusti Allah, ayo segala hak-hak kemenungsan niku ayo dipenuhi. Mergo menungso niku yang gawa jisim, yang gawa rohani. Jadi cara ringkes kula kali sampean niku niku sinten? Kula kali sampean niku hayawanun wa malakun. Ya minangka menung hayawan, ya minangka malaikat. Gita, tengah-tengah kula kali sampean niku napa diganggu nggak ada sifate setan. Teng pundi sampean niki kene niku? Dan balik melok sifate hayawan. Gita, terus dadi luweh ngisor mergo nggawa sifate setan napa longgo teng sifate malaikat. Jadi sampurna kula kali sampean niku longgo teng pundi? Ayo kudu memenuhi hak ruhani kali hakul jasmani. Iso karo Gusti Allah, pinter karo Rasulullah, nggih ta? Pinter karo gurune, tapi gak pinter karo sepadane. Nggih napa mboten? Entek-entekan. Nggih tak nuruti atine, rohanine, tapi jasmanine, menungsane mboten dituruti. Sampeyan niku longgo teng pundi niku? Nggih tak, mangkane ngeten niku Al-Imam Asy-Syadzili radhiyallahu an, napa? Sing kathah niku njogo seneng-seneng matur murid niku, matur Imam Syadzili, kula niku sing sae niku mangan enak napa mangan mboten enak? Kula niku milih sing kula senengi napa sing mboten kula senengi. Mek mazhabe Imam Syadzili radhiyallahu anhu mboten karuan kon mangan enak nuruti apa sing kon senengi, nggih pokoke mboten dilarang Gusti Allah, tapi kon iso syukur ridho karo Gusti Allah tinimbang kon mangan gak enak-enak tapi kon niku merengut. Gak terima atimu karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Tak sampean niku sing pundi kira-kira niku? Ngen? Kelas sing pertama napa sing kedua? Damel kelas dhewe kula yai. Napa kelas sampean kali kula? Pilih sing enak-enak tapi lali karo Gusti Allah. Nggih napa mboten? Lah niki lho. Pun nggih. Lajeng napa umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku didasosaken ummatan wasata minangka umat sing bagus, umat sing adil. Niku dos pundi maksude niku? Wasaton fi kulli umuriddin, pertengahan di dalam urusan agama. Nggih ta? Saman mboten weruh niki mek sampean mboten mempelajari yak napa hukum-hukum di dalam Taurat, yak napa hukum-hukum di dalam Zabur. Nggih ta? Yak napa hukum-hukum di dalam Injil? Saman cilok niku kabeh niku. Malah teng kitab Injil niku napa? Wonten ingkang dawuhaken mboten enten teng Injil niku nyangkut teng hukum niku mboten enten. Nggih ta? Kabeh niku cuma nyangkut dateng perjalanan hidup mawon kok. Nggih ta? Nika melok EKB, melok tahu Taurat, kita melok as-suhuful asyarah, melok nopo 10 larian songko Gusti Allah, kita mek cara teng biskop niku nopo 10. Wapal sampean kali kulang kita, ya niku enten, kita heaven, ge, lajeng umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasaton fil anbiya. Gitu. Pertengahan sangat adil bijaksana. Napa? Dateng para nabinipun sampean jilok. Gitu. Mek wong Yahudi terlalu wani karo para nabine. Sampai kathah nabi-nabi niku ingkang dipun pateni dening Yahudi. Gitu. Mek wong Nasoro terlalu kenemenen dateng Nabi Isa sampai Nabi Isa niku diakoni pangerane. Gitu niki. Tapi mek kula kali sampean mboten napa iman mulyakno ngegungno dateng para nabi. Gitu. Tapi di dalam alal wajhil laik bil anbiya melok coro-coro sing pantes, sing pancen cocok, sing pancen diatur no dening Gusti Allah. Ya opo para anbiya wal mursalin niku duduk Gusti Allah. Ben. Wasaton fi syariah umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ing dalam hukum-hukum niku napa merupakan suatu duduk yang baik dan adil. Gitu. Boten koyok yak nopo syariate wong Yahudi, yak nopo dateng oleh ngenteng-ngentong noe wong-wong Kris, wong-wong Kristen. Gitu. Mek wong Yahudi niku berat. Gitu. Boten enten wong Yahudi niku sembahyang sak njabane kelentenge niku boten enten. Gitu. Sampai saat ini kini ku wong Yahudi ini ku lho saking oleh memperberat akhirnya nopo tumiba nang awake dhewe. Nopo tumiba teng awake dhewe wong Yahudi niku cuma mulyakno teng rasi awake dhewe, mulyakno dateng nopo niku dateng turunane awake dhewe. Sampai agamae dhewe niku nopo nggak ada pendapat gak pantas Yahudi ku dijukuk wong liya sak liyane wong bangsa Yahudi. No kepepet dhewe. Gina apa mboten? Mangkane sampai nemeni wong Yahudi niku besok no akhir zaman sing iso nggih ngrobohno mlebu nang negara Mekah, sing iso ngrobohno Ka'bah niku wong Yahudi. Tapi teng mriki sanes wong Yahudi sing kuning-kuning niku, wong Yahudi sing wonten ing Ethiopia. Dek nek cara biyen niku Ethiopia niku jenenge Habsyah. Nggih, Habasyah. Pun niku wong Yahudi. Nggih ta? Sampai oleh ngabotno wong Yahudi niku banyu niku lho. Mboten saged nyucekno napa-napa sing najis. Coba biyen wong Yahudi niku nggih ta? Mangan mawon, kumpul turu mawon ambek bojone sing lagi ewer-ewer. Sing lagi men niku mboten angsal. Saking berate napa wong Yahudi. Karena wong Yahudi niku enggak ada sifat koyok ngeten. Waqad haramallahu lahumut thayyibat uqubatan lahum. Apa-apa sing sakjane ku apik, sakjane ku bagus minangka siksa karo wong Yahudi diharamno karo Gusti Allah. Gitu. Sampeyan niku ngerti sifate wong Yahudi niku. Saking pintere, saking cukupe, saking sampurnane digawe penyakit siji karo Gusti Allah. Napa penyakite wong Yahudi niku? Rewel, cerewet, gak gampang trimo. Sama niku wong Yahudi napa mboten? Mboten. Tapi sama niku cerewet, rewel, napa mboten? Nen? Mboten napa-napa. Nggih, ekstra. Gitu lah, Yahudi ini mboten sifate won kasratu su'alihim cerewet. Pun umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mboten kados umat Nasara oleh gawe enteng. Napa umat Nasara niku gitu mboten najisno napa mawon, kabeh niku dianggap biasa. Gitu mboten nenten sing diharamno. Gita, sampai napa mawon sing gremet niku lho dipangan. Nggih napa mboten? Ya gitu. Lho niki lho, kalau tak ngomong kali Mas Pungki niki pengalaman. Gita, ngertosi. Mboten enten kabeh niku sampean dilok akhire ditiru kali bangsa napa? Bangsa-bangsa sing mboten eling dhateng syariat Allah niku. Napa mawon didahar? Pun lajeng terus pun di kula kali panjenengan niku napa dipun wenangaken dening Gusti Allah daharan minuman napa mawon ingkang sae, penganggo ingkang sae dipun haramaken dhateng kita dening Allah napa-napa ingkang boten sae, ingkang boten sae. Pun dadi yak napa agamanipun umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minangka agama ingkang sampur no ing dalem akhlakipun minangka akhlak ingkang paling mulya ing dalem lelakonipun paling utama. Kanten menika akhiripun umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipun paringi dening Gusti Allah sifat papat. Napa sifat papat niku? Dipun paringi ilmu. Nomor loro dipun paringi al-hilmu, aris. Napa aris niku? Napa cara wong Jawa napa aris niku napa? Nen napa? Nen lemah lembut. Coba Yai Najib napa aris niku? Halim. Nen tabah. Nggih, pun kula kumpul kabeh. Nggih ta? Pun sing bangsa lor niku. Nah, bangsa lor bangsa napa? Bangsa napa barbar? Napa aris niku napa? Nen? Dadi ringkese halim niku niku napa? Di samping sabar tabah napa? Mboten kepingin bales. Nggih, ngapura niku halim. Ing mongko awake mampu. Niki lho kanggo bales. Pun niki mek ge omong-omongan, kira-kira ana kiai pinter tapi balesan. Pantes napa mboten? Nen? Ana wong niku gak pinter duduk kiai tapi gak balesan, kira-kira. Nen? Ayo mele pundi? Pilih sing mboten, Mbak. Sing mboten, Mbak. Mungkin napa sih akibati wong balesan niku? Engko terusane ayat ana. Nggih. Ingkang nomor 3

0: Syahwat kudu kuat syahwate duduk nafsune. Wah, wis iki mesti kok urusan manuk. Nggih ta? Nggih ta? Nomor loro. Nggih. Kuwatul ghadab ana kuwatane, kekuatane murang-muring. Nomor telu ana kuwatul ilm. Kuat ilmune. Perlune niku napa? Perlune iku supaya adil. Kira-kira mek wong kurang syahwate ya napa? Mek wong kurang murang muringe ya napa? Mek wong kurang elmune ya napa? Niki beteng kula omong niku mungkin masalah nafsu niku. Nggih, adil. Nggih tak makane wong wedok niku napa? Butuh tiga ras. Ras niku napa ras niku? Nen? Hari nah, kita takon anda gak Habib Muhammad bin Semit merhaban bihudurikum. Bib Semit, ras itu apa ras niku? Ras.
1: Ras itu bani. Golongan, geng.
0: Oh, golongan, geng. Apa lagi?
1: Ini bangsa.
0: Bangsa.
1: Geng.
0: Geng.
1: Halas.
0: Halas. Oh, geng. Jadi niki sesuatu yang sangat peka menimbulkan satu konflik niku ras. Golongan, suku, agama. Wong wedok niku butuh tiga ras. Nopo tiga ras? Siji, butuh wong lanang niku nopo tiga ras. Pikirane waras. Kira-kira wong wedok duwe bojo sugiyo alimo me gak waras ya nopo? Artine gak waras wong lanang niku nopo? Gak Jawa, gak ngalah. Gelem napa mboten? Butuh tiga ras. Satu ras pikirane waras. Nggih ta. Nomor loro butuh wong lanang duwe beras. Nggih ta. Ana wong lanang gak iso mlanjani ge apa? Nggih napa mboten? Purun napa mboten? Waras tapi nglentem mawon teng omah, gak tanggung jawab. Sing nomor telu ras napa? Barange keras. Kenapa mboten? Lah apa sampean guyu niku? Wong kula mboten guyu kok. Dadi niki napa rase Habib Semit niki? Lah sampun dipun jawab. Pun nggih. Dadi kanca-kanca wedok butuh tiga ras. Muga-muga oleh telung ras. Kita. Pun. Eh. Pun wis aja ditutuk-tutuk no. Eh, ban. Jadi niku napa? Eh, mek wis diparingi ilmu, diparingi al-hilmu, diparingi al-adlu kari siji tok. Diparingi al-ihsan. Api ngapii. Loh, coba. Gak kurangan wong api, gak iso ngapii niku. Nggih ta? Bener gak iso bener no katah gitu. Ilmu gak iso njajek no tuntunan katah niku. Duk niku makom ihsan nggih pun nggih. Jadi niki napa lho kabeh sing diparing no telung perkara niku dening Allah Subhanahu wa taala mboten tuman diparing no sakliyane dateng umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa bau? Ilmu, hilmu, al-adlu wal ihsan, api ngapi ngapii. Ben ya? Ben. Jadi cara ringkes niku napa? Nggih. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ummatan wasatun fit tasawwur wal i'tiqad. Ing dalam penggambaran apapun juga di dalam i'tiqad niku begitu indah. Nggih ta? Pun. Ummatan wasatun fit tafkiri wasyu'ur. Umat pertengahan yang begitu adil bijaksana di dalam cara berpikir dan di dalam memenuhi satu rasa ing dalam sak lebetipun manah. Gitu. Umat Muhammad ummatan wasatan fit tanzimi wat tan

Sik, ing dalem napa? Ing dalem menyusun metode, ing dalem mengatur sistem, ing dalem mengatur mengupayakan napa mawon umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku napa? Ingkang sampurna. Nggih. Wonten ummatan wasaton fil irtibat wal alaqat. Di dalam untuk saling keterkaitan, di dalam untuk berhubungan. Nggih ta? Mboten saged umat Muhammad dianggap teroris niku. Nggih napa mboten? Iso niku sakjane niku. Pun nggih. Lajeng umat Muhammad ummatan wasaton fil makan. Umat Muhammad niku napa? Umat pertengahan ing dalam tempatipun. Saman cilok. Gita. Ojo maneng gon-gon sing dilacak secara sampurno. Secara ketok moto mawon napa? Pusate napa? Umat Islam. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku napa sing Islam niku wonten ing Mekah. Lah, Mekah niku tengahe dunya napa mboten? Nggih? Mboten enten. Nggih ta? Sing pinggiran-pinggiran sing kados teng pundi niku? Teng pulau-pulau teng dunia kabeh niku napa? Sing kata niku sanes umat umat Islam niku mesti tengarep niku mesti niku mergo tengarep dadi umat Islam niku minangka sandu didadi sandungan minangka dadi ganjelan mangkane kathah wong sak liyane agama Islam mboten gampang trimo karo wong ya sampean dilok wong-wong kristenisasi napa-napa mawon lah niku sing dilacak niku napa mesti ana ing burine kumpulan-kumpulan umat Islam dhisik sing digawe omongan niku ayo iki ana ngene ayo anu ngene kudu diatasi iki mek gak ngene kok umat Islam iki dianggap ganjeli niku pun nggih pun muga-muga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah kelayan bekto ridho wa husnil khatimah wa husnil khatimah wa husnil khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir alaina sabra ya allah ya sabur ya shakur wa توفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النضر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.

0: Haul Pojok, hari Ahad malam Senin tanggal 26 Juli di halaman Balai Desa Pojok, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai ba'dal maghrib. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal Isya. Haul Kecamatan Godong, hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Juli, bertempat di halaman Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Acara dimulai ba'dal Isya awal. Manakib istiqomah di Musola Baitul Hau, Karangturi, Bogosari, Guntur, Demak. Hari Selasa tanggal 28 Juli, waktu ba'dal Isya. Manakib istiqomah di Musola Baitul Mutakin, Wonoketingal, Karanganyar, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal Isya. Manakib istiqomah Rolasan, Masjid Ar-Ridwan, Mintregen, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib. Manakib istiqomah Limolasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Werdoyo, Kebon Agung, Demak. Hari Rabu tanggal 29 Juli, waktu ba'dal maghrib.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin sallallahu alaihi

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kali ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan kebenaran dan kesempurnaan Islam. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني أكم الصلاة لذكري. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Nerasakan datang pengaosan ingkang sampun kelampah inggih menika ngingingi dateng hakikatipun kewontenanipun agama Islam ingkang kawula panjenengan ugemi sedaya. Mugi-mugi punapa ingkang sampun ingkang kawula aturaken utawi punapa-punapa ingkang badhe kawula aturaken menika mugi-mugi pinaringan manfaat, pinaringan kebikaipun manah kula lan panjenengan, pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Gusti Allah, ma'arridha wa husnil khatimah, ma'arridha wa husnil khatimah, ma'arridha wa husnil khatimah, wa naili syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, Ri, aku torekot iku Ri, enak gak patek payu? Loh coba, lah kok ngeten Buya? Iya, mek torekot iku sampe ke payuan Ri, barak no ake sing imitasi engko. Niki dawe niku gita. Loh, jadi mek pun ngeten iku dos pundi niku. Payu niku seneng, ketrimo niku seneng, tapi mek wis kepayon enak napa mboten? Nen? Warek niku enak, mek kuwareken. Nen? Sampeyan cilok, uang saat ini sing gawa trendy tasawuf niku diomong no kabeh tentang ilmu tasawuf, diomong no tentang tokoh-tokoh tasawuf, tapi mboten tuman diomong no ya apa lelakone wong tasawuf ing dalam torekote. Sungkan nyebut torekot niku gengsi, dianggep torekot niku puritan gitu, dianggep wong torekot niku napa lelakone wong desa, wong sing gak ngerti apa-apa, cuma uang penting no agama tok, uang cuma penting no nang pangeran tok, gak ngerti hidup dan kehidupan, gak gelem dunia, gak gelem ngene, coba gitu. Loh, tapi tetep tasawuf niku tetep menjadikan pembahasan, menjadikan satu kajian niku duduk no niku napa niku pancen tasawuf niku bener meh pancen boten bener entek kok. Gitu, cuma barang kepayun koyok ngeten niku lho dimanipulasi. Nggih napa mboten? Kabeh padha ngaku-ngaku tapi barang ngomong torekote mboten purun. Pun nggih, dadi napa? Wae Gusti Allah, agama niku wae Gusti Allah. Mpun ta. Yen pun dadi wasaton. Dadi napa? Sabab baguse umat Muhammad, sabab utamane umat Muhammad, sabab adile umat Muhammad, sabab hukume sing jejeg umat Muhammad, akhire umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa hukume niku napa iso nganggo ngukumi dhateng agama-agama sadurunge agama Islam. Iki sing diomong no napa syariate Kanjeng Nabi niku napa menghapus dateng syariatipun al-anbiya wal mursalin qabla Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nek sampean takon kita kados pundi yai kok saged umat Muhammad niku ngukumi dateng lintunipun umat Muhammad malah dikongkon kedal nopo trimo ing mongko kenyataan niku mboten enten. Di antara orang yang bertikai niku saling menerima hukum-hukum yang terjadi kepada orang yang bertikai, kabeh niku mboten trimo. Niki nas teng pundi niku dawuh koyok ngeten niku nggih, oleh uang-uang sing bertikai napa male uang-uang di luar agama Islam sampai mboten nrimo nggih kemuliaan keagungan hukum-hukum Islam niku mergo ana napa penyakit loro. Siji penyakit wujudut tuhmah, karena ada kecurigaan gitu. Niki lah kecurigaan tentang wong Islam. Nggih, wong sing kathah wong sing ngeten-ngeten niku napa? Mboten purun mempelajari Islam, mboten purun memperdalemi napa? Sepak terjang hidup kehidupanipun Rasulullah. Niku sing nomor siji. Engkang nomor kalih niku napa? Wa quwwatul hammiyah, karena kekuatan kepentingan kelompok gitu, kepentingan pihak, kepentingan golongan, mergo kepentingan napa male siji agama niki masalah ini mboten trimo niku gitu. Mek sampai kecurigaan niku sampun mboten wonten gitu, kepentingan niku sampun lemah napa lajeng pemaksaan niku mboten wonten, tentu bakal hasil napa hukum ingkang adil wonten ing agama Islam. Niki masalah niku. Lah tujuane hukum niku napa sih? Ngen? Hah? Apa? Mencari keadilan. Tujuannya hukum niku cuma lurut tok. Al-haq wal adl. kebenaran dulu. Masih adil mek gak terpijak. Masih adil mek sampai otak utek akal. Sampai jilok malfarku apa bedane hukum gawenane menungso karo hukum sing gawenane Gusti Allah. Mek hukum niku gawenane Gusti Allah, mboten enten sing mboten trima niku. Paling sing mboten trima khilafiyah mawon sing bangsa pribadi kali Gusti Allah. Tapi mek pun nyangkut teng hak-hak hidup kehidupan, mboten enten wong sing mboten trima niku. Napa nate sampean niku mboten trima hukum waris? Napa nate sampean niku mboten trima teng KUA? Trimo kok niku mergo hukum nas qat'i, tapi mboten kurangan wong sing mboten trimo teng pengadilan negeri. Nggih napa mboten? Mboten kurangan wong sing mboten trimo kali Kejaksaan Agung. Mboten trimo, mboten kathah, mboten kurangan wong mboten trimo kali Mahkamah Agung. Mergo napa? Mereka berpijak kepada hukum gawenane menu. Mangkane direkayasa. Melok kepentingan, melok kecurigaan. Kan wong dorong apa-apa wis njaluk bayaran kok. Ya napa iso adil? Bagaimana saya pengacara? Ngeten ta. Ada urusan apa? Berapa lama urusan ini mengendap? Lah ngeten ta. Terus bagaimana? Dalam kesusahannya, kesukarannya untuk mengatasi? Dan bagaimana secara publik? Publik gimana? Umat bagaimana? Rakyat gimana tentang masalah ini? Makin repot, makin soro, makin nemen, makin larang. Wong hukum wis didol kok. Kita itu hukum dunya. Gimana mboten? Tambah hukum niku menyangkut ke politik, menyangkut dukungan politik umat, tambah larang. Mangkane saiki pengacara niku soge-soge. Gimana mboten? Tapi hati-hati besok. Kita niki masalah ini ku. Kita lah syarate napa syarate kabeh kaya ngeten niku napa cuma loro tok al ilmu wal adlu ngerti elmune terus iso nglunggukno ilmu elmune al ilmu wal adlu nggih syarate al haqqu wal adlu hukum wau iso terlaksana kebenaran dan keadilan memenuhi harus memenuhi dua syarat al ilmu wal adlu ngerti elmune aturan maene terus iso adil artine ngelunggukno gaya apa elmune ya hebat tapi gak iso ngelunggukno karo kepentingane awake nggih napa mboten nggih pinter malah minteri ben lah lamek sampean kali kula kaya ngeten niku napa jawabane? Nggih ta. Lho kabeh niki sampun wujud wonten ing umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa sampean mboten trima? Nggih, sampean mboten trima ta. Ya napa sampean mboten trima? Wong besok Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam minangka saksi nih man huwa Rasulullah. Coba jadi cara ringkes napa besok nggih ayat kok napa wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida kon kabeh iku umat sing bagus sing adil. Mergo kon dadi umat sing bagus sing adil, besok kon iku dadi saksi. Nyaksine umat-umat sing biyen, dadi umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minangka penguat dhateng para anbiya wal mursalin. Lah kula kali sampeyan niku besok didukung dipun sakseni kelayan Rasulullah. Kenapa kira-kira? Niki lho, nggih kados kita besok dipun tangletaken dening Gusti Kanjeng Nabi. Aku wis ta. Sampun panjenengan Gusti Kanjeng Nabi bi annaka qad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa aqamtal hujjah. Kita pun mari. kita cuma kira-kira nggih. Uang-uang niku kados kula kali panjenengan niku dos pundi?

iki sing wis kon lakoni ing dalem janji-janjiku. Artosipun iku napa? Janji kula kali panjenengan wektu ing alam ruh napa? Ngakoni dhateng Gusti Allah bakal ngabekti dhateng ngersanipun Gusti Allah. Nggih niki sampean dilok. Napa nika teng Sayyidul Istighfar napa nika? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mal farqu bainal ahdi wal wa'di. Saman tilak teng mereka niki perjanjian teng biyen tunduk dateng Gusti Allah. Hal ballagta ahdi Israfil, apa kon niku wis nyampe no menyang janjiku karo kawulaku? Sak durunge tak dadekno kawulaku sik rupa ruh. Fayaqulu na'am rabbi qad ballagtuhu Jibril alaihi masalam. Ngeten lho ya Allah, kula niki sampun nyampeaken, cuma niku namung kula sampeaken dhateng malaikat Jibril. Temen takon niku, nggih ya Allah. Fayud'a Jibril fayuqalu lahu, da Jibril napa ditimbali Jibril dening Gusti Allah, lajeng dipun aturi pirsa malaikat Jibril. Hal ballagta Israfilu ahdi Jibril, apa janjiku iku kalau malaikat Israfil wis kon sampekno menyang ngersamu? Fayaqulu na'am rabbi qad ballagani, sampun dipun sampeaken kok Gusti Allah. Wis mek barang pun ngeten, fayutakhalla an Israfil. Gitu. Ya wis Israfil nyingkri ya wis. Wis mari urusanmu. Gitu. Sampun ya Allah, wis nyingkri ya. Wa yuqalu li Jibril. Saiki karikon ijen Jibril. Hal ballagta ahdi, apa kon wis nyampe no menyang janjiku malaikat Jibril? Fayaqulu na'am ya Rasulullah, ya Allah qad ballagtur rusul, sedaya janji-janji niku sampun kula sampeaken dhateng para anbiya wal mursalin. Pun kan temen, nggih ya Allah. Fatud'ar rusul, para rusul dipun timbali dening Gusti Allah. Fayuqalu lahum hal ballagakum Jibrilu ahdi, apa iki malaikat Jibril iki wis nyampe no menyang janjiku? Bun fayaquluna na'am rabbana, nggih ya Allah, malaikat Jibril sampun nyampe akan dateng kula ya Allah. Fayutakhalla Jibril, wis nyingkir Jibril, wis mari urusanku mbek awakmu. Saiki karikon para rasul, ma fa'altum bi ahdi, janji-janji sing wis kon trima sangka malaikat Jibril iku wis kon leksanakno apa durung? Sak pira upayamu? Fayaquluna ballagna umamana, sampun kula sampekno kok Gusti Allah dateng umat-umat kula piyambak-piyambak. Mbah fatud'al umam yufayuqal, kabeh umat mulai sangka Nabi Adam ngeta ngantos dateng Nabi Isa dipun timbali dening Gusti Allah. Hal ballagakum ar-rusulu ahdi, apa para nabi-nabi rasul kabeh iki wis nekakno janjiku menang ngersamu umat? Mriki mulai umat, faminhum al-mukadzib wa minhum al-musaddiq. Gitu. Sebagian umat niku ngenggihno, sebagian umat mboten. Mulai mboten kok ya Allah, mboten kok. Pun dan napa? Merga rasul niku wau dipun gara-garana kare umat. Ngendika para rasul ngeten ya Allah, innalana alaihim syuhuda yashhaduna
an qad ballagna ma'a syahadatik. Ngeten mawon ya Allah. Kula niku mboten goro ya Allah. Enten saksi ya Allah. Engkang nyakseni menawi kula niku sampun nyampekno janji panjenengan ya Allah. Kita. Tapi kula nggih yakin kok ya Allah, panjenengan niku nggih nyakseni kok. Ya kok gampang iku sik. Saiki ayo dilogikakan dulu. Kita. Napa dhaipun Gusti Allah? Man yashhadu lakum? Sapa sing nyakseni kok niku sapa? Napa dhaipun Rasul? Ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa? Umat Muhammad. Fatud'a ummatu Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Besok kula kali sampean niku diundang karo Gusti Allah. Hei umat Muhammad, atashhaduna anna rusuli haula qad ballaghu ahdi ila man ursilu ilaih? Apa kon gelem dadi saksi? Mek sakjane para rasul-rasulku iku wis nyampe nang janjiku menyang setiap umat-umate dhewe-dhewe. Fayaquluna na'am rabbana syahidna an qad ballaghu. Nggih ya Allah. Kula minangka saksi ingkang kuat bilih rasul-rasul kala wau sampun nyampeaken dhateng janji panjenengan, amanat panjenengan. Napa? Umat-umat saderengipun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami protes. Kaifa yashhadu alaina man lam yudrikuna? Boten masuk akal ya Allah. Hah? Ya napa niki umat Muhammad niku lho? Nyakseni kula niku ya napa? Wong niki mboten nate tepangge kula kok. Wong niki mboten nate kenal kula kok. Wong niki mboten nate nyumerapi napa ingkang kula lampahi kok. Niku nonsen niku ya Allah. Napa? Gusti Allah langsung dawuh dhateng umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa tashhaduna ala man lam tudriku? Kau niku lho umat Muhammad. Hah? Ya apa kau bisa nyakseni umat-umat sak durunge awakmu wong kon gak weruh kenyataane kok. Ojo ngawur kau niku. Nen. Ngeten lho proses ya Allah. Wong pinter besok sampean niku. Nggih ta. Sampean gak nopo sih ya Allah niki. Ngeten lho prosesnya niku ngeten. Angsale kula niku napa niku dadi saksi niku ngeten lho ya Allah. Ya apa ya apa ya apa? Ngeten nggih Rabbana. Ngeten prosesi. Innaka ba'asta rasula. Innaka ba'asta ilaina rasula. Sampeyan lak ngeten to Gusti Allah. Sampeyan niku ngutus dateng kita sedaya umat Muhammad niki ngutus Nabi Muhammad. Nggih napa mboten? Iya. Wong pangeran diganggi ngangge. Nggih ta supaya kuat, nggih ta. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah, pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah kelayan bekto ridha wa husnil khatimah wa husnil khatimah wa husnil khatimah ma'anaili syafa'atil uzma min rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffriq 'alaina sabra ya Allah ya sabur ya syakur wa tawaffana مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin.

0: jam 6 pagi. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Setelah 20 tahun hidup tanpa aliran listrik, keluarga Lansia Muhroji di Desa Rejowinangun, Desa Peledoan, Kecamatan Sumowono, akhirnya segera menikmati fasilitas listrik. Bupati Semarang, Esti Nugraha, memastikan pihaknya langsung berkoordinasi dengan PLN untuk mempercepat proses penyambungan. Nesti meminta jajaran desa hingga kecamatan aktif melaporkan persoalan kebutuhan dasar warga agar penanganan tidak berlarut-larut.
3: Kemarin Pak Camat ini WA saya, komisi dengan saya, di Peledoan ada yang belum tersambung dan Pak Camat langsung mengambil langkah yang tepat, cepat untuk koordinasi dengan PLN dan segera akan disambung oleh PLN. Kami terima kasih sekali kalau ada yang seperti itu segera disampaikan kepada kami agar kami juga bisa segera untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sangat mendesak seperti itu. Sudah. Dan langsung Pak Camat, langsung.
2: Sementara Kepala Desa Peledoan, Alimin, menjelaskan upaya penyambungan sebelumnya kendala lokasi yang membutuhkan trafo baru. Saat ini petugas PLN bersama aparat kecamatan dan Babinsa sudah meninjau lokasi untuk menentukan titik tiang serta melengkapi administrasi. Pemerintah Desa Peledoan berharap pemasangan selesai minggu ini dan Pemkab membantu solusi biaya pemasangan dan tagihan listrik. Merawat predikat kota tertoleran, pemerintah kota Salatiga menggelar doa lintas iman menyambut hari jadi ke-1276 kota Salatiga sekaligus HUT kemerdekaan RI. Prosesi doa dilakukan secara khusyuk dan serentak di 5 ruangan kompleks Setda Salatiga yang terbagi khusus bagi umat Islam, Kristen dan Katolik, Hindu, Buddha serta Konghucu. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan menyatakan kemajuan Salatiga tidak hanya diukur dari fisik dan ekonomi, melainkan dari kuatnya kerukunan dan gotong royong masyarakat. Kegiatan ini juga dirangkai penyerahan bantuan Basnas total Rp123 juta lebih untuk beasiswa, modal usaha, UMKM hingga rehabilitasi rumah tidak layak huni. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi semuanya. Happy weekend. Weekend telah tiba. I love Friday, I love weekend. Semuanya juga cinta weekend kan? Suka kan? Nah, semuanya suka weekend. Jadi udah tenangkan diri Anda semuanya yang merasakan weekend-weekend ini. Udah istirahat aja, gak usah kemana-mana. Udah istirahat aja di rumah, gak apa-apa. Ya gak apa-apa, tidak mendengarkan Rasika dulu gak apa-apa. Asalkan Anda istirahat. Anda istirahat, kendaraan Anda juga istirahat, lalu juga keluarga Anda juga istirahat, pikiran Anda juga istirahat, energi Anda juga istirahat. Terus pokoknya kalau Anda istirahat nggak apa-apa ya, nggak mendengarkan Rasika dulu nggak apa-apa ya. Istirahatlah ya, istirahatlah dari berbagai rutinitas yang sudah dijalani minggu ngarep akhir bulan loh. Kawarasika, wis istirahat saja, udah tidur lanjut aja nggak apa-apa. Kawarasika lalu lintas di Kelana Kota hari Sabtu pagi udah jaminan lancar, pokoknya hari Sabtu pagi jam 6 kok, jadi wis masih lancar Kawarasika termasuk saat ini. Jadi jadi untuk Anda yang mempunyai kesempatan di akhir pekan ya kan untuk libur dan juga berkegiatan, jadi ya wis silahkan istirahat aja. Oh ya, kecuali Kubro ya, kalau Kubro kan macet terus sampai 2027 nanti. Ngoten ya Pak Fajar, ini berarti Pak Fajar Melandri sampai nanti April 2027 akan macet terus di Kubro ya. Pokoknya di sana akan padat terus, akan macet terus selama proyek pembangunan masih berlangsung. Jadi ya, pengecualian di daerah tersebut. Jadi untuk sehari Sabtu jam 6 pagi Kawarasika, jadi masih terpantau landai. Menyenangkan lah ya, seperti hari Sabtu-Sabtu biasanya untuk Anda memulai kegiatan dan juga aktivitas setiap harinya. Tapi kalau Anda istirahat juga boleh banget ya. Kita jujur malah meng-encourage Anda semua kalau hari Sabtu itu adalah waktunya istirahat. Jadi silahkan beristirahat, menikmati waktu bersama keluarga, bersama pasangan ya kan, bersama putra-putri, bersama siapapun itu yang Anda cintai di rumah atau mungkin di tempat tinggalnya siapa gitulah ya, untuk bersama-sama beraktivitas dengan penuh cinta dan kasih sayang di akhir pekan ini di tanggal 25 Juli 2020.

0: 2026 ya Kawan Rasika. Akan bagaimana situasi jalan ya. Tapi kalau aku lihat di jam 6.00 ini ya, secara umum sih masih rame lancar aja ya. Ya kecuali satu lokasi yang masih ada proyek sampai nanti 2027. Kan kemacetan ini bukan hal yang baru toh. Sudah 4 tahun sejak 2022. Jadi sudah bukan hal yang baru. Ya kita lihat perkembangannya aja. Pokoknya sampai April 2027 nanti akan macet pokok men di sana. Kan sudah jelas toh, akan macet terus sampai April 2027. Kenapa masih dilewati? Kan istilahnya gitu toh, wong pertanyaannya kamu Rasika selalu, enaknya lewat mana? Sudah jelas ada satu lokasi yang masih ada proyek sampai nanti April 2027 dan macet terus, kenapa masih dilewati? Kan bisa dihindari toh jalur sana, terutama untuk Anda pengguna mobil-mobil pribadi ya. Kan bisa dihindari toh lokasi di sana, kok jauh dilewati? Terutama untuk mobil pribadi sekali lagi ya, kalau kendaraan muatan sih tetap kudu lewat situ ya. Inisial K, belakangnya U, tengahnya B. Tapi kalau aku lihat di kamera CCTV, isu-isu jam 6 pagi kok wis bahas kubro gitu ya. Tapi kalau aku lihat di CCTV di bawah jembatan Tol Kaligawe masih lengang kok, masih lancar di jalan Kaligawe rayanya di sana. Dah itu stop itu aja satu ah. Nanti ndak deladrah ya, dan bikin energi di titik yang lain akan tertular. Jadi wes cukup satu itu lokasi yang padat macet ya, betul sampai nanti April 2027 akan macet terus. Jadi kalau mau menghindari, hindari aja kapanpun itu. Kemudian juga untuk perjalanan antar kota, kalau antar kota apalagi masih lengang dan juga lancar lah ya secara umum. Jadi belum ada lokasi-lokasi yang perlu jadi sorotan, perlu jadi lokasi yang harus dihindari gitu-gitu kan. Ya yang perlu dihindari ya satu lokasi itu aja yang macetnya sudah 4 tahun lebih ini sampai nanti April 2027. Kalau mau menghindari, silahkan dihindari. Kalau tidak ya monggo. Kan sudah apal lo berarti dengan kemacetan di sana. Wong sik dilewati terus. Kemudian, ya wes jam 6 pagi kok tanya lalu lintas ya masih lancar ya Kawan Rasika. Lokasi dan hambatan terpantau nihil. Jadi jam 6 pagi di hari Sabtu ngeneki enaknya bahasnya masak apa atau menu apa yang akan disiapkan di rumah Anda masing-masing untuk keluarga ya kan, untuk pasangan, untuk putra-putri ya kan, untuk anggota keluarga yang saat ini ada bersama Anda semuanya ya, akan sarapan atau akan makan apa ini. Biasanya kalau ya keluarga pada umumnya yang normal kan ya, Pak Ne wis metu mbubuti suket ke atau resek-resek dalan, resek-resek mobil, resek-resek kendaraan kan di luar gitu. Nah, kemudian mbok e kosrang-kosrang di dalam ya, anake sik ngelempus. Anaknya masih ngelempus, but it's okay, ini hari Sabtu, waras ya, biarkan anak-anak Anda ngelempus ya, ini memang wayahe prei. Ya kan, aktivitasnya gitu toh. Ya aku sih nggak tahu ya. Aku lihatnya cuma di media sosial atau mungkin lihat di TV atau di drama. Kalau keluarga-keluarga kan biasanya gitu. Aku sih belum berkeluarga ya. Tapi kalaupun aku sudah berkeluarga kan aku paginya jam 6 pagi ke studio Rasika ya kan. Jadi nggak sempet kayak bubut-bubuti suket atau resek-resek di depan rumah atau apa nyuci-nyuci kendaraan gitu. It's not related ya. Cuaca juga masih cukup cerah di pagi hari ini. Di saat ini aku membuka Kelana Kota jam 6 pagi, tepatnya di Jalan Semangka nomor 7, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kawan Rasika. Cuaca masih terpantau baik di kawasan Jalan Semangka nomor 7, Ungaran, Kabupaten Semarang dengan bakul-bakul ya, karena posisi studio Rasika USA di Jalan Semangka nomor 7, Ungaran, once again, itu ada di dekat pasar, istilahnya gandeng ya, sama pasar. Jadi di Pasar Bandarjo, Ungaran, Kabupaten Semarang, itu kan istilahnya kita template ya, jadi kita melihat setiap pagi gitu kan, lalu juga setiap sore ya kan, kalau rame bakul-bakulnya terutama di pagi hari kayak gini tuh kelihatan banget ya, mulai dari jalan akses belakang Pasar Bandarjo Ungarannya ya sampai dengan sekitar depan studio Rasika lah gitu, banyak sekali masyarakat dan juga aktivitas para bakul ya kan yang laris ya kalau pas di setiap hari akhir pekan seperti ini. Belanja, jajan, dan segala macam. Ya, aku tak kelagu aja lah. Ya, aku pengen jajan yang di depan itu. Aku juga pengen jajan di depan itu, tapi tak kasih lagu dulu aja ya kan. Yang penting aku sudah membuka ya, Bapak Ibu Pimpinan, Rasika, dan juga Anda semua yang sedang mendengarkan Rasika. Jadi ini radio swasta, jadi tenang saja, tidak perlu ada ketakutan untuk diawasi oleh publik. Jadi kalau katanya Surya Insomnia di sebuah acara televisi, dia bilang jangan ngatur TV swasta kan. Nah, bilang gitu. Nah, aku juga berarti kalau gitu bilang jangan ngatur radio swasta ya. Aku tak mau beli jajan dulu di depan, jadi tak kasih lagu dulu ya. Tapi sebelumnya ada Pak Bibit Satsu, Ding. Ini Pak Bibit Satsu sudah perjalanan pagi hari ini. Weh, dari Magelang tuh Pak Bibit Satsu belum beralih tuh jalurnya. Wih, ini Pak Bibit Satu sudah menyapa dari kawasan Magelang. Tadi perjalanan jam 4 pagi pun dari Magelangnya. Ini saat ini sudah sampai mana nih? Udah Neng Sayong nih mesti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Pukul 5:14 sampai depan Pasar Projo Ambarawa. Perjalanan menuju Kudus hari ini Mas Yuda, ada pesanan mendadak ini. Lalu lintas dari Magelang tadi pukul 4 sampai saat ini masih terkondisikan lancar. Cuaca dingin.
0: Lawang di Semarang kota wae dingin, apalagi di daerah sepanjang Magelang sampai dengan Jambu Ambarawa sana Pak Bibit Satsu. Wah, ini tadi by the way perjalanan dari Magelang jam 4 pagi, kemudian jam 5 pagi sudah sampai checkpoint pertama yaitu di Pasar Projo Ambarawa. Dan ini checkpoint kedua sudah sampai mana ki? S mesti.
2: Ya, ini sudah sampai Walter Mongen City, Mas Yuda.
0: Oke, sudah sampai Genok ya di checkpoint kedua. Berarti jam 4 pagi dari Magelang, 5 tekan Bahrowo, 6 tekan Genok. Ya, jadi 1 jam. Magelang Ambarawa 1 jam, Ambarawa Genok 1 jam. Karena Ma Ambarawa Genoknya mampir sarapan dulu. Betul toh, Pak? Ya, yes, mantap, matur suwun Pak Bibit Satu. Nah, ini Pak Bibit Satu lewat Walter Mongin CD ini lancar ya. Jadi nggak ketemu kepadatan yang ada di salah satu lokasi inisial K. Jadi langsung ngacir deh perjalanannya menuju arah ke Kudus. Nanti info-info lagi ya Pak Bibit. Perjalanannya bagaimana sampai sana? Pak R. Gusti ya, Mas pagi-pagi sudah emo. Iya tuh nggak tahu tuh operator musiknya Rasika tuh. Aku ya kaget tuh pagi-pagi jam 6 kok sudah haruskah aku mati. Sangat tidak mencerminkan jam 6 pagi kok pagi-pagi nyetel haruskah aku mati juga barangki. Pak Umar Bakri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Umar Bakri. Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi. Rute hari ini adalah Salatiga Semarang. Dari Salatiga Bawen, sementara masih lancar dua arahnya ya. Cuaca cerah, eksit tol Bawen masih padam. Dan belum ada petugas, ini dilaporkan jam 6:15 pagi. Traffic light pertigaan tol Bawen katanya padam, tidak ada petugas. Jam 6:15, oke kita simpan dulu atensinya Pak Yulianto Prasetyo. Pak Hoho, selamat pagi Mas, istirahat beneran loh ini aku. Dari hiruk pikuk kepenatan jam kerja, alhamdulillah masih bisa stay tune Rasika. Headset selalu ready di tas. Waduh, ini Pak Hoho lagi. Walah kok bisa loh Pak Hoho. Ini Pak Hoho di rumah apa di? Rumah sakit? Rumah tau ini? Walah tau kan. Yuk cepet sembuh ya, syafakillah ya Pak Hoho. Kok bisa lo sampai tumbang iki Pak Hoho kisah, apalagi dirawat di rumah sakit. Dia cepat sembuh ya Pak Hoho ya. Semoga lekas diangkat penyakitnya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala lagi. Pak Anggit Wika, selamat pagi. Mas Yud, salam sehat di akhir pekan ini. Pagi ini aku menuju ke arah barat mencari kitab suci. Jam 6 pagi melintas di tol Semarang ABC, melintas dari Tembalang, Jalan Mula Warman, menuju tol, masuk gerbang tol Kali Kangkung. Ini masih lancar, cuaca cerah dengan angin yang semeribit. Oke, Pak Anggit Wika mau pulang ke Pemalang ya, by the way. Iya tuh, Pak. Kok sok tahu banget gue ujug-ujug mau pulang ke Pemalang. Nah, ini sudah menyusuri tol Semarang ABC dari Tembalang lancar masuk gerbang tol gerbang tol Kalikangkung juga. Situasinya juga masih lancar juga. Jadi ya wis jam 6 pagi lah ya wis ngene-ngene kilah ya Kawarasika. Situasi dan kondisi jalan rayanya. Jadi masih santuy, masih menyenangkan untuk beraktivitas dan juga berkegiatan. Aku tak jajan dulu ke depan. Jadi nanti kita lanjutkan lagi perjalanan di Kelana Kota untuk edisi pagi hari ini. Bung Jamal libur, Bung Jamal libur, Bung Jamal libur hari Sabtu. Bu En, Bung Jamal libur hari Sabtu. Ini Bu En menyapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuaca dari Kudus cerah, suhu udara juga dingin 19 derajat mengalahkan suhu ruang yang saya atur di 24 derajat Celcius. Anginnya sembribit dingin.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi. Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya
5: lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Penerimaan mahasiswa baru Institut Al-Fitrah Surabaya atau IAF tahun akademik 2026-2027 resmi dibuka. Institut Al-Fitrah Surabaya merupakan perguruan tinggi berbasis tasawuf pertama di Indonesia yang memadukan keilmuan, spiritualitas, dan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi. IAF Surabaya membuka program strata 1 atau S1 serta pasca sarjana S2 program studi Islam. Khusus program S2 tersedia kelas reguler dan kelas profesional dengan biaya terjangkau serta dapat diangsur setiap bulan. Pendaftaran dibuka mulai 12 Januari hingga 13 Agustus 2026. Informasi dan pendaftaran dapat diakses secara online atau melalui admin PMB Institut Al-Fitrah Surabaya di WhatsApp 0857-7774-3199. Institut Al-Fitrah Surabaya menuju Indonesian Sufism.

0: Aku tinggal dua lagu sebentar, pasti Kamaraska sudah berganti daerah, bukan? Sudah berpindah, paling tidak ya minimal berpindah kecamatan kalau Anda sudah perjalanan. Karena kan jalurnya lancar, toh Mas Ihan. Karena jalurnya masih lancar, jadi aku tinggal di dua lagu barusan. Wes, pasti Kamaraska sudah berganti wilayah. Betul apa betul? Betul toh? Jadi sampai dengan jam 6.30 ini ya, khas di hari Sabtu pagi ya Kamaraska, everything was just fine. Gak ada lokasi-lokasi yang perlu sampai harus dihindari. Ya ada yang satu, inisial K, belakangnya O. Kemudian juga tol ataupun di jalur arteri, kondisinya juga masih, wah, masih normal, mengalir dengan sebagaimana mestinya di hari Sabtu. Kota Semarang juga ya, Kota Semarang kok tanya jam 6 pagi di hari Sabtu, ya lancar. Sekarang kan Jumat, Sabtu, Minggu, bukan, justru malah Minggu tuh rame tahu di Kota Semarang tuh sekarang. Kota Semarang ki ramenya justru malah Minggu, ya Minggu sama hari kerja ya. Minggu hari kerjanya sampai Kamis. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Udah itu, ramenya Kota Semarang di pagi hari itu justru malah sekarang Minggu Kamaraska. Rame pal masyarakat berkegiatan, beraktivitas ya kan. Karena istilahnya kan Jumatnya WFH ya kan, bisa santuy, Sabtunya libur ya kan. Nah Minggunya kayaknya wis bosen. Duh, mosok tangi nejek ning omah wae ya kan. Nah, langsung deh pada budal-budal gitu sejak pagi. Ditambah juga di Kota Semarang kan kalau pagi memang habitnya tuh sekarang kayak lari, sepedaan, olahraga, kulineran pagi gitu kan. Nongkrong di mana gitu minggu paginya sekarang habitnya masyarakat Kota Semarang kalau aku lihat di trending topiknya di media sosial dan juga aktivitasnya di hari Minggu pagi ya kan. Apalagi sekarang lagi musim-musim acara pribadi kan. Jadi bulan Juni, Juli sampai dengan nanti Agustus juga, bulan Agustus di Minggu paginya kan pasti akan rapet tuh agendanya, baik itu di tingkat RT RW ataupun mungkin di tingkat yang lebih tinggi gitu di tingkat kota. Jadi pasti akan ramai. Jadi ramainya Kota Semarang di pagi hari itu sekarang justru malah bukan hari Senin sampai Jumat lagi, tapi Minggu sampai Kamis ya, karena Jumatnya ya dalam tanda petik WFH itu tadi ya kan, aparatur sipil negara ya, maksudnya konsep WFH-nya yang ora ASN ya wis. Kemudian juga hari Sabtunya libur ya, Minggunya itu tadi ya, Minggu tuh rame banget. Sekarang Car Free Day di Kota Semarang sendiri juga tambah rame loh, kalau aku buka dari beberapa kawan yang Car Free Day, kemudian juga yang diunggah di akun-akun media sosial Semarangan gitu. Kamaraska, Car Free Day-nya Kota Semarang tuh tambah rame ya Kamaraska. Di Semarang bawah ada, di Semarang atas juga ada istilah Car Free Day yang justru semakin ramai ya kan, masyarakat beraktivitas di hari Minggu pagi instead of hari Sabtu kayak gini. Kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini.
1: News Flash. Pembukaan Jambore Koperasi digelar pagi ini. Bupati Tangerang Ahmad Zaki Iskandar menyampaikan, koperasi dan UMKM harus kuat di era digital. Agenda utama penguatan kemitraan, efisiensi logistik, dan dukungan ekspor. Demikian News Flash.
0: Pak Toyib, selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kawan Rasika, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi juga Pak Toyib.
2: Ijin menginformasikan, perjalanan saya dari Kendal menuju KIC kawasan Candi. Untuk lalin dari arah Kendal sampai Lingkar Kaliwungu ramai lancar. Dari Kaliwungu menuju Mangkang atau Semarang ada leler trouble di Mangkang, sebelum ya, lampu TL terminal. Lanjut gitu aja Mas Yuda. Terima kasih.
0: Nah terus Pak Toyib, informasinya dari kawasan Pantura Kendal menuju arah ke SMG, tepatnya di kawasan industri Candi Kamaraska. Satu laporan yang kita dapatkan, ada kendaraan mogok di jalan Pantura Mangkang, tepatnya di traffic light terminal Mangkang arah menuju Semarangnya. Nanti kita pantau lagi Pak Toyib, matur suwun. Sementara saat ini masih lancar, tidak ada kendala dan juga hambatan di sana meski sudah ada laporan kendaraan mogok. Pak Bowo Artanto, selamat pagi Pak Bowo. Pak Bowo ke Kudus enggak ya? atau ke jalur yang lain. Soalnya Sabtu kemarin kan aku ke Gojek toh, aku tewas. Nini jawab Semarang Demak Kudusnya pakai Pak Bowo nih. Ternyata malah neng Solo. Pak Bowo.
3: Selamat pagi kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda. Pagi. Kembali menyapa di hari Sabtu, hari ke-25 di bulan Juli. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih ya. 22 menit. Ini sampai di alun-alun Kota Demak ya Mas. Saya seperti biasa lewat kota untuk menghindari kepadatan lingkar Demak ya. Saya rasa hari-hari ini atau akhir-akhir ini itu tidak mengenal hari semuanya padat truk Mas. Senin sampai Sabtu cukup padat. Jadi saya lewat tengah Kota Demak saja. Lalu lintas lancar ya dari Semarang sampai dengan Demak. Demikian juga arah sebaliknya. Mataharinya benar-benar cemlorot, marai belereng Mas. Matur nuwun
0: Pak Bowo Artanto. Oh pantes ini Pak Bibit Satu juga WA-nya sama. Sinarnya cemlorot sekali menuju arah timur. Ini berarti kan istilahnya sarute toh. Pak Bibit Satu sama Pak Bowo Artanto dari Semarang ke Kudus. By the way lancar aja ya. Enggak ada kendala atau enggak ada hambatan signifikan di sana. Nih di video ke sama Pak Bibit nih.
4: Pukul 6.20 sampai Sayung ini Mas Yuda garing-ring. Neng kena sinar matahari sing cemlorot ini memantulkan ke mata saya ini Mas Yuda.
0: Kacamatanya dong. Kocotingalnya dipasang dong ya kan Pak Bibit Satu kan kalau perjalanan pakai kacamata toh. Nah, kocotingalnya diagem lah Pak Bibit Satu nih yang sudah melintasi es sampai dengan Demak lancar ya tuh ada Pak Bowo Artanto sama Pak Bibit Satu barusan ngasih info. Itu ya kawan, Semarang Demak Kudusnya sudah ada update. Tadi juga Pak Bibit Satu dari Magelang ya. Terus juga tadi ada kawan kita yang udah on the way dari Solo Tigo atau Pak Yulianto Prasetyo sampai dengan Semarang. Kendal menuju arah Semarang juga tadi ada Pak Anggit Wika lewat tol menuju arah ke barat, tol Semarang Batang. Kemudian juga Pak Toyib di Kendal Semarang lancar. Kota Semarang juga masih lengang gitu, jadi kemanakah aku harus menuju saat ini? Karena lalu lintasnya masih lancar semuanya. Kawan Rasika belum ada hambatan-hambatan dan juga lokasi-lokasi yang perlu jadi sorotan ya. Pokoknya kalau Anda ingin bebas dari kepadatan ya hindari Kubro. Kalau pengen menghindari kepadatan lalu lintas yang ada di kawasan yang saat ini masih ada kemacetan hingga nanti April 2027. Kemudian ada kawan di 907, tanggal 25 Juli ini, in memoriam almarhum Andi Liani, beliau meninggal karena kecelakaan di Karawang tanggal 25 Juli 1995. Oke, matur suwun informasinya. Pak Bibit Satu katanya, aku pakai kacamata kok malah kaya tawon. Enggak ya, ora ah. Siapa bilang kaya tawon. Untuk keamanan diri bukan? Katanya kan tadi membuat perjalanannya blereng. Senada juga sama kayak Pak Bowo Artanto tadi, perjalanannya kan jadi agak silau kan, pandangan ke depannya jadi takutnya terhalang dengan sinar mataharinya. Jadi demi keamanan enggak lah Pak Bibit Satu masuk ke tawon. Pak Agustiawan, perjalanan dari Pati sudah sampai Karanganyar Demak juga lancar kedua arahnya. Wah mantap, udah dilanjut ke sampai Pati ya. Dan sekali lagi masih lancar, tidak ada ketersendatan atau hambatan.

0: dari Wings Food.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Mari bersama-sama menghadiri majelis zikir dan solawat dalam rangka Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan Haul Akbar di Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang. Momentum penuh berkah untuk mempererat kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak zikir, solawat, serta mendoakan para masaih dan pendahulu yang telah berjasa dalam syiar Islam. InsyaAllah akan dilaksanakan pada hari Ahad pagi, tanggal 2 Agustus 2026 atau 18 Safar 1448 Hijriah, mulai pukul 7 pagi hingga selesai.
1: Rasika USA.

0: Keramaian-keramaian lokasi masih keramaian minor saja Kang Warasika, yang sampai dengan jam 6.50 ini kita dapatkan di Kelana Kota Pagi. Selain dari di kawasan Kubro tadi, juga di Pantura Semarang Demak juga cukup padat ya. Karyawan di kawasan PT Glory Demak ya kan, yang tetap masuk informasinya pagi hari ini nih Pak Fajar. Mei Landri sudah sampai kawasan Glory yang sudah ramai aktivitas keluar masuk karyawan pabrik. Lalu ada Pak Yulianto Prasetyo, ini update perjalanan dari Bawen sampai dengan keluar Jatingaleh, masuk Jalan Dr. Wahidin, Mataram, Bundaran Bubaan, lalu lintas masih terpantau landai, cuaca cerah, traffic light Bangkong masih padam. Jadi hari ini saya cuma antar mobil aja untuk disewa tamu di sebuah hotel di sekitar Bundaran Bubaan. Terus pulang ke Salatiganya kita coba naik transportasi umum. Mari kita lihat ya. Kalau sudah sampai Bundaran Bubakan, menurutku mending jalan kaki sebentar ya kan, ke halte Jalan Agus Salim ya kan, atau Jalan Kinarto Sabdo, atau ujung Jalan Dr. Cipto, naiknya langsung Trans Jateng, langsung bablas Bawen deh. Baru dari Bawennya ganti numpak angkot Solo Tigo. Gitu enggak Pak Yulianto? Atau punya opsi lain? Kita tunggu nanti perjalanannya Pak Yulianto Prasetyo ya. Perjalanan dari Bundaran Bubakan di Kota Semarang akan pulang menuju Solo Tigo naik transportasi umum. Kawan Bupati Pati Nonaktif Sudewo menilai para kepala desa yang menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi pengisian perangkat desa kurang cermat dalam menyikapi informasi mengenai dugaan permintaan uang untuk pengisian perangkat desa di tahun 2026. Hal tersebut disampaikan oleh Sudewo usai sidang pemeriksaan 6 kepala desa di Pengadilan Tipikor Semarang Rabu 22 Juli 2026 kemarin. Menurutnya, mayoritas saksi hanya mendasarkan keyakinannya pada informasi yang disampaikan sejumlah pihak tanpa melakukan konfirmasi langsung.
1: Ini adalah para kepala desa, ada 7 kepala desa, secara garis besar bahwa kepala desa ini hanya percaya dengan keterangannya seseorang, diantaranya adalah Bu Susanto, keterangannya Bu Suyono, begitu, yang dia terus mengasumsikan bahwa keterangan itu seolah-olah atas sepengetahuan saya. Gitu. Mengapa mereka begitu cepat mengasumsikan itu sepengetahuan saya, percaya bahwa pengisian perangkat desa itu akan pakai uang, karena di antara saksi tadi, kebanyakan di antara saksi tadi mengatakan bahwa karena setiap pengisian perangkat desa pada tahun-tahun sebelumnya itu selalu pakai uang. Gitu. Jadi clear di tahun 2022, 2021, 2020, dan seterusnya, setiap kali pada pengisian perangkat desa itu selalu pakai uang, sehingga begitu cepat percaya. Jadi yang clear pengisian perangkat desa pakai uang itu bukan saya, tetapi rezim sebelumnya, itu keterangan dari beberapa sebagian besar dari saksi tadi. Kalau saya, ini kan belum melaksanakan, akan terlaksana nanti dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Sosialisasi soal mekanisme pengisian perangkat desa aja belum, juklak juknisnya belum, dan lain sebagainya itu belum. Tapi sudah ada praktek di lapangan yang tentang uang, tentang pemakaian uang tersebut.
0: Dalam persidangan kemarin, 6 kepala desa dihadirkan sebagai saksi, yaitu Sukiman, Kepala Desa Mencon, Kecamatan Pucakwangi, Ahmad Useri, selaku Kepala Desa Sumbersari, Kecamatan Kayen, Tafakuri, Kepala Desa Punden Rejo, Agus Rianto, selaku Kepala Desa Kayen, Joko Waluyo, Kepala Desa Kedalingan, Kecamatan Tambakromo, serta Ahmad Mahfud, selaku Kepala Desa Sumber Arum, Kecamatan Jagen. Sudewo mengatakan bahwa penggunaan dan juga setoran dana untuk seleksi perangkat desa dan calon kepala desa sudah terjadi sejak rezim-rezim sebelumnya. Sehingga para calon perangkat desa di Kabupaten Pati pada masanya hanya termakan asumsi, sehingga harus menyiapkan sejumlah uang tertentu jika ingin mengikuti seleksi pengisian calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
2: Kelana Kota, Rasika.
0: Selain itu, Kawan Rasika, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberikan bantuan kepada para petani tebu yang kemarin menyampaikan unjuk rasa dan juga orasi di kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Kota Semarang pada Jumat 24 Juli 2026. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Jateng Guyub di kantor Rumah Rakyat Gubernur Jawa Tengah Jumat 24 Juli kemarin. Dan dalam dialog yang berlangsung terbuka tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan bahwa rumah rakyat gubernuran merupakan rumah bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah. Mengapresiasi jalannya aksi Jateng Guyub yang berlangsung kondusif, ketertiban menyampaikan pendapat menjadi modal untuk membangun daerah. Dan kemarin, setelah menerima dan didampingi oleh asisten gubernur Jawa Tengah, masalah tebu yang sudah ada penyelesaian, lingkungan hidup, dan lain-lain akan ditampung. Saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah menyalurkan 56 truk untuk para petani tebu, terutama yang ada di wilayah Blora, Grobogan, dan sekitarnya. Aksi Jateng Guyub menyampaikan aspirasi di depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah kemarin pada hari Jumat merupakan aksi lanjutan karena sebelumnya pihak Jateng Guyub merasa bahwa pihaknya tidak diterima untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya. Kita simak headline dulu di News Flash sebelum kita update kabar Jawa Tengah di jam 7 pagi di lalu lintas hari Sabtu pagi yang menyenangkan ini. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika?
2: News Flash.
3: Pangkalan Garda Revolusi Iran digempur Amerika Serikat. Ali Bakeri, Wali Gubernur Gilan, melaporkan sejumlah fasilitas militer rusak. Iran balas dengan drone ke pangkalan AS di Bahrain dan Yordania. Demikian News Flash.
0: Informasi cuaca juga Kawan Rasika ya, aku sudah dapatkan infonya dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang bagaimana update-nya. Untuk yang di 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal, Anda juga bisa mulai mendengarkan Kelana Kota setelah jam 7 pagi.

Di jalan raya bukan sekedar tempat kendaraan berlalu-lalang. Di sanalah kendaraan diuji, kepedulian ditunjukkan, dan karakter seseorang terlihat. Kawan Rasika adalah orang-orang yang setiap hari menghabiskan banyak waktu di jalan. Kita percaya, setiap pengendara yang ditemui di jalan adalah seseorang yang sedang memiliki tujuan. Mungkin ia sedang bekerja, mengantar anak sekolah, membawa orang tua berobat, atau bergegas pulang karena ada keluarga yang menunggu. Karena itu, Kawan Rasika adalah pengemudi yang memilih untuk saling menjaga. Kawan Rasika adalah bagian dari budaya berkendara yang santun, yang tidak hanya mahir mengendalikan kendaraan, tetapi juga mampu mengendalikan hati dan emosi. Kawan Rasika adalah pelopor budaya tertib berlalu lintas, penyebar kebaikan dan cinta di jalan raya, dan bukti bahwa keramahan Indonesia masih hidup di balik setiap